0: memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
2: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BBIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
3: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
2: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara hari lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal hidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
2: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat hari lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zahra melaporkan.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
6: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
5: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
6: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
7: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
6: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim Was Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim Was berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
9: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
10: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
11: melaksanakan haji di usia yang sudah lansia.
9: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
12: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
13: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan. Dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KAI sana dilakukan karantina dulu.
12: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan Gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
14: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Iya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
14: Baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
16: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
15: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga

0: Sakan berbagai celah, pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
1: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
0: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
2: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah, menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
0: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah ini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
4: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
5: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih, pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
6: Menurut saya ya, tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. ketergantungan pada komoditas mentah.

0: serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Anda. Saya Nana Hardan dan Matius Senggono masih juga menemani Anda. WA dibuka terus. Kita hari ini di Bincang Pagi Nanti menyoroti soal ngepruk tarif parkir ya. Ngepruk. Namanya ngepruk itu pasti udah sakit ya rasanya ya. Jadi yang baru-baru ini terjadi ada di kota Solo ya, ada di kota kita maksud saya, dan terjadi di Gor Seritek Solo. Pendengar, di Sukota Solo ini menindak tegas jukir nakal yang menarik tarif parkir tidak wajar, atau istilahnya kita itu bahasa Jawanya ngepruk gitu ya. Ini kejadiannya di Gor Seritek Arena Sriwedari. Seperti apa kejadiannya nanti tentunya kita akan tanya langsung aja kepada narasumber kita. Nanti ada Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Surakarta, Pak Haryono Nugroho. Terus ada juga Pak Daryono nanti, beliau Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Kita bahas soal penertiban juru parkir ya. Itu yang penting. Anda sendiri punya pengalaman gak dikepruk tarif parkir? Ya, yang paling penting adalah kita juga tahu sesungguhnya tarif parkir itu pada zona-zona resminya itu berapa rupiah begitu, dan kita bisa terhindar dari hal-hal seperti ini. Cuma biasanya kalau keprok mengeprok ini adalah ketika ada event besar gitu ya, ada event biasanya gitu. Anda punya pengalaman boleh Anda sampaikan. Saya buka sekarang teleponnya juga, WA call, WA chat begitu, dan juga phone call ya. Cuma bukan yang ini yang harusnya bunyi. Ya, oke. Saya buka sekarang di phone call. Sudah ada yang berusaha masuk ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Nana.
0: Mbak Tarmi, selamat pagi.
1: Sehat, Mbak?
0: Alhamdulillah, Mbak Tarmi juga.
1: Aku jarang nonton jam anu kok pun putus temanggung.
0: Iya.
1: Kecepatan
0: 300. Mbak Tarmi pernah dikeprok tarif parkir, Mbak Tarmi?
1: Kenapa ya?
0: Oh, pernah?
1: Iya.
0: Oh, ya?
1: Keprok mengontel ke keprok 2000 zaman tak mau.
0: Oh, begitu. Naiknya ontel padahal ya.
1: Supermarket niku meng 3000 naik lebet.
0: Oke. Okay.
1: Jawi 2000, Mbak.
0: Itu motor apa ontel? Ontel. Oh, motor ya.
1: Disukani mboten purun naik tenggen ngaten-ngaten
0: niku. Oh, gitu.
1: Mm-hmm. Ya, saat ini kita Mbak pulaan mengtumbas ibaratnya nopo lima batine alah 500 parkirnya 2000 rugi.
0: Oh iya.
1: Yeah. Pulaan dan yang disukani separuh harga muni-muni.
0: Ya.
1: Nah, ngapain ini pripun Mbak?
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini sepiak dodol Mbak. Patos arto sulit banget nih.
0: Oh iya?
1: Ya Mbak, nopo keadaan napa pripun kok napa-napa larang.
0: Mm-hmm.
1: Telur niki cetake nggih naik meneh to niku wau.
0: Untuk hari ini info pasar tidak bisa kami tayangkan tadi Mbak Tarmi.
1: Nggih. Nek wingi kula niku mung 12 setengah, Mbak, murah banget.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Tanjange enten sing 12 setengah barang niku nggih. Murah nggih, Mbak.
0: Iya.
1: Nah, ngene Pak Parimen wingi niku sing biasa selangkung. Teng telore kuningane 2.6 liter.
0: Mm-hmm.
1: Ah, saniki 2.1 sami mawon.
0: Iya. Yeah.
1: Ulame pun telas dereng, Mbak Nana.
0: Nggih, Mbak Tarmi.
1: Balung kula bocek.
0: Iya.
1: Sampai cek sampai
0: Nggih, Mbak Tarmi gitu. Nggih, Mbak Tarmi juga begitu, sehat terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda punya pengalaman dikeprok tarif parkir? Monggo silakan, boleh ya. Kalau memang ada tarif resmi itu seperti apa, kemudian event itu juga tarifnya seperti apa, tarif khusus begitu seperti apa, nanti kita coba tanyakan lebih detail lagi. Ini juga sebagai pengetahuan kita ya, bahwa seharusnya kita ini tahu betul berapa tarif yang resmi begitu, dan harus seperti apa petugas parkir itu seharusnya begitu. Seharusnya petugas parkir itu seperti apa, kemana uang parkirnya, dan seterusnya. Ini kayaknya menjadi penting untuk kita, sehingga kesadaran membayar parkir ini juga akan lebih baik begitu pendengar. Saya juga punya telepon lagi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Nana.
0: Pak Edi nih.
2: Monggo
0: Pak Edi.
2: Masa terah nih. Jalan ke lubang-lubang belum ketempel ini kapan ini? Malah gue tepat Telkomsel lubangnya cili-cili ketempel. Jalan Prigading, tempatnya Pasar Gosari, Jalan Dirian. Nah, itu kan lubang-lubangnya sama belakang Pasar Legi itu belakangnya Kalem Kudus itu lubang-lubangnya sudah lumayan. Semoga secepatnya biar tambah berkahnya, biar tidak ada kurban. Nah ini kalau parkir, ini minggu bandingan. Bandingan tuh mau ndak mau, lansia naik dari Mbawen ke Semarang cuma Rp1.000 saja. Putar-putar Semarang pakai BRT ya cuma Rp1.000, lansia ya. Umumnya Rp4.000 sama Rp5.000 saja. Kalau parkir, kemungkinan mau di piye ya. Kadang cuma masuk sebentar, beli apa selok, parkir harus Rp2.000. Nah kadang naik saya terus terang. Begitu parkirnya kelihatan, tak kasih Rp1.000 gitu. Tapi orangnya ya sudah tidak apa-apa. Tapi ada yang ramenya, ini kartisnya, gimana kartisnya tak minta. Cuma ini kalau memang ada yang ngepro-ngepro tuh, ya mudah-mudahan dari Disub atau dari Pemkot itu ada perhatian. Setiap ada event, mau tidak mau tiketnya tuh sampai kemana. Bila perlu suruh pasang besar, beda motor berapa, mobil berapa, karena ada yang bis yang nganu barang itu mau tidak mau kan bayar lebih mahal. Tapi yang mahal bener yang di stasiun, mau nggak mau parkir satu hari bayarnya lumayan. Tapi kalau di terminal masih mending. Mudah-mudahan cuma mudah-mudahan dari juru parkir itu mau benar perhatian, jangan sampai ngepro. Kalau ngepro itu mau tidak mau kan, ya orang wisata kadang ya wis lah. Tapi nih orang-orang biasa kan mau tidak mau jadi berat. Rp1.000 itu berharga. Tapi kadang tukang parkir kebuannya kan itu tidak bisa mikir. Tapi nih bisa mikir, nah ini saya membanding kita itu. Nah BRT sama Trans Jateng, Semarang, Bawen itu cuma Rp1.000 saja untuk lansia. Makasih.
0: Terima kasih Pak Edi. Kemudian WA call-nya juga boleh Anda hubungi bila ingin bergabung lewat WA call ya. Aduh, sebentar ya. WA chat-nya juga monggo silakan by ditulis begitu nanti bisa saya bacakan. Bu Laras di Jaten. Mbak Nana selamat pagi, tentang tarif parkir kepruk-kepruan sering terjadi di acara-acara tertentu ya, juga di gedung-gedung kalau jagung. Kalau jagung itu juga kadang ngepruk loh Mbak Nana. Terima kasih Mbak Nana. Kalau Bu Laras ada pengalaman boleh disebutkan Bu, misalnya pas jagung di gedung apa gitu. Sebentar, ini mungkin gedung untuk untuk ewoh gitu ya, apa namanya sih, punya gawe gitu ya, itu tarifnya bagaimana, bolehlah kita tanyakan nanti ya. Jadi kalau jagung itu berapa Bu Laras? 5.000 gitu ya naik motor, naik mobil pun kadang ya 5.000 gitu ya. Oke, atau berapa boleh disebutkan Bu Laras kalau misalnya ada pengalamannya. Gedung-gedung kalau lagi jagung gitu ya. Terus yang mau masuk lewat phone call juga monggo silakan, phone call-nya bisa di 638055. Anda yang tidak di Kota Solo boleh menggunakan kode wilayah 0271 638055. Ini waktunya Anda bisa ikut bicara begitu. Nanti kalau misalnya memungkinkan juga saya buka juga nanti ketika bincang pagi ya. Kami hadirkan nanti pendengar Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Sub Surakarta, Pak Haryono Nugroho SIT. Lalu ada Pak Daryono STMSI, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Tentunya ini bukan satu yang menyenangkan ya, ketika kita itu maunya dapat tarif ya sesuai dengan ketentuannya, harusnya kan begitu ya. Pengalaman-pengalaman yang barangkali kurang mengenakan memang mau tidak mau itu ada ya, sering kita alami. Belum lagi kalau misalnya gitu kita parkir cuma sebentar banget, terus kita mungkin beli sesuatu yang tidak seberapa begitu, tapi lebih mahalan tarif parkirnya. Ada sering begitukah? Saya sering begitu ya. Ya, tapi kalaupun itu tarif resmi, ya oke-oke aja ya. Cuma sering kali kita itu memang tidak dapat apa. Kalau kita itu belanja kan layaknya itu kita kan dapat struk ya, pertanggungjawaban dari uang kita yang kita keluarkan itu untuk apa. Misalnya untuk belanja kita dapat struknya, kita dapat bukti penerimaan begitu ya. Oh, terus kemudian kita bisa cek kita tadi belanja apa, habis berapa, duitnya itu kelebihan atau kurang dan seterusnya. Tapi kalau parkir kebanyakan saya yakin ya tidak ada apa karcisnya atau apa ya. Ya. Dan apa namanya? Ini jamak ya. Jadi tanpa karcis, tanpa ini sesungguhnya uang-uang kita itu kemana? Memang relatif tidak banyak sih ya, relatif ya saya bilang, relatif tidak banyak. 1.000, 2.000, ada gak sih tarif 1.000? Untuk sepeda listrik ini bagaimana nih? Untuk sepeda listrik juga seperti apa tarifnya ya? Terus kemudian uang-uang kita ini kemana? Kalau dikelola swasta itu kayak apa? Begitu. Tarif progresif itu juga bagaimana? Mungkin nanti bisa kita bahas. Dan Anda pun nanti boleh ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar ini boleh nanti ikutan. Nanti saya usahakan ada waktu untuk Anda. Saya hadirkan dulu lagu Justin Bieber. Dan sembari saya ada Bu Nur dulu ya. Bu Nur, selamat pagi Bu Nur.
3: Selamat pagi Mbak Nana.
0: Halo Bu Nur. Pernah kena tarif parkir?
3: Oh, yo pernah, tapi nggak gede banget sih. Pas Balai Kambang baru buka nama,
0: okay. Dalam parkir. Oh, berapa parkirnya?
3: Beda motor 4.000 sampai 5.000.
0: Oke, okay, ada kartunya apa sih? Tiketnya, tiket parkirnya ada?
3: Kayaknya nggak dikasih. Karena kan cuma 2.000 tuh resminya.
0: Iya, iya. Tapi memang begitu kan, kalau kita tuh bayar parkir itu kayak jarang ya dapat kertasnya itu ya.
3: Ya, tapi nek yang apa ya? Karena kan itu parkirnya pinggir jalan, jadi ya. Kan ganggu gitu kan. Yang saya waktu itu suruh, kenapa kok nggak di dalam aja, malah kambing selebar gitu.
0: Oke,
3: gitu.
0: Tapi pinggir jalan. Pinggir jalan itu artinya pinggir jalan itu resmi atau tidak resmi gitu ya?
3: Iya. Ini ganggu jalan juga lah gitu. Jadi semrawut.
0: Oke.
3: Okay. Terus sama ini loh Mbak, tapi ya mungkin karena sekolah juga, karena wilayah sini dekat tempat saya kan sekolah-sekolah ya. Ini apalagi kan mau PPDB ya, pasti nanti penuh tuh SMP 7, SMA 6, SMA 5. Itu tiap momen-momen penerimaan rapor, terus
0: okay.
3: Pendaftaran itu pasti nanti akan banyak parkir. Nah, itu juga 3.000, Mbak.
0: Oh, penerimaan rapor, kemudian apa kelulusan itu juga kayak penerimaan.
3: Penerimaan peserta didik baru. Kan ada daftar.
0: Oh iya. Iya.
3: Padahal kan kita aja kalau lagi daftarin kan enggak cuman sehari dua kan bolak-balik.
0: Iya. Itu ya yang suka ada muncul gitu. Padahal ketika sehari-hari nggak ada gitu ya.
3: Ya, karena sebenarnya sekolah juga suruh ke dalam, tapi karena mungkin itu kan gimana ya, ada ya sini lah gitu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, saya sih tidak resmi atau tidak, tapi dikasih kertas cuma 3.000.
0: Ya, mungkin kita mau tahu ya itu sesungguhnya bagaimana ya mengaturnya gitu ya. Oke.
3: Okay. Sama ini. Saya
0: apa Bu?
3: Di saya itu kan banyak banget ya.
0: Oke. Okay.
3: Itu parkirnya. Terus sekarang itu bisnis dekat-dekat di saya ya, dekat area parkirnya, enggak yang udah ditempatin kayak di Gilingan atau di sana kan, biar enggak bikin kemacetan gitu. Ya memang di jam-jam
0: dekat-dekat. Maksudnya di pinggir jalannya itu.
3: Bis-bis gede juga di situ, jadi kan Gimana ya, kadang mungkin kemacetan yang luar biasa.
0: Iya, betul.
3: Gitu loh Mbak, itu sebenarnya gimana penataan parkirnya? Saya waktu itu pernah lapor di RRI itu, terus ditungguin Satpol PP ya. Begitu Satpol PP-nya pergi, ya udah deh.
0: Oke.
3: Gimana Nat?
0: Gitu. Ya, gitu. Matur nuwun Bu Nur. Terima kasih Bu Nur di Nusukan ya. Kalau tempat tinggal di Nusukan ya pasti sering ya lewat area jalan apa sih itu, Syekh Zayed itu ya, yang riweh banget. Saya karena saya tidak di area situ, saya kalau ke arah timur itu juga menghindari area situ ya, karena itu kayak sudah pengetahuan umum ya, di situ tuh kayak 80% macet ya kalau lewat situ. Umi Aziz, betul. Sebentar ya. Umi Aziz. Mbak Nana, kemarin hari Sabtu parkir motor 5.000 tanpa kartu, tiket ya, atau tiket apa sih? Sobean itu namanya ya. Parkirnya di rumah-rumah penduduk dijadikan tempat parkir di sekitar masjid saya. Oke. Hari Sabtu kemarin ya Umi. Di sekitar masjid saya, di rumah-rumah penduduk yang dijadikan tempat parkir. Oke. Coba nanti kita bisa ungkap ya, seperti apa. Terus, monggo Om, bisa dikompliti dulu. Kita akan segera masuk ke segmen Bincang Pagi setelah ini pendengar. Kami siarkan juga selalu bahwa program-program talk show kami, program perbincangan atau dialog kami, kami siarkan juga melalui live YouTube kita, RRI Surakarta. Kalau Anda pengen melihat siaran tundanya, bisa diakses ya, karena setelah streaming kami upload juga untuk bisa ditonton ulang begitu di channel resmi kami, RRI Surakarta. Pendengar, saya akan segera kembali lagi nanti dalam Bincang Pagi atau segmen Bincang Pagi, masih dalam rangkaian Surakarta pagi ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Pendengar, Anda terus bersama kami, RRI Surakarta Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan tadi bahwa kami akan masuk ke segmen Bincang Pagi, di mana kami sekarang sudah berada di sana. Ada Pak Daryono, STMSI, beliau Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, dan ada Pak Haryono Nugroho, SSIT, ya, beliau Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Keduanya sudah tersambung via Zoom, ya, dan sepertinya beliau berdua ini sudah siap. Semoga Pak Daryono, selamat pagi. Pak Haryono, selamat pagi. Pagi, ini Mas. Cuma beda huruf depan aja ya, Pak Haryono sama Pak Daryono. Iya. Baik, selamat datang di Bincang Pagi Pro 1. Terima kasih waktunya sudah kerso saya rusui pagi-pagi begini. Semoga semua sudah sarapan, ya, termasuk saya.
1: Yeah. Aman, Mbak.
0: Aman, ya. Pak Haryono juga aman, Pak Har.
1: Ya, yeah, aman.
0: Aman, ya. Baik, yang sedang viral nih, Pak Haryono, jadi perbincangan dan lagi karena viralnya itu bukan karena kasus baru, ya, karena ini lagi dan lagi, atau banyak hal seperti ini tapi tidak terungkap ke permukaan begitu. Isoy cuma grundel gitu, ya, kalau kita ini sebagai masyarakat umum begitu. Pak Haryono, mau diceritain dong yang terakhir ini, juru parkir dengan tarif ngepro ini yang terjadi di Gor Sritex kalau nggak salah, Pak Haryono, ya.
1: Yeah.
0: Boleh diceritain, Pak Har. Yeah.
1: Mbak Nana, matur suwun, dan pendengar RRI. Jadi sudah disampaikan beberapa hari kemarin ada aktivitas itu warga atau cukir liar tuh ngeprok dalam melaksanakan tugasnya, istilah seperti itu. Ini kan kemarin itu kan terjadi di tanggal 27 Mei. Mm. 27 Mei pas hari Idul Adha.
0: Oke. Okay.
1: Dan juga ternyata di Sritek itu ada giat. Kalau enggak salah itu setelah di kemarin ditindaklanjuti sama petugas yang di lapangan tuh kegiatan basket pelajar kalau enggak salah di sana.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi pas ada basket, ya. Oke.
1: Okay. Ada aduan dari masyarakat, nggih, berdua orang tersebut masuk dalam aduan medsos dan ke ULAS.
0: Oke. Okay.
1: Ini kita tindak lanjuti dua orang tersebut karena memang waktu itu kegiatannya berbarengan, ya, kita proyek ke lapan itu setelah kegiatan kirap dari Kraton. Dari Kraton jam 12.00 itu kita menuju ke Sritek. Nah, ini kita pertama kita menggunakan truk derek kita, Mbak Nana, untuk ke lokasi. Nah, truk derek kita itu datang itu mereka hilang semua. Akhirnya kita
0: petugas,
1: saya suruh balik ke kantor dulu menggunakan kendaraan prema. Jadi kita menggunakan
0: itu pas acaranya masih berlangsung, Pak Har.
1: Acaranya masih berlangsung. Nah, itu terus kita tangkap itu ada dua personel dan kita laporkan langsung ke Polsek. Karena memang dia tidak seragam, tidak memiliki ID sebagai petugas parkir, dan yang lain-lain. Intinya kita langsung serahkan ke Polsek Lawen untuk di BAP, untuk dibikinkan berita acara pemeriksaan di sana. Ngoten, Mbak Nana. Jadi karena memang kami dari awal belum dapat info kalau cerita itu ada giat. Biasanya kalau ada giat pasti akan kita istilahnya di sana kita sudah dodoi petugas tuh kegiatan-kegiatan itu sudah kita antisipasi, tapi kemarin itu kita memang belum dapat info kalau di sana ada kegiatan karena Sritek itu kalau ada giat itu kan parkirnya di luar semua, di dalam malah di off kan tuh.
0: Oke. Yang waktu itu ngeproknya itu harga berapa, jenis apa, mobil atau motor atau berapa?
1: Mobil.
0: Tarifnya berapa?
1: Mobil itu kan seharusnya kan kalau isi data itu tarif 5.000, itu dikepoti 10.000.
0: Menjadi 10.000.
1: Sampai 20.000.
0: Itu mobil yang dilaporkan ini yang mobil, mobil doang atau ada
1: mobil.
0: Motor?
1: Kalau yang laporan kemarin itu mobil.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ketika kita tanya sama pengunjung di sana semuanya juga sama. Jadi ada yang ditarik motor itu 3.000, ada juga yang 5.000.
0: Harusnya motor berapa harusnya, Pak?
1: 3.000 kalau insidental.
0: Insidental 3.000. Apa tarif khusus itu, ya? tapi jadi, ditariknya yang waktu itu adalah 5.000. Itu hasil ya. Hasil tanya hasil wawancara dengan
1: wawancara dengan pengunjung.
0: Dengan pengunjung ya. Oke. Okay.
1: Dan itu yang hanya di jalan depannya Mawon, di Jalan Bangkitan Nasional. Kalau yang okay. di sebelah timur di Gang Kampung sebelah timurnya Gorsirita itu penarikannya sudah sesuai karcis karena di sana memang jukirnya jukir rutin.
0: Okay.
1: Rutin ketika ada event itu terus jukirnya, jadi dia okay. penarikannya.
0: Jadi yang sesuai karcis. Yang terjadi yang tidak sesuai tarif resmi itu yang lorndalan gitu ya berarti ya.
1: Ya,
0: yang sebelah lornya.
1: Ya, yang di lorndalan atau mm-hmm. di jalan utamanya itu.
0: Oke. Okay. Pak Daryono, komentarnya dong. Karena hal seperti ini kan bukan pertama kali.
2: Ya, jadi mungkin begini Mas Siska, Mas Har gitu ya. Saya kira memang satu catatan besar itu ketika ada kejadian kesalahan itu berulang, kesalahan mm-hmm. berulang. Apapun alasannya, kesalahan berulang itu sebuah catatan besar. Mm-hmm. Walaupun dengan alasan yang logis, kalau tadi Mas Hari itu kan menyampaikan karena nggak tahu kalau ada giat di Cilegon, mm-hmm. itu kan berarti ada sebuah hal yang sistem yang gagal untuk mengantisipasi kesalahan yang sudah berulang kali terjadi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ini yang menjadi catatan besarnya untuk sistem perparkiran di Kota Surakarta. Jadi kita berharap sebenarnya. Kesalahan berulang ini berhenti gitu. Jadi caranya gimana? Nah, itulah tugas dari pemangku kebijakan untuk membuat sistem agar mengantisipasi kesalahan berulang. Maksudnya begitu Mbak Siska. Ini Mbak Nana di.
0: Mbak Nana.
2: Jadi bagaimana agar sistem kita bisa proper untuk mengantisipasi kesalahan yang memang berpotensi berulang? Ini yang seharusnya dibuat oleh teman-teman di dinas perhubungan dalam hal ini yang PT di parkir ya. Karena apa? Karena hampir setiap event itu berpotensi terjadi. Setiap event. Mungkin yang ini kebetulan baru kemarin itu kan kasusnya di Seritek ya. Saya kira kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, semua event yang ada itu walaupun mungkin nggak muncul di laporan resmi, tetapi secara sporadis itu terjadi. Itu terjadi. Jadi walaupun mungkin orang yang jadi korban tidak mesti kan semua korban tidak mesti lapor.
0: Lapor ya.
2: Ah ya enggak apa-apalah karena cuma 10.000 dari seharusnya 5.000 kan 5.000 buat sebagian orang itu tolerable gitu. Tetapi kan ini masalah. Makanya yang muncul laporan itu bukan berarti kasusnya hanya yang dilaporkan saja Mbak Nana. Karena di lapangan itu kayak puncak gunung es. Makanya ini yang penting menurut saya jadi catatan buat teman-teman PTD ini agar bisa mengantisipasi bagaimana agar potensi yang memang itu besar sekali terjadi itu bisa diantisipasi. Saya mengapresiasi ketika tadi disampaikan oleh Mas Haryono bahwa ketika ada giat itu mesti langsung ada personil yang di situ. Nah ini barangkali memang untuk kegiatan atau event-event yang tidak ada pemberitaan resmi atau kemudian UPTD parkir atau disub tidak tahu ada kegiatan resmi itu berarti memang harus diantisipasi terutama setiap hari libur besar itu pasti ada event tuh dan tidak semuanya saya kira memang terkomunikasikan dengan baik dengan pihak disub berarti ya harus ada sistem supaya petugas lah atau apalah patroli sehingga kemudian sebelum itu dilaporkan sudah terantisipasi akan lebih keren ya, akan lebih luar biasa kalau Mas Hari itu bisa menyampaikan laporannya bukan dari korban dari beliau ini loh saya temukan ada sebuah masalah di sini gini sudah kita selesaikan oh itu saya angkat topi jempol mat buat UPTD parkir bahwa menemukan kesalahan di lapangan yang kemudian langsung diselesaikan. Bukan dari korban lapor baru diselesaikan, tapi sudah sebelum ada laporan sudah diselesaikan. Itu baru keren. Begitu, okay. Mbak Nana.
0: Okay. Jadi Pak Daryono ini menyoroti bagaimana seharusnya pelanggaran ini tidak kembali terulang. Antisipasi dari sebelum ada laporan tuh nggak, memang nggak ada kejadian sehingga tidak ada laporan kan? Maunya gitu ya. Pak Haryono, yang tidak kita tahu secara umum, secara jamak gitu ya, itu adalah sesungguhnya tarif parkir yang benar itu kayak apa sih, begitu. Jadi mungkin ini pertanyaannya mendasar gitu ya, cuma sebagian besar dari kita itu kayak nggak tahu. Kalau kita ke tempat, ke event jelas ya, event itu pasti ada jukir. Kalau kita lagi jajan gitu ya, misalnya jajan, terus ada jukir. Kalau ada jukir, kita itu otomatis ya bayar gitu kan ya. Tapi sesungguhnya bayar tarif parkir ini yang resmi itu kayak apa, yang tidak resmi kayak apa? Karena pada kenyataannya kita itu kemanapun ada tukang parkir, kemudian kita ya sudah otomatis kalau ada mas parkir pasti kita juga bayar gitu ya. Tanpa kita dapat apa, kalau belanja itu kan dapat struk ya. Kalau parkir itu kayak ada yang berkarcis, ada yang mostly tidak begitu. Pak Haryono, mungkin secara dasar kita mau dikasih tahu dulu dong, tarif parkir itu berapa, bagaimana, dan di mana? Apakah di mana-mana kemudian bisa saja muncul tukang parkir dan pertanggungjawabannya itu kemana begitu? Pak Haryono, mungkin bisa diterangkan kepada kita-kita ini ya. Monggo Pak Har.
1: Nih, Mbak Nana. Tadi Solo itu kan ada parkir itu dibagi zoning. Zona A, B, C, D dan E.
0: Oke, itu bedanya apa?
1: Nah, bedanya itu kalau di zona A itu

0: kampung.
1: Nggih, jalan kampung. Kalau
0: Oke.
1: jalan lingkungan, kalau sesuai ini, kalau
0: Jalan
1: kita
0: lingkungan ya.
1: ya jalan lingkungan itu masuk dalam visi vokasi D, dan yang lainnya itu semuanya sudah C. Dan ini ada
0: Kalau Slamet Riyadi itu apa?
1: C.
0: C ya. Oke. Ini yang kemarin mau diubah itu belum atau sudah sih, Pak Ar?
1: Nah, itu ini kan baru kita masukkan dalam perwali, dan kemarin sudah ada pembahasan dengan Pak Wali Kota dan bagian hukum. Nanti ada beberapa ruas jalan itu yang naik ke B, itu Slamet Riyadi, Gatot Subroto, terus Teuku Umar sama Rajiman. Ini kan yang pusat-pusat CBD kota.
0: Okay.
1: Di kota. Nah, ini tetapi untuk roda duanya itu tidak naik, tetap 2.000. Sesuai dengan kemarin arahan juga dari pansus terkait PDRD. Tadi kita nanti ketika berubah menjadi zona B, itu motor tetap 2.000, mobil naik ke 4.000, hanya di 4 titik. Itu tadi aja, Mbak Nana.
0: Oke, jadi ini masih dalam tahapan rancangan berarti ya, kalau akan di apa zona ini
1: sudah,
0: akan naik ke
1: kalau ini sudah masuk ke perwali, tinggal
0: sudah
1: kita menunggu
0: sudah masuk ke perwali
1: dari
0: oke.
1: Biro Hukumnya Provinsi.
0: Jadi kayak Slamet Slamet Riyadi, Slamet Riyadi saja. Empat
1: ya,
0: titik,
1: Slamet
0: empat titik
1: Riyadi,
0: ini mana?
1: Jalan Gatot Subroto.
0: Gatot Subroto.
1: Jalan Rajiman.
0: Rajiman.
1: Sama Jalan Teuku Umar.
0: Teuku Umar, oke. Empat ruas jalan ini ya yang akan naik jadi zona B.
1: Zona
0: Tapi
1: B.
0: Kayaknya kalau kita mau jujurnya di jalan lingkungan pun nggak ada tuh tarif yang 1.500, Pak. Pasti 2.000
1: ya.
0: Juga ya.
1: 1.500 itu
0: nggak ada saya.
1: Jalan lingkungan itu kan di gang. Coba nanti kan bukan anu ya, bukan jalan kecil itu termasuk dalam jalan lingkungan, tapi ada SK dari PU itu di jalan lingkungan itu ada. Nah, itu yang termasuk di dalam dalam jalan lingkungan. Nah, ini memang kami semua itu kami arahkan kepada pengunjung. Kalau misalkan dari jukir itu tidak bawa karcis ya nggak usah dibayar, intinya seperti itu. Kemarin kita sudah sampaikan seperti itu.
0: Oh ya?
1: Tetapi,
0: padahal mostly nggak bawa karcis loh, Pak Har.
1: Nah, ini pengunjung ini harus berani, Mbak. Istilahnya seperti itu. Dan berani juga melaporkan, oh ini nggak bawa karcis. Jadi nggak usah bayar gitu aja. Nanti laporkan ke dinas.
0: Oh ya? Oke, saya rasa masyarakat kita nggak ada yang berani begitu deh.
1: Nah, itu masalahnya masyarakat ini nggak mau mendukung masalah seperti itu.
0: Oke, okay. Tapi jangan salahkan kami juga, Pak. Kalau misalnya kita nggak bayar juga gimana dong? Nanti kalau kita dipelerengi aja kita takut kok. Gitu kan? Gitu kan?
2: Apalagi yang apa penuh yang bawa kendaraan itu perempuan ada.
0: Lah iya kan? Oke, okay, berarti seharusnya Pak Har, kalau kita di event dalam hal ini ya, oke lah event. Terus nggak bawa karcis ya, karcis parkir. Itu kita nggak bayar nggak apa-apa nih. Seharusnya kita itu bayarnya jukir yang membawa karcis.
1: Yang bawa karcis, nah itu monggo.
0: Oke. Tapi artinya begini, apakah pengaturan jukir ini sebegitu longgarnya gitu maksudnya?
1: Ini sebenarnya nggak begitu longgarnya Mbak Nana.
0: Karena
1: jadi
0: siapapun
1: semua,
0: bisa jadi jukir nih Pak Har.
1: Semua ruas jalan ya, kita bicara di badan jalan bukan non event ya.
0: Oke.
1: Jadi rutinitas.
0: Oke. Okay.
1: Rutinitas itu jukir itu sudah ada pihak ketiga atau pengelola atau bapaknya jukir lah istilahnya.
0: Oke. Oke.
1: Yang jukir itu setorannya kepada pengelola. Pengelola baru kepada Pemkot.
0: Nah, oke. Okay.
1: Jadi semua petugas parkir itu ketika dia mau berizin menjadi petugas parkir itu kan harus ada syarat SKCK untuk pembuatan KTA dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Tidak semuanya bisa menjadi jukir. Kecuali event insidental. Event insidental ini kan tidak rutinitas seperti kayak grocery tag kemarin itu kan tidak setiap hari ada acara.
0: Mm-hmm.
1: Dan tidak setiap hari di sana itu ada jukir. Sekarang pun tidak ada jukir di sana. Itu ada jukir ketika ada event. Nah, itu biasanya warga atau sekitar itu yang mengajukan ke dinas, Pak, besok di Sritek ada event, saya mau menjadi petugas parkir insidental. Nah, kita bekalilah di situ karcis parkirnya, identitas resminya seperti

0: itu, karena itu hanya pada saat itu aja. Jadi ketika dari pengunjung tidak pegang kartis, tidak mau bayar, monggo lapor ke Dishub, dipoto seperti kemarin, itu lebih bagus seperti itu. Nah, kita istilahnya seperti yang dikatakan Pak Dar tadi itu, antisipasi itu kan lebih bagus. Nah, kita mohon juga dukungan dari masyarakat. Nanti masyarakat bis tak bayar, baru habis itu baru istilahnya gruntel. Nah, itu jangan sampai seperti itu, Mbak. Jadi bedanya kita itu jukir ada rutinitas, ada izin.
1: Oke, ada jukir rutin yang berizin dan ada insidental. Oke, sekarang kita sebagai masyarakat biasa, membedakan jukir yang resmi, jukir yang berizin ini dengan yang tidak itu bagaimana? Mereka ini kan, mereka berseragam atau?
0: Nah, gini, jukir yang semuanya jukir itu resmi. Jadi jangan mengatakan jukir tidak resmi, ya.
1: Oke, okay, semua jukir itu resmi. Oke, okay. Termasuk okay, yang misalnya ada di ruko, begitu misalnya, di warung soto, gitu misalnya.
0: Iya, selama itu sotonya pun tidak punya lahan parkir, itu resmi.
1: Oke.
0: Okay. Keluhan dari masyarakat ATM fotokopi,
1: ATM
0: itu dijukiri. Lah kalau ATM tidak ada lahan parkirnya, parkirnya di badan jalan, dan itu badan jalan itu kan adalah wajib retribusi. Kita kan tidak salah, kecuali kalau ruko, resto, toko dia memiliki lahan parkir sendiri, nah itu mau ditarik atau digratiskan itu monggo dari pemilik usaha. Tapi kalau sudah di jalan itu adalah area wajib retribusi, ya seperti itu. Jadi semuanya ada tugas parkirnya.
1: Jadi ATM itu memang resmi ya, kalau parkir di ATM itu kita kayak enggak worth it gitu ya. Kalau kita masuk ke ATM satu setengah menit terus kemudian
0: kita arahkan ke bank-bank itu, ATM itu mbok yo dipasang di mall, di kantor-kantor pemerintahan yang di sana ada lahan-lahan parkir. Jangan ditaruh di pinggir jalan, misalnya ini nanti yang akan istilahnya undang petugas parkir yang di sana, karena parkirnya memang berada di.
1: Tapi itu pun Pak Har mengatakan kalau mereka ini juga resmi.
0: Resmi, karena dia parkirnya di badan jalan, istilah seperti.
1: Oke, Pak Daryana mau komentar?
2: Mungkin gini Mbak, lebih tepatnya sebenarnya ketika warga membayar parkir itu di counter oleh jukir itu dengan tiket parkir, dengan apa namanya, karcis parkir.
1: Karcis parkir.
2: Resminya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau tadi
1: meskipun itu di ATM itu, harusnya bawa.
2: Iya betul, karena memang ketika dikatakan resmi itu adalah petugas dengan karcis. Kalau tanpa karcis, walaupun petugasnya resmi, kejadiannya jadi nggak resmi itu.
1: Okay.
2: Makanya mungkin ini yang perlu difahamkan ke masyarakat, bahwa kalau kita bayar parkir, sebenarnya hak kita sebagai warga adalah menerima karcis parkir. Itu, dan itu menjadi hak kita, bukti bahwa saya bayar itu adalah saya punya karcis.
1: Betul. Nah,
2: gitu. Berarti kita memberikan
1: uang kita itu ada pertanggungjawabannya, begitu kan ya?
2: Iya. Makanya bagi teman-teman kantoran itu biasanya tiket karcis itu jadi ini dikumpulin untuk nanti dirembes apa namanya, untuk diganti sama kantor, kadang begitu kan, karena
1: ada yang begitu
2: banyak juga. Ada yang begitu, jadi itu malah praktek yang benar harusnya begitu. Lah masalahnya itu kadang warga itu nggak care dengan ini, sehingga kemudian inilah yang menjadi tadi sampaikan oleh Mas Adu, bahwa sistem yang dibuat oleh pemerintah kota, kemudian petugas yang kemudian bekerja itu harus seiring dengan kesadaran masyarakat warga bahwa ketika membayar parkir adalah dengan karcis. Saya kira semua petugas parkir yang dikelola oleh UPTD Parkir ini sudah berkali-kali berulang-ulang di apa namanya ya, dikasih kepahaman untuk bagaimana memberikan karcis ketika bertugas begitu. Cuma kadang warganya yang nggak mau nerima gitu lah. Ini yang jadi masalah gitu.
1: Nggak mau nerima apa? Nggak mau nerima apa, Pak Pak Dar?
2: Nggak mau menerima
1: kertasnya.
2: Nggak mau menerima apapun, nggak mau meminta gitu loh. Jadi menyepelekan hal itu, padahal itu menjadi salah satu kontrol dari masyarakat agar sama-sama ketika masyarakat memberikan membayar parkir, itu berarti dengan ada bukti pembayaran, yaitu karcis itu. Karcis ini jadi penting gitu loh, Mbak. Karena bagi sebagian masyarakat kadang-kadang menganggap itu nggak penting. Ah, ini dikasih sama nggak dikasih nggak ada efeknya gitu. Bayar aja gitu loh. Padahal itu penting sekali sebagai bukti pembayaran, sekaligus sebagai kontrol kita sebagai warga kepada petugas agar mereka juga benar. Kita selama ini mungkin tadi sampaikan ya, warga mengeluh parkir liar dalam tanda petik ya. Tetapi pribadi secara umum masyarakat tidak care meminta bukti resmi itu dengan setiap bayar parkir harus dikontrol dengan karcis itu. Ketika semua warga itu care dengan itu, oh kalau saya bayar saya harus minta karcis, nah, pasti ini akan meminimalisir kebocoran ataupun keliaran parkir itu.
1: Sehingga meminimalisir si jukir liar ini ya. Pak Har, apakah setiap kejadian ngeprok mengeprok ini selalu dilakukan oleh jukir liar, Pak Har? Ada nggak jukir resmi yang ngeprok?
0: Jukir resmi itu ngeprok kadang itu ada. Okay. Seperti contoh, dia itu sering nyawang plat, Pak, biasanya bagi plat di luar Solo. Seperti kejadian dulu.
1: Padahal itu beli second loh, Pak.
0: Nah ini kadang mereka itu seperti itu. Dan wah Pak, aku wong Solo mergo platku dewe plat Bandung dikeprok sekian, nah, seperti itu. Karena kejadian-kejadian di lapangan itu masih ada, apalagi ada long weekend, libur dan sebagainya seperti itu. Makanya tadi sudah kami sampaikan seperti yang di beliau Pak Dar gitu. Di situ tuh ada kartis dan ada nominal. Mintalah kartis, bayar sesuai dengan
1: nominal
0: yang tertera di situ.
1: Selalu ada nominal, Pak Har?
0: Ada. Itu selalu pasti ada. Itu ada nominal di situ. Jadi ketika itu mau diminta berapapun ya bayar aja sesuai dengan ada yang tertera di kartis itu. Ada kebiasaan seperti itu. Kadang kebiasaan juga masyarakat wis ora ndak bawa, ndak dikasih kartis dan ndak minta kartis. Mobil ini yang terutama dari ya istilahnya yang berada lah, kasih 5.000 itu kadang jukir itu ngenteni jaluk jujul apa ora gitu, Mbak.
1: Oh begitu.
0: Nah itu nanti kan.
1: Oke, Pak Har, mikrofonnya mati Pak Har. Pak Har.
0: Oke. Jadi itu kayak di
1: Jadi itu kayak iki nek dijaluk ya tak kayak ini orang ya wis gitu ya. Gitu. Padahal kita kalau ngasih itu padahal kita itu kalau ngasih kita nunggu loh, kita nunggu dijujuli loh. Pak Har.
0: Nah, itu kan langsung istilahnya langsung diminta aja kan biasanya seperti itu.
1: Okay.
0: Kayak kebiasaan-kebiasaan petugas parkir di lokasi itu.
1: Ada sih seloroh apa di antara obrolan itu, yo nek parkir itu nek dikai 10 yo ora dijujuli, kayak 5.000 yo enggak dijujuli gitu. Jadi jadi tarifnya enggak jelas gitu.
2: Iya. Kalau gitu ora komplain.
0: Udah pegang kartis dan sebagainya kan ini bayarnya sekian. Nah, ini kan bisa buat pakai balat buktinya mereka. Pak, bayarnya 3.000 ya kita 5.000 disusui 2.000. Ya.
1: Udah enggak dikasih kartis, terus uang besar enggak disusui gitu ya. Yeah. Ya sudah, kita sebagai pengguna jasanya tidak berani bicara gitu ya.
0: Petugas parkir itu ketika kita sidak, kita tindak lanjuti di lapangan, alasannya dan enggak dijaluk Pak jujulin, nah, seperti itu loh.
1: Rada dagelan ini ya.
0: Oke. Kita enggak mohon istilahnya sama-sama lah dari peran serta masyarakat itu saling membantu, saling mengingatkan.
1: Oke.
0: Gitu Mbak Nana.
1: Oke, kita jeda sebentar saja dan telepon saya itu dari tadi udah bunyi-bunyi tapi belum bisa saya angkat ya. Nanti setelah ini pendengar, setelah ini ya sabar sebentar saja, saya akan angkat teleponnya, saya akan baca WhatsApp-nya. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan sebelum bincang pagi dari pendengar kita, nanti bisa kita bahas. Yang pengen langsung bertanya dengan Pak Haryono dan Pak Daryono boleh menelpon, mau WA call atau WA chat.
3: Mas, depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu, siap. Lah, Nah di sini juga nggak bisa lewat, Bu. Loh, itu mobilnya sih? Malah nutup kiri kanan jalan.
5: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
5: Ah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
5: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli, jadi nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
5: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tahu.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda mendengarkan Bincang Pagi, segmen kami dalam rangkaian Surakarta pagi ini dari Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nana Hardan, masih bersama Anda, bersama pengarah acara Matius Sunggono pagi ini, dan kami masih bersama dengan dua narasumber kami pagi ini. Ada Pak Daryono, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, Pak Haryono Nugroho, Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dishub Surakarta ya. Kami bahas tentang cegah keresahan Pemkot Surakarta tertibkan juru parkir. Pendengar, ini tentunya berkenaan sekali dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Kita itu kayak kalau pergi-pergi ya kemanapun sepertinya tidak mungkin tidak bayar parkir. Ini kayak jadi apa, pengeluaran sehari-hari kita, masuk mungkin dalam anggaran rumah tangga itu masuknya. Ini ibu-ibu kan begitu, Pak Daryono, Pak Haryono. Meskipun itu 2.000 yang kata Pak Daryono tadi apa masih tolerable gitu ya, masih toleransi, tapi itu kalau nggak dianggarkan bisa kacau ya. Kalau setiap hari harus bayar parkir maksudnya ya. Karena kalau 2.000 kali 30 itu sudah banyak, Pak Daryono.
1: Lumayan,
0: apalagi lebih dari satu kali gitu kan. Ya. Jadi sekarang saya sudah buka interaksinya, pendengar. Silahkan Anda langsung ke Pak Daryono, Pak Haryono boleh. 638055, WA call-nya juga bisa 081-3900-15525. Selamat pagi.
2: Pagi Mbak Nana.
0: Pak Edi, monggo Pak Edi.
2: Ya, pagi Pak. Pagi Pak Dan.
0: Oke, monggo.
2: Tadi semuanya macam-macam. Ini usul, mudah-mudahan
0: usul
2: nanti bisa dikoreksi. Kalau bisa, buat contoh, wali kota tuh Sukarjo, Karanganyar tuh masuk wali kota enggak, Pemkot enggak ya. Nah, kalau bisa masuk, jadi satu, coba kasih tiket. Tiket ada nomor, mau diundi 2 bulan, 4 bulan, atau setengah tahun.
0: Oke.
2: Okay. Hasilnya berapa? 5% aja buat hadiah. Ya, itu pasti luar biasa. Bahkan tiap orang mesti minta tiket. Bahkan mau enggak mau, kalau udah bayarnya sekarang kan 2.000. 2.000, kadang senang mobilan 3.000. Pokoknya udah pasti. Hasilnya berapa? Coba diambil 5%-nya buat hadiah.
0: Okay. Nah,
2: hadiahnya jumlahnya seberapa? Nanti monggo. Nah, cuma mau enggak mau kalau memang bisa. Itu kamu enggak mau kalau orang kehilangan helm, bahkan kehilangan sepeda motor, itu tukang parkir apa kan bisa tanggung jawab, kurang lebih kayak apa, bisa benar perhatian. Tapi kebanyakan lah, terutama kota Solo, tukang parkir itu istilahnya saya naik tok, kebanyakan loh. Ya, mudah-mudahan kalau nanti dari DPRD atau dari pemerintah kita bikin jalan, ya pakai tiket lotre. Nah, tiket lotre itu ada hadiahnya,
0: mau
2: nggak
0: mau
2: siap. Okay. Bayar kan mesti ada
0: minta
2: tiket.
0: Minta kartu.
2: Ya, okay. Pemerintah bikin tiket kan mau enggak mau kan enggak hilang. Oh, yang penting hasilnya setiap 2 bulan atau setengah tahun itu diambil 5%-nya buat hadiah, buat beli bikin tiket apa itu.
0: Okay.
2: Bahkan tukang parkir semua itu kebanyakan nanti bisa lebih tertib lagi. Paling enggak. Okay. Tapi kalau nanti disupai kurang perhatian misalnya naik di WA, monggo, apalagi.
0: Oke, matur nuwun Pak Edi. Usul ini Pak Har. Parkir dapat sepeda motor. Wah, iya. Parkir motor dapat hadiah mobil gitu ya. Mungkin enggak itu dilakukan Pak Har? Namanya juga usul ya. 638055 bisa Anda hubungi lagi, WA call, WA chat 081-3900-15525. Halo, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Ari, monggo.
3: Pada prinsipnya saya setuju dengan hadiah parkir itu.
0: Hadiah parkir ya, oke.
3: Okay. Pertanyaannya adalah teknisnya nanti. Pernah saya tulis artikel ini di surat pembaca Solo Pos. Tapi saya udah nyari-nyari kok beberapa hari hilang nih. Coba tempatnya Pak pengelola parkir ada enggak data saya. Itu ada usulan parkir di Solo. Kemudian yang kedua, pernah saya ini yang kelima kalinya di RRI juga saya sampaikan. Jadi targetnya berapa atau satu bulan, katakanlah satu atau X miliar gitu ya. Anda nyetak kartu itu berapa, dan saya nyetak itu diumumkan di publik, warnanya berbeda antara bulan satu, bulan kedua, sampai bulan ke-12. Mm-mm. Nah, nomor serinya itu kan ditulis juga. Mm-mm. Dengan demikian, kalau nanti dikocok, itu kan sekarang lebih murah lagi lewat FB atau website-nya parkir, ketahuan. Kita transferan sama akuntabel. Nanti di DPR juga untung. Untungnya apa? Masa bayarannya dia dalam tanda petik lo ya. Kan ada, aku sih nggak usah apa wilayah ini. Pak Anu suka partai Iki, Pak Iki harus suka partai Anu. Udah ketahuan kita semua. Jadi antara para petugas parkir juga tidak berantem. Dan antara petugas parkir profesional dengan petugas parkir lingkungan dibedakan, dia kita nane. Karena kadang-kadang begitu sepi, pegah ngelola. Ini begitu rame, yang lingkungan jaluk jatah. Itu kita tidak bisa menutup mata. Makanya sekali lagi, tetap ada berhadiah. Kemudian kartu namanya, kartu parkirnya diumumkan butuh minta berapa dan dengan warna yang berbeda.
1: Warna dengan, berbeda,
3: iya,
1: oke.
3: Okay. Magic venue. Enak. Okay. Yang temu duit terapi ada morot tunggu. Loh, baik. Ini pernah terjadi di Bandung. Mm-hmm. Kita tuh tahu di Bandung itu kalau parkirnya jejak dengan miring, di mesinnya bagian departemen lihat sih orang jatah. Itu lihat parkir dora gelung lolos. Udah ya udah saya bilang itu. Ini jut peng diterecah ini dengan lumayan toh. Terima kasih.
1: Terima kasih.
3: Oh ya, HP saya 0156095337. Nih konsultasi karena aku bayar lo ya.
1: Oke, maturnuwun Omari.
0: Oke, sambil singgol sana singgol sini Omari ini rupanya ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Nana.
1: Yang Noyo monggo.
4: Ya, terangannya ini. Para narasumber yang terhormat. Ini masalah parkir itu begini. Harusnya mengacu pada undang-undang atau perda atau peraturan ya. Caranya baik itu apa? Tata kelolanya. Nah, undang-undang di Indonesia itu ada undang-undang yang namanya undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Okay. Nah, ini kebanyakan para parkir ini menggunakan undang-undang yang tidak tertulis lah. Itu sanksinya ke siapa ini kalau melanggar aturan tersebut? Untuk itu mohon penjelasan dari para bapak-bapak ini agar menjelaskan peraturannya ini misalkan tarifnya 2000 bahkan sok melebihi 2000 loh Pak itu untuk parkir motor itu. Mm-hmm. Terima kasih.
0: Baik. Tertulis dan tak tertulis ya mungkin bisa ditanggapi nanti. Itu dulu ya, nanti dulu yang mau telepon nanti lagi. WA juga saya baca sekalian. Jadi Bularas Jaten. Mbak Nana, tarif keperuan itu sering terjadi di acara gedung-gedung kalau jagong itu loh. Oke. Okay. Ya, itu ya Pak Dar Pak Har. Oke. Okay. Matur nuwun Bu Laras ya. Terus tadi Bu Nur tadi menelpon tentang Syekh Zayed. Masjid Syekh Zayed itu sesungguhnya kan sudah ada kantong parkirnya, tapi tiap hari itu selalu ada banyak parkir yang di pinggir jalan, bis bahkan juga parkirnya di situ, sehingga area situ itu selalu macet begitu. Itu pengaturannya bagaimana? Kan sudah disediakan kantong-kantong parkirnya begitu, tapi tetap saja yang memakan bahu jalan yang kemudian itu harusnya untuk lalu lintas itu terganggu begitu. Terus juga Bu Nur cerita tukang parkir itu juga tahu-tahu muncul di sekolah-sekolah saat penerimaan rapor pendaftaran peserta didik baru kayak gitu-gitu. Bagaimana itu pengaturannya? Oke, okay. Ini mungkin bisa ditanggapi sekaligus begitu secara umum di antara penanya-penanya ini. Pak Haryono dulu, monggo Pak Har.
5: Nih dari Pak Edi sama Pak Ari nih. Terkait
0: menarik itu Pak Hadiah.
5: Ini menarik Pak. Cuman teknisnya kami belum
0: PR-nya Pak Har itu PR-nya Pak nah,
5: kartis ini kan dari petugas parkir ke pengunjung kembali ke petugas parkir seperti itu. Nah ini nanti apakah masih disimpan atau tidak kan kita tidak tahu, karena kalau itu nanti masih disimpan berarti karcis itu nanti akan difungsikan kembali. Jadi malah istilahnya satu karcis bisa untuk beberapa kali kalau itu nanti dikembalikan ke petugas parkir dan tidak dilakukan penyobekan, kan seperti itu. Nah, kalau untuk yang awal-awal pasar Jungke dulu itu sudah pernah ada itu karcis setiap bulan diundi rakitang dapat pajak kompor kepada pengunjung, kepada ini sudah pernah, karena memang di sana sistemnya sudah menggunakan gate, hujan sudah ter istilahnya sudah terdatang antara karcis kembali itu tinggal di scan dengan gate itu bisa dilaksanakan pengundian. Tapi untuk yang di badan jalan ini kita belum tahu terkait untuk teknisnya.
0: Tapi itu menarik kan Pak Har?
5: Menarik. Kalau itu menarik, cuma nanti peng-SPJ-an dan sebagainya ini nanti kita juga harus koordinasi juga, karena kan itu seperti memberikan hibah kepada masyarakat. Nah, kita kan tidak bisa nanti apakah bisa, apakah itu nanti terjebak di situ apa enggak. Nah, nanti kita juga mungkin minta arahan dari Pak Dar Yono terkait untuk hadiah ini apabila dilaksanakan itu nanti seperti apa. Terus untuk yang Noyo nih, yang terkait aturan, kita parkir itu di perda sudah ada, perda perhubungan wonten, perda PDRD juga sudah ada. Justru malah kalau yang di undang-undang terkait lalu lintas angkutan jalan dari Kementerian Perhubungan itu tidak ada pengaturan terkait parkir. Jadi parkir itu diserahkan kepada daerah masing-masing untuk membuat terkait peraturan. Jadi parkir itu termasuk dalam local wisdom. Jadi setiap daerah itu memiliki aturan parkir sendiri-sendiri. Nah, di Solo ini kita sudah mengacu di Perda Perhubungan dan juga di Perda PDRD. Di kami di situ semuanya sudah tertulis, tidak ada aturan kami yang tidak tertulis di situ, dan juga karcis kita semuanya sudah masuk dalam PDRD. Itu sudah tertulis nominalnya. Terus untuk Bu Laras sama Bu Nur, ini terkait isi dental juga tadi sudah kita sampaikan. Terkait isi dental ini jangan sungkan-sungkan tadi minta karcisnya kalau di keprok dan sebagainya itu, karena memang ketika panjenengan parkir istilahnya seleh, istilahnya minta parkir di situ sudah ada tarifnya. Dan untuk Zayat ini menjadi dari awal sampai sekarang, mungkin dari pengunjung sendiri tahu di situ ada tempat parkir Masjid Zayat, tapi kami informasikan itu untuk parkiran Masjid Zayat itu tidak untuk umum, Mbak Nana. Jadi tidak untuk umum. Dari Masjid Zayat itu tidak dibuka untuk parkir yang di dalam itu, tidak untuk umum. Itu dari masjidnya sendiri. Jadi parkir itu malah berada di jalan satu. Terus ada juga lahan-lahan warga digunakan untuk parkir. Kalau lahan warga itu sudah kita arahkan untuk perizinan, bukan di kami, itu di Bapenda, itu masuk dalam pajak parkir.
0: Jadi memang kalau di halaman rumah warga itu memang resmi juga?
5: Resmi, cuman perizinannya di Bapenda. Itu masuknya nanti pembayarannya bukan retribusi tapi pajak parkir. Kalau kami itu yang hanya berada di jalan. Jadi memang di Zayat nih pengunjungnya banyak, tapi memang di sana tidak boleh untuk parkir, di dalamnya tidak boleh,
0: diperbolehkan
5: untuk parkir sama sekali. Itu hanya untuk
0: nanti. Kalau kantong-kantong parkir yang di agak jauh itu loh Pak, itu bagaimana pengelolaannya?
5: Itu sekarang sudah ditutup tuh Pak, sudah tidak laku.
0: Oh begitu.
5: Punyanya,
0: orang maunya dekat-dekat dengan lokasinya ya, nggak mau pakai jalan kaki dulu.
5: Itu, dulu waktu awal-awal itu kan sudah ramai, bus semua masuk ke sana dan sebagainya. Tapi sekarang ini ramai Masjid Zayat itu hanya ketika ada pengantaran atau penjemputan haji. Seperti kemarin itu bis-bis banyak di jalan itu kan waktu haji mawon. Di luar itu sudah pengunjung sudah sedikit lah, kecuali takjilan pada lebaran itu pun juga lokal dan semuanya roda 2, roda 4. Tapi ketika bus dan sebagainya itu banyak kan di haji, karena satu satu haji itu yang antar bisa dua bus, itu pasti mampir dulu ke Zayed. Seperti itu. Okay. Nah ini musim haji sudah enggak lagi anu ya, enggak lagi pengantaran, sudah enggak ada lagi, sudah mulai sepi juga. Tadi memang kalau Zayed kami parkir itu semuanya di badan jalan.
0: Meskipun saya kurang setuju loh Pak kalau itu dikatakan sepi, karena itu kayak masih kayak tiap hari itu macet lah ya area situ, kayak kita hindari deh nggak lewat situ gitu.
5: Kalau sekarang sudah enggak macet Pak, monggo mang lewat itu.
2: Sekarang sudah enggak macet,
5: sudah enggak macet.
0: Ya, ya. Kalau saya lewatnya beberapa bulan, haji, karena saya menghindari daerah situ terus nih. Yeah. Beberapa bulan lalu saya kena macet di situ, saya waduh gitu ya. Oke. Okay. Pak Syamsuddin di Colomadu, sampai sekarang Mbak Nana saya tuh masih kepikiran asal mulanya gimana ya, orang pakai kendaraannya sendiri berhenti terus dimintai uang. Ya kalau ada kehilangan barang atau kendaraannya hilang mau bertanggung jawab. Makasih. Baik Pak Syamsuddin, terima kasih. Lalu ada Umi Aziz. Mbak Nana sebentar, banyak nih. Kemarin hari Sabtu parkir motor seharga 5.000 tanpa karcis. Parkirnya di rumah penduduk yang dijadikan tempat parkir Mbak Nana di sekitar Masjid Zayed Sabtu ya. Padahal hanya sebentar, sekitar 2 jam saja. Kalau boleh beropini nih, akibat dari sulitnya menjalani kehidupan, terutama maraknya kesulitan ekonomi rakyat kecil kelas bawah, maka masyarakat kecil saling menggigit contohnya. Tukang parkir ngeprok masyarakat kecil, dalam hal ini pengguna motor, sesama orang sengsara juga tega mengepruk tarif parkir. Oke, bukannya tidak mendukung, rata-rata kita ya takut kalau tidak bayar Mbak. Di sekitarnya banyak preman berkeliaran, kita pilih mencari aman saja daripada ribut dengan para preman tadi di tempat parkir. Mana peran pemerintah untuk menjamin keamanan rakyat kecil, parkir motor saja kok ribet, begitu kata Umi ya. Di lingkungan masih saya sebagian besar tidak menggunakan karcis. Kalau diminta karcisnya malah menteleng tuh kan. Oke. Terima kasih ya Umi Aziz Ernadliroh, kayaknya ini di perbatasan Karanganyar dan Solo, tempatnya Umi ya. Matur nuwun Umi. Bu Wisnu, saya kemarin parkir di depan toko, saya sebut nggak ya, sudah ditarik 3.000. Saya sebut ya, ini nggak di endorse loh ini. McMohan, apa itu jalan apa Pak? Gatsu Subroto, ya. Gatsu. Sudah ditarik 3.000. Motor ya ini Bu Wisnu ya. Oke. Okay. Monggo ditanggapi Pak Daryono, mungkin secara umum saja Pak Daryono.
2: Terima kasih Mbak Nana. Jadi ide-ide baru terkait dengan reward kepada masyarakat itu baik, dan ini memang nanti paling butuh payung regulasi saja. Dan jadi banyak ketika ada goodwill untuk mewujudkan, saya kira itu baik-baik saja. Dan ini mungkin nggak nanti Mas Haryono itu konteksnya ya. Saya kira akan sangat sepakat ketika secara teknis sudah disiapin payung hukumnya. Tapi masalahnya di Kota Solo ini malah yang akan dilakukan tentang digitalisasi untuk retribusi dan pajak. Yang ini saya kira apakah nanti memungkinkan ketika ada ide yang tadi diusulkan, yang ide itu bagus. Kalau saya secara pribadi mengapresiasi ide tersebut, dan tinggal barangkali nanti payung regulasinya saja. Yang berikutnya. Kalau saya dalam hal ini sebagai bagian dari masyarakat Kota Surakarta, sebenarnya lebih kepada bagaimana agar aturan yang sudah dibuat dalam hal ini oleh pemerintah kota bisa kita bersama-sama tegakkan. Dan memang saya kira kita tidak bisa menyalahkan mas warga ya, atau masyarakat yang belum paham terhadap aturan. Yeah. Ya memang harus kita sosialisasikan terus ya. Dalam hal ini Mas Har selaku PTD Parkir saya kira juga perlu untuk senantiasa memberikan informasi ya, kepada masyarakat. Dan kita sebagai bagian dari pemerintahan juga harus memberikan informasi terus. Prinsipnya adalah kalau kita ingin tertib ya, tertib itu memang harus dimulai dari petugas ya. Dalam hal ini pemerintah kemudian petugas di lapangan itu harus diberikan bekal yang benar, diberikan sebuah pengawasan. Habis itu masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan aturan ini juga harus memahami aturan. Sehingga kemudian kita bersama-sama bisa saling kontrol.
6: ketika ada niatan buruk dari petugas dan kemudian masyarakatnya mentoleransi atau cuek, ya itulah yang terjadi pelanggaran. Yang berikutnya saya berpesan untuk dalam hal ini kepada bagian parkir ya, PTD yang menaungi, memang harus ada antisipasi. Ya tadi, biasanya itu kejadian parkir yang bermasalah itu di event, insidental itu. Kalau yang rutin jarang lah, kalaupun ada sangat kecil. Di insidental itu pasti terjadi, peluang terjadinya besar. Makanya barangkali harus ada sistem antisipasinya bagaimana agar teman-teman di Dinas Perhubungan di UPT Parkir ini bisa mengantisipasi agar tidak terjadi. Itu kalau yang lain-lainnya kaitan Zayed, kalau Zayed sekarang sudah ya tadi semakin lama semakin sepi lah, sudah aman kalau menurut saya, kecuali ada event insidental kayak haji gitu, atau mungkin hari Minggu pun saya kemarin lewat juga sudah relatif sepi.
0: Nah,
6: jadi ya menurut saya sudah aman itu ya, saya.
0: Begitu
6: saja Mbak Nana, terima kasih.
0: Pak Daryono sekaligus Pak Daryono sudah bisa kita ambil apa namanya kesimpulannya ya. Ada Pak Steven baru saja masuk. Pak Steven di Solo Barat, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nana dan narasumber, mohon ditindaklanjuti. Satu, di Masjid saya Solo, bulan Ramadan puasa tahun 2026, parkir ngepruk, saya alami sendiri. Awal parkir saya sudah ditarik 5.000, terus pulang sholat tarawih ditarik lagi 5.000. Yang kedua, saya parkir motor di halte utara Masjid saya Solo, disuruh pergi oleh petugas parkir, katanya, kata dia, saya setoran mas, begitu. Oke, ini tidak bisa kita bahas detail ya Pak Steven, Mas Steven, karena waktunya sudah nggak ada lagi. Tapi saya bacakan saja. Terus ada Pak Wiyoto, Mbak Nana dan semua para narasumber, salam saya semuanya. Mbak Nana, topik pagi ini soal parkir ya Mbak, seandainya jukir itu minta berapapun, saya rasa tidak merugikan keuangan negara kan, biarpun juga nggak benar. Sekarang ini cari nafkah sulit sekali, untuk itu tolong tolong kalau bincang pagi topiknya yang membahas para pejabat yang selalu merugikan keuangan negara, baik. Oke, ini di luar tema kita ya. Oke, minta topik yang seputar itu ya Pak. Pak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Baik, matur nuwun. Karena waktunya habis nih, habis betul sesungguhnya, sudah tinggal 1 menit saja. Pak Haryono, saya minta sekaligus penutup, apa yang seharusnya kita bersama-sama semua kita lakukan, Pak?
5: Matur suwun Mbak Nana, Pak Daryono dari Keketuaduan. Jadi kami ini kan parkir, ini kan menyelesaikan masalah yang sudah timbul terjadi nih. Jadi kami sebisa mungkin dari dinas itu, karena memang parkir ini kan ada karena memang satu pelaku usaha tidak ada ruang parkir sendiri untuk penyediaan usahanya. Terus yang kedua karena memang adanya pelebaran jalan dan sebagainya, sehingga lahan-lahan milik warga yang berada di sekitar jalan itu akan dimanfaatkan semuanya, GSB-GSJ-nya mungkin akan menjadi badan jalan. Jadi kami dari dinas, dari UPTD perparkiran ini, bagaimana menyelesaikan istilahnya masalah-masalah terkait parkir tadi yang seperti disampaikan Pak Wiyoto atau Pak Samsudin, bahwa menaruh kendaraannya sendiri aja kenapa harus parkir, karena memang pelaku usaha ini atau pertokoan ini tidak ada ruang parkirnya. Selama itu ada ruang parkirnya seperti daerah-daerah lain, itu bisa masuk ke halaman, itu monggo. Tapi ketika itu ada di badan jalan, ya kita berhak untuk melakukan pengaturan. Di lain sisi kita juga ada pendapatan untuk parkir. Di lain sisi lagi, ketika itu tidak ada penataan atau pengaturan, itu juga nanti akan istilahnya membuat lalu lintas menjadi semruwet, istilah seperti itu. Jadi kami mohon bantuan warga, masyarakat atau pendengar RRI. Monggo, tadi sudah kami sampaikan ketika itu parkir di badan jalan memang itu ada retribusinya, dan di situ sudah semuanya sudah tertera karcis nominalnya, mintalah karcis dan bayarlah sesuai dengan ada yang berada di aturan tersebut atau berada di dalam nominal karcis tersebut. Kalau dari saya mungkin itu Mbak Nana. Jadi kita sama-sama monggo, jangan sungkan-sungkan atau jangan takut melaporkan ke kami, ke ULAS, Mas Wali, ke Pemkot, ke Dishub, Metro Dishub, monggo akan kami tindak lanjuti terkait apa pelanggaran perparkiran ini.
0: Matur suwun. Okay. Terima kasih Pak Aryono, Pak Daryono, terima kasih juga.
6: Terima kasih Mbak.
0: Okay, baik, selamat melanjutkan aktivitas lagi. Pak Daryono sebenarnya sudah siap banget nih mau next agenda ya. Terima kasih, betul, saya izin menutup meetingnya ya. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi Pak Har dan Pak Dar. Baik, selamat pagi. Okay.
6: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik.
5: Waalaikumsalam.
0: Demikian tadi pendengar narasumber kami yang berbincang soal perparkiran, ada Pak Daryono STMSI, beliau Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta, dan Pak Haryono Nugroho SSIT, Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Semoga kita sudah lumayan teredukasi ya, dan kita sudah tidak sungkan-sungkan lagi meminta jujur begitu ya, kalau kita memang uang kita lebih dari yang seharusnya, dan juga tidak sungkan lagi meminta karcis supaya penerapan perparkiran ini betul-betul bisa setertib-tertibnya ya. Saya masih hadir pendengar dalam Surakarta pagi ini sampai jam 10 pagi nanti, kami masih terus bersama Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang mengklaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron. Keduanya terlihat bersulang dengan gelas berisi cairan berwarna keemasan dan sedikit berbusa. Faktanya, pendengar, klaim Presiden Prabowo minum bir saat gala dinner bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron adalah hoax. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa minuman yang diteguk Presiden Prabowo saat menjamu Presiden Prancis dalam jamuan makan malam di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat adalah Sparkling Apple. Pihak Istana Kepresidenan melalui Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana juga mengatakan bahwa yang diminum oleh kedua kepala negara tidak mengandung alkohol atau bir, melainkan sari apel.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Belum end sih, masih sampai jam 10 kita. Surakarta pagi ini masih Anda dengarkan dan lagu-lagu informasi saya bawakan sampai jam 10 pagi nanti ya. WA-nya juga masih saya buka terus loh untuk Anda. Apa kegiatan berharga Anda hari ini? Bisa Anda share, boleh ya. Say hi juga boleh, silakan. Saya harapkan hari semakin beranjak siang ya. Semoga semangatnya sudah terkumpul semua, energinya, kapsul energinya juga sudah siap banget. Apalagi Anda yang sudah di kantor, sudah mulai aktivitasnya di tempat bisnis, pintu-pintu sudah dibuka ya, menunggu para pembeli dan juga menunggu apa yang sudah Anda rencanakan ini terjadi begitu. Oke, alangkah baiknya kalau nggak cuma nunggu aja ya. Baik, mendengar saya masih punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara yang akan saya putarkan untuk Anda. Dan saya harap Anda masih tetap bisa berinteraksi bersama kami ya. Ebit GAD, Adera dan Segara, rombongan ini sekeluarga. Elegi esok pagi, saya kirimkan bagi Anda yang masih terus bersama kami pagi jelang siang ini ya.

Walaupun ekonomi lagi sulit ya, ke masyarakat menengah ke bawah ini bisa dibilang harus pinter begitu mengatur keuangan keluarga yang paling terkecil ya. Sepinter-pinternya ya, sebelanja apapun sekecil-kecilnya harus pinter begitu. Tapi rasa-rasanya enggak ada salahnya di tengah ekonomi yang semakin sulit ini kita juga bisa pinter berinvestasi, pendengar. Nah, mau nih beli tanah. Mau, ada yang mau beli tanah. Ini ternyata ada satu lokasi begitu yang diungkapkan oleh camatnya sendiri bahwa ada sebuah lokasi yang sangat potensial untuk dijadikan investasi, pendengar. Siapa tahu aja ya, di tengah-tengah tantangan ekonomi sekarang ini, di antara kita tuh masih bisa menyisakan cara untuk berinvestasi. Nah, ini soal harga tanah ini, pendengar. Jadi Camat Colomadu ini baru-baru ini mengungkapkan Pak Sriyono Budi Santoso ini ya, mengungkapkan kalau harga tanah di lokasi strategis wilayahnya ini sekarang ini sudah mulai naik banyak begitu. Jadi di sana itu harga tanahnya 15 juta hingga 17 juta per meter perseginya. Wow banget ini ya. Angka ini naik dibandingkan beberapa tahun lalu di kisaran 10 juta hingga 13 juta rupiah per meter perseginya. Ini tidak lepas dari posisi Kecamatan Colomadu yang kian kuat menjadi magnet investasi dan pengembangan kawasan penyangga Kota Solo, pendengar. Tingginya minat masyarakat untuk bermukim maupun berinvestasi ini membuat harga tanah di sejumlah wilayah Colomadu ini terus merangkak naik dalam beberapa tahun terakhir ini. Sriyono mengungkapkan harga tanah di kawasan-kawasan strategis Colomadu saat ini sudah mencapai kisaran 15 hingga 17 juta per meter perseginya. Begitu ini dikatakannya kepada wartawan hari Senin kemarin. Menurutnya kenaikan harga tanah Colomadu ini tidak terjadi secara tiba-tiba, sesungguhnya sejumlah faktor mendukung meningkatnya nilai lahan di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Solo ini. Dan selain kedekatan geografis dengan Kota Solo, Colomadu ini dinilai memiliki aksesibilitas yang baik menuju berbagai pusat aktivitas ekonomi, pendidikan maupun bahkan bandara ya. Dan juga ketersediaan air yang relatif memadai serta kondisi wilayah yang minim banjir ini juga jadi

daya tarik tersendiri bagi para investor maupun masyarakat yang ingin menetap. Daerah yang diincar untuk hunian ini Desa Paulan ya. Pak Camat ini menilai kalau desa ini menjadi salah satu tujuan utama masyarakat yang ingin beli rumah maupun berinvestasi properti. Nah itu dia. Jadi ada mulai ada lokasi favorit nih ya, tapi harganya lumayan ya. Oke. Tidak hanya kota Solo rupanya yang berbenah ya, Solo Raya ini sepertinya juga sudah mulai dilirik oleh investor atau paling tidak dilirik oleh masyarakat yang ingin berwisata dan seterusnya, karena wilayah Solo Raya ini memang punya keunikan, keunggulan yang patut kita banggakan. Pendengar Pak Suko Harjo di Boyolali, Pak Suko selamat pagi. Surakarta hari ini Mbak Nana, kalau Pak Suko nggak cuma Surakarta pagi ini, Surakarta siang ini, sore ini maupun malam ini, tapi kalau Pak Suko ini rupanya mendengarkannya Surakarta hari ini ya, jadi sepanjang hari Pak Suko dijamin mendengarkan Pro 1 gitu nggih Pak Suko nggih. Terima kasih sudah me-WhatsApp. Kemudian Bu Agustin juga baru menyapa nih, tumben Bu Agustin biasanya lebih meruput daripada saya ya. Saya nyimak Mbak Nana sambil nemeni meruput tugasnya Mbak Nana. Makasih selingan lagu-lagunya nambah seger di cuaca pagi hari ini. Saya temani sampai selesai ya Mbak Nana di Surakarta pagi. Nggih, matur nuwun Bu Agustin. Semoga terus betah mendengarkan Pro 1 sambil beraktivitas ya. Terus kemudian Pak Noyo Wiyoto, Mas Steven di Solo Barat, Bu Wisnu, Bu Nini Sardini mungkin ya, terus Umi Aziz, Pak Syamsudin, Bu Laras, terus Bu Lastri yang ada di Jaten juga, terus Bu Ikanur Butri, Mas Gibor, Bu Retno Hastuti, Bu Retno Hardani, Pak Yanto, Bu Embun, Bu Mulasih, Bunda Tifa, Bu Dwi Jayati, Pak Prapto, Pak Faiz, Mbah Tarmi, Bu Temu siapa tahu ya, Bu Elisa, Bu Yuni di Semarang juga semoga juga mendengarkan pagi-pagi. Terus Mas Teo biasanya juga pagi-pagi selalu mendengarkan Pro 1, Mas Teo di Magelang ini. Lalu Bu Menti juga selamat pagi, selamat menjalani hari yang indah ini ya. Umi Karim juga. Terima kasih kesetiaannya selalu Bu Tiga Endang ya, Bu Endang SW, SH dan SS ya. Oke. Segalanya akan terasa menyenangkan kalau kita bisa memandang hari kita ini dari POV yang positif gitu ya. Pastikan selalu kita punya POV positif terhadap hari-hari kita sehingga kita betul-betul bisa bermakna setiap harinya. Saya putarkan Ariana Grande dan John Legend, selanjutnya Beauty and the Beast.

0: sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, kami hadirkan kembali informasi haji dalam rangka kepulangan para jamaah haji dari Tanah Suci ya. PPIH Debarkasi Solo pagi ini pendengar tengah bersiap menyambut kedatangan jamaah haji kloter pertama nanti malam. Informasinya bersama reporter kami Dania Rahmadania, seperti apa kegiatan PPIH Debarkasi Solo pagi ini?
2: Baik, pendengar, penyelenggara ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, dan di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto kepada RRI tadi mengatakan kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut selain ikhtiar fisik, melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga menggelar istighosah atau doa bersama tadi malam guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga kloter 81. Dan terkait alur kedatangan sendiri, jemaah yang mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya nanti dibawa menuju ke asrama haji Donohudan.
3: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jamaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional. Di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jamaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
2: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan setibanya di asrama nanti, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama bagi jemaah yang baru tiba. Sebab kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma melaporkan.
1: Baik, Dania Rahma, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali, demikian tadi informasi haji.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji, Produksi RRI Surakarta.

Pendengar dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, kami informasikan untuk ketersediaan stok darah hari ini. Golongan darah A tersedia ada 351 kantong, kemudian golongan darah B 792 kantong, golongan darah O 472 kantong, dan ketersediaan golongan darah AB 320 kantong. Untuk giat donor darah ada di Komunitas Pengemudi Online Karanganyar Kompak. Ini dilakukan di sana mulai pukul 8 pagi, diperuntukkan bagi umum, kemudian untuk umum juga dilakukan giat donor darah di Denpom Solo, juga di PT Sariwarna Asri disediakan juga pelayanan untuk umum, pendengar. Sementara untuk klinik Pratama dan lab klinik PMI dibuka Senin sampai dengan Sabtu, buka pukul 8 pagi sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk jadwal layanan ambulans gratis dalam kota selama 24 jam juga tersedia di sana dengan menghubungi 0851 0306 0505. Itu dia informasi dari Palang Merah Indonesia Kota Surakarta, pendengar. Terima kasih untuk yang sudah terus bersama kami. Pak Teguh Wiono di Boyolali juga sudah masuk. Halo Pak Teguh, selamat pagi. Pagi Mbak Nana, pas ini saya libur mendengarkan. Aduh, kalau nggak libur nggak mendengarkan Pak Teguh. Harga tanah mahal Mbak Nana. Iya betul. Tanah saya, aku jual luasnya, wah ini malah doanu ya, ikut dodol di sini. 300 juta Mbak Nana. 2750 meter. Wow, murah nih ya. Tapi lokasinya di mana nih? Di Boyolali ya Pak Teguh. Baik. Terima kasih Pak Teguh, selamat pagi. Semoga bersemangat juga hari ini dan bisa mendapati waktu enjoy bersama Pro 1 ya. Ada Tulus. Saya mau putarkan ini ya. Perahu Kertas, dan Anda terus mendengarkan Surakarta pagi ini.

Sudah usai tugas saya pendengar, Citra Afidka akan hadir nanti di Surakarta siang ini ya, mulai pukul 10 pagi nanti. Thank you banget yang sudah sejak pagi terus bersama Pro 1. Semoga kita saling menularkan semangat ya, saling berbagi positivisme, dan Anda pun juga begitu menjalani hari ini dengan penuh energi begitu ya. Dan pastikan, yakinkan bahwa kebaikan akan datang pada kita kalau kita senantiasa melakukan yang terbaik untuk segala hal yang memang pengen kita kerjakan hari ini ya. Thank you, dan Anda terus saja bersama Pro 1 karena kami masih terus memberikan yang terbaik untuk Anda. Lagu-lagu informasi sepanjang hari bisa Anda simak terus, dan Anda pun bisa terus berinteraksi bersama kami pada program-program kami yang interaktif ya. Saya Nana Hardan Santoso, teruslah bersemangat dan kita sua lagi esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, kembali lagi di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya di Surakarta siang ini bersama saya Citra Fitka yang akan temani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga hari ini semua kegiatan Anda berjalan dengan lancar ya, dan juga Anda selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Untuk mengawali Surakarta siang ini ya pendengar, kami akan hadirkan obrolan siang atau opsi dengan tema makna kerukunan antar umat beragama. Nanti akan ada narasumber kita, Ibu Eni Diah Emawati, SAG, penyuluh agama Islam Kemenag Kabupaten Karanganyar ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Opsi, obrolan siang. Opsi.
2: Terima kasih mendengar Anda selalu bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Citra Fitka, kami hadirkan opsi obrolan siang hari ini. Kita akan membahas mengenai makna kerukunan antar umat beragama bersama dengan narasumber kita, ada Ibu Eni Diah Emawati SAG, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Selamat pagi Bu Eni.
3: Pagi Mbak Citra.
2: Iya. Oke, mungkin agak dekat dengan mic-nya, Bu. Oke, baik.
4: Selamat pagi, Mbak Citra. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Eni?
3: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat. Bu Eni, kita hari ini mau membahas mengenai makna kerukunan antar umat beragama, ya. Nah, di Indonesia ini kan dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman ya Bu. Mulai dari suku, budaya, bahasa hingga agama. Di tengah perbedaan tersebut, kerukunan menjadi modal yang penting agar kehidupan bermasyarakat itu tetap harmonis, damai, dan saling menghargai. Nah Bu Eni, ketika mendengar istilah kerukunan antar umat beragama, sebenarnya apa sih makna yang paling mendasar dari konsep kerukunan antar umat beragama, Bu?
4: Ya, yeah, terima kasih Mbak Citra. Yeah. Terkait dengan konsep kerukunan umat beragama, itu kalau berbicara terkait kerukunan itu, yang pertama kita pahami identik dengan kata toleransi. Yeah. Toleransi, dan toleransi di sini menunjukkan bahwa kita di dalam beragama itu harus saling memahami, saling mengerti, lalu bisa membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Jadi ini kata-kata yang harus kita kata kuncinya, bahwa kerukunan umat beragama itu sama dengan toleransi. Jadi ini yang harus kita pahami pertama, dan toleransi ini menjadi sesuatu yang sangat diidamkan dan sesuatu yang ideal yang didambakan oleh seluruh masyarakat ataupun manusia pada umumnya. Jadi ini yang pertama di dalam beragama itu. Mungkin kalau sekarang ini yang sering kita dengar dengan istilah moderasi beragama. Walaupun kalau kerukunan beragama itu dikemukakan pertama kali itu pada masa Menteri Agamanya Bapak Muhammad Dahlan tahun 67, itu tentang bahasa kerukunan yang itu dimunculkan. Tapi kalau mulai pada tahun 2019 di Kementerian Agama sendiri, itu ada program yang namanya moderasi beragama, dan Bapak Menteri Agamanya pada waktu itu Bapak Lukman Hakim Saifuddin bahkan disebut sebagai Bapak Moderasi Beragama di Indonesia. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat diharapkan dan diidam-idamkan oleh bangsa Indonesia, yaitu rukun dalam perbedaan agama. Karena kita yakini dan kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ini tidak hanya satu agama, berbagai macam agama. Bagaimana kita bisa sesama ataupun antar umat beragama itu faham akan hal itu, sehingga apa? Mungkin kalau di dalam konsep Islam sendiri, bahwa mungkin atau pada masyarakat ini sering salah artinya. Jadi yang mungkin sering didengar itu kayak istilahnya moderasi agama. Ini sesuatu yang berbeda.
2: Beda.
4: Ya, kalau moderasi beragama itu cara kita beragamanya. Kalau terkait dengan keyakinan, akidah, sampai kapanpun kita, istilahnya kalau kita mau beragama monggo, mau beragama Islam, mau beragama Kristen, Katolik, tapi beragamalah dengan cara yang benar sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tetapi di saat kita bermasyarakat, bahwa kita itu adalah sesama manusia yang hidup di negara Indonesia itu, bagaimana kita bisa menjaga kerukunan, saling memahami, saling mengerti, itu yang harus kita jaga bersama.
2: Oke. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, Bu, indikator yang seperti apa itu yang menunjukkan bahwa suatu masyarakat itu sudah hidup rukun meskipun berbeda agamanya?
4: Iya. Mungkin kalau satu lokasi yang kecil ya, seperti contohnya saya sendiri ya, saya sendiri tinggal di perumahan, namanya tinggal di perumahan itu pasti bermacam-macam, tidak hanya satu. Mungkin kalau sementara ini kami sebagai penyuluh agama di Kabupaten Karanganyar, tugas saya di Kecamatan Jaten dan juga Kecamatan Jumopolo.
2: Okay.
4: Jadi dua daerah yang berbeda. Kalau di Jaten itu perkotaan, tantangannya pasti berbeda. Kalau di Jumopolo yang masih pedesaan juga tantangannya pasti berbeda. Seperti kami yang hidup di perumahan, kita tidak seperti di desa, mungkin satu kampung itu hampir mayoritas muslim kebanyakan ya. Tapi kalau kita di perumahan itu kan mungkin sebelah kanan, sebelah depan itu kita berhadapan dengan orang yang kita tinggal tidak satu paham agama. Jadi bagaimana kita bisa menjaga bahwa yaitu tadi kita harus, kalau urusan akidah kita harus fanatik, yang fanatik sefanatiknya terkait dengan keyakinan kita, akidah kita. Tetapi di saat kita bermasyarakat, istilahnya kalau mungkin bahasa agamanya bermuamalah, maka kita ya sewajarnya sebagai sesama manusia. Jadi di situ kalau terkait dengan mungkin di dalam Al-Qur'an itu, di dalam surat Al-Kafirun ayat terakhir itu kan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamamu. Jadi kalau kita sudah bisa, kalau terkait dengan urusan akidah, kita harus mempunyai sikap yang tegas. Tetapi di saat kita bermuamalah, maka sewajarnya kita sebagai sesama manusia hidup secara damai ya. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan kita bersama menjadi masyarakat yang damai, indah, rukun. Jadi mungkin salah satu indikatornya kita bisa menjaga bahwa ya itulah di terkait dengan keyakinan, dengan akidah, maka kita harus bisa tegas. Tapi di saat kita harus bermuamalah, maka kita harus menjaga bahwa itu tidak ada, apakah kita harus menolong orang lain, harus kita lihat dulu ini orang agamanya apa.
2: Ya.
4: Tapi bagaimana kita bisa berlaku apa nggih istilahnya moderat, tengah-tengah gitu. Jadi kita harus bisa menerapkan diri kita itu tidak terlalu ekstrem ke kanan, tidak terlalu ekstrem ke kiri. Jadi kita bisa kalau istilahnya mungkin wasatiyah, tengah-tengah, jadi tidak terlalu ekstrem.
2: Oke. Kalau menurut Bu Eni sendiri, kenapa kerukunan umat beragama ini menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk bangsa Indonesia ini, Bu?
4: Ya. Kerukunan umat beragama ini sangat penting karena ini menjadi salah satu tolak ukur untuk menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan. Karena perbedaan agama ini juga menjadi satu kekayaan bangsa kita, tetapi juga kalau tidak bisa menjaga atau menempatkan sesuai dengan sesuatu yang benar, maka itu juga akan menjadi suatu masalah di bangsa itu sendiri. Karena

0: agama, tetapi kita bisa hidup rukun berdampingan secara damai di dalam masyarakat.
1: Oke, kemudian gimana nih kita bisa menerapkan batasan antara batasan toleransi ya Bu di kehidupan sehari-hari biar tidak mencampur baurkan antara agama satu dengan yang lainnya gitu.
0: Mungkin ini batasan yang harus kita yakini bahwa intinya bahwa kita di dalam urusan beragama ini terkait dengan akidah, terkait dengan keyakinan, maka kita masing-masing namanya mungkin sekarang moderasi beragama itu yang tadi saya sampaikan bukan berarti bahwa kita itu mencampur adukkan agama, tetapi bagaimana ya tadi istilah gampangnya itu yo nek kowe kuwi duwe agama digondeli bener-bener, itu istilah Jawanya mungkin seperti itu, bahwa kita harus sampai titik darah penghabisan terkait dengan akidah kita masing-masing, tetapi terkait dengan tadi kehidupan bermasyarakat, maka kita bisa saling tolong menolong, saling memahami, saling mengerti bahwa kita itu berbeda itu menjadi suatu kekuatan yang nantinya akan membuat bangsa ini menjadi kuat dan ketahanan negara kita menjadi kuat. Itu istilahnya mungkin kalau istilah di musik yang kita pahami itu di musik itu kan ada tangga nadanya, ada do re mi fa sol la si do, dan itu bagaimana setiap nada itu kita gabungkan menjadi nantinya harmoni yang indah, menjadi harmoni. Suara yang indah ya. Jadi perbedaan itu tidak kita tonjolkan, tetapi bagaimana perbedaan itu bisa kita kemas menjadi sesuatu sehingga menghasilkan suara yang indah. Mungkin gambarannya seperti itu nih Mbak. Jadi seperti sebuah musik yang berbeda-beda tangga nadanya, tetapi itu nanti kalau kita kemas dengan baik, maka itu akan menjadi suatu yang enak kita dengarkan. Mungkin di dalam beragama juga seperti itu, bahwa dengan adanya perbedaan itu bukan menjadi kita tonjolkan, tetapi dengan perbedaan itu bagaimana kita bisa memposisikan atau memberikan bumbu itu pas, ya, sehingga tidak menjadi gesekan, tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Jadi mungkin ini ya sebagai contohnya, mungkin saya contohnya sebagai penyuluh di Kabupaten Karanganyar, ada dua wilayah yang saya diberikan tugas oleh pimpinan. Yang pertama di Kecamatan Jaten, yang itu sudah menuju ke masyarakat kota. Permasalahannya semakin kompleks dengan berbagai macam latar belakang, budaya, agama, pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi satu lagi saya ditugaskan di salah satu kecamatan yang di situ ada dua desa yang mayoritas non-muslim, tetapi alhamdulillah masyarakatnya bisa hidup rukun secara damai, secara berdampingan. Dan di situ juga kebetulan kepala desanya juga seorang non-muslim, dua-duanya. Tapi alhamdulillah masyarakatnya tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan anarkisme di dalam masyarakat. Kalau mungkin faktanya kita juga tidak bisa pungkiri masih banyak permasalahan yang terkait dengan agama ini yang terjadi di secara umum di negara kita, ya, mungkin juga terkait dengan masalah pendirian tempat ibadah, terjadi gesekan faham dan lain sesama umat beragama pun kadang terjadi gesekan, apalagi antar umat beragama. Jadi permasalahan pendirian tempat ibadah yang tidak kita pungkiri masih banyak terjadi, yang itu kesadaran umat beragama itu masih kurang, sehingga seakan-akan bahwa mendirikan tempat ibadah itu ya sah-sah saja, wong niat kita baik membuat tempat ibadah, tetapi di situ kita sebagai negara Indonesia, bangsa Indonesia, ada aturan-aturan yang kita harus kita lalui, harus kita tempuh, contohnya dalam hal pendirian tempat ibadah, tiba-tiba sudah dibangun gitu saja, setelah itu nanti terjadi penolakan dari masyarakat.

0: Padahal di dalam peraturan bersama Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006, di situ tentang pendirian tempat ibadah itu kan sudah jelas. Selain sebagai harus ada syarat administratif, juga ada syarat-syarat teknisnya. Di situ disebutkan bahwa membuat tempat ibadah itu, tempat ibadah apapun ya, itu harus ada nama pengguna dan juga KTP 90 orang. Lalu ada pendukungnya 60 orang di dalam lingkungan itu. Tetapi itu yang kadang dikesampingkan oleh masyarakat. Jadi yang penting bangun dulu, nanti setelah itu persyaratannya belakangan, padahal nanti menjadi sesuatu masalah di kemudian hari. Dan itu sampai sekarang pun masih sering terjadi di daerah kita. Yang paling sering mungkin gesekan-gesekan perbedaan ini, yang paling sering mungkin juga itu masalah pendirian ibadah. Dan juga kalau yang menjadi permasalahan mungkin juga masalah sesama umat beragama pun juga kadang perbedaan ya, ada banyaknya aliran, sehingga itu memunculkan permasalahan yang nantinya akan melebar menjadi masalah yang mengganggu stabilitas, kenyamanan, kedamaian di dalam suatu wilayah tersebut.
1: Baik. Nah, ini Ibu selaku penyuluh agama Islam ya. Ini seperti apa sih ajaran agama Islam memandang kerukunan dan juga toleransi ini, Bu?
0: Di dalam ajaran Islam itu jelas bahwa kita itu di dalam beragama, di dalam akidah itu harus kita pegang teguh, harus kita pegang teguh. Dan juga terkait dengan masalah ini, kita sebagai penyuluh agama mempunyai, kita itu di Kementerian Agama, selain programnya itu moderasi beragama, dan kita itu membuat ada program namanya early warning system. Jadi deteksi dini. Apabila nanti terjadi permasalahan di dalam masyarakat. Dan kita sebagai penyuluh agama, itu sebagai garda terdepannya Kementerian Agama, Mbak Citra. Jadi yang menjadi ujung tombak dan sekaligus ujung tombok. Jadi kita mempunyai di Kementerian Agama itu ada aplikasi Sirukun. Jadi kita sebagai penyuluh agama dan juga penghulu yang ada di KUA itu yang kita itu kan selalu bersinggungan dengan masyarakat secara langsung. Karena kita sebagai penyuluh agama itu harus mempunyai kelompok binaan, majelis taklim, karang taruna, dan mungkin juga anak-anak TPQ atau pondok pesantren dan lain sebagainya, atau penghulu yang sering bersinggungan langsung dengan calon pengantin, dengan ketemu langsung dengan masyarakat. Maka di situ kita sebagai penyuluh itu selalu secara awal kita mengisi program dari aplikasi Sirukun itu setiap ada hal-hal yang kiranya nanti akan menimbulkan gesekan di masyarakat. Jadi mungkin kalau sudah ada bahasa Jawanya bribik-bribik gitu, bribik-bribik ada masalah, yaitu kita sudah laporkan di dalam aplikasi Sirukun itu. Jadi nanti kita bisa lebih awal untuk mengedukasi, juga mengadvokasi, sehingga masalah itu bisa kita selesaikan sebelum nanti muncul sampai menjadi permasalahan besar.
1: Ada contoh kasusnya yang terjadi di Karanganyar, Bu, mungkin bisa diceritakan?
0: Iya, ada beberapa kasus yang ini mungkin tidak hanya masalah Karanganyar, tapi ini menjadi masalah nasional. Mungkin tentang pendirian tempat ibadah yang ada di Ngundang Rejo, contohnya ya, itu seperti itu. Jadi ini tidak hanya lagi menjadi ranahnya kita sebagai penyuluh yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, tapi ini sudah menjadi masalah negara ya, masalah bangsa Indonesia yang kebetulan itu tempatnya di Kabupaten Karanganyar.
1: Okay.
0: Dan ini sudah menjadi kapasitasnya udah poro-poro yang menangani masalah ini, sehingga nantinya harapannya semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nantinya masing-masing bisa tidak terjadi sesuatu hal yang nanti akan mengganggu stabilitas masyarakat.
1: Okay, baik. Kita jeda sejenak ya, Bu Eni. Nanti kita akan kembali lagi, dan untuk pendengar yang mau gabung boleh ke line telepon kami ya 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525 setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.
3: Opsi obrolan siang. Opsi.
4: Kita kembali lagi di obrolan siang pendengar bersama dengan Ibu Eni Diah Emawati ya. Ada yang gabung di line WhatsApp kami dari Mbak Puput di Nusuan. Selamat pagi Bu Eni, mau tanya. Menurut Bu Eni nih, bagaimana caranya untuk membentuk karakter toleransi beragama untuk anak-anak sejak dini supaya saat besar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang radikal?
5: Terima kasih, Mbak. Siapa tadi?
4: Mbak Puput.
5: Mbak Puput yang ada di Nusukan. Yeah. Bagaimana menanamkan sikap gimana Mbak tadi?
4: Menanamkan sikap toleransi beragama
5: sejak dini kepada anak-anak kita. Yeah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik, yeah, karena apa? Segala sesuatu itu harus kita tanam dari sedini mungkin, yeah. Jadi bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya, yeah, akidah, penanaman akidah kepada anak-anak kita, sehingga nantinya kita selalu dampingi anak-anak kita bahwa di dalam kita mengajarkan akidah kepada anak-anak kita, bagaimana bisa kita setiap ajaran agama yang kita terima itu kita jaga dengan baik, sehingga apa, dengan cara kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Setelah itu kita perlu memberikan edukasi kepada anak-anak kita bahwa kita itu hidup berdampingan dengan masyarakat yang semuanya tidak sepaham dengan kita atau tidak seakidah dengan kita. Dan itu perlu kita tanam sejak dini sehingga nantinya apa, anak itu di saat hidup bermasyarakat sehingga bisa sudah ada rasa bahwa kita menolong teman, kita berbuat baik kepada teman tanpa kita memandang teman kita itu beragama apa. Jadi yang terpenting adalah bagaimana menanamkan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa namanya tidak ada toleransi di dalam akidah dan juga keyakinan, tetapi di dalam kita bermasyarakat bagaimana kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidup saling tolong menolong, saling mengerti memahami teman kita bahwa yaitu tadi kita hidup tidak selalu seiman, sekeyakinan dengan kita sehingga nanti tidak terjadi gejolak dan menjadi sesuatu yang kaget di masa yang akan datang, ya. Yeah. Bagaimana kita bisa berteman dengan baik dengan teman-teman yang itu tidak seagama dengan kita. Mungkin itu nggih, Mbak Citranya.
4: Baik, berarti ini sangat berkaitan dengan peran keluarga dan juga peran sekolah ya, Bu, dalam menanamkan nilai-nilai untuk menjaga kerukunan beragama.
5: Memang ini harus kita mulai dari keluarga inti dulu, keluarga inti dulu, bagaimana kita bisa mengelola, memanage setiap ada perbedaan itu, tidak harus selalu kita tonjolkan, tetapi bagaimana kita bisa mencari solusinya, mencari jalan tengahnya sehingga semuanya bisa terakomodir dengan baik. Penanaman akidah itu kita mulai dari keluarga kita, sejak dini anak-anak harus kita tanamkan karena nantinya kita bisa melepas anak kita kemanapun pergi selama pondasinya kuat, insya Allah nanti bisa menjaga keyakinan akidahnya. Jadi tidak harus membatasi bahwa nanti kamu berteman harus yang seagama, tetapi bagaimana kita bisa mengajarkan itu tadi terkait dengan akidah. Kita harus mempunyai batas yang tegas, tetapi di saat kita sesama manusia, maka kita selayaknya sebagai manusia bisa saling menyayangi, saling menghormati, saling memelihara bingkai persaudaraan bahwa kita sama-sama sebagai umat manusia yang hidup di muka bumi.
4: Oke, okay, baik. Nah, Bu, kalau kita kurang dalam pemahaman agama kita, itu apakah justru bisa menjadi penyebab munculnya sikap intoleran juga, Bu?
5: Iya. Itu bisa menjadi salah satu sebab terjadinya intoleran yang ada di masyarakat yang mungkin ya, karena pemahaman agama yang kurang dari diri kita itu, sehingga kita tidak mengerti jelas seperti apa ajaran agama kita itu, sehingga nantinya akan menimbulkan sikap-sikap yang bahwa ataupun pemahaman yang kurang, sehingga yang dia tahu hanya menurut pemahaman dia saja, sehingga nanti mengambil keputusan bahwa yang tidak sesuai dengan hati nuraninya itu akan menjadi bahwa ini tidak bisa masuk ke mungkin nantinya timbul ekstrim ya, menjadi paham yang ekstrim dan lain sebagainya, karena itu tadi kurangnya pemahaman agama, sehingga yang dia tahu hanya setengah-setengah, bahwa kalau tidak sesuai dengan apa yang saya lakukan ini berarti tidak bisa dan lain sebagainya, nantinya akan menimbulkan sikap ekstremisme di dalam diri orang tersebut.
4: Oke, ini tidak terkhusus untuk Islam aja ya, Bu?
5: Iya.
4: Untuk semua agama, iya. Karena pada dasarnya semua agama pasti juga mengajarkan kerukunan,
5: kedamaian
4: iya, begitu ya, Bu. Iya. Nah, di era modern seperti sekarang ini kan media sosial itu kenceng banget ya, Bu.
5: Iya.
4: Kita bisa dapat informasi dari manapun, kapanpun dengan mudah gitu. Nah, ini gimana sih masyarakat bisa menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang mengandung unsur SARA gitu, Bu?
5: Ya, ini tadi kembali ke pemahaman agamanya, Bang, ya. Jadi pemahaman agama kita bahwa sejatinya bagi kami, seperti saya, bagi kami orang Islam itu, bahwa kita kan tidak boleh menghujat orang lain, tidak boleh mengambil sesuatu dengan sembrono gitu, ya. Karena apa, ya? Dengan media sosial itu kadang kita itu kan dengan mudahnya menjustifikasi, ya, menjudge orang bahwa ini tidak baik dan lain sebagainya. Maka dalam rangka mengontrol ini, ya mestinya kita paham bahwa kembali lagi ke ajaran agama kita tentang etika, tentang adab, ya. Sehingga semuanya nanti berjalan bahwa kita harus mempunyai keyakinan yang kuat, tetapi juga kita harus mempunyai akhlak yang baik, sehingga nantinya bisa untuk memfilter atau mengontrol segala sesuatu cepatnya, ya. Informasi yang kita terima dari digitalisasi ini, sehingga nantinya kita bisa memilih dan memilih mana informasi yang kiranya baik untuk kita ambil dan mana informasi yang tidak seharusnya kita tanggapi, seperti itu.
4: Oke, nah kemudian mungkin Ibu sebagai penyuluh dari Kemenak ya, ini seperti apa sih peran penyuluh dan juga mungkin tokoh agama yang dipandang di masyarakat gitu ya, untuk menjaga suasana agar tetap kondusif di tengah masyarakat apabila ada penolakan-penolakan gitu ya. Nah, pendekatannya itu seperti apa, Bu?
5: Yeah. Kita peran kita sebagai penyuluh agama seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Mbak, bahwa kita itu sampai menyentuh lapisan terbawah di dalam masyarakat, sampai kelompok-kelompok terkecil, sehingga harapannya setiap ada informasi apapun itu kita bisa tahu, sehingga nantinya kita bisa memberikan solusi kepada masyarakat. Yaitu tadi bagaimana kita bisa selalu mengadakan terkait dengan sosialisasi tentang moderasi beragama, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini bukan agamanya yang kita moderasikan, tetapi cara beragamanya yang kita harus tidak menjadi orang yang ekstrim, ya, kita bisa berlaku tengah-tengah sehingga nanti bisa merangkul semua lapisan masyarakat. Dan disitulah peran kita, setiap ada sesuatu masalah yang timbul, kita bisa masuk di situ dalam rangka apa? Memberikan edukasi, memberikan advokasi, ya, pendampingan, sehingga contohnya terjadi gesekan terkait dengan mungkin paham-paham keagamaan, atau mungkin terkait dengan pendirian tempat ibadah, di situ kita hadir memberikan sosialisasi, memberikan pendampingan, sehingga nanti masyarakat itu tahu bahwa segala sesuatu itu kita berjalan itu ada payung hukumnya, ada aturannya, sehingga tidak main pokoknya, tetapi bagaimana kita masyarakat juga tahu bahwa kita itu hidup berdampingan dengan masyarakat yang tidak hanya satu agama, dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia ini, sehingga nanti semuanya itu bisa terakomodir dengan baik. Jadi memang peran kita di situ, ya. Mungkin sejak dicanangkan moderasi beragama tahun 2019, peran kita penyuluh agama itu memang sering sekali kita itu memberikan motivasi, sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat agar tidak sampai nanti muncul masalah yang, jadi sebelum masalah itu muncul bagaimana bisa kita rem, bisa kita selesaikan dengan kekeluargaan, seperti itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada sesuatu masalah yang besar, sudah sampai ke mungkin masuk media sosial dan lain sebagainya, kita kan susah handle-nya, yang
4: terlanjur viral, ya, gitu.
5: Jadi,
4: ya,
5: bagaimana, makanya tadi saya sampaikan bahwa di Kementerian Agama ada program moderasi beragama, dan itu kita dari kementerian membuat aplikasi Sirukun itu agar mendeteksi, ya. Jadi kita yang selalu terjun di masyarakat itu, setiap ada sesuatu hal kecil itu bisa kita advokasi, kita edukasi, sehingga nanti masalahnya tidak menjadi besar dan viral. Karena sekarang kalau ada masalah kecil itu cepat sekali nyebarnya, ya, Mbak. Cepat sekali nyebarnya. Yeah. Jadi mungkin ada kita baru jalan timi-timi, ternyata informasinya semuanya sudah melihat.
4: Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, Bu, ini seringkali ada kegiatan sosial yang melibatkan melibatkan berbagai pemeluk agama, ya. Nah, ini seberapa penting nih kegiatan semacam ini untuk memperkuat kerukunan, Bu?
6: Ya, ini mungkin di dalam moderasi beragama itu kan ada empat pilar, ya. Empat pilar di dalam moderasi beragama, yaitu tentang komitmen kebangsaan, yang kedua tentang toleransi, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat ini mengakomodir terhadap budaya lokal. Ya. Jadi ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan adanya budaya lokal itu menjadi sesuatu kegiatan selama tidak melanggar ajaran agamanya, Mbak, ya. Kan banyak sekali ya budaya-budaya lokal yang ada di daerah kita, tetapi bagaimana itu menjadi sarana kita, ya, sarana kita untuk bisa mengakomodir masyarakat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan bersama-sama, tetapi kegiatan yang kita lakukan itu tidak melanggar ajaran agama. Ya, jadi itu mungkin salah satu dari pilar moderasi beragama, bisa mengakomodir budaya lokal yang ada di masyarakat.
4: Oke, baik. Nah, mungkin terakhir, Bu, apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ya, agar kerukunan antar umat beragama ini selalu terjaga, Bu?
6: Iya. Mungkin ada pesan yang kami sampaikan bahwa terkait dengan kerukunan, toleransi, ini menjadi kata kunci yang mungkin ini harapan semua masyarakat. Kita pengen hidup berdampingan secara damai,
5: tenang, tentram, tanpa ada gejolak ataupun gesekan di masyarakat. Maka yang pertama, bahwa kita di dalam beragama, beragama secara kafah, secara total ya, bahwa tentang akidah, keyakinan harus kita pegang benar, jelas batasnya, sehingga nanti kita tidak mudah tercampur dengan masalah-masalah yang di luar akidah. Jadi ini yang harus kita jaga, bahwa di dalam toleransi itu yang pertama tidak ada toleransi di dalam masalah akidah ya. Yang ada adalah bagaimana kita bertoleransi itu di dalam urusan muamalah. Jadi bagaimana kita selayaknya urusan agama ya harus kita pegang dengan benar, tetapi urusan kemasyarakatan, urusan sosial, maka kita harus tetap bisa menjalankan dengan baik. Nah, ini maknanya bahwa bagaimana kita bisa menjaga kerukunan antar umat beragama ini dari perspektif Islam, dari konteks keislaman, bahwa yaitu tadi yang saya sampaikan, kita beragama dengan baik. Keyakinan kita harus kita pegang dengan kuat ya. Kalau ke dalam kita harus fanatik benar iya, kalau ke dalam ya. Tetapi di dalam nanti bermasyarakat kita bisa menjaga ya. Menerapkan rasa saling itu yang paling susah ya. Jadi bagaimana kita bisa saling mengerti, saling memahami bahwa semuanya itu adalah saudara kita yang harus kita rangkul bersama. Mungkin itu pesan saya yang terakhir, tetap bahwa kerukunan umat beragama itu kata kuncinya sama dengan toleransi. Bagaimana kita bisa menjaga semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga nantinya masyarakat itu damai, tentram, seperti yang kita harapkan bersama.
4: Baik. Nah, dari perbincangan kita hari ini, pendengar dapat dipahami ya bahwa kerukunan antar umat beragama itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan ya, melainkan saling menghormati, saling memahami, dan juga bekerja sama dalam kehidupan sosial demi terciptanya kedamaian dan juga persatuan bangsa. Terima kasih Bu Eni atas ilmu dan wawasannya telah dibagikan di Opsi hari ini. Semoga perbincangan kita hari ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk terus menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Demikian Opsi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah menyimak dan bergabung dengan kami. Dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Obrolan siang. Opsi. Gunung mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke.
2: Dari Miangas hingga Rote.
0: Kita bicara dengan beragam bahasa.
1: Berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu. Maju bersama.

0: kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita nantikan pukul 11 waktu Indonesia Barat bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokcu mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hadiah dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Toma Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yeah, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
5: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
4: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
5: Roland Garros should hopefully be a positive result for me.
4: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana Grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan Grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shoot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bayinajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan selagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini, karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih, saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten.

0: pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Ridho orang yang sudah bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaik seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Rolikarnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita masuk ke jeda ya, jendela cerita Anda. Anda bisa bergabung dengan kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Mungkin Anda yang ingin bercerita, pernah gak sih mungkin tiba-tiba teringat sebuah kejadian lama gara-gara hal yang sederhana, misalnya dengar lagu tertentu gitu, atau lewat jalan yang pernah sering atau dilewati gitu ya, atau melihat foto lama yang ada di galeri handphone kita, tahu-tahu ingatan itu langsung melayang ke suatu momen yang sudah lama lewat ya. Dan uniknya mungkin cerita-cerita seperti itu biasanya justru paling seru ya untuk dibagikan, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Ada yang lucu, mungkin ada yang bikin malu kalau diingat gitu ya. Ada mungkin yang mengharukan juga, bahkan ada sampai sekarang gitu ya, masih jadi cerita favorit di keluarga ya, yang diceritakan berulang-ulang gitu. Nah, daripada cerita itu cuma tersimpan di kepala sendiri ya, mungkin bisa dibagikan bersama pendengar lainnya gitu ya di jeda hari ini. Untuk Anda yang ingin gabung boleh ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Nah, ngomong-ngomong, kemarin kita sudah memperingati hari lahirnya Pancasila ya, tanggal 1 Juni 2026. Nah, di hari 2 Juni ini ternyata ada juga beberapa peringatan ya yang diperingati tanggal 2 Juni ini. Yang pertama ada, ternyata hari ini adalah hari lahir Tan Malaka. Nah, ini tanggal 2 Juni ini menjadi momen untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia ya. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Nah, dari rri.co.id, pendengar, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka ini diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya ya. Sejak muda ini Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol ya. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Dan dari pengalaman belajar di luar negeri ini turut membentuk pemikirannya mengenai kolonialisme dan perjuangan bangsa yang terjajah. Dan pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya ya tentunya. Mengutip dari laman Kemendikdasmen, Tan Malaka ini menerbitkan buku Naar de Republiek Indonesia pada tahun 1925 ya, dan buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Dan kemudian gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik yang penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia. Dan Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada 1927. Selain itu, pendengar, ia juga mendirikan Partai Murba pada 1948. Meski kerap menuai kontroversi, perannya ini tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa. Wow, luar biasa ya perjuangan pahlawan kita pada zaman dahulu. Kalau Anda nih, pahlawan yang mungkin paling menginspirasi Anda ini siapa gitu ya? Kalau saya sendiri sih paling menginspirasi itu ada Ibu Kartini ya, karena dengan perjuangan Bu Kartini ini wanita-wanita di Indonesia bisa mengenyam pendidikan, kemudian bekerja, berkarya setara dengan laki-laki begitu ya. Untuk Anda masih bisa bergabung ya di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Di jeda hari ini boleh mau cerita apapun, gak mesti terkait dengan tema, gak apa-apa. Yang penting cerita-cerita aja yang ringan-ringan boleh juga. Sambil menunggu Anda yang mau gabung ya, kita dengarkan dulu lagu dari Budi Doremi ya. Ada Doremi untuk Anda.
2: Wah,

0: Terima kasih.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio 1.

saya Astrid Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Pendengar masih di Jeda ya, mungkin Anda yang sedang bekerja gitu ya, atau sedang menikmati makan siang gitu ya, atau mungkin sedang santai sambil menikmati waktu istirahat Anda. Di tengah rutinitas seperti itu kadang selalu ada cerita-cerita yang menarik begitu ya, kejadian yang mungkin tadi pagi baru saja terjadi, atau pengalaman lucu yang tidak sengaja dialami. Bahkan hal-hal yang sederhana buat hari ini terasa berkesan gitu. Anda bisa bagikan cerita Anda ya di Jeda hari ini, jendela cerita Anda, melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Oke, saya sapa dulu yang di WhatsApp. Halo, selamat siang.
2: Ini Mbak Citra.
1: Iya, selamat siang Bu Elisa.
2: Sehat ya Mbak Citra?
1: Sehat selalu. Gimana kabarnya Bu Elisa?
2: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana, ada cerita apa hari ini Bu Elisa?
2: Anu itu loh Mbak, cerita waktu dulu.
1: Oke, boleh.
2: Masih remaja. Remaja apa? Masih kecil ya?
1: Remaja mungkin.
2: Saya itu kan anaknya itu gendut sekali, lepu gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Kalau di profil saya itu kan dulu 72, sekarang sudah 60, jadi turun 10 kilo.
1: Wow.
2: Jadi beda kalau di profil saya itu.
1: Oh iya ya.
2: Waktu kecil itu suka hanu Mbak, penean.
1: Penean.
2: Mongko saya kan apa itu lemu gitu loh. Tapi kok nggak takut loh. Sekarang itu kok fobia. Takut ketinggian.
1: Iya, namanya juga dulu waktu kecil masih ini ya, penasaran banget gitu mungkin ya.
2: Iya, dulu penean jambu itu sampai mencit.
1: Waduh.
2: Sampai ayah saya itu pakai genter itu, ayo turun.
1: Dicegat ayahnya di bawah ya.
2: Iya, takutnya itu soalnya anaknya gemuk gitu loh Mbak. Kalau jatuh itu gimana?
1: Nah iya.
2: Tapi itu ya, saya itu kalau bayangin itu ya guyu sendiri. Ya penan apa-apa dulu, apa, ada apa, jambu, ada apa itu,
1: apa?
2: Rambutan. Ada
1: duet mungkin zaman dulu biasanya berburunya duet.
2: Duet.
1: Tapi kayaknya
2: itu
1: sekarang duet jarang ya pohonnya. Kayaknya saya
2: duet
1: jarang banget lihat.
2: Itu loh Mbak.
1: Oh, yang ini yang hitam-hitam itu.
2: Enggak. Putih.
1: Oh, putih.
2: Putih terus nanti jambon gitu loh.
1: Oh, gitu.
2: Enggak hitam. Malah enggak. Dulu belum pernah itu. Hitam itu kan sekarang.
1: Oh iya ya, oke. Hobinya penean ternyata Bu Elisa ya.
2: Tapi sekarang apa faktor iya Mbak?
1: Kemungkinan.
2: Jadi anu apa ketakutan itu loh kalau anu tinggi, ketinggian. Wong apa itu naik itu kursi itu udah tinggal enak.
1: Iya, hati-hati loh Bu Elisa.
2: Saya itu kalau bayang ke ya, gimana ya? Takut sendiri. Kok dulu itu kok bisa loh penean?
1: Iya.
2: Ya gitu Mbak ceritanya.
1: Oke, baik. Cerita masa kecilnya.
2: Sama siang, nanti tidak ada jam santai.
1: Iya, makanya masuk sekarang aja.
2: Saya masuk. Apa yang diceritakan?
1: Absen dulu
2: ceritanya
1: lah ya.
2: Ceritanya banyak, tapi ya itu aja masa kecil.
1: Ya, oke. Terima kasih Belisa.
2: Nanti pulangnya hati-hati ya.
1: NJ bye. Selamat siang. Sama-sama. Dari Bu Elisa ya di Panjang. Ternyata Bu Elisa hobinya penean waktu kecil. Sama kayak saya, berarti Bu Elisa dulu waktu kecil saya juga sering manjat-manjat pohon ya. Apalagi di deket rumah saya tuh dulu itu ada pohon talok yang gede banget gitu. Jadi saya tiap hari habis pulang sekolah itu sama teman-teman pasti apa ya istilahnya kayak mainan rumah-rumahan di atas pohon malahan ya. Sambil nyemil itu ngambilin buah taloknya gitu. Itu seru sekali ya waktu dulu. Tapi memang kalau ketahuan sama orang tua itu pasti digawani gebuk gitu. Cawe do penek-penekan ya, gitu pasti ya. Tapi ya namanya anak kecil pasti rasa penasarannya cukup tinggi gitu ya. Apalagi ya sambil nyemilin talok manis-manis gitu ya. Saya sapa dulu 638055. Halo, selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda. Assalamualaikum Mbak Titra.
1: Waalaikumsalam Mbak Tarmi. Sehat. Nje sehat.
3: Nek kula main penean jago no Mbak.
1: Wah. Ini bosnya ini.
3: Lo menelit kambil.
1: Waduh.
3: Ya sakit.
1: Nggih.
3: Lo nek digangkan suara gimbok kula niku kalih metu niku lah kok tiba to, Mbak.
1: Ya ampun. Hati-hati to ya.
3: Kula metu menelit kambil. Mungkin nek sing goleki sekeng kulon kula minger ngetan. Nek goleki sekeng ngetan kula minger ngulon.
1: Alah, lah kok delike kok ning.
3: Ah, pinter to, Mbak. Talok niku jaman riyen dusun niku anu Mbak, kula kan wong desa Mbak asline. Desa Gunung Madu ngetan pirsa mboten. Gunung Madu niku simo ngaler Mbak.
1: Wah, mboten pirsa kula.
3: Oh, nggih. Jenengan asli Solo to Mbak?
1: Kula ya sekitar Solo aja.
3: Nah, asli Solo mboten mudeng. Ya niku yang dipadosi ngoten niku kula minger ngoten niku Mbak.
1: Gitu.
3: Terus yang barking masjid Subuhan niku mangkat ngarit Mbak.
1: Oh nggih.
3: Oke nggih bar Subuhan niku. Konsone kathah banget. Nggih, lanang wedok iki kan.
1: Oh, seru banget.
3: Ayo lek mangkat ngarit ora. Yo sik dinteni kono, kula ngaten.
1: Dulu kencanannya pasti mainnya di ladang terus ngarit gitu-gitu ya.
3: Niko selulup ten kedong.
1: Wah, itu paling seru itu, Pak.
3: Nggih, Mas, santaya yen udan-udan ning ya disengeni, Mbak, gak kayak gebuk cilik niko apetut. Lah mengke wedi naik keli ya, Mbak. Ning nggih kula naik keli niku wedi, Mbak, naik banjirnya gede. Nggih, paling naik bar niku bar udan kan pun surut
1: ngoten niku. Nggih.
3: Kayak kalah golek iwak Mbak.
1: Nah iya.
3: Lalu semuanya usil lah Mbak.
1: Golek gitu.
3: Iku susah manuk. Terus iwak ngoten iku terus kali. Jaman singkian. Tak niki yang pun males pun tua.
1: Terus dulu nyari ikannya untuk dimasak atau gimana?
3: Mbak dimasak Mbak, digoreng.
1: Oh, digoreng enak. Di rumah.
3: Iya, senengnya kotas ngoten niku. Mungkin digoreng garing. Jadi kula nggih mboten patos remen, tapi remen padot ngoten.
1: Nggih, seru soalnya ya.
3: Nggih, seru. Manteng ngoten niku. Manteng nek pun petuk ula mboten nangkal, Mbak.
1: Nggih.
3: Mboten nangkal ulam soalnya pun nang petuk ula kok.
1: Nah itu yang ditakutkan.
3: Ula patah, Mbak.
1: Masih kale, asri kale soalnya
3: angon,
1: ya.
3: Mbak.
1: Oh, angon. Nggih.
3: Ya, angon dulu ten dhuwur kuburan. Nek teng alas ya niku wau ten Gunung Madu kalih niku bandulan wis sono ngoten niku seneng banget.
1: Nggih.
3: Siut ngoten keng jurang mengke terus badut loro.
1: Ya ampun.
3: Seneng banget, Mbak.
1: Tapi zaman dulu tuh serunya main di alam tuh kayak gitu ya, Mbak Tarmi ya?
3: Oke. Penak, Mbak. Terus yang tiga-tiga ngeten ini kan wit-witan kathah nggih dusun kula mriku kenalan. Jenenge alas janggungan, Mbak. Lemahe putih. Enten bleduke nika.
1: Oh, nggih.
3: Ane wong nggih bangun bayi dhewe nggih. Kaget mboten apa-apa, mantuk. mantuk terus tengkali adus nek wegah nimbo nggih adus. Umurnya kan desa niku jero, Mbak.
1: Gitu.
3: Sangat 30 meter punjul lho, Mbak. Ya ngaten mawon, Mbak. Citra sehat selalu.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, ini dari Mbak Tarmi ya, pengalaman serunya selulup sampai selulup di kali gitu ya. Takutnya kalau di air-air gitu memang kalau ketemu ular ya. Yang penting jangan sampai di gawak nih gebuk wis ya. Oke. Jeda masih ada ya sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan tentunya tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

Ya, belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali di Jeda ya, pendengar jendela cerita Anda. Saya ingin ajak pendengar sedikit bernostalgia mungkin ya. Tadi sudah ada Bu Elisa dan juga Mbak Tarmi menceritakan kegiatan atau keseruannya waktu kecil dulu ya. Nah, kalau bicara soal masa kecil tentunya ada selalu ya rasa atau cerita yang membuat kita senyum-senyum sendiri gitu. Mungkin dulu kita tidak punya banyak hal, tapi rasanya selalu ada cara untuk bersenang-senang. Main sampai lupa waktu, pulang dimarahin karena sudah sore gitu ya. Atau beli jajanan favorit di depan sekolah dulu ya. Kemudian siang hari setelah sekolah punya permainan seru yang dulu rasanya gak bisa dilewatkan gitu aja. Dan mungkin sekarang banyak atau jarang ditemui ya, karena mungkin perbedaan zaman juga. Sekarang sudah canggih gitu ya, banyak anak-anak yang menghabiskan waktunya menggunakan gadget gitu. Nah, tentunya yang menarik ya, pendengar, masa kecil setiap orang pasti beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin tumbuh di desa gitu dengan banyak pemandangan alam dan juga permainan-permainan yang kita seru sekali melakukannya di alam gitu ya. Kayak Mbah Tarmi tadi seru selulup gitu ya, sambil cari ikan. Kalau dulu saya enggak selulup sih, cuman di kali-kali kecil gitu saya suka menangkap ikan gitu menggunakan jaring yang ceting ya, itu saya pakai cetingnya itu buat nangkep ikan, walaupun ikannya cuma apa ya, cuma sepat atau cetul mungkin ya dulu, tapi senang sekali nangkep ikan kecil-kecil gitu. Ada Mbak Felicia di Colomadu, selamat siang Mbak Citra Fitka, Jeda, ikutan Jeda ya, cerita horor lagi. Waduh, ini cerita horornya selalu dari Mbak Felicia gitu ya. Waktu saya kuliah dulu, kejadiannya di gedung kampus, kampus saya yang memang terkenal angker, Mbak. Nah, untuk informasi nih, kampus saya itu ada gedung yang khusus digunakan untuk anak-anak sekolah dasar. Istilahnya seperti laboratorium school gitu ya. Satu waktu itu di mana saya praktikum di gedung itu kedapatan kelas sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, dan sampai pukul 18.30. Nah, saya awalnya nggak ada perasaan ganjil atau gimana-gimana gitu waktu praktikum, semuanya lancar. Nah, pas waktu di parkiran nih, tiba-tiba ingat kalau laptop saya ketinggalan di ruang praktikum. Kemudian saya nggak pikir panjang ya, langsung balik ya buat ambil laptop saya yang masih ada di atas meja. Syukurlah, lega batin saya. Tapi pas saya baru aja keluar kelas nih, ada 3 sosok anak kecil, 2 cewek, 1 cowok, lari-larian di lorong gedung. Suaranya kenceng sampai menggema. Saya pikir anak-anak lab school itu masih ada yang belum dijemput orang tuanya. Saya malah kepo nih, pengen tahu ya, dan mau ngejar 3 bocah itu. Ternyata pas saya kejar di ujung lorong, mereka anehnya bukan memakai pakaian sekolah, tapi seperti piyama tidur. Saya wis keringetan dingin nih. Pas saya lihat mereka ternyata bukan sosok manusia asli, Mbak. Waduh, merinding sekali ya, apalagi sore-sore nih. Karena matanya putih semua. Hah? Matanya putih semua, gimana itu? Berarti gak ada ininya ya, gak ada pupilnya gitu ya Mbak Felicia. Waduh, serem banget ya. Gak butuh waktu banyak ya, saya untungnya masih ada tenaga buat lari keluar gedung. Saat di pos satpam, akhirnya saya dikasih minum sama bapak-bapak satpamnya dan diceritain banyak kalau gedung itu ternyata memang banyak penunggu anak-anak kecil yang suka lari-larian di tengah malam gitu. Dan pas saya tanya dosen saya gitu, dulunya gedung itu bekas panti asuhan anak-anak zaman penjajahan katanya. Sekian cerita siang hari ini Mbak Citra, selamat dan semangat siarannya. Oke, waduh, siang-siang pasti cerita horor ya. Untung siang ya. Jadi nggak serem-serem amat lah ya. Terima kasih Mbak Felicia ya atas cerita horornya, luar biasa sekali ya. Ini Mbak Felicia berani banget ya. Sore-sore lihat anak-anak lari-larian gitu ya, malah dikejar gitu. Taunya bukan manusia ternyata. Kuat banget sih Mbak Felicia tiap hari lihat hal-hal seperti itu ya, karena indigo mungkin ya. Sebuah kemampuan spesial. Oke, terima kasih Mbak Felicia. Dan untuk pendengar yang masih mau gabung ya, boleh silakan ke line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Masih kami hadirkan jeda untuk Anda ya, sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jeda jendela cerita Anda, segmen terakhir ya pendengar untuk Anda bergabung di line telepon kami maupun di WhatsApp ya. Ada Bu Elisa di Panjang nih mau cerita. Mbak Citra, aku mau cerita, di tempatku itu ada pohon asam besar. Ada penghuninya. Namanya Mbah Daleh. Oh, gitu. Kalau malam Jumat dikutuki pakai menyan. Aku juga takut, tapi untungnya kalau ada anak kecil menangis itu dikasihkan Mbah Daleh terus diam. Oh, gitu. Oh, ini jadi pohon yang mungkin di apa ya? Pohon tua gitu ya di tempatnya Bu Elisa. Menarik nih ceritanya ya. Ada Mas siapa ini ya? Mas penikmat kopi. Gak ada namanya nih Mas ya. Dari Mas penikmat kopi ini, hantu itu tahu kok Mbak mana yang orang berani dan mana orang yang penakut. Mereka kalau tahu ada orang penakut pasti digangguin karena takut itu bikin energi kita lemah. Betul. Makanya itu kita nggak perlu takut dengan hal-hal semacam itu. Memang tidak dipungkiri ya, kita sebagai umat yang beragama itu, khususnya karena saya Islam ya, saya mempercayai bahwa hal-hal gaib atau makhluk gaib itu memang ada dan berdampingan dengan kita gitu ya. Jadi nggak perlu takut ya, karena kita sama-sama makhluk hidup gitu. Kalau takut malah bikin mereka jadi makin usil gitu ya. Lebih nyeremin lagi tanggal tua kok daripada hantu demit, katanya Mas penikmat kopi ya. Memang semenakutkan itu ya Mas. Siapa ya ini penikmat kopi ya namanya. Tapi ini tanggal muda loh Mas. Jangan sedih-sedih amat lah ya. Oke, pendengar, jeda jendela cerita Anda sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui line telepon dan juga WhatsApp ya. Anda bisa gabung lagi di jeda selanjutnya setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 11.30 sampai dengan 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita nantikan nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan update informasi dalam Warta Siang RRI Surakarta. Jadi stay tune terus ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 2 Juni 2026.
1: Yang 29 belum berjalan, karena ada yang berbagai permasalahan, ada yang tanahnya memang belum punya.
2: Sudah terpasang APP dari 1062 titik, ini sudah 151 per hari ini.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kabupaten Sragen hingga kini belum rampung 100%. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumimdak Kabupaten Sragen, masih ada 29 KDMP yang belum berproses dan 69 lainnya masih dalam proses pembangunan.
1: Yang 29 belum berjalan, dalam ada yang berbagai permasalahan, ada yang tanahnya memang belum punya, ada yang ada tapi di lahan sawah dilindungi.
3: Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Sragen hingga kini dilaporkan belum rampung sepenuhnya. Berdasarkan data Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindak Sragen, dari total 208 desa dan kelurahan yang ada, baru 110 gerai yang pembangunannya telah selesai 100%. Kepala Diskumindak Kabupaten Sragen Kosmas Edwi Yunanto mengungkapkan bahwa data tersebut merupakan hasil koordinasi teranyar dengan pihak Kodim 0725 Sragen selaku pelaksana lapangan yang bekerja sama dengan PT Agrinas. Lebih lanjut, Kosmas merinci bahwa saat ini terdapat 69 gerai KDMP yang statusnya masih dalam proses pembangunan. Sementara itu, sisanya sebanyak 29 gerai tercatat belum berjalan atau belum beroperasi sama sekali.
1: Itu kita hasil koordinasi kemarin, pembangunan gerai KDMP yang sudah selesai 100%, itu ada 110, Mas. 110 desa itu sudah selesai 100%. Sudah berproses itu ada 69. Nah, terus dari itu yang belum, berarti dari 208, 179 ini sudah mulai pembangun.
3: Menurutnya, belum jalannya pembangunan 29 titik KDMP tersebut didominasi oleh kendala klasifikasi lahan di tengah desa maupun kelurahan. Meskipun mayoritas kendala berada di wilayah pedesaan, beberapa kelurahan juga menghadapi persoalan serupa. Namun, Kosmas memastikan untuk wilayah kelurahan saat ini sudah dilakukan inventarisasi oleh bidang aset guna mencarikan lokasi pengganti agar pembangunan bisa segera menyusul.
1: Ya, adanya tapi di lahan sawah dilindungi, jadi belum ditentukan. Kendala lahan yang 29 itu, Mas. Yang belum itu rata-rata desa, tapi ada juga kelurahan. Ya, tapi kelurahan, kalau yang kelurahan sebenarnya ini sudah diinventarisir sama bidang aset, sudah dicarikan lokasi. Nanti tinggal mungkin dalam waktu dekat akan menyusul, Mas.
3: Saat ditanya mengenai target penyelesaian bagi gerai yang masih berproses maupun yang belum berjalan, pihak Diskumindak tidak bisa menentukan tingkat waktu secara sepihak. Kosmas menegaskan bahwa regulasi dan teknis pembangunan sepenuhnya berada di wilayah kewenangan pelaksana proyek. RRI Surakarta, Melalui Saan, melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan dana sebesar 1,5 miliar rupiah untuk merehabilitasi 84 sekolah dasar pada tahun ini. Dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki kerusakan fungsional yang berpotensi mengancam keselamatan siswa dan tenaga pendidik.
4: Untuk tahun ini, 84 SD dari 117, itu nilainya sekitar 1,5 miliar. Itu sudah kami masukkan ke anggaran kami.
5: Upaya percepatan perbaikan infrastruktur sekolah terus dikebut oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pada tahun ini, sebanyak 84 dari total 117 sekolah dasar di Kota Bengawan dipastikan mendapat suntikan dana rehabilitasi infrastruktur. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariatno, menjelaskan, alokasi total yang disiapkan mencapai 1,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD daerah.
4: Terus untuk yang SD itu anggarannya ada di kami. Kami masih punya anggaran, ya kalau saya katakan rehab ringan sampai dengan sedang. Jadi misal ada plafon ambrol, terus kemudian nanti plafonnya ada tuak kayu dan segala macamnya, itu kita masih bisa memperbaiki untuk tahun ini 84 SD dari 117, itu nilainya sekitar 1,5 miliar. Itu sudah kami masukkan ke anggaran kami.
5: Berbeda dengan SMP negeri yang telah memiliki anggaran mandiri untuk perbaikan sarana. Pemeliharaan fisik SD dan PAUD mutlak dikonsolidasikan oleh pihak dinas. Dwi menegaskan kucuran dana perbaikan yang berkisar antara 3 juta hingga 45 juta rupiah per sekolah ini sangat memprioritaskan kerusakan yang bersifat fungsional, bukan sekedar estetika belaka.
6: Nek buku kepala sekolah buka itu, misalnya 900 lah bu. Nek saya standarnya, ya nek saya dicet, untuk main kita, anu apa namanya, rapi, bersih gitu. Tapi nek memang saat ini belum ada pembiayaan, ya apa-apa. Maksudnya ini lebih kepada estetika dibandingkan fungsional. Kalau yang fungsional, jelas-jelas itu nanti akan menimbulkan potensi ancaman, apalagi kemudian nanti ini bisa menjadi potensi untuk korban jiwa dan segala macam, nah itu kita prioritaskan.
5: Melalui perencanaan dan identifikasi silang yang matang, Dinas Pendidikan memastikan perbaikan skala ringan hingga sedang ini tidak akan tumpang tindih dengan sarana bantuan dari pemerintah pusat. Sinergi anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan fasilitas demi menunjang kenyamanan proses belajar mengajar. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Dinas Perhubungan Kota Surakarta terus mempercepat proyek meterisasi penerangan jalan umum atau PJU. Hingga awal Juni, sebanyak 151 titik panel PJU telah terpasang alat pengukur dan pembatas dari target 1.062 titik.
2: Dari 1.062 titik, ini sudah 151 per hari ini laporan.
7: Proyek meterisasi penerangan jalan umum atau PJU di Kota Solo terus berjalan. Hingga awal Juni, Dinas Perhubungan Kota Solo mencatat sebanyak 151 titik panel PJU telah terpasang alat pengukur dan pembatas atau APP dari total target 1.062 titik. Dihubungi RRI, Kepala Dinas Perhubungan Kota Solo, Taufik Muhammad mengatakan, pemasangan APP menjadi tahap awal sebelum panel PJU dipasangi meter listrik oleh PLN. Berdasarkan laporan pelaksana, progres pekerjaan mulai menunjukkan peningkatan.
2: Sudah terpasang APP dari 1.062 titik, ini sudah 151 per hari ini laporan dari pelaksana. Yang sudah disambungkan dari KWH meter PLN 15 KWH, berarti mulai minggu ini dipasang kan nanti tagihannya yang berdasarkan KWH meter kan 2 bulan, berarti kalau kemarin Mei, Juni, Juli, berarti Juli nanti sudah menggunakan tagihan berdasarkan KWH meter.
7: Dari jumlah tersebut, sebanyak 15 titik telah tersambung dengan KWH meter PLN. Nantinya, titik yang sudah termeterisasi akan menggunakan sistem pembayaran berdasarkan pemakaian listrik real, menggantikan sistem abonemen yang selama ini digunakan. Taufik mengatakan, perubahan sistem pembayaran akan mulai diterapkan pada bulan Juli mendatang. Dengan sistem baru tersebut, tagihan listrik PJU akan dihitung berdasarkan konsumsi listrik yang tercatat pada meter. Meski progres pekerjaan baru mencapai sekitar 15%, Disub optimis target dapat tercapai. Evaluasi terhadap pelaksana proyek telah dilakukan, termasuk meminta kontraktor menambah jumlah tenaga kerja untuk mempercepat pemasangan APP di lapangan. Menurut Taufik, setelah sempat menghadapi sejumlah kendala teknis pada tahap awal, saat ini pekerjaan mulai berjalan lancar dan ritme pelaksanaan sudah terbentuk.
2: Kalau di persentase dari 1.062 baru 151 APP kan baru sekitar berapa? 15%-an ya. Kalau kondisi lapangan lancar sih Mas, ini yang perlu disupport masalah pelaksanaannya dari pemborongnya. Nah, kemarin mungkin masih awal-awal terkait teknis tenaga kerjanya semuanya, tapi alhamdulillah ini sudah mulai ketemu ritme pekerjaannya ini.
7: Pemasangan fisik APP dan KWH meter ditargetkan selesai pada 20 Oktober 2026, lebih cepat dari masa kontrak yang berakhir pada Desember 2026. Percepatan dilakukan agar manfaat efisiensi anggaran listrik dapat segera dirasakan pemerintah Kota Surakarta. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pemerintah Kabupaten Sragen terus meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Bahkan Bupati Sragen Sigit Pamungkas kemarin meninjau langsung 7 ruas jalan rusak di 3 kecamatan yang akan diperbaiki dalam waktu dekat.
8: Akan kita perbaiki minggu ini untuk dilakukan pemit dan selebihnya akan kita perlebar menjadi 7 meter.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung mobilitas dan aktivitas masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah percepatan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di berbagai wilayah. Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Sragen Sigit Pamungkas yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum DPU Sragen Mursid Joko Wiranto saat meninjau 7 ruas jalan rusak di 3 kecamatan pada Senin siang. 7 ruas jalan yang menjadi fokus penanganan meliputi Jalan Jati Tengah menuju Bendo di Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Kweni Pantirejo sekaligus Jalan Sukodono Pantirejo di kawasan Pasar Sukodono sepanjang 850 meter, lantas Jalan Sukodono Cengklik di depan kantor Kecamatan Sukodono sepanjang 150 meter, Jalan Mondoan Beku di Kecamatan Mondoan sepanjang 100 meter, Jalan Gentong Selindro di Kecamatan Gesi sepanjang 1,7 km serta Jalan Selindro Sigit di Kecamatan Gesi sepanjang 2,6 km. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Sigit menyoroti kondisi jalan di kawasan Pasar Sukodono dan depan kantor Kecamatan Sukodono yang mengalami kerusakan cukup parah. Menurutnya, perbaikan akan segera dilakukan dengan metode hot mix pada titik-titik yang berlubang.
8: Jalan-jalan yang berlubang ini akan kita hot mix dalam minggu ini dan selebihnya nanti akan kita perlebar 7 meter. Saat ini lebarnya 3,5 meter. Nanti kita akan perlebar menjadi 7 meter. Kita perbaiki drainasenya, karena drainasenya tertutup yang mengakibatkan air tidak bisa terserap sehingga mempercepat kerusakan jalan.
3: Selain itu, lanjut Sigit Pamungkas, Pemkab Sragen juga tengah melakukan penanganan pada ruas jalan Gentong Selindru di Kecamatan Gesi. Ruas jalan sepanjang 1,7 km tersebut akan diperbaiki menggunakan konstruksi cor beton dengan anggaran sekitar 3,6 miliar rupiah. Sementara itu, untuk ruas jalan Kweni Pantirejo di Kecamatan Sukodono, Bupati Sigit menyampaikan bahwa proyek perbaikannya sedang dalam proses lelang dan diharapkan dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
8: Jadi, untuk warga Sukodono dan siapapun yang melewati jalan ini, depan kecamatan, depan pasar, akan kita perbaiki minggu ini untuk dilakukan pemit dan selebihnya akan kita perlebar menjadi 7 meter.
3: Kabar perbaikan jalan tersebut disambut positif oleh masyarakat, salah satunya warga desa Selendro Dwi Aryani yang mengaku bersyukur karena jalan yang selama puluhan tahun mengalami kerusakan akhirnya mendapatkan perhatian pemerintah. Hal serupa juga disampaikan Ngatim, pengguna jalan di kawasan Pasar Sukodono. Ia merasa senang karena akses jalan yang setiap hari dilaluinya untuk berjualan akan menjadi lebih aman dan nyaman. Reri Surakarta, Mulatisan, melaporkan.
0: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus berjalan dengan 284 titik telah terbangun. Saat dikonfirmasi RRI hari ini, Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infanteri Jumadi mengatakan sebanyak 217 titik koperasi Desa Merah Putih sudah selesai 100%.
9: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun.
10: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Wonogiri terus menunjukkan perkembangan positif. Dari total yang direncanakan, sebagian besar memasuki tahap pembangunan, bahkan ratusan titik telah rampung sepenuhnya. Pasiter Kodim 0728 Wonogiri, Kapten Infanteri Jumadi, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, hingga saat ini pembangunan Kopdes Merah Putih berjalan lancar tanpa kendala. Berarti, ia menjelaskan saat ini terdapat 284 titik Kopdes Merah Putih yang telah terbangun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217 titik sudah mencapai progres 100%.
9: Jumlahnya sampai saat ini 284 yang sudah terbangun, yang 100% 217. Kalau operasi belum ada, kalau kemarin yang ikut pengoperasionalan bersama Bapak Presiden itu 97 titik.
10: Sementara itu, warga Purwosari Kabupaten Wonogiri, Ardan Kurniawan, berharap kehadiran Kopdes Merah Putih dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
11: Semoga dengan adanya Kopdes ini bisa lebih memudahkan kehidupan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Kemudian saya juga berharap pula dengan adanya Kopdes ini untuk harga nanti bahan pokok bisa menjadi lebih stabil ke depannya.
10: Meski pembangunan terus berjalan, seluruh koperasi tersebut belum beroperasi. Namun demikian, sebanyak 97 titik sebelumnya telah mengikuti kegiatan pengoperasionalan bersama Presiden. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Memaknai Pancasila tidak hanya sebatas teks yang dibacakan setiap upacara, akan tetapi diresapi setiap sila dalam Pancasila tersebut untuk kemudian diamalkan dalam dan dilaksanakan dengan baik. Demikian disampaikan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menjadi inspektur upacara hari lahir Pancasila kemarin.
12: Bagaimana titik balik kita menegaskan kembali komitmen kita terhadap Pancasila.
13: Peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Kabupaten Klaten berlangsung di halaman Pendopo Kabupaten Klaten. Sebagai inspektur upacara, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo yang dihadiri pula Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan para pejabat Forkompinda Klaten dan para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Kegiatan tersebut juga diikuti dari berbagai unsur antara lain TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, ASN, mahasiswa dan juga pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dalam kesempatan itu mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila mempunyai arti penting dan menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila. Pancasila tidak hanya sebagai sebuah teks yang dibaca setiap upacara, akan tetapi dapat diresapi setiap sila dalam Pancasila yang kemudian dapat dijalankan dan diamalkan.
12: Ya, Hari Lahir Pancasila di 2026 ini kita maknai bagaimana titik balik kita menegaskan kembali komitmen kita terhadap Pancasila. Dalam artian Pancasila tidak hanya sebagai teks yang selalu dibacakan di setiap upacara, tapi bagaimana Pancasila ini kita resapi satu persatu silanya, kita resapi maknanya, dan kemudian bersama-sama bagaimana kita amalkan nilai-nilai dari Pancasila.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga berharap kepada generasi muda, jangan sampai jauh dari agama, tetap menjaga nilai kemanusiaan, menjaga nilai persatuan dan kesatuan, mengembangkan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian permasalahan, serta generasi muda harus aktif dalam setiap kegiatan positif. Sedangkan Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi momentum yang baik untuk mengingat kembali Pancasila sebagai dasar negara. Tidak hanya diucapkan, namun Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
14: Untuk peringatan tahun ini, kami berharap ini menjadi momentum yang baik bahwa kita mengingat bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara kita memang tidak hanya dilafalkan, namun bagaimana ini bisa diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terutama saya mengharapkan para pejabat ini juga menjadi contoh bagaimana mengamalkan sila-sila dari Pancasila.
13: Dikatakan banyaknya kasus kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak dan perempuan menjadi keprihatinan bersama. Oleh karenanya, momentum peringatan Hari Lahir Pancasila untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada malam hari ini. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap.
15: Seluruh tenaga pendukung kita apelkan sebagai wujud kesiapan tenaga pendukung dan PPIH untuk melayani jemaah haji dari kloter 1 sampai 81.
16: Rangkaian persiapan menyambut kepulangan jemaah haji di Debarkasi Solo telah dimatangkan secara intensif sejak kemarin. Kepada RRI, Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto menegaskan, seluruh ikhtiar lahir dan batin telah dikerahkan termasuk menyiagakan 200 tenaga pendukung untuk melayani jemaah dari kloter 1 hingga 81.
15: Malamnya kita adakan istighosah dan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar kita setelah kita ikhtiar lahir, tentu ada ikhtiar batin. Kita mohon perlindungan, mohon petunjuk dari Allah. Semoga pelayanan kepulangan ini berjalan lancar. Dan pagi ini seluruh tenaga pendukung kita apelkan sebagai wujud kesiapan tenaga pendukung dan PPIH untuk melayani jemaah haji dari kloter 1 sampai 81.
16: Lebih lanjut, Fitrianto mengatakan, terkait alur pemulangan, jemaah yang mendarat di Bandara Adi Sumarmo akan langsung melewati pemeriksaan imigrasi dan bea cukai sebelum dibawa ke asrama haji Donohudan. Fitrianto memastikan, pihak panitia tidak akan menahan jemaah

0: lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Setelah prosesi penyambutan singkat dan doa bersama yang dijadwalkan akan dihadiri gubernur beserta jajaran PPIH dan Bupati Tegal, jemaah akan langsung diserahkan kepada petugas daerah untuk segera diberangkatkan ke kampung halaman. RRI Surakarta, Denia Rahma melaporkan.
1: Demikian rangkaian warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pembangunan gerai Koperasi Merah Putih Kabupaten Sragen hingga kini belum rampung 100%. Dinas Perhubungan Kota Surakarta terus mempercepat proyek meterisasi penerangan jalan umum atau PJU. Saya Citra Fitka dan tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawabannya sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.30 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta ya, untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Band senior bukan sekedar saksi perjalanan bangsa, tetapi juga menjaga semangat zaman yang terus berkarya tanpa henti. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi para band senior untuk musik Indonesia ini tetap menyala ya, dan juga menginspirasi generasi selanjutnya. Di tengah perubahan era dan juga perubahan zaman ya, band-band senior membuktikan bahwa karya tulus ini selalu menemukan jalan menuju hati bangsa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, yang pastinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua pendengar kita 100% Indonesia Nasional. Yang pasti seperti biasa setiap hari Selasa kita menemani, ya sebenarnya setiap hari sih ya.
0: Iya.
1: Cuman kalau setiap hari Selasa spesial, Nasional Selasa. Spesial ya.
0: Betul.
1: Ada Ihsan Tarore juga
0: betul
1: soalnya
0: banget.
1: Ya. Hari ini mumpung bisa loh Ihsan Tarore.
0: Iya,
1: ya.
0: Makanya itu baru mau ngomong kayak enggak setiap Selasa deh. Jadi enggak usah sok-sokan setiap Selasa tuh pastinya spesial ada Ihsan Tarore. Enggak juga pendengar ya.
1: Iya, kalau memang cocok jadwalnya. Kalau memang cocok, oke.
0: Oke.
1: Yang pasti hari ini ditemani sama aku Ihsan Tarore
0: dan juga Selena Jamil pendengar ya. Jangan lupa untuk Anda langsung aja bergabung karena hari ini kita juga punya tamu spesial ya Ihsan ya.
1: Seperti yang tadi udah mulai disepal-sepil sedikit ya, namanya band legend, band senior tetap mewarnai yang namanya musik-musik tanah air.
0: Betul banget.
1: Tadi udah kita play sih sebenarnya kalau notice
0: lagunya ya.
1: Cuman di remake lagi, dibikin lagi lebih baru lagi, dibikin lagi lebih segar, lebih muda lagi musiknya.
0: Mantap. Tapi sebelumnya kita menyapa untuk bintang tamu kita ya siang hari ini. Siaran nasional ini juga dirilai di seluruh Pro 1 yang ada di Indonesia ya, ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Ada juga yang tipe B ya, termasuk juga stasiun produksi dan juga stasiun relaynya.
1: Ya, yang pasti apa kabar juga buat semua yang di mancanegara yang mungkin lagi dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau juga di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa juga follow akun sosial media kita supaya nggak ketinggalan info-info penting, update-update musik ataupun berita-berita yang penting banget ya. Jangan lupa di follow medsos kita, TikTok kita di @RRIPro1Jakarta dan juga Pro1 di kota kalian masing-masing.
0: Betul banget. Jangan lupa di follow ya pendengar ya. Jadi langsung aja kali kita ngobrol dan sapa bintang tamu kita siang hari ini.
1: Halo.
0: Ada siapa ini? Halo Ben Wayang. Wayang Ben apa Ben Wayang sih?
1: Wayang Ben.
0: Wayang Ben ya. Halo Wayang Ben. Sehat halo, semuanya halo. Ya?
1: Sama halo, aja sih sebenarnya Wayang Ben, Ben Wayang ya sama aja ya.
0: Oke, sama aja ya.
1: Sehat Bang Oji. Alhamdulillah.
0: Baik ya, alhamdulillah.
1: Sehat,
0: ya.
1: Alhamdulillah. Terlihat kan?
2: Ngobrol-ngobrol. Tahun yang lalu ya.
1: Iya, lebih kurang setahun yang lalu lah.
2: Malam-malam.
0: Oke.
1: Ya kali ini segmentasinya beda. Kalau yang kemarin kan kita di Ruang Rindu Nasional ya. Kalau ini kita di 100% Indonesia nih lebih young. Makanya tadi kita puterin ya wayangnya yang lebih young.
0: Oh, lebih yang young. Terbaru wayang ya.
1: Mungkin ganti namanya jadi wayang gitu ya.
0: Wayang. Ngegas wayang.
1: Iya kan? Wayang kenapa muda? Ya karena memang kita muda terus.
0: Iya. Yep, betul banget. Tapi kita mau ngucapin selamat juga ya atas rilisnya lagu barunya, judulnya tadi Mati Aku Mati, betul ya?
1: Mati Aku
2: betul,
1: Mati.
2: Betul, betul, betul.
0: Oke, boleh diceritain enggak sih ini katanya formasi baru? Gimana ceritanya?
2: Ya formasi baru. Jadi setelah di awal tahun 2026 itu tinggal Oji sendiri karena vokalis sebelumnya mengundurkan diri dan wayang harus tetap ada. Akhirnya kita adakan audisi kecil-kecilan lah gitu. Akhirnya ketemu sama Taurin sebagai vokal, Farid drum, Ilham dan Ai
1: gitu. Oh jadi memang kemarin open audition.
2: Enggak open sih, enggak open-open banget gitu
1: maksudnya. Oh jadi maksudnya ke teman-teman terdekat, kerabat-kerabat terdekat. Jadi ke lingkungan sekitarnya wayang ya.
0: Oke, berarti total sekarang berempat ya?
2: Berlima.
0: Oh berlima, berlima. Ada siapa aja tadi mas? Mas Oji.
2: Ada Oji, Taurin, vokal, Farid, drum, lalu Ilham, gitar, dan Ai, gitar.
0: Oke, berenam ya.
1: Vokalisnya jadinya. Adalah yang terbaru adalah
2: ini dia, mana audionya kok di
0: halo, Kak Taurin.
3: Halo.
0: Gimana akhirnya bisa bergabung di Wayang Band nih?
1: Aku jujur agak shock sih. Kenapa? Karena kan Wayang Band tuh tadinya bandnya tuh buat aku tuh ada yang suaranya high, ada yang suaranya bassnya tuh ada. Nah ini tiba-tiba jadi cewek gitu.
0: Nah lo,
3: gimana tuh? Kenapa bisa jadi cewek?
1: Coba, ini diceritakan gimana kok tiba-tiba bisa jadi taurin cewek gitu?
2: Iya sih, kalau wayang itu kan butuh sinden. Nah, pilih sindennya taurin gitu.
1: Oh, jadi beneran sindennya beneran perempuan ya?
2: Iya.
0: Oke. Kalau ke taurin sendiri gimana nih? Rasanya bisa akhirnya bergabung ya di wayang band?
3: Yang pastinya seneng banget ya, kan emang awalnya dulu kan emang ngeband-ngeband juga, tapi sama band-band yang kurang terkenal. Sekarang ngeband sama band yang nama besar,
0: terkenal,
3: iya kan? Nah terus, tapi ya seru juga, banyak challenge-nya karena kan kita kayak ngerombak musik gitu, atau entar mikirin dibanding-bandingin gitu-gitu kan, juga challenge juga kan. Namanya ganti vokalis gitu kan.
1: Kalau mau dibanding-bandingin, kalau aku bilang mah gak bisa dibandingin, yang gendernya aja udah beda.
0: Iya betul banget.
2: Iya mau gak mau itu tuh Mas Isan tuh.
1: Iya kan, gak bisa dibandingin tapi gendernya aja beda. Jadi yang pasti karena rasanya prinsip, beda.
2: Iya karena prinsipnya yang sekarang ini bukan menggantikan tapi meneruskan.
1: Meneruskan memudahkan. Karena lebih muda kayaknya ya taurin ini ya.
3: Panggilnya aja Om.
0: Panggilnya Om. Om Oji gitu ya.
1: Aduh. Ampun Om Oji.
0: Oke, ini karena ada pendengar yang sudah bergabung, mungkin kita sapa aja dulu pendengarnya ya, takut terputus ya, Bang Oji dan juga Kak Taurin ya. Halo Bang Benijo. Pagi, siang ya?
4: Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Indonesia, ekspresen karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarore, Keliana Jamil.
0: Halo.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik, Bang Benijo.
1: Bung Benijo gimana kabarnya?
0: Gimana kabarnya?
1: Baik juga Bung Benijo. Alhamdulillah ya.
0: Oke.
4: Kita langsung ke wayang band ya.
1: Boleh, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi grup wayang band yang grup band Lezen nih.
2: Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Om.
4: Oke deh, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaan nih, Bang, apa wayang band?
0: Ya,
4: bagaimana sih cara menjaga kekompakan antara sesama personil agar supaya tetap hubungannya tetap harmonis? Itu pertanyaan pertama, bagaimana cara ya untuk menjaga kekompakan. Pertanyaan kedua, selain di luar musik, kegiatan di luar musik untuk seluruh ya, untuk seluruh ini personil wayang band, kegiatan di luar selain musik, kegiatan di luar musik apa saja? Itu aja pertanyaannya. Kita langsung menyapa Bung Iksan.
1: Yes.
4: Ada itu di Banda Aceh.
0: Okay.
4: Ada Gilang Kertasono, Bung Leman Lampung, Ayuk Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, dan Pak Mali Pekanbaru. Angkel Gaji di Sumatera Barat yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Tetap semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Benijo ya. Ada juga Bang Albert nih dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Bang Albert, nampaknya terputus ya Bang Albert ya. Boleh telepon lagi ya di 0811-7972-7912 atau ke nomor telepon 0213440696 3441499.
1: Iya.
0: Kayaknya lanjut aja kali kita ngobrol ya. Tadi kalau pertanyaan dari Bang Benijo tadi ya.
1: Bang
0: Benijo sempat tanya ya.
1: Apa mau langsung kita tanyain aja lah ya.
0: Iya boleh, silahkan.
1: Gimana sih Bang Oji? Kalau dibilang jaga kekompakan kan ini kan artinya kan personil baru ya.
0: Yep.
1: Gimana nih supaya maintain ini anak-anak barunya, tim barunya, wayang band yang baru dengan format yang baru. Ini gimana cara jaga kekompakannya?
2: Yang pertama pasti komunikasi ya.
0: Apalagi
2: sekarang udah dimudahkan, ada grup grup WhatsApp dan sebagainya. Okay. Lebih sering ketemu. Bukan sekedar latihan aja, kita lebih banyak ngobrol. Gitulah. Komunikasi sih yang terpenting.
1: Iya sih, komunikasi itu penting kan dalam setiap ya hubungan ya.
2: Betul. Karena kan kita menganggap band ini udah bukan jadi teman teman ngeband aja tapi udah jadi anggap kita keluarga gitu.
1: Betul banget. Betul. Ya, karena itu yang jaga ya supaya tetap satu hati, satu visi, satu misi. Asik. Nah.
0: Tapi aku penasaran deh, seperti apa sih proses adaptasinya mungkin yang terjadi di dalam band ini ya? Karena kan pasti kalau band itu biasanya kalau ada personil baru tuh ada warna baru yang mau ditampilkan tuh apa
1: ya? Dan ini bukan cuma satu.
0: Nah, iya, langsung banyak ya.
1: Semuanya gitu ibaratnya dirombak kecuali Bang Oji.
2: Yang kuncen.
0: Kuncennya ya.
2: Iya.
0: Baiklah.
2: Coba kalau mungkin Mbak Taurin bisa
3: jawab. Lempar ya. Adaptasinya kalau yang sekarang sih enggak apa ya, prosesnya tuh enggak susah gitu. Kalau dari aku sendiri ketika udah ketemu ngobrolnya nyambung, cocok, klik gitu. Dan apa ya, dari maksudnya dari Mas Ojinya sendiri juga nggak ada tuntutan apa, nggak ada harus begini harus begitu, enggak gitu. Jadi kita sama-sama dari wayangnya pun terbuka untuk kita-kita yang baru gitu. Dan kita-kita yang baru juga ngelihat Mas Oji yang tadinya kalem ternyata sekarang enggak.
0: Bisa gitu ya. Nih, gitu ya.
1: Bisa gitu ya. Aduh.
3: Ya pokoknya adaptasinya buat aku sih gampang sih gitu, nggak cukup sulit maupun itu dari personal ataupun dari musiknya gitu.
1: Walaupun sebenarnya lumayan beda generasinya ya.
3: Ya.
0: Harus dijelaskan ya. Oke, ini ada dua pendengar lagi yang mau bergabung, boleh langsung kita sapa aja ya, takut terputus lagi ya. Kak Taurin dan juga Bang Oji ya. Halo, Uncle Gazi.
1: Halo Uncle Gazi.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Uncle Gazi.
5: Ya, boleh nanya sama Bang Oji atau
0: boleh, Wayang? Silakan.
2: Siap.
5: Dengan format yang baru, udah berapa single yang dikeluarkan dari grup Wayangnya? Terus sama personil lama masih ada nggak? Acaranya ya panggung bersama Bang.
1: Oke, ada lagi?
5: Selanjutnya lagu terbarunya yang tadi ya.
0: Iya.
5: Yang disebutin tadi.
1: Mati aku mati.
5: Ya, mati aku mati.
0: Ya.
5: Itu salah satu single atau di album?
1: Oke.
5: Boleh salam Bang Isan.
1: Oke.
5: Semoga Wayang sukses selalu. Salah satu band favorit saya, apalagi kalau di Damai Hatiku, Kalamentari itu Bang.
1: Isan. Oh, damai hati ini.
0: Oke. Oke. Itu saja.
5: Ya. Salam-salam Bang Isan sama Kak Selin.
0: Boleh.
5: Salam buatnya penyiar Pro 1 Padang Kak Lydia Permata. Salam juga buatnya penyiar Pro 1 Bukit Tinggi Kak Sufio Dila sama Mutia Utami. Salam juga buatnya Kak Mary di Bekasi. Buatnya Bang Binijo. Pokoknya salam kompak juga buat semua-semuanya dari Angkel Gazi dari Sumatera Barat. Makasih Bang Isan.
0: Oke, terima kasih banyak Angkel Gazi.
1: Ini seru juga nih pertanyaan-pertanyaan Kak Gazi.
0: Oke, ada Pak Hanafi dari Padang, kita sapa ya langsung ya. Halo Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang 1% Indonesia, Kak Isan, Tawe, dan Kak Seri Jamil.
0: Iya,
1: udah Hanafi, gimana?
6: Ini mau nanya.
0: Apa
6: ini kepada ada Gilang Ramadan di sini?
1: Iya.
6: Ada Gilang Ramadan, Bang Gilang Ramadan. Mau nanya, saya mau nanya ke Bang Gilang Ramadan. Gilang Ramadan pernah buka ini cabang studio band di tahun 2012 di Padang.
1: Udah, maaf, udah.
0: Betul. Iya, Bang udah Gilangnya
1: udah nggak ada.
6: Nggak ada lagi.
1: Udah beda personilnya.
0: Iya, personilnya udah beda.
6: Ini siapa?
1: Ada
6: yang vokalis perempuan di lagu
1: Taurin.
0: Oh, Kak Taurin.
6: Ya, ini tahun berapa lagunya? Kau boleh tahu?
1: Lagu yang mana udah?
6: Lagu yang Cintai Aku, ini lagu tahun berapa liriknya?
1: Cintai Aku. Oke, ya udah nanti kita tanyain ya.
0: Oke, itu saja.
1: Oke, udah.
6: Ya, udah itu aja. Ini saya lupa nama penyanyi ceweknya siapa, lupa.
1: Taurin,
6: ya.
1: Taurin.
0: Yang baru Kak Taurin. Ya.
6: Ya, terus salam-salamnya pertama buat Angke Gazi.
0: Ya.
6: Buat Kalidia di Pulau Satu Padang, buat ini ya, buat Niken di Tabing dan semuanya aja, itu aja.
0: Oke, itu okay. Saja ya. Terima kasih Pak Hanafi.
1: Terima kasih selamat banyak. Udah.
0: Siang, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah ya.
1: Boleh sekalian Uncu Dipo deh ya. Tuh, di Solok. Uncu Dipo. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Hmm. Waalaikumsalam,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uncu Dipo.
1: Uncu Dipo mau tanya apa nih? Iya.
6: Halo Kak Feli dan Bang
0: Ihsan.
1: Iya.
6: Kalau saya ingin menanyakan gimana itu jaga kualitas dan kekompakannya.
1: Oke.
6: Okay. Saya ingin menanyakan liku-likunya dan kedepannya seperti apa.
1: Oke.
6: Okay. Saya sudah jelas sudah. Saya mau salam-salam lagi.
1: Oke.
6: Okay.
1: Boleh.
6: Yang di studio semuanya untuk Uni Lydia Permata di Persatu RI Padang, untuk Anafi dan Bung Leman di Lampung, Anafi di Padang,
1: Bung
6: Lampung, salam untuk semua ya dah.
1: Okay.
6: Ayo udah, terima kasih banyak mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Thank you Uncu Dipo.
0: Oke, terima kasih Uncu Dipo ya, kita kumpulin ya. Tadi ada beberapa pendengar yang sudah dirangkum ya.
1: Betul. Ada Mas Gazi ya. Ini dia nanya sama personil yang lama masih ada manggung bareng gak sih? Atau udah bener-bener pure dengan personil yang baru?
0: Oke, mungkin langsung dijawab aja Bang Oji ya.
2: Untuk yang lama ada Gilang, Adri, dan Yudi itu sudah masing-masing punya kesibukannya ya. Dan kita lagi ini saat ini wayang new era, formasi baru, jadi lebih banyak sama yang baru gitu. Tahu nanti kedepannya mau ada reuni atau apa belum tahu, tapi kita jalanin yang lagi sedang kita jalanin sekarang gitu.
0: Oke, jadi aktivitasnya lebih banyak sama yang tim baru lah ya. Oke, ada lagi mungkin Iksan pertanyaan?
1: Pertanyaannya mati aku mati ini judul single baru atau ini album?
2: Ini single Mati Aku Mati itu buah karya dari Ilham, gitu gitarisnya. Itu memang kita saat ini masih fokus ke single, untuk beberapa single ke depan baru kita fokus ke album. Jadi saat ini kita lagi promosi single terbaru wayang yang judulnya Mati Aku Mati, karya dari Ilham.
1: Oke, okay. Berarti ini Mati Aku Mati ini single dulu ya.
2: Ya.
1: Sambil ini ya, ini berarti Mati Aku Mati ini single baru, personil baru ya. Berarti benar
2: ya Bang Oji ya.
1: Oke.
0: Tadi kalau
1: Mau dilanjutin pertanyaan atau kita mau
0: lanjut aja kali ya?
1: Lanjut aja dulu. Oke. Okay. Uncu Dipo tadi nanya jaga kualitasnya gimana untuk vokalis nih, Taurin apalagi. Ya. Ini gimana tips and trick-nya? Karena kan ibaratnya banget. Taurin ini adalah vokalis baru di band wayang gitu. Gimana nih? Ada penyesuaian vokal kah atau kamu tetap bernyanyi dengan cara kamu bernyanyi di sini?
3: awalnya sih sebenarnya kalau memang disuruh untuk lagu-lagu yang lama oke-oke aja, tapi ternyata setelah kita rembukan bareng-bareng, diskusi bareng-bareng, akhirnya kita nemuin musik yang sekarang yang mencocokkan sama karakterku sih gitu. Jadi aku sekarang ya bernyanyi dengan menjadi diri sendiri aja gitu. Tidak ngikut-ngikutin orang lain atau...
1: Justru dengan identitas Taurin itu menjadi identitas barunya wayang juga berarti ya?
3: Iya, mungkin. Mungkin bisa dibilang gitu.
1: Nice.
3: Jadi diri sendiri aja nyanyinya.
1: Itu dia yang menyenangkan ya. Tapi ini ada pertanyaan juga dari Uncu Dipo. Ada lika-likunya nggak sih ini penyesuaian band baru ini berapa lama sampai akhirnya kalian kemarin rekaman Mati Aku Mati? Itu gimana prosesnya tuh penyesuaiannya?
3: Ini cepet banget ya, jadi ketemu itu di awal Januari dan kita April udah rilis Mati Aku Mati. Jadi Januari, terus pas bulan abis itu kita kumpulin deck beberapa lagu.
0: Nah,
3: salah satunya lagu Mati Aku Mati itu di bulan puasa kita rekaman. Terus April, akhir April rilis. Cepet banget sih. Kalau dikalikunya ya apa ya?
1: Januari, KM. Rilis April, cepet banget
0: cepet
1: sih.
0: Cepet banget ya.
1: Cepet banget sih, jujur. Gak tau nih.
3: Mas Oji, cepet banget, kayak proyek candi.
0: Proyek candi ya.
1: Roro Jonggrang dong.
0: Oke, oke, oke. Jadi proses cepat cukup cepat ya.
1: Jadi cuma sekitar 4 bulanan aja dari ketemu, langsung duduk bareng, langsung produksi, langsung rilis lagunya.
2: Iya.
1: Enggak pakai babi, Bu, langsung nih gua keluarin nih karya gue gitu ya, Bang Oji ya.
2: Betul, betul, betul, Mas Isa.
1: Oke, oke, oke.
0: Oke, ini nampaknya kita harus break sebentar. Kita mau dengerin juga lagu barunya dari Wayang seperti
1: mati,
0: apa.
1: Mati.
0: Iya, tapi kita juga mau mengingatkan pendengar ya yang mau bergabung boleh via chatting ya di 0811-7972-7912 atau di via WhatsApp ya pendengar ya. Tapi kalau untuk via WhatsApp mungkin bisa via chatting aja. Tapi kalau misalnya mau yang telepon, mau ngobrol langsung
1: bisa
0: boleh di nomor telepon ya Ihsan ya.
1: Iya, boleh di 0213440696 dan juga 0213441499.
0: Oke, tetaplah bersama kami pendengar di 100% Indonesia.

0: Jakarta siang ini pendengarnya masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Wow, masih
1: kembali lagi bersama Isantara dan
0: betul
1: juga.
0: Betul banget, bersama dengan Sally juga ya pendengar ya. Ya pasti kita juga masih ngobrol-ngobrol bareng bintang
1: wayang,
0: kita ya.
1: Wayang Band.
0: Wayang Band.
1: Ya, kebetulan yang bisa ngobrol sama kita di sini ada Bang Oji dan juga
0: betul.
1: Taurin.
0: Ya, vokalis barunya ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, ini masih kita mau sapa-sapa dulu ya.
1: Yeah.
0: Semua pendengar prosotorari yang ada di seluruh ibu kota provinsi di Indonesia. Kita
1: betul.
0: Bacain satu-satu Iksan ya.
1: Dari mana aja sih yang dengerin kita, Sally?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo ya, dan juga Jakarta.
1: Ada juga yang dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, terus ada juga Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Iya, ada juga Manado ya, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Iya, ada juga yang dengerin dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Nah, jangan lupa juga kita sapa ya untuk teman-teman yang ada di stasiun relay dan juga stasiun studio produksi ya yang belum disebutkan satu persatu. Kabarnya gimana? Boleh ya langsung bergabung di Prosotor RRI Jakarta 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon.
1: Di nomor telepon di 021-344-1499 dan 021-344-0696.
0: Wow.
1: Ini teman-teman aku di TikTok juga pada nyapa.
0: Halo.
1: Banyuwangi, Jombang, Serang,
0: dari
1: Depok, Lampung, Aceh, teman-teman aku di TikTok Cikarang katanya gitu.
0: Wah, rame ya.
1: Pekanbaru, pokoknya rame lah itulah ya.
0: Ya, jangan lupa juga join ya di Prosotor RRI Jakarta, bisa lewat streaming di aplikasi
1: www.rri.co.id.
0: Betul banget. Bisa juga lewat aplikasi RRI digitalnya ya.
1: Yes.
0: Oke, kita lanjut aja, kita ngobrol langsung aja sapa ya. Halo.
1: Halo. Halo.
0: Halo, Wayang Ben.
2: Halo.
0: Oke. Masih semangat ya Bang Oji ya?
2: Masih terus.
0: Oke, masih terus.
1: Aku seneng loh lihat vibe-nya Taurin ini, positif vibe banget ya. Dia tuh murah senyum banget tau.
0: Happy terus ya kayaknya ya.
1: Apa jangan-jangan itu salah satu yang bikin Bang Oji merekrut Taurin selain suaranya?
2: Iya, bisa.
0: Bisa jadi ya, bisa ya.
1: Attitude itu penting kan, Bang?
2: Betul banget.
1: Aduh.
0: Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang bisa kita bacain ya, Iksan ya.
1: Iya, ini aku ada mau tanya lagi sih sebenarnya. Ini banyak sih pertanyaannya selain dari pendengar, aku juga sebenarnya mau nanya. Kan Wayang Band ini udah berkarya dari tahun 1995.
0: Ya, betul.
1: Banyak
0: banget
1: nih. Bener kan ya 95 ya?
2: Ya, lahirnya 95, rilis pertama itu 97.
0: Oke.
1: Lahirnya 95, rilis 97.
0: Dan melahirkan banyak banget lagu ya pastinya.
1: Banyak banget. Ini salah satu lagu-lagunya tuh banyak nemenin masa kecil aku dulu.
0: Jadi, tahun berapa tuh?
1: Kayak pokoknya dulu aku SD aja.
0: Ketawa lo Bang Oji lo. SD ya. Di antara 95 sampai 97 tuh SD lah ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan main-main lagi main sama teman-teman tuh pastinya dongeng sebelum tidur, ceritakan yang indah biar ku terlelap. Ya gitulah. Pokoknya enak lah
0: lagunya. Enak ya lagunya ya.
1: Sumpah dari dulu ya sampai udah 3 dekade. Gimana sih perasaannya ngelihat perjalanan karir Wayang Band sampai sekarang ya, ibaratnya nggak berhenti gitu, tapi malah terus berkarya, malah ini sekarang regenerasi aku bilangnya dengan skin baru, ada Taurin sebagai vokalisnya. Ini gimana coba perasaannya Bang Oji deh sebagai dedengkotnya gitu?
0: Dedengkot.
2: Jadi karena ini adalah kita merespon dari energinya Bunda Lili. Jadi Bunda Lili itu adalah orang tua dari Gilang dan Andri, pemain drum sama pemain keyboard, yang ngebangun, yang menciptakan nama Wayang, maksudnya yang membangun, yang meng-create Wayang Band ini dari tahun 95. Dan hebatnya lagi, di saat anak-anaknya Mas Gilang dan Mas Andri sudah sibuk dengan kehidupan pekerjaannya, tapi masih mau support sama Wayang. Nah itu yang ini yang kita akhirnya merespon energinya yang sangat besar gitulah, untuk Wayang tetap harus ada gitu.
1: Makanya Wayang sampai sekarang terus berkarya ya Bang Oji ya.
2: Betul, harus.
1: Alhamdulillah. Tapi ada rencana nggak sih, ini kan Mati Aku Mati ini kan single terbarunya. Ada rencana untuk dijadikan album kah? atau memang sebenarnya udah dipersiapin si albumnya, cuman kita rilis single dulu sambil cek-cek ombak gitu. Nah. Apa gimana?
2: Iya, betul. Itu strategi gitu ya.
0: Kebaca ya.
2: aduh. Jadi setelah kumpul itu, kita Januari itu, kita ngumpulin beberapa lagu, kita bikin deck, kita rekam semua lagu-lagu yang kita kumpulkan. Nah, kita ketemu sama tim manajemen, ini mana nih lagu yang akan kita jadikan single dulu. Nah, ketemulah Mati Aku Mati. Tapi lagu-lagu yang lain udah kita kumpulkan untuk dijadikan album gitu.
1: Jadi memang udah proses seleksi lagu-lagu yang akan menjadi album terbaru dari band Wayang, Wayang. Ini sendiri.
2: Iya.
1: Oh, nice. Wow. Boleh lo dipikirkan untuk kolaborasi dengan Isan Tarore, boleh?
0: Ya, boleh. Ditunggu ya. Nanti promosi bareng kesini ya, oke.
1: Kebetulan gitu. Isan Tarore lagi mau ngeluarin album juga boleh.
0: Siap. Tapi kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung ya siang hari ini ya. Halo Pak Leman dari Bandar Lampung.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum, bye.
0: Ayo Mbak Siapa?
1: Mbak Sally.
0: Oke.
1: Betul.
0: Iya betul Pak Leman. Terima
3: Bang
0: kasih.
3: Ikan, dan Bang Oji yang baju hitam dan Mbak siapa ini satunya?
1: Mbak Taurin.
3: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya begini. Bang Oji yang mau saya tanyakan, saya Leman di Lampung, tanggung Mas Lampung. Nama wayang itu maksudnya itu apa itu Bang Oji gitu. Anggota-anggotanya itu dari mana saja itu kalau tahu. Dan juga untuk mbak yang vokal ya. Itu kan itu gabungnya itu sejak kapan gitu? Sudah berapa tahun gitu. Itu ke Mbak Sally.
1: Oke.
3: Okay. Mbak Sally.
0: Iya.
3: Tadi yang untuk Bang Bunejo, Manado, Ibu Fatmawati.
0: Siap.
3: Untuk di Solo, untuk semua sajalah tanpa kecuali yang ada di Lampung tanpa kecuali itu saja. Makasih, selamat siang, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Leman dari Bandar Lampung, terima kasih ya. Lanjut ada Yosi dari Semarang. Halo Yosi.
4: Oke, halo.
0: Halo.
4: Selamat siang Kak Isan Jamil.
0: Digabung ya, keren.
1: Kolaborasi ya.
0: Keren.
1: Ya. Jatuhnya gue kayak Saiful Jamil ya. Isan Jamil.
0: Iya. Oke, baiklah.
4: Ya, soalnya tadi berasa dikit-dikit dinyanyiin semua.
0: Baiklah, benar-benar nyambung, benar. Oke lah kalau gitu. Baik Bang Yosi, silahkan nih.
4: Ya, mau tanya buat Kak Taurin, ceritain dong Kak, kayak proses deg-degannya waktu audisi itu gimana?
1: Ya, ada lagi?
4: Ini apa yang dites lagu apa atau ngebawa lagu apa dan untuk Bang Oji sebenarnya waktu audisi itu emang semua personil wayang ikut atau Bang Oji aja atau hanya persetujuan yang lain atau sampai proses oke nih Taurin yang jadi atau karakter apa yang dicari?
1: Oke.
4: Terus sama sebenarnya tadi ini sih Bang Iksan kayak waktu apa tadi diputerin lagunya yang dongeng itu aku missing satu hal sih.
1: Apa itu?
4: Wow. Ada wow-nya gilang.
0: Oh. Wow depan.
1: Damai itu bukan sih?
4: Bukan yang di baitnya yang kayak yang ada wow-nya sih gilang.
1: Oh. Mas Oji itu yang tahu tuh berarti tuh.
0: Iya, mungkin nanti Mas Oji bisa menanggapi ya. Jadi,
4: terus sama ini sih, sama untuk kedepannya apakah single berikutnya Hidup Kamu Hidup atau apa?
1: Oh, mati aku mati.
4: Kamu hidup.
0: Oke. Hidup. Oke deh kalau gitu ya.
4: Oke kalau gitu. Terima kasih semuanya.
0: Oke, terima kasih Bang Yosi dari Semarang. Waduh, kritis ini, ya.
1: Bang Yosi kayaknya antara ngetes fokus kita atau bagaimana gitu ya.
0: Iya, makanya nih.
1: Terus tiba-tiba kayak hidup aku hidup, mati aku mati ya.
0: Bener
1: banget. Mungkin nanti jawabannya ada. Mati aku mati, jawabannya hidup aku hidup. Ya, gara-gara kamu aku mati, tapi gara-gara kamu aku juga hidup.
0: Nah, ngeri banget. Langsung aja ya. Oke, dibacain dulu ya sebelum kita sapa lagi nih. Ada ya, satu sebenarnya.
1: Ini pertanyaannya tadi buat Taurin nih. Gimana Taurin proses audisi untuk jadi personil wayang, apalagi jadi vokalis ibaratnya jadi mainnya, jadi centernya dari band wayang. Gimana prosesnya? Lagu apa yang dinyanyiin gitu?
5: Tadi pertanyaan dari Bang Yosi ya?
1: Bang
5: ya.
1: Yosi, benar.
5: Bang Yosi, gimana deg-degannya ya?
1: Betul.
5: Waktu pertama ketemu sih, deg-degan gitu. Deg-degannya sih lebih kayak ke orangnya dulu sih, gitu. Nyambung gak nih? Lebih kayak dilihat. Kan biasanya kalau orang nyari vokalis, dia lihat dulu nih.
1: Chemistry.
5: Looknya gitu.
1: Oh, look, oke.
5: Terus, iya gitu kan itu. Ya udahlah ketemu aja dulu. Nah pas pada saat ketemu itu langsung masuk studio. Nah waktu itu sih nggak bawain lagu wayang, karena aku juga pas waktu bawain nggak ya Mas Oji, aku lupa deh.
2: Bawain
5: pokoknya ada
2: tas selamanya.
5: Tas selamanya ya itu tapi kita jamming lagu lain juga ya. Kita jamming lagu lain juga.
1: Oh, berarti proses audisinya itu langsung masuk studio gitu ya?
2: Iya.
1: Oh, oke.
5: Iya, masuk studio.
1: Oke, Taurin. Terus.
5: Masuk studio, kita jamming lagu lain. Kalau bawain lagu dongengnya, lagu Tak Selamanya. Terus habis itu keluar studio, udah. Habis itu gimana, Mas Haji? Habis itu langsung dimasukin grup.
2: Masuk grup.
0: Keren banget.
1: Agak cepet banget ya prosesnya ya. Gak pakai pertimbang-timbangan gitu ya Mas Oji ya?
2: Enggak, karena emang dari awal ngobrol terus ngejamnya seru. Udah gak pake babi bu, langsung aja gitu.
1: Langsung dipilih lah Taurin.
2: Tapi memang keputusan kan tetap di maknya wayang nih, Bunda Lili. Terus dia bilang oke nih, yaudah gas.
1: Nah berarti ini nyambung ya pertanyaannya tadi, apakah pemilihan Taurin sebagai vokalis dan juga personil-personil sekarang itu apakah ditentukan juga sama personil-personil band wayang lainnya gitu, selain Mas Oji gitu? Berarti tadi jawabannya Bunda ya?
2: Iya Bunda. Kalau kayak ke Mas Gilang atau Mas Adri, kita cuma info aja sih gitu.
0: Oh, nginfoin aja. Banyak gitu ya,
2: wayang mau jalan nih dengan formasi baru gitu.
1: Gitu. Oke. Okay. Oh, yang lain berarti info aja. Oke.
0: Okay, kita sapa lagi kali pendengar ya. Sudah habis iksannya pertanyaannya ya.
1: Sudah.
0: Lanjut ada Bang Doni dari Banyuwangi. Halo, Bang Doni.
1: Bang Doni.
6: Halo, selamat siang. 100% Indonesia Express kan ya, GKN Indonesia.
1: Iya, silakan. Mas Doni piye? Mau tanya apa?
6: Halo, gimana kabarnya Mbak Feli?
0: Alhamdulillah baik sekali.
6: Apa kabar semua ya?
0: Iya, lama sering gak siaran di Selasa memang ya, gak ketemu-temu Iksan.
1: Iksan
0: ya?
1: Juga lama gak siaran.
0: Iya, memang bukan kita berdua sih biasanya ya. Lumayan lama jedanya.
6: Aku punya pas ganteng Santaro
1: ya. Ya Allah,
0: ngeri banget ya Allah.
6: Santaro nih, gimana kabar
1: Sam? Alhamdulillah Mas Don, wapi kabarku Mas.
6: Jobnya masih lancar?
1: Jobnya alhamdulillah, sampai bingung mau taruh di mana.
0: Cucok.
1: Bercanda. Alhamdulillah.
0: Ya sampai enggak ada waktu buat pro satu loh, Pak Doni.
6: Ya, mudah-mudahan jobnya selalu lancar
1: deh. Amin.
6: Ya. Sama suara kamu, San.
1: Makasih Mas Doni, karena kan aku bentar lagi mau kolaborasi nih sama wayang, insya Allah ya.
6: Mudah-mudahan diaminin aja lah, karena suara kamu tuh cocok dengan wayang Ben kayaknya.
1: Iya, karena lagu wayang menemani aku masih kecil, makanya mau nanya apa nih Mas Doni nih sama Mas Oji dan juga Taurin.
6: Lagu wayang tuh terkenal sama itu yang dongeng sebelum tidur.
1: Ada cengkoknya ya?
6: Apa itu? Tak selamanya
1: cinta.
6: Katakan sampai sekarang tuh aku masih sering-sering cari-cari di YouTube itu lagu-lagunya wayang yang dongeng sebelum tidur sama Tak Selamanya itu.
0: Okay.
6: Karena dulu itu kayaknya jadi salah satu soundtrack film.
1: Sinetron. Dia jadi salah satu soundtrack sinetronnya FC-nya Indonesia.
6: Waktu itu saya kan sudah belajar ABG juga ya, karena saya tahunnya 80-an. Saya di atasnya Mbak Sally sama si ganteng Iksan. Jadi saya tuh belajar ABG yang masih itu masih kental dengan cinta sana cinta sini. Jadi saya suka sama lagu-lagu yang bertemakan cinta dari miliknya wayang, kayak band-band lain sebagainya. Cuman pertanyaan saya gini, Kenapa ya grup band sekarang tuh kalau menciptakan lagu itu kok gak bisa seperti dulu mengena di hati mak jelek gitu loh. Kayaknya ngedengerin satu bulan atau satu hari dua hari itu sudah agak sedikit bebeh kata orang Jawa Tengah.
1: Bebeh tuh kayak cepat bosen gitu ya.
6: Rata-rata grup band sekarang tuh kok dengerinnya agak sedikit bosen, kenapa kok gak bisa seperti zaman-zaman tahun 95

0: salam sukses selalu buat Wayang dengan formasi barunya, dengan Taurin. Vokal Kak Taurin ya.
1: Yes.
0: Dengan segar. Gue dengar tadi mati apa judulnya tadi?
2: Mati aku mati.
1: Mati aku mati.
0: Mati aku mati. Mungkin aku dari dulu memang pendengar Wayang juga ya Kak ya. Nah, satu yang aku mau tanyakan ke Wayang yang ada ya, Kak Taurin sama Bang Oji ya, Bang Nisan ya.
3: Hadir.
2: Iya. Yeah.
0: Betul. Aku mau nanyakan tentang ini, Wayang itu kalau nggak salah kan singkatan ya Bang ya. Singkatan dari nama personil ya Bang.
3: Iya. Yeah.
0: Apakah di formasi baru ini tidak ada wacana untuk merubah Wayang itu gitu, apa Wayah New, apa Wayah Ribbon, Wayang apa gitu. Itu yang aku mau tanyakan. Aku ucapin salam sukses selalu buat Wayang.
2: Terima kasih.
1: Oke, thank you. Terima kasih.
0: Mari itu aja Bang Isan, Mbak Kak Seli, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik ini Mas Oji ini. Ya.
1: Silakan.
2: Langsung aja lah nih, karena pertanyaannya menarik Mas Oji, aku suka pertanyaannya. Ini gimana? Tanggapannya, Wayang nama personil.
3: Wayang itu kan diambil dari nama personil formasi awal ya.
2: Betul.
3: Itu Wahyu Adrianto, Adri. A-nya itu Ahmad Fauzi. I-nya itu Yudi. Ang-nya itu Gilang. Jadi memang diambil dari nama personil. Terus pertanyaannya kenapa nggak ditambah-tambahin namanya gitu? Karena kita berharapnya ini Wayang itu bukan hanya sekedar band, tapi jadi brand. Siapapun yang mengisi Wayang tetap bawa nama Wayang gitu.
2: Oke.
3: Misalnya kalau kita misalnya boleh sebutin merek mobil gitu ya. Berganti tahun tuh tetap aja modelnya beda-beda. Gak mungkin hal yang sama gitu. Selalu ada evolusi. Selalu ada perubahan-perubahan gitu.
2: Nice.
3: Meninggalkan di namanya ini.
2: Tanpa meninggalkan identitas awal ya.
3: Betul.
2: Oke. Bang Oji, siap.
1: Oke, kita sapa lagi ya. Ada satu pendengar yang masih menunggu nih. Ada Bang Andi, dari Bengkulu. Halo Bang Andi.
2: Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Langsung ke
2: Wayang.
4: Mas Fauzi ya.
3: Iya.
4: Terima kasih karena selama 3 dekade ternyata Wayang gitu ya. Tadinya saya sangka Wayang ini sudah ini vakum gitu di industri musik, ternyata masih ada gitu dengan formasi yang baru sekarang dengan Hadi Taurin gitu ya sebagai vokal. Ini pertanyaan saya singkat aja gitu ya. Buat Bung Ahmad Fauzi atau kira-kira 11 Juni nanti ada gebrakan apa itu?
2: 11 Juni.
3: Oh iya.
2: Oke. Ada lagi pertanyaannya?
4: Selanjutnya buat Ade Taurin, tetap semangat ya. Nanti kerapannya pasti selalu rutu kemana-mana gitu. Tentunya pasti ya selalu ini gitu ya, semangat mentalnya gitu, terutama menghadapi fans atau audience gitu. Saya kira itu aja yang saya tanyakan.
2: Oke. Siap.
1: Oke, itu saja ya. Terima kasih Bang Andi ya.
4: Ya, terima kasih juga buat Mbak Erita yang berkasi kota RRI Tanjung Pinang.
2: Oke, terima kasih Mas Andi.
1: Mungkin ditanggapin dulu ya, tapi setelah itu baru kita break ya.
2: Iya. Itu gimana tuh? Ada gebrakan apa sih tanggal 11 Juni?
3: Nah, itu buat temennya Wayang. Artinya gini, dulu kita sempat pakai nama Wayangku. Kita mengikrarkan kalau untuk teman-teman Wayang kita kasih nama Pendongeng.
2: Dulu
3: kan, dongeng itu kan identik banget sama lagunya Wayang.
2: Betul.
3: Kita menyebutnya untuk teman-teman Wayang itu sekarang kita sebut Pendongeng. Artinya mungkin paham nih, Wayang itu lahir di tahun 11 Juni 95. Nah pertanyaannya ada gebrakan apa? Gebrakannya kita gak mau muluk-muluk, kita pengen membumi. Kita mungkin ada sedikit syukuran gitulah, karena ini formasinya bukan berarti sudah selesai. Artinya ini baru awal. Ini baru awal, masih banyak hal-hal yang harus kita lakuin. Masih banyak karya-karya yang akan kita create gitu.
2: Oke. Siap. Berarti 11 Juni ini akan ada syukuran kecil-kecilannya kelihatannya.
5: Kalau mau datang boleh.
2: Oke, boleh.

0: 11 Juni.
1: 11 Juni. Lokasinya di mana? Apakah pendongeng ini, para pendongeng ini boleh tahu, atau kita semua pendengarnya RRI boleh tahu, Pro 1 ini boleh tahu atau gimana?
2: Pantengin
1: ya. Oke, pantengin media sosialnya wayang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu. Ada nanti aku juga pantengin, aku pengen datang.
0: Oke deh, siap. Siap. Oke deh kalau gitu kita
3: gua bilang makasih juga tadi dari.
1: Iya, benar. Disemangatin tadi katanya buat Taurin dari Mas Andi katanya semangat untuk jadi personil barunya dari wayang. Mudah-mudahan aja dengan adanya Taurin ini bikin wayang makin lagi makin bersinar.
2: Amin, amin,
1: lagi.
2: Ya Rabbal Alamin.
0: Oke, kita nampaknya harus beli sebentar ya Iksan ya.
1: Iya, betul.
0: Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita Bang Oji sama Kak Taurin ya. Nanti kita akan putarkan juga satu buah lagu dari wayang ya, yang judulnya Kenangan Manis dan juga Angan dan Hayalan. Aduh, jadi pendengar banget. Untuk Anda yang mau bergabung siang hari ini boleh ya di nomor telepon 0811 7972 7912,
1: atau via telepon kita di 0213440696 dan 0213441499.

0: bersama di 100% Indonesia.
1: Saksikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya, masih bersama bintang tamu kita juga ya, ada Wayang Benz yang iya, hari ini
1: yang berdengar, diwakili dengan Bang Oji dan juga Taurin ya.
0: Mm-mm, betul banget. Tapi kalau di segmen ketiga ini kayaknya harus tahu deh Bang Oji sama Kak Taurin ya, ada apa?
1: Iya, karena kayaknya kalau yang ini Taurin sih yang akan lebih
0: ditantang,
1: ditantang gitu.
0: Kira-kira ada apa, Ihsan?
1: Langsung saja.
2: Sirina, siapkan diri.
0: Mukanya sudah berkenyit-kenyit ya, sudah bingung. Kira-kira ngapain ini ya?
1: Mukanya Taurin terlihat sekali deg-degan. Tenang.
0: Waduh, baru gabung nih, udah ditantang aja kata dia.
1: Ini gampang kok tantangannya.
0: Oke.
1: Cuma disuruh nyanyi lagu Mati Aku Mati.
0: Tapi
1: gampang kok, dengan salah satu style diva dangdut Indonesia.
0: Yes. Diva dangdut. Boleh siapa aja ya, boleh Lesti,
1: Umi
0: terus
1: Elvi,
0: juga betul,
1: Rita Sugiarto. Ya. Atau mau kayak Ino,
0: ya boleh. Pasik, ya bebas.
1: Coba Taurin, bisa gak Taurin? Bisa lah,
0: kecil Bang Oji
1: lah,
0: cuma Taurin ketawa loh.
1: Jadi cengkok dangdutnya gitu dikeluarin ya Taurin. Yep. Ya.
3: Oh iya iya iya, oke.
0: Ya.
1: Kalau udah siap kabarin ya Taurin, siap?
3: Ntar malah meledak yang ini gimana?
1: Gak apa-apa.
0: Oke deh, siap ya?
3: Coba ya, oke.
1: 3, 2, 1, silakan Taurin.
3: Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Gak ada gendangnya. Sungguh mati aku hatiku tanpa dirimu. Mati aku mati bila ku tak ada kamu. Tapi itu gaya siapa ya?
0: Yang penting berdangdut lah ya.
1: Tapi dia dangdutnya
0: tapi
1: asik.
0: Tapi oke ya, oke lah ya.
1: Asik loh, boleh lo dipikirin buat Bang Oji ya.
0: Nah,
1: R ya.
0: Bisa ya, lumayan ya. Yeah. Oke lah.
1: Jadi kalau off-air boleh nih, nanti ada diselipin satu dangdut di closingan ya.
0: Betul okay banget.
3: Bisa.
0: Oke deh, bisa ya. Oke, ini kalau ngomongin soal tampilan baru atau formasi baru dari Wayang Band ya, sebenarnya ada tantangan terbesar nggak sih untuk menghadapi yang dihadapi gitu ya, selama proses transisinya ini? Mungkin dari Mas Oji bisa jawab kali ya.
1: Tadi sih cepet sih, tapi ada halangannya nggak?
0: Ada halangannya nggak sih?
4: Alhamdulillah sih lancar-lancar aja, nggak ada halangan. Dari penggarapan lagunya, terus kita rekaman, nggak ada, aman-aman aja alhamdulillah. Makanya bisa secepat itu dari Januari, rilis April.
1: Iya sih, cepet banget sih itu jujur.
0: Cepet ya.
1: Iya, jadi kayak ini masalahnya band, kalau tadi solo, nah, aku masih masih proses pada umumnya. Ini band soalnya menyatukan konsep kan, menyatukan
4: kepala.
1: Ide.
4: Iya.
1: Iya
4: betul.
1: 5
4: betul,
1: kepala. Betul, betul. Karena kalau band itu kan yang aku tahu setiap personil pasti dia punya andil kan dalam setiap lagu betul kan. Jadi betul dia berkontribusi lah gitu di dalam lagu itu gitu.
4: Betul sekali.
1: Itu makanya hebat banget ini sih.
0: Iya, benar banget. Termasuk cepat ya untuk sebuah band.
4: Banget Mas Eli, cepat banget. Kita juga sampai sekarang kan masih gak nyangka, gila ya. Bulan Januari, rilis April. Betul kan memang labelnya sendiri memang WG Production ya. Kita sendiri yang ngerilisin gitu. Jadi semuanya udah ditunjang sama semuanya, tinggal ngeband aja, bikin karya, gas gitu. Gak perlu banyak drama-dramaan.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Tapi aku penasaran deh sama responnya mungkin fansnya itu gimana? Tuh kok ekspresinya mengagetkan. Ampun, kenapa ini? Penasaran.
1: Ada apa kata Taurin?
4: Itu bisa dicek di YouTube-nya Wayang @wayangofficial.
1: Oke.
0: Kita lihat ya.
1: Langsung kita stalking. Oke.
0: Gimana?
3: Ya kalau respon-responnya kan pasti banyak yang pro dan ada yang kontra juga.
0: Pastinya
3: gitu.
0: Ya.
3: Sebelumnya memang sudah dipikirin sih, maksudnya nanti setelah rilis pasti banyak yang entah mungkin fans-fans wayang yang terdahulu entah menghilang atau mungkin dia lebih suka yang dulu, tapi itu ya nggak jadi masalah gitu. Tapi pas semangat yang ngasih
0: Waduh, Iksan
1: seru loh. Aku sambil ngecek ini, aku sambil ngecek pada saat apa namanya wajah barunya ini. Nah, yeah. Di situ langsung nih, baru, beda, beda ya karakternya. Wayang kalem ini apa segala macam beda banget ya katanya sama yang dulu-dulu katanya.
0: Oke, secara singkatnya seperti itulah ya.
1: Tapi itu artinya kalau menurut pandangan aku sih aku suka.
0: Berarti
1: semakin diomongin semakin works.
0: Semakin berhasil ya. Berarti memang ada perbedaan, ada kemajuan ya, syukur-syukur ya.
1: Yes.
0: Oke,
1: yes,
0: ada pendengar yang sudah bergabung siang hari ini, ada Mbak Rahma dari Sumatera Barat. Halo, Mbak Rahma.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan.
5: Iya, pertanyaannya sebenarnya tadi ditanya di barusan nih.
1: Yang mana nih nanyanya?
5: Ini gimana tuh antusiasnya fansnya yang sekarang itu yang mau ditanya ke sebenarnya.
1: Oh, tapi sudah dijawab ya.
5: Itu tertawa sendiri aja tadi dengarkan pas di telepon digantung kan. Aduh, pertanyaan udah ditanyain juga.
1: Gak apa-apa, kalau gitu ditanya lagi yang lain Kak Rahma. Pasti banyak ini pertanyaan-pertanyaannya, apalagi kan wayang ini band legendaris gitu.
5: Benar. Ini aja dah, pertanyaannya ini. Di saat panggung, bagaimana tuh antusias fan-nya sebelumnya ya, yang sebelumnya dan formasi baru sekarang itu.
1: Oke, menarik. Oke, selain itu ada lagi Kak Rahma?
5: Biasanya vokalisnya kan cowok, cewek. Nah, biasanya grup ini yang diincar kan ceweknya, vokalisnya yang diincar biasanya ini. Gimana? Antusias fan-nya yang sekarang.
0: Oke.
5: Menurut formasinya sekarang bagaimana tanggapan fans-nya gitu.
1: Oke. Jadi pada saat off air itu gimana ya? Tapi oke. Nanti aku tanyakan lagi ya. Terima kasih banyak Kak Rahma.
0: Terima kasih banyak ya Kak Rahma ya.
1: Apa?
5: Boleh salam enggak?
0: Oh, boleh, silakan.
5: Ini deh. Salam selalu ya buat Iksan, buat mbaknya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin. Mbak Rahma juga ya, amin.
5: Buat grup wayangnya, semoga sukses buat kedepannya. Dan amin. Salam juga buat Lydia Permata yang Pro 1 Padang. Mutia di Pro 1 Bukit Tinggi.
1: Oke.
5: Terima kasih banyak
1: Mbak Rahma.
0: Lanjut ada Tedinda ya dari Bogor ya. Halo Tedinda.
1: Iya Tedinda. Dari tadi nelfon WhatsApp ya Tedinda ya.
6: Emang begitu. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep. Iya, sehat Tedinda.
6: Iksan Taroreh yang lama hilang sepertinya baru pulang umroh kalau mau pulang haji.
1: Aku baru pulang hiatus.
6: Oke. Kelly juga sih sepertinya sama.
0: Iya, kita lama nggak ketemu ya Tedinda ya.
1: Iya.
6: Benar. Halo wayang Oji sama Taurin, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih.
4: Ya, Teteh Dinda.
6: Halo. Tadi dengar curhatan nih. Tapi ya gitu, betul Iksan bilang kalau ada yang ngomong begini artinya dia kan perhatian sama kita kan gitu.
0: Benul
6: ya.
0: Benar.
6: Ya. Urin ya.
4: Iya,
6: semangat terus berkarya pokoknya buat layang sama Taurin ya.
1: Amin. Karena
4: semangat terus. Ini.
6: Karena ada wayang ada warna lain nih karena ada Taurin kan gitu ya.
1: Betul.
6: Dari teteh itu aja terus berkarya makin sukses buat Iksan Taroreh makin keren.
1: Thank you teh.
6: Ya orangnya juga. Shelly dilanjut, thank you. Selamat
0: sore. Selamat sore. Terima kasih Tedinda.
1: Nah, Tedinda cuma mau semangatin doang.
0: Gimana Tedinda? Kira mau nanya-nanya nih Tedinda ya.
1: Iya, yang pasti sih makin sukses. Kelihatan kok dari Mas Oji handphone baru soalnya.
0: Gitu.
1: Karena dia bisa ngikut gitu kemanapun kepalanya bergerak dia ngikut nge-zoom aja dan zoom
0: out gitu. Oh gitu ya. Baiklah.
1: Kelihatan kok suksesnya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Rahma ya?
1: Ya, jadi dia tadi nanya, Rahma nanya sama Wayang Ben yang pasti ya, sama Taurin, sama Bang Oji. Ini gimana kalau misalkan, itu kan tadi so far respon fans-fans di media sosial. Ya ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi gimana pada saat manggung, apakah udah pernah manggung nih sama Taurin atau belum? Udah ya?
4: Sudah
1: pernah manggung. Itu gimana respon penontonnya gitu?
0: Apakah kaget gak tuh?
1: Kaget positif atau kaget
0: negatif
1: yang kurang gitu ya, menyenangkan gitu? Coba gimana?
4: Kaget yang positif sih.
1: Kaget yang positif?
4: Pertama mereka, kok kayak gini lagunya tapi ikut nyanyi.
1: Karena memang lagu-lagunya Wayang ini legend ya. Jadi begitu dinyanyiin dengan sentuhan baru juga tetap bisa dinikmati sebenarnya. Justru malah jadi sesuatu yang seger gak sih Mas Oji ya?
4: Iya.
1: Gimana kalau tahu?
4: Soalnya kita bawa lagu. Gimana?
1: Silakan. Gimana Taurin?
3: Lanjut. Jadi pada saat manggung itu. Jadi pada saat manggung itu ya jadi kayak seru banget. Jadi kayak mereka ngelihatnya emang wayang yang sekarang gitu. Maksudnya nggak ada yang apa ya? Mereka ikutan nyanyi, seru-seruan bareng gitu. Bahkan minta foto bareng juga. Jadi kayak nggak ada yang aku lihat di media sosial itu yang negatifnya justru malah nggak ada. Jadi semuanya positif semua pada saat off air itu ya. Yang aku rasain. Jadi senang banget sebenarnya gitu. Senang banget, bukan ada yang turun-turun. Nggak ada yang begitu.
0: Support ya semua ya. Jangan dong ya. Oke, kalau dari Bang Oji mungkin seperti apa?
4: Ya kurang lebih sama sih ya. Ya artinya karena kita memang bawain lagu wayang yang versi sekarang, yang kemarin-kemarin kayak dongeng, damai, itu kita sesuaikan sama vokalnya Taurin.
1: Jadi memang aransemen musiknya memang justru disesuaikan lagi ya.
4: Disesuaikan, betul.
1: Dengan vokalis barunya Taurin.
4: Betul.
1: Nice. Itulah gunanya ya, ketika ada band, pastikan band itu punya advice masing-masing, punya andil masing-masing. Mau masukin apa nih dengan vokal kayak gini? Enaknya ke gue main gitarnya gimana ya, main drumnya gimana? Itu dia enaknya kalau jadi band ya. Gitu.
4: Betul.
1: Itu yang bikin seru sih memang ya. Keren.
0: Keren banget.
1: Makanya gak sabar aku pengen dengerin album-album terbarunya.
0: Betul banget.
1: Mungkin kalau dulu wayang itu menemani masa mudaku, sekarang masa menjelang tuaku.
0: Iya, oke, baiklah. Siaplah, oke. Oke, mungkin ini di penghujung acara ya. Kita pengen tanyain next project-nya mungkin apa sih? Bisa dibocorin gak sedikit-sedikit?
1: Atau perform di mana gitu, boleh loh di-share.
4: Untuk tanggal 20 Juni sih, itu masih tentatif ya. Ada apa namanya, Imarindo Corner gitu, perkumpulan manajer-manajer Indonesia. Terus kedua, kita lagi fokus sama single atau album tuh.
1: Jadi memang
4: sama
1: lagi
4: promo-promo ini, sama promo-promo.
1: Second single, ini ya, promo-promo lagu ya. Insya Allah paling dekat manggungnya tanggal 20 ya. Insya Allah
4: 20.
1: Insya Allah ya, jadi dalam waktu dekat. Yang pasti tanggal 11 ini ditungguin banget sama para pendongeng.
0: Betul
1: ya. Para pendongeng ini akan didongeng-dongengkan lagi oleh wayang ya.
0: Baiklah kalau gitu ya, benar-benar sih benar. Didongengkan lagi ya.
1: Karena menurut aku lagu-lagunya wayang itu kan lagu-lagu yang bercerita. Ini kan Mati Aku Mati Aja tuh sebenarnya positif, tapi ada sebenarnya makna-makna di dalam kata-kata Mati Aku Mati ini. Boleh diceritain lagi gak sih sebelum kita
0: closing
1: tutup nih
0: ya.
1: Ini maksud maknanya apa nih? Tadi soalnya vibe-nya memang beda banget sih pas dengerin Mati Aku Mati sama wayang sebelumnya.
4: Coba Mbak Taurin.
3: Sebenarnya kalau lagu Mati Aku Mati ini ciptaan dari si gitaris kita nih yang namanya Itam. Dia nyiptain lagu ini untuk adik kelasnya. Jadi kayak cinta yang dalam banget itu yang gak tersampaikan gitu. Jadi kayak misalnya, aduh gue bisa mati nih kalau gak ada dia gitu. Tapi ini maknainya bukan mati meninggal ya.
1: Iya, jadi kayak mati kayak, aku tuh kayak, ya kayaknya hilang lah ini jiwa gue nih kalau gak, bukan sama dia gitu.
3: Iya betul, seperti itu sih lagunya.
1: Ya udah. Aman.
4: Kurang lebih sama sih.
1: Iya. Dari tadi kurang lebih sama.
0: Oh, enggak mau nambahin nih Bang Ajuan. Mikir
1: banget tuh Bang Oji.
0: Iya lagi.
1: Ya udah nanti dilanjutin ya. Dilanjutin ya, abis mati aku mati jadi hidup aku hidup ya.
0: Iya betul ya. Ditunggu pokoknya ya single-single barunya. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke pendengar Pro Satu RRI Jakarta, Bang Oji dan juga Kak Taurin.
4: Terima kasih buat RRI udah ya udah interview ini ya, seru sama teman-teman pendongeng. Atas saran masukannya terima kasih, support Cuat Wayang. Insya Allah ini akan menjadi apa ya, menjadi berkah lah buat kita semua.
1: Amin.
0: Oke,
4: okay, amin. Mungkin nambahin?
3: Kurang lebih sama.
0: Sedikit dong, Kak Taurin. Mungkin okay, pendengar penasaran
1: sekarang
0: nih.
1: Sekarang aku tahu kenapa mereka match. Oke, okay, thank you.
0: Kurang lebih sama, udah.
1: Oke. Okay.
0: Seru ya.
1: Ya udah kalau gitu pendengar, kita mau menyampaikan kurang lebih sama.
0: Silakan Kak Taurin, mungkin ada yang mau ditambahkan?
3: Apa ya? Paling ya follow-follow aja sosial media.
0: Ah, itu boleh. Silakan.
3: Di situ nanti ya, di Instagram ada, boleh kan disebutin?
0: Boleh dong.
3: Kayak Wayang Official, di TikTok ada juga Wayang Musik, YouTube-nya juga Wayang Official gitu.
1: Okay.
3: Nanti boleh di situ kita komunikasi, dibalesin kok, dibacain kok.
0: Oh, okay, baik.
1: Itu saking mendengarnya juga dari para pendongeng ya. Jadi buat kalian semua pendengar, memang beneran selain mereka berkarya, mereka juga mendengar saran-saran, omongan-omongan kalian. Tapi yang positif ya, kalau yang negatif ya didengar juga sih.
0: Dibaca juga, didengar juga ya. Oke, terima kasih banyak Wayang ya sudah mampir main kesini.
1: Thank you, ngobrol ya. Taurin, thank you so much.
0: Sukses terus ke depannya, pokoknya kita tunggu proyek selanjutnya ya.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat siang.
1: Aduh, terima kasih banyak juga buat semua pendengar yang dari tadi udah nemenin kita, udah nanya-nanya, udah gabung di telepon. Terima kasih banyak. Ini WhatsApp ada nih?
0: Ada beberapa ya, coba kita cek kali ya. Ada yang bergabung siang hari ini.
1: Ada Iwan. Firmansyah. Firmansyah.
0: Banyak banget ya ternyata yang belum sempat kebaca.
1: Salam
0: ya.
1: Salam sukses dengan Wayang formasi baru lebih segar katanya. Kehadiran Kak Taurin ya sekarang sebagai vokalis.
0: Oke, terima kasih Firmansyah ya. Dan pendengar yang lain juga terima kasih ya. Kayaknya kita harus
1: undur diri
0: ya. Betul. Karena sudah menjelang jam 3 sore.
1: Betul.
0: Jadi Saliana Jamil dan juga Iksan Tarare mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa.
1: Bye-bye.
7: Halo ya.
8: Wayang apa? Wayang golek? Wayang kulit?
1: Wayang orang?
7: Wayang Ben.
1: Oh.
7: Kan kita?
8: Yo, itu
1: dia. Kita siapa? Kita siapa? Wayang
8: Ben. Terus coba W-nya apa?
7: Wai Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. Ang-nya Gilang sendiri.
8: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
7: Akhirnya
8: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
1: Payah.
8: Jadi deh Wayang ya.
1: Jadi kan nih?
7: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
9: Yang dia bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
7: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Surakarta sore ini di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar, bersama saya Renani Surya yang akan menemani sore hari Anda di hari Selasa 2 Juni 2026 sampai nanti jam 8 malam. Dan akan kami hadirkan informasi lagu-lagu untuk Anda, dan untuk mengawali Surakarta sore ini akan hadir obrolan tanggap bencana bagaimana dampak musim kemarau bagi warga lereng Merapi. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0271638055 dan WhatsApp 081 139001552525.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki musim kemarau, berbagai wilayah mulai merasakan dampaknya, termasuk kawasan lereng Merapi, dan berkurangnya curah hujan tidak hanya mempengaruhi ketersediaan air bersih saja, tetapi juga berdampak pada sektor pertanian, peternakan, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat. Dan salah satunya kita akan melihat daerah, yakni di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Sejumlah desa di wilayah lereng Merapi ini sering terjadi dampak kemarau tersebut. Dan di siaran Tangga Bencana sore hari ini, saya sudah bersama narasumber kami di hari ini dengan Bapak Kuncoro STMSI, beliau Camat Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, melalui line telepon. Anda nanti bisa bertanya langsung atau bergabung bersama kami di 0271-638-055 dan WhatsApp 0813-900-15525, dan siaran kami juga melalui YouTube RRI Surakarta. Saya menyapa narasumber saya dulu di sore hari ini. Selamat sore, Pak Kuncoro.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kuncoro, salam sehat, salam tangguh, salam semangat dengan Rian Dani Surya dari Pro 1 RRI Surakarta, Bapak.
2: Terima kasih Mbak Rian Dani.
1: Iya.
2: Salam tangguh. Untuk selamat.
1: Iya, semangat juga terutama untuk warga di Kemalang ya, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten ini. Bagaimana ini Pak situasi terkini di daerah Kemalang Klaten ini, apalagi ini sudah mulai memasuki musim kemarau begitu ya Pak Kuncoro?
2: Iya, betul sekali Mbak Rian Dani. Untuk saat ini wilayah di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, ada beberapa wilayah sudah mulai merasakan tanda-tanda memasuki musim kemarau. Yaitu sudah jarang adanya hujan, juga sudah sebagian sudah mulai menipis stok atau tandon airnya, sehingga sudah 2 mingguan ada Mbak, tidak ada hujan lagi.
1: 2 mingguan begitu ya. Oke, dampak yang paling kerasa apa nih Pak yang dirasakan warga lereng Merapi terutama di Kecamatan Kemalang ini Pak, dengan adanya kemarau ini?
2: Ya tentu Mbak, seperti tahun-tahun sebelumnya, kebetulan wilayah kami Kemalang masih tetap paling terasa dampaknya untuk musim hujan kemarau, terutama di 4 desa di wilayah kami, yaitu di Jalan Tegal Mulyo, Rogowatu, Sederja, Sukendrasari. Karena sini air adalah sumber paling vital baik untuk pertanian ataupun untuk pertanian atau ternakannya. Gitu.
1: Oke. Paling apa sih namanya, paling parah mungkin ya krisis air bersih di desa yang Bapak sebutkan 4 tadi, mana yang paling krisis air bersih Pak?
2: Yang paling parah selama ini ada 2 desa, yaitu Rogowatu dan Tegal Mulyo. Kalau Rogowatu kebetulan di bawah, kalau Tegal Mulyo lebih paling atas lagi.
1: Oke. Okay. Biasanya jarak tempuhnya berapa kilometer, berapa jauh begitu Pak untuk warga bisa mengambil air bersih sekarang?
2: Kalau warga mengambil air bersih, karena enggak Mbak. Karena selama ini warga itu mengandalkan tandon air dari air tampungan air hujan.
1: Baik.
2: Kemudian kalau itu enggak ada, dari masyarakat membeli air lewat tangki-tangki air dari bawah.
1: Iya. Oke, artinya berarti warga Kemalang, Kecamatan Klaten sendiri, karena ini sudah setiap tahun mengalami gitu ya, mereka juga sudah siap untuk mitigasi begitu ya Pak ya, untuk persiapan apa yang harus mereka lakukan jelang musim kemarau begitu ya Pak Kuncoro?
2: Iya, betul sekali Mbak.
1: Baik. Jadi memang apa sih namanya Pak, baru 2 minggu padahal ini ya? 2 minggu belum turun hujan tapi sudah mulai merasakan dampaknya begitu.
2: Iya, betul sekali Mbak, karena
1: ada
2: 2 mingguan ini memang kalau sore itu pas sekali udah dingin, udah memasuki tanda-tanda musim kemarau, dan masyarakat sudah melihat tandonya sudah makin menipis, walaupun bisa dikatakan belum kekurangan, masih kecukupan, tapi masih menipis begitu Mbak.
1: Oke, jadi memang cadangan air milik warga ini masih sejauh ini masih aman begitu ya Pak ya?
2: Iya, Ada beberapa sebagian kecil yang sudah membeli,
1: sudah membeli.
2: Secara umum masih aman.
1: Oke.
2: Okay. Itu bekerja sebagian kecil di Galmulyo, aku untuk waktu sebagian kecil saja sudah
1: membeli. Biasanya kalau membeli itu harganya berapa Pak untuk mereka mengkonsumsi atau membeli air bersih itu?
2: Itu tergantung Mbak, nggak sama sih kalau yang okay. Angka di bawah 450-175, tapi mungkin ke atas ada yang dari apa yang 250.000, ada yang 300.000. Itu untuk tangki yang 5.000-an, kalau tangki yang 8.000-an juga ada sampai 250-400, tergantung jarak tempuhnya juga.
1: Iya.
2: Semakin ke atas lebih mahal.
1: Baik. Jadi memang untuk membeli tangki itu masyarakat di sana swadaya Pak, urunan begitu atau seperti apa Pak, atau memang dari pemerintah setempat yang menyediakan air bersih untuk warganya atau bagaimana Pak Kuncoro?
2: Kalau untuk kebutuhan air masyarakat sendiri yang mengusahakan
1: masing-masing.
2: Okay. Mungkin ada juga tandon bersama juga ada. Kalau dari pemerintah juga ada rutin bantuan atau beberapa yang ada pemerintah daerah juga ada.
1: Okay.
2: Di samping itu juga dari pihak ketiga, dari perusahaan ataupun mungkin lembaga yang lain juga sering membantu untuk warga kami di daerah yang kekurangan air.
1: Baik, ini kan kejadian seperti ini kan sudah akhirnya bisa dikatakan setiap tahun dialami oleh masyarakat khususnya di wilayah lereng Merapi begitu. Nah biasanya warga sendiri untuk menyiasati atau menyiasati menghadapi musim kemarau sendiri, apa yang biasanya mereka lakukan jauh hari begitu Pak?
2: Ya itu Mbak, dari warga masyarakat hampir rata-rata tiap rumah itu punya tandon.
1: Oke.
2: Okay. Ya, kemudian juga punya tandon air bersama, juga kayak warung air lah itu bisa digunakan bersama.
1: Oh,
2: namun
1: yeah.
2: Demikian kalau mengandalkan itu tetap kalau sepanjang musim kemarau tetap masih kurang dan harus membeli ataupun nunggu bantuan dropping air dari pemerintah maupun dari pihak-pihak BK atau relawan begitu Mbak.
1: Baik, kalau kebutuhan air bersih itu kan buat kebutuhan sehari-hari begitu ya Pak Kuncoro. Bagaimana kalau untuk kebutuhan bercocok tanam atau bertani sendiri, apa yang mereka lakukan begitu Pak Kuncoro?
2: Betul sekali Mbak, kebutuhan air bersih untuk lingkungan keluarga, memasak, untuk mandi. Tapi untuk kebutuhan bertani ataupun peternakan, justru itulah yang paling mendominasi kebutuhannya. Itu selama itu pertanian juga untuk peternakan.
1: Iya betul.
2: Jadi,
1: Baik. Artinya memang kondisi ini sudah disiapkan begitu ya oleh para warga menjelang musim kemarau begitu ya Pak Kuncoro ya.
2: Oke. Betul sekali Mbak.
1: Baik.
2: Cuman kalau untuk tahun ini nanti insya Allah di desa Progowati itu sudah ada rencana pemasangan dari sambungan PDAM Mbak.
1: Baik.
2: Proses lelang untuk pembangunan Pak Melambang juga sambungan ke rumah, tapi belum bisa dinikmati. Mungkin pertengahan tahun atau mungkin akhir tahun, nanti nggak tahu. Yang jelas untuk desa Teluk Bupati yang paling selama ini paling susah air, sudah tahun kemarin ada bantuan 60-70 sambungan dan tahun ini direncanakan 500 sambungan ke keluarga di desa Teluk Bupati.
1: Hanya di desa Teluk Bupati saja untuk sementara ini begitu ya Pak Kuncoro ya?
2: Betul, yang lainnya belum, untuk desa Tegalmulyo belum. Kemudian untuk desa Sidorejo, memang ya dia paling banyak, tapi sebagian dari warganya sudah tercover air dari sumber dari umbul bepeng yang di wilayah Belagarjo, Cangkingan Sleman Mbak. Seperti diketahui bahwa di Kemalang ini ada desa Sidorejo, Balai Rante, juga Panggang yang selama ini warganya mengambil air atau mendapatkan air dari wilayah Sleman, yaitu daerah Umbul Beteng, Bagajo, Sangkringan itu Mbak.
1: Baik. Kalau di Kemalang Wetan sendiri untuk warganya ini lebih banyak yang bertani atau sektor pertanian atau apa saja begitu Pak?
2: Ya, untuk Kemalang memang fokusnya di daerah yang itu satu pertanian, sayur, buah-buahan, dan juga pertanian Mbak, ada kambing, ada sapi, yang mendominasi Mbak. Hampir sebagian besar rumah punya sapi atau punya kambing, juga punya tanaman sayuran ataupun buah.
1: Hampir semua ada ya. Biasanya apa Pak, tanaman apa yang paling terdampak gitu ketika curah hujan mulai berkurang?
2: Untuk sayuran kan harusnya banyak air mbak, seperti
1: betul.
2: Sawi, seperti kol, seperti bayam, ataupun kangkung. Mbak selama ini kan walaupun ada yang kangkung yang kering ya, tapi selama ini kan itu sangat dibutuhkan disangkan karena memang usianya nggak lama dan itu bukan tanaman keras gitu. Jadi memang butuh banyak air. Kemudian juga karena kan sapi-sapi berdaging ataupun kambing juga banyak yang tentunya juga tidak lepas kebutuhan itu menjadi kebutuhan pokok bagi ternak dan peternak. Kemudian kalau tanaman lainnya yang seperti ya kan kayak ada buah-buahan alpukat, ada durian kan ya butuh air tapi kan karena tanaman keras jadi nggak begitu seperti tanaman sayuran gitu.
1: Iya, nggak ada perubahan pola tanam begitu atau pola tanam atau bercocok tanam selama musim kemarau begitu Pak mereka Pak?
2: Selama ini belum Mbak,
1: masih tajun. Oke, baik. Tapi ya tetap terdampak begitu ya dengan adanya musim kemarau ini. Ini baru jalan 2 minggu ya, belum ada hujan begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul Mbak.
1: Oke, artinya apa yang akan dilakukan begitu ke depan? Seumpama kita mau tidak mau begitu ya, kalau musim kemarau itu juga lumayan panjang begitu waktunya. Mungkin apa yang kemudian warga masyarakat lakukan begitu dengan pemerintah setempat begitu Pak untuk mengantisipasi dampak kekeringan ini sendiri?
2: Iya, betul Mbak, untuk warga di Kemalang terutama yang daerah-daerah krisis air memang sudah sering berkomunikasi dengan BPBD Kabupaten Klaten. Dan kemarin tahun kemarin juga diupayakan pengeboran air yang dilaksanakan dari BNPB Pusat bersama Pusterat Angkatan Darat itu yang di mediasi dari BPBD Kabupaten. Namun demikian dengan sampling pengeboran di Tegalmul dan Tegal Telbowatu itu tidak ditemukan sumber mata air Mbak. Jadi tetap susah. Jadi dari masing-masing desa 3 titik itu belum ada sumber air yang ditemukan. Kalaupun ada debitnya sangat kecil sehingga untuk nilai ekonominya untuk perhatiannya nggak sebanding gitu Mbak.
1: Untuk memenuhi kebutuhan beberapa desa di sana begitu ya Pak ya?
2: Betul.
1: Oke. Pak Kuncoro, kita rehat dulu sejenak ya. Kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung di siaran Tangga Bencana sore hari ini. Dan nanti sesaat lagi kita kembali ngobrol sore hari ini bagaimana dampak musim kemarau bagi warga lereng Merapi. Ditunggu sesaat ya Pak Kuncoro.
2: Iya,
1: baik. Pendengar Anda bisa bergabung bersama siaran Tangga Bencana sore hari ini di line telepon maupun di WhatsApp kami. Dan kami sesaat lagi kembali dengan Pak Kuncoro, Camat Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, yang akan ngobrolin bagaimana dampak musim kemarau bagi warga lereng Merapi.
3: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada resiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di siaran Tanggap Bencana sore hari ini, dan saya masih bersama dengan Pak Kuncoro STMSI, Camat Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, melalui line telepon di siaran Tanggap Bencana sore hari ini. Pak Kuncoro, terima kasih sesaat sudah menunggu Pak Kuncoro. Halo.
1: Halo.
0: Iya, baik. Terima kasih ya Pak, menunggu sesaat. Dan pendengar, Anda bisa langsung bertanya kepada Pak Kuncoro di line telepon di 638055 dan WhatsApp 081390015525 sudah kami buka untuk sesi pertanyaan gitu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan gitu. Pak Kuncoro, selain pertanian sendiri, warga Desa Kemalang ini apa ininya Pak? Mata pencariannya, atau mungkin ada peternakan juga begitu Pak?
1: Iya Mbak, betul sekali.
0: Oke.
1: Memang yang bagian satu dominasi pertanian, sayur-sayuran, kemudian buah-buahan.
0: Baik.
1: Kalau peternakan pasti juga ada.
0: Iya. Yeah.
1: Baik tanggap pertanian sapi maupun kambing banyak Mbak.
0: Dan saat musim kemarau seperti ini, bagaimana kondisi peternakan di sana? Kemudian ketersediaan pakan ternak ini apakah menjadi kendala untuk mereka, Bapak?
1: Ya, kendala sih enggak. Cuma tergantung nanti Mbak, menambah kos saja Mbak.
0: Untuk?
1: Airnya harus beli, harus lebih banyak lagi pengeluaran lagi untuk beli air untuk
0: ternak. Oke, baik. Selain apa namanya ya, kekeringan gitu, risiko bencana apa yang biasanya meningkat saat musim kemarau di kawasan lereng Merapi, Pak Kuncoro?
1: Kalau di sini ya, karena ini juga banyak penambangan dan ada tebing-tebing bekas penambangan, dan tanah juga tanah porus berpasir ya Mbak. Risiko tanah longsor juga ada.
0: Okay.
1: Di samping itu juga mungkin rumah warga itu sebelahnya, utaranya atau samping sebelahnya juga kadang tebingnya terlalu tinggi, mungkin sama dengan gentingnya. Jadi suatu ketika musim hujan bisa kena longsor.
0: Okay.
1: Kemarau juga bagus juga karena terlalu kering, sifat tanahnya berpasir, kemudian rawan juga Mbak.
0: Rawan longsor juga ya, walaupun nggak kemarau begitu ya Pak ya. Pengalaman yang pernah dialami oleh warga Kemalang sendiri, Pak Kuncoro mungkin bisa menyampaikan saat apa namanya musim kemarau kemarin-kemarin seperti apa Pak? Yang paling apa ya menjadi perhatian begitulah?
1: Kalau yang menjadi perhatian ya khususnya untuk musim kemarau, rawan bencana, bencana kekeringan Pak.
0: Pernah terjadi itu Pak?
1: Kekeringannya Mbak, kekeringan.
0: Kekeringan ya. Oke.
1: Okay. Karena kadang-kadang kalau kita membeli juga mungkin kita terbatas dengan keuangan kondisi kita.
0: Nah itu betul.
1: Tunggu bantuan pemerintah juga belum tentu mencukupi karena pemerintah juga banyak kebutuhannya gitu. Samping bantu di Kemalang mungkin daerah lain ada Jatim, Nom ada Bayat juga. Dan mungkin di Masenggo yang perlu juga dibantu terbengkan. Kami juga mengandalkan atau mungkin banyak menerima bantuan dari rekan-rekan dari relawan,
0: okay,
1: dari perusahaan atau pihak ketiga yang juga tiap tahun ada yang ada saja yang membantu ke wilayah kami.
0: Yeah.
1: Baik di lokal maupun dari luar wilayah Klaten pun ada.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Relawan di sana juga banyak begitu ya Pak ya, apalagi kita tahu daerah Klaten ini kan memang apa ya, rawan bencana begitu ya kalau kita bisa sampaikan gitu. Betul begitu ya Pak Kuncoro ya?
1: Betul sekali Pak. Untuk Kemalang sendiri relawan

0: Kawan kami, alhamdulillah, kami sangat terbantu dan cukup kompak, cukup berpengalaman dan
1: Iya.
0: cukup solid lah. Dari masing-masing desa ada relawannya, terus kemudian kita juga sudah ada relawan yang khusus driver ambulan,
1: Oke.
0: sudah ada paguyubannya, sudah dilatih oleh dari Polres, sudah dikukuhkan oleh Bupati. Kemudian kami di kecamatan juga ada Forkam, Forum Relawan Kawan Kemalang, yang merupakan gabungan dari beberapa desa yang ada di Kemalang.
1: Oke.
0: Di sana juga ada TR sendiri, tim reaksi cepat. Tiap desa kami ambil dua-dua untuk bisa manakala di wilayah bencana, sehingga mudah untuk bergerak cepat, lebih dekat, lebih paham dengan lingkungannya. Dan juga, tentunya juga lebih mudah koordinasi dengan teman-teman yang di luar lokasi tersebut.
1: Ya,
0: Demikian, Pak.
1: baik. Sebagai penyambung lidah begitu ya, membantu warga masyarakat untuk para relawan itu begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau di selain adanya relawan sendiri untuk posko-posko siaga kemarau, kemudian kalau warga melaporkan krisis air ini lewat jalur apa biar cepat direspon begitu Pak?
0: Kalau untuk krisis air, kan selama ini teman-teman juga cukup ada. Di samping itu juga dari masing-masing desa atau relawan sudah punya akses sendiri ke PBBT atau PPNI maupun yang lain. Karena sudah biasa ya, kita bermitra Mbak, setiap tahun bermitra,
1: Oke.
0: baik PBBT, baik PMI, baik BPU maupun yang lain. Demikian.
1: Oke, baik. Kalau tadi Pak ini ada yang bertanya nih sebelum saya lanjut obrolan kita begitu Pak Kuncoro, ada Pak Bejo ini di Lereng Merbabu. Sore, oh dihapus lagi, baru mengetik. Kita tunggu dulu ya Pak ya. Ya, artinya berarti memang kesiapan dari relawan, kemudian posko juga ada begitu ya Pak ya. Kemudian ada kanal atau tempat untuk bisa menyampaikan apa informasi cepat begitu ya untuk pengadaan atau mengatasi krisis air bersih sendiri begitu ya Pak Kuncoro ya.
0: Betul sekali, karena dari relawan sudah punya komunitas baik
1: Okay.
0: lewat HT maupun lewat WA group ataupun yang lain sudah intens sekali. Setiap saat ada perkembangan informasi antar desa, memberikan informasi, oh sini hujan,
1: Yeah.
0: ini sini baru mulai, sini sudah berada, ini ada jatuh, ada pohon tumbang. Sekali saya semua tahu di wilayah itu semua tercover dan mengetahui butuhkan bantuan apa, tenaga ataupun peralatan segera muncul, bisa segera.
1: Baik, kalau di Kemalang Raya sendiri nggak ada ya Pak ya sumur resapan atau embung atau apa itu semacam pipanisasi untuk apa namanya program jangka panjang buat krisis air bersih sendiri di sana?
0: Kalau embung di sini ada di Tirgal Mulyo, itu ada embung Tirto Tirto Mulyo ya, itu juga. Tapi untuk mencukupi kebutuhan pengairan saja nggak cukup.
1: Oke.
0: Tapi itu selama itu kebutuhan pengairan saja untuk
1: Iya.
0: ternak, sedangkan tapi untuk air minum nggak bisa.
1: Mm-mm.
0: Kemudian di bawah ada juga ada di Indomol, itu embung dari Indomol juga ada, bikin dari desa. Kemudian kendala tadi juga ada, tapi yo kalau kemarin terperin juga di atas kerja juga ada, tapi kalau musimnya kemarau itu juga menipis dan itu nggak mencukupi.
1: Iya. Baik, karena memang air ini sumber kehidupan begitu ya kalau saya bilang begitu ya Pak Kuncoro ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian dengan keterbatasan air bersih sendiri, apa yang efeknya yang bisa dirasakan masyarakat khususnya untuk kesehatannya begitu Pak? Karena memang apa ya, keterbatasan air sendiri untuk kehidupan sehari-hari.
0: Untuk kesehatan selama ini kami dari teman-teman puskesmas, baik yang bisa puskesmas, pantau cukup bagus untuk kesehatan masyarakat di wilayah kami di Kemalang. Walaupun airnya terbatas, tapi karena sudah terbiasa turun-temurun gitu, tahun menahun itu juga mensikapinya nggak begitu kayak orang baru datang terus terdapat terus timur, enggak. Jadi tetap kita berusaha, tetap kita berbiar, baik secara pribadi, kelompok, keluarga maupun dengan pihak-pihak lain, sehingga tetap jalan lah. Tapi itu nggak bisa.
1: Oke, baik. Selain kekeringan, kemudian apa tadi apa namanya apa bencana-bencana yang lain? Bagaimana dengan risiko ancaman mungkin kebakaran hutan atau lahan sendiri? Apakah juga menjadi perhatian khusus begitu, Pak Kuncoro?
0: Kalau kami di Kemalang itu kalau hutan masuk tanahnya Taman Nasional Gunung Merapi, Mbak, TNGN.
1: Oke.
0: Okay. Tapi selama ini juga dari teman-teman TNGN juga sering berinteraksi, juga bekerjasama dengan teman-teman relawan di wilayah Pemalang. Contohnya di Kali Talang, Bali Rante, Mbak.
1: Betul.
0: Itu teman-teman dari TNGN punya relawan juga, karena wilayah hutan. Tapi dalam kesehariannya, dalam hal pekerjaannya juga menggandeng teman-teman dari lawan desa setempat, karena memang kita bekerja sama dan tidak terbatas oleh administrasi maupun oleh satu-satu kelompok atau satu, enggak, kita bareng-bareng atau dimanapun kami yeah. relawan yang enggak mengenal batas.
1: Betul, betul. Kalau di Kemalang Klaten sendiri, Pak, kelompok masyarakat yang paling rentan terdampak saat kemarau ini apa, Pak? Siapa gitu, Pak?
0: Ya, masyarakat, terutama masyarakat yang nyumbu ekonominya kurang mampu. Itu sangat dirasakan. Kalau masih mampu sih ya lebih ya kita berusaha lagi atau kesan lagi. Tapi yang saya kalau warga kami, bapak ibu kami, masyarakat kami yang nyumbu dan ekonominya serba pas-pasan ataupun naik atau di bawah rata-rata, ya, itu terasa sekali. Itu sehingga air itu sangat biasakan beratnya kalau membeli sendiri nggak mampu, kalau membeli barang-barang mungkin juga harus bisa mengikuti yang lain. Sementara kemampuan itu tidak sama lah.
1: Iya, baik. Kemudian apa yang menjadi pemikiran kedepannya dengan adanya apa namanya yang masyarakat yang rentan ini untuk efek dari kekeringan sendiri, apa yang dari pemerintah daerah lakukan begitu, Pak?
0: Kemarin sudah beberapa kali ya ngobrol-ngobrol sama bapak-bapak dari BPBD, dari BPU, juga pernah misalnya dengan Mas Bupati juga, barangkali memungkinkan bagaimana caranya kalau nanti memungkinkan mengambil air dari sumber air bawah, didorong ke atas, kalau itu memungkinkan dalam hal teknis dan pembiayaannya. Kalau tidak juga ini mencari titik lokasi air yang Kemalang tidak terlalu ke atas, sehingga ada sumber air nanti bisa ditarik ke atas, kemudian didorong dengan pipa ke atas, dan dibagiin ke masyarakat untuk didistribusi lewat perbedaan apa, gravitasi.
1: Semoga begitu ya, Pak ya.
0: Sudah dikomunikasikan, tapi teknis dan pertimbangan biaya belum
1: nah, itu
0: mencapai.
1: Nah itu makanya semoga ada titik temunya begitu ya.
0: Mereka ini bisa mendorong, tapi kalau biayanya nggak terlalu mencukupi untuk nggak dibanding ya kita lama-lama
1: nggak
0: efektif.
1: Baik, Pak Kuncoro, ini ada yang bergabung melalui telepon, saya izin mengangkat dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, assalamualaikum Bapak Narasumber.
1: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam Mbak Tarmi. Apa yang mau ditanyakan?
2: Kemarau kan
1: ya. Tapi sudah.
2: Binten
1: saya.
2: Iya. Solo kan yes, dereng kekeringan. Nah, jempangkut niku kalau Bapak Narasumber niku nek napa enten nggih obat nggih ngobati yen tandon ngoten.
1: Baik.
2: Ten pundi nek mundut ngoten.
1: Baik. Itu saja. Siap.
2: Ya,
1: matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tandon air begitu, Pak Kuncoro, ada nggak sih obat untuk biar air itu mungkin kualitasnya bagus atau bersih terus begitu?
0: Nih, maturun dengan Mbak siapa tadi?
1: Mbah Tarmi.
0: Terima kasih Mbak Tarmi atensinya. Untuk kami selama ini di Tandon itu belum menggunakan untuk obat. Selama ini masyarakat sudah tahu, yang penting kita masak matang sampai betul-betul matang, jadi insya Allah tidak mati. Memang kalau tandon yang skala mungkin sekian meter cukup besar, tentu juga ada atapnya, itu ada kebersihan yang bagian atasnya, itu lumut dan kemasukan dari unsur lain, tapi teman-teman dari dasar yang penting disterilkan dengan masakannya sampai masak itu tidak mengkhawatirkan untuk kesehatannya. Kami belum akan melakukan untuk itu karena memang belum melakukan tes itu.
1: Saya tes. Baik, Baik, terima kasih Pak Kuncoro, Mbak Tarmi sudah terjawab ya. Ini ada Pak Bejo nih di Lereng Merbabu. Selamat sore Pak Camat Kuncoro dan Camat Kemalang. Selain bencana kekurangan air di dekat Kemalang, apa ada bencana kebakaran hutan seperti di Lereng Merbabu pada musim menjelang awal kemarau? Terima kasih, walaupun tadi sudah dijawab ya. Monggo Pak Kuncoro dijawab ulang.
0: Ini atur nuwun Pak Bejo, Lereng Merbabu. Terus sekali Pak Nong, kalau musim kemarau ya dimanapun yang namanya hutan tetap ada nggih. Kemungkinan potensi untuk terjadi musibah kebakaran itu ada, walaupun untuk kami di Kemalang ya tidak sebesar mungkin kalau wilayah penyelam di Merapi, Ahmad Babu yang begitu rapat atau begitu ke atas nggih. Kalau kami yang bagian atas sudah dikelola oleh Taman Nasional Gunung Merapi, jadi kami juga nggak untuk wilayah kan yang dikelola oleh masyarakat sendiri nggak begitu berpotensi banget begitu, tapi tempat itu ada, tapi terlalu risiko seperti yang daerah yang begitu padat tanamannya atau luasannya itu nggak seperti itu. Dan kita saling mendoakan, saling mengingatkan, dan setiap saat masyarakat selalu menghimbau, mengingatkan untuk menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, membuang apa ya, untung rokok sembarangan maupun berkemah dengan membakar-bakar sebagainya, sehingga kita terhindar karena masyarakat sudah tahu, sudah paham lingkungan mana yang lebih aman, yang tidak boleh maupun yang potensi untuk menimbulkan gangguan kebakaran.
1: Ya, baik. Pak Bejo sudah dijawab Pak Kuncoro ya, terima kasih Pak Kuncoro. Ini kalau seperti kata Mbak Tarmi tadi, ini belum kemarau, baru berapa hari apa namanya tidak hujan. Apalagi Pak Kuncoro tadi sampaikan baru kurang lebih 2 minggu ini ya Kemalang tidak turun hujan sama sekali. Nah ini apa yang bisa, langkah yang bisa dilakukan untuk antisipasi yang dilakukan masyarakat mulai dari sekarang begitu, begitu Pak, untuk mengantisipasi musim kemarau yang akan datang begitu Pak?
0: Ini mulai saat ini masyarakat sudah mulai lebih berhemat air ya. Sudah mulai berhemat air karena sudah stok semakin menipis. Lalu langkah yang dilakukan kemarin, pemerintah desa Tegal Mulia itu sudah berinovasi merencanakan membuat embung yang skalanya besar. Dan mengandalkan dari dana desa, tapi berhubung dana desa tahun ini drop tinggal sekitar 30% sehingga rencana tersebut ya belum bisa dilaksanakan. Mungkin barangkali waktu-waktu ke depan ada bantuan ada dari pemerintah pusat ataupun dari pihak ketiga yang bisa membantu masyarakat, sangat mengharapkan itu, sehingga masyarakat kami terutama untuk kebutuhan air untuk ternak, untuk petani tidak sampai menghabiskan anggaran pos anggaran dengan kebutuhan yang lain. Jadi lagi untuk kebutuhan itu mulai berhemat dan mulai lebih efisien dalam penggunaan air, terutama untuk kebutuhan ternak dan pertaniannya. Itu.
1: Baik, terakhir yang mau disampaikan Pak Kuncoro, closing statement atau mungkin ada harapan-harapan ke depan terkait pengelolaan sumber daya air juga, kemudian ketahanan masyarakat khususnya di kawasan Lereng Merapi menghadapi musim kemarau nanti gitu Pak.
0: Iya, terima kasih Mbak. Harapan kami karena kita berada di Lereng Merapi yang notabene menjadi daerah tangkapan air di cakupan area, tentunya saya berharap pada masyarakat, kepada stakeholder yang ada di kawasan Lereng Merapi untuk selalu menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan. Tanah-tanah atau perkara yang kosong mari ditanami untuk penghijauan, mari ditanami untuk menjaga kelestarian baik dari kelerengan maupun juga kesuburan tanamnya, sehingga masyarakat di samping nanti juga lebih aman dalam bencana, juga meningkatkan perekonomian masyarakat dari tanaman buah-buahan, kayu-kayuan, juga tanaman sayur-sayuran. Kemudian harapannya kami dan masyarakat kepada pemerintah atau pihak-pihak lain yang berkompeten ataupun konsen dengan wilayah kekurangan air, mudah-mudahan nanti tahun demi tahun, demi sedikit bisa teratasi dengan cara entah itu ada pencarian sumber-sumber mata air yang baru di daerah Kemalang yang kira-kira potensi sumber air yang ada, maupun mendorong dari sumber air yang ada di atas, misalnya dari Umbul Merinte, Benaru maupun di Kadila Jawa Nongko, memang perlu kajian-kajian yang mana harapannya nanti bisa sampai ke atas, di dorong ke atas airnya, tapi juga operasional namanya juga nanti pembiayanya bisa sesuai sepadan dengan yang didapat oleh masyarakat, sehingga tidak memberatkan dan mudah-mudahan ada solusi dalam tahun ke tahun, jadi tidak menjadi masalah klasik tapi sedikit-sedikit terurai, terselesaikan. Seperti yang ditetapkan oleh PDAM, dari 4 desa yang sudah dialiri air PDAM, kemudian merambah ke desa dalam Logo Watu, jadi 5 desa, mudah-mudahan nanti tahun berikutnya bisa semua cukup dan air minum. Demikian Mbak Mas Rul.
1: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Kuncoro untuk waktunya pagi hari ini. Pokoknya semangat ya untuk saudara-saudara kita warga di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten begitu ya. Karena mereka juga tidak sendiri, kita berkeluarga semuanya. Semangat terus untuk Pak Kuncoro dan warga di Kecamatan Kemalang Klaten begitu ya, menghadapi musim kemarau nanti begitu. Mudah-mudahan semuanya ada solusinya begitu yang terbaik. Matur nuwun Pak Kuncoro.
0: Sami-sami.
1: Baik, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih, selamat sore.
0: Salam tangguh, siap untuk selamat.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar Anda sudah menyimak siaran Tangga Bencana sore hari ini dan tetap bersama kami di Surakarta sore ini.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang benar aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Stadio Azteca menjadi salah satu venue untuk gelaran Piala Dunia 2026. Terletak di Mexico City, Meksiko, stadion ini bersiap mengukir sejarah baru sebagai stadion pertama yang menyelenggarakan pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya. Dibangun tahun 1966. Stadion ini pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, serta menjadi tempat terciptanya momen legendaris gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona. Stadion berkapasitas 83.000 itu berada di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Hal ini seringkali menjadi tantangan fisik bagi tim tamu karena kadar oksigen yang cukup tipis. Estadio Azteca siap menyambut dunia sekali lagi, membuktikan bahwa sejarah dan modernitas dapat berjalan beriringan di panggung olahraga terbesar di dunia.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini, sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing. Pemkab Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon, Bantul. Lintas DIY Jateng selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Rianani Surya. Pemerintah Kabupaten Bantul mengecam aksi pembubaran ibadah salah satu gereja di wilayah Sewon Bantul. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
1: Perbedaan manusia dari berbagai ragam perbedaan.
2: Insiden pembubaran ibadah Jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon mendapat sorotan tajam dari pemerintah Kabupaten Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Musli menyebut jika tindakan itu melanggar ajaran agama dan konstitusi. Kepada awak media, Halim menyatakan segala bentuk intimidasi dan persekusi terhadap umat yang menjalankan ibadah sejatinya tidak dapat dibenarkan. Dalam pandangan Islam, perbedaan adalah hal yang wajar dan perlu disikapi dengan toleransi. Bupati menegaskan jika siapapun terutama umat Islam sudah sepatutnya memberikan kemerdekaan bagi non-Muslim untuk menjalankan ibadahnya. Selanjutnya dalam perspektif konstitusi, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Sehingga, aksi pembubaran ibadah yang sempat viral di jagat maya tersebut tidak dapat dibenarkan.
1: Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa kebinekaan manusia itu sunnatullah, toleransi adalah sunnah rasul. Lalu yang kedua, dalam perspektif konstitusi jelas, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 menegaskan bahwa negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2: Sementara itu, Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh segelintir orang itu termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.
3: Sehingga segala tindakan yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama kebinekaan.
2: Sebagai kilas balik, insiden intoleransi tersebut terjadi pada 23 Mei lalu. Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan, sembari menunggu izin resmi penggunaan bangunan untuk tempat beribadah.
0: Perkembangan teknologi digital yang pesat jadi tantangan bagi orang tua mendampingi anak saat menggunakan gawai. Dibutuhkan kepekaan dan komitmen orang tua untuk membatasi penggunaan gawai agar tidak berdampak negatif pada tumbuh kembang anak. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
4: Kehilangan kepekaan sosial, ya kan? Ini ciri-ciri zaman sekarang itu, Pak, Bu.
5: Teknologi yang berkembang pesat saat ini bagai pisau bermata dua, terutama derasnya arus informasi dari berbagai sisi yang bisa sampai bahkan saat berdiam diri di rumah. Hal ini tentunya harus menjadi kewaspadaan bersama, terutama bagi orang tua yang anaknya telah mengenal gawai. Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Silvi Dewayani mengatakan, kepekaan orang tua dalam membatasi penggunaan gawai sangat diperlukan, termasuk adanya komitmen untuk membatasi penggunaan tersebut.
4: Intinya adalah ada komunikasi yang dibangun, lalu menyeimbangkan aktivitas. Prinsipnya masih sama, aktivitas itu harus seimbang. Kalau cuma kognitif tok, ya anak jadi tidak seimbang. Emosinya akan membara, emosinya membara, sosialnya meredup. Ada sudah itu. Jadi yang paling penting adalah pendampingan. Saya setuju bahwa literasi digital kita itu rendah sekali. Maka ini perlu dibanjiri ini orang tua ini. Jangan sampai begitu anak diam meneng wae di kamar dengan gadget. Bahkan kalau di rumah saya itu ada aturan jam 18 sampai 21 no gadget. Nah, itu kami berinteraksi, main Uno lah, bahas makanan lah, main dare or truth lah, yang penting kita berinteraksi. Kalau orang tuanya tidak bisa lepas gadget, ya susah. Jadi yang paling penting ada konsekuen dan konsisten.
5: Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Kim Ngesti Tritunggal Dwi Nur Rohman mengatakan, Perkembangan pola pikir anak-anak saat ini justru terpengaruh dengan algoritma di dunia digital. Tetapi pada sisi lain, perkembangan teknologi bisa menjadi sebuah peluang ekonomi baru jika digunakan secara bijak.
6: Sekarang kita harus mengambil peran supaya kita bisa membantu semua stakeholder dan juga semua kepentingan yang ada di masyarakat, terutamanya di literasi digital. Dengan cara apa? Kalau misalkan kita sebagai orang tua, ya kita bisa memberikan pola asuh pada anak yang seperti disampaikan Bu Silvi tadi. Lalu selanjutnya adalah optimalisasi algoritma. Bahwasanya kalau kita berkonten media, bersosial media, itu konten yang akan di-share oleh platform itu adalah konten yang memiliki retensi cukup tinggi. Entah itu like, entah itu view, entah itu nanti komen dan juga share, kayak gitu. Kita dibangun dari komunitas masyarakat, potensi kita sangat besar. Jadi kalau misalkan ada konten positif, sebisa mungkin kita juga ikut membantu untuk men-share itu juga. Ketika itu informasi valid dari dinas ataupun juga kementerian yang membidanginya, silahkan di-share. Karena itu akan menjadi salah satu potensi untuk kita bisa menyampaikan kepada orang lain.
5: Pendampingan dan pengawasan orang tua dalam penggunaan gawai diharapkan mampu melindungi anak dari dampak negatif dunia digital, sekaligus mendukung tumbuh kembang yang sehat dan seimbang.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk yang majemuk. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti
8: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong penguatan moderasi beragama di tengah penduduk Jawa Tengah yang majemuk. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Setiari Nugroho mengatakan moderasi beragama berperan sebagai katup pengaman agar masyarakat tidak mudah terseret dalam paham ekstrem kanan maupun kiri. Setiari Nugroho kemarin menerangkan Jawa Tengah masih memiliki modal besar dalam memperkuat moderasi beragama, salah satunya adalah kearifan lokal gotong royong. Ia menegaskan moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.
7: Moderasi beragama menjadi penting karena ia nanti berfungsi sebagai katup pengaman. Moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah, melainkan menjaga cara pandang, praktek beragama kita tetap berada di jalur tengah.
8: Setiari Nugroho menjelaskan, derasnya arus informasi di era digital memungkinkan sebuah peristiwa di suatu daerah dengan cepat menyebar ke daerah lain. Menurutnya, jika yang tersebar adalah sesuatu yang tidak benar, maka dapat memicu ketegangan apabila masyarakatnya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang toleransi dan moderasi beragama. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh mengatakan, cepatnya arus informasi seringkali dimanfaatkan untuk membuat perpecahan di masyarakat. Ia menilai beberapa hal yang terjadi di media sosial seringkali terbawa ke dunia nyata, sehingga menurutnya pemahaman akan toleransi dan kerukunan menjadi hal yang penting.
9: Toleransi itu bukan hanya dalam konteks beragama, perbedaan suku, tapi juga saya kira toleransi dalam kehidupan sehari-hari, konteks sekarang ini juga menjadi penting gitu ya. Tantangan saat ini adalah bahwa istilahnya munculnya sekarang ini beberapa aliran-aliran itu sangat eksklusif.
8: Lebih lanjut, Saleh menjelaskan perlu ada kebijakan dari pemerintah untuk memperkuat persatuan, toleransi antar kelompok masyarakat, antar suku, hingga antar pemeluk agama. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penemuan 4 wisatawan asal Ambarawa yang meninggal dunia di dalam tenda glamping Posong, Temanggung mengejutkan warga. Kepolisian menduga para korban meninggal akibat keracunan dan hipotermia. Selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
10: Jadi katanya ya kan keberangkit itu keracunan itu. Untuk menyatakan keracunan atau tidak, di pihak rumah sakit nanti karena diotopsi.
11: Tragedi yang menimpa satu rombongan keluarga asal Ambarawa di kawasan Taman Wisata Alam Posong, Kabupaten Temanggung, menyisakan duka mendalam bagi kerabat. Petugas wisata menemukan Muhammad Ali Munawar, Mak Firah, Alvino Evan Hakim, dan Bagas Amar Hakiki meninggal dunia di dalam tenda pada Rabu sore. Menurut keterangan perwakilan keluarga, mereka awalnya menerima kabar bahwa rombongan mengalami kecelakaan saat pamit pergi berwisata. Namun, polisi justru mendapati indikasi bahwa para korban meninggal akibat keracunan. Guna memastikan penyebab pasti kematian, tim medis rumah sakit saat ini masih mengotopsi jenazah para korban.
12: Tahu kecelakaan, benar-benar yang sing ADI langsung datang sana dulu keracunan, tapi kan belum tahu keracunannya apa, belum tahu.
11: Unit Inafis Polres Temanggung bersama tim medis Puskesmas Kledung telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas menemukan keempat korban dalam posisi tangan saling menggenggam dan mendapati busa di mulut korban. Polisi menduga para korban meninggal akibat keracunan yang disertai hipotermia. Sementara itu, kepergian para korban, khususnya Bagas Amir Hakiki, sangat mengejutkan rekan-rekan sekolahnya. Teman korban mengungkapkan bahwa almarhum, yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Salatiga tahun 2022, tersebut merupakan sosok supel dan aktif berorganisasi.
13: Gak pernah punya musuh selama SMA, kayak ya ngayomi teman-temannya lah. Jadi makanya banyak teman-teman SMA yang datang juga buat mengantar Bagas ke rumah terakhir. Ikut organisasi juga sih, Pak. Jadi temannya banyak ya dari...
11: Satreskrim Polres Temanggung kini terus menangani kasus tersebut dan berkoordinasi dengan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah guna menangkap fakta sebenarnya. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar info lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Purwokerto, dan Semarang. Sebanyak 376 guru pengganti resmi diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar melalui sistem outsourcing guna menambal kekurangan tenaga pendidik di tingkat SD dan SMP. PLT Kepala Disdikbud Heru Joko Sulistiono menegaskan seluruh proses rekrutmen menggunakan sistem aplikasi dengan pembiayaan insentif dari APBD.
14: Kemarin proses pengangkatan melalui outsourcing ya.
15: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengatasi persoalan krusial kekurangan tenaga pendidik yang melanda jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Langkah taktis diambil dengan mengangkat sebanyak 376 orang guru pengganti melalui mekanisme alih daya atau outsourcing. PLT Kepala Disdikbud Karanganyar Heru Joko Sulistiono menegaskan wilayah Karanganyar tidak boleh mengalami kekosongan guru di kelas agar kualitas pendidikan anak didik tetap terjaga dengan baik. Heri menjelaskan seluruh proses penjaringan ratusan guru pengganti tersebut dilakukan secara digital melalui aplikasi pengadaan bernama Inaprok. Adapun syarat ketat yang harus dipenuhi oleh para pelamar antara lain wajib mengantongi ijazah sarjana, memiliki sertifikat akademis, serta diutamakan bagi mereka yang sudah memiliki rekam jejak mengabdi sebagai tenaga kontrak di sekolah. Terkait masalah anggaran, pihak dinas memastikan pemenuhan intensif bagi ratusan guru outsourcing ini ditanggung sepenuhnya oleh dana APBD Kabupaten Karanganyar.
14: Kita ada 376 ya, yang kita angkat sebagai guru pengganti. SD SMP mas, ya tapi kan ada ketentuan syarat, dia harus sarjana.
15: Lebih lanjut Heru menambahkan, masa kontrak kerja para guru pengganti ini berlaku selama 1 tahun penuh, di mana untuk periode berjalan saat ini sudah dimulai sejak bulan April lalu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan proses evaluasi ketat di setiap akhir tahun untuk menentukan kelanjutan kontrak berdasarkan penilaian kinerja masing-masing guru di lapangan.
14: Ya setahun-setahun kita evaluasi. Kalau kemarin hanya 8 bulan ya, karena kontraknya baru mulai April ya. Ya, sesuai kinerja mereka toh.
15: Adapun langkah terobosan alih daya ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk memastikan aktivitas belajar mengajar di bumi intan pari tetap berjalan tanpa hambatan. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta siapkan langkah tegas dalam menangani juru parkir yang masih nakal ngepruk harga kepada masyarakat. Wali Kota Respati Ardi menegaskan Dinas Perhubungan akan berkolaborasi dengan kepolisian untuk melakukan penindakan. Joko Putro berikut menurunkan laporannya.
16: Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas.
17: Masih maraknya kasus juru parkir nakal yang ngebruk harga kepada masyarakat membuat pemerintah Kota Solo menyiapkan langkah-langkah tegas dalam menangani para jukir tersebut. Langkah tegas diambil guna memberikan efek jera kepada para jukir yang tidak mengikuti aturan berlaku, salah satunya dengan penindakan pencabutan kartu tanda anggota KTA ataupun proses pidana. Ditemui di sela-sela kegiatannya, Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan bahwa Dinas Perhubungan yang menjadi penegak peraturan kepada juru parkir akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polresta Solo untuk melakukan penindakan terhadap praktek-praktek pungutan liar para juru parkir yang tidak sesuai dengan aturan berlaku.
16: Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang aduan-aduan masuk, kita segerakan. Kita bekerja sama di sub dengan kepolisian, nanti akan ada sanksi yang tegas apabila pungli ini tetap berjalan, kita akan sanksi dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17: Belum lama ini, unit pelaksana teknis daerah UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan di Subkota Solo juga mengamankan 2 orang jukir nakal yang ngepruk harga di area Gor Sritek Arena. Dikatakan Kepala UPTD Perparkiran di Sub Solo, Haryono, bahwa 2 orang yang diamankan langsung dibawa ke Polsek Lawean untuk dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
18: Disuruh bikin soal pernyataan sama suruh laporan, laporan rutin Senin Kamis di Polsek. Karena ada 2 unit sas itu. Kita sebenarnya udah tahu ternyata di Gorsi Tech itu ada kegiatan, kita kan belum terinfo. Biasanya kan kalau ada giat-giat seperti itu kan kita misalnya sudah antisipasi lah terkait penarikan kartis dan sebagainya, karena kan di sana kan tidak ada cukir rutinitasnya atau resminya. Dari medsos itu terus kita cari, ketemu di sana, dua orang itu langsung kita bawa. Soalnya kan kita kasihkan ke Polsek, dari Polsek itu tak BAP nih mas, tak BAP nih dari sini terus suruh ninggal.
17: Para juru parkir dianggap menjadi tonggak pertama penerima wisatawan yang ada di Solo, sehingga diharapkan bisa memberikan contoh baik agar tidak berdampak pada kerugian yang bisa memperburuk citra kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
19: Kabupaten Banyumas menjadi tuan rumah penyelenggaraan Liga 4 Piala Presiden 2026 Grup C yang dibuka dengan kemenangan Cimahi United atas Panua GFC Pohuwato dengan skor 3-0 di Stadion Satria Banyumas pada Sabtu 30 Mei 2026. Cimahi United membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui tendangan voli Raihan Ramdhani. Memasuki babak kedua, Munadi menggandakan keunggulan pada menit 65 sebelum Dika Agustin memastikan kemenangan lewat gol tendangan bebas di penghujung pertandingan. Pelatih Cimahi United TJ Junaidi mengaku bersyukur atas hasil positif pada laga perdana. Meski demikian, ia menilai timnya masih perlu melakukan evaluasi, terutama dalam memaksimalkan peluang yang tercipta.
20: Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ini semua bekerja sama Denny. Yang pasti ini paling pertama pemain semua pegang karena semua ingin apa pressure tinggi dari manajemen, dari lawan semuanya untuk kita ambil 3 poin. Dan kita yakin dengan 3 poin ini untuk pertandingan kita akan lanjutkan lagi dan kita akan berusaha mempersembahkan peluangnya.
19: Sementara itu, asisten pelatih Panua GFC Pohuwato, Kamel Farid, mengakui keunggulan lawan yang dinilai tampil lebih siap dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Meski kalah pada laga pembuka, Panua GFC tetap optimis menatap 2 pertandingan tersisa di fase grup untuk menjaga peluang ke lolos babak berikutnya.
21: Pribadi saya tetap masih optimis, kita masih punya 2 pertandingan, tapi memang hasil dari sini ya tetap sangat mengecewakan, tapi ya pada hasilnya hari ini kita tetap bersyukur.
19: Hasil ini menempatkan Cimahi United di posisi yang baik untuk bersaing memperebutkan tiket lolos dari grup C Liga 4 Piala Presiden 2026. Damara Sakti melaporkan.
0: Sore ini Persibangga Purbalingga akan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada lanjutan Liga 4 Piala Presiden. 3 poin menjadi keharusan demi memperbesar peluang lolos ke babak berikutnya. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
22: Persibangga Purbalingga akan melanjutkan perjuangan mereka di babak 64 besar Liga 4 Piala Presiden. Pada Selasa sore ini, tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu dijadwalkan menjamu Wahana FC Pekanbaru pada laga kedua grup D di Stadion Guntur Daryono, Kabupaten Purbalingga. Persibangga datang ke pertandingan ini dengan modal apik setelah meraup 3 poin pada partai pembuka. Tuan rumah pun bertekad melanjutkan tren positif demi memperbesar peluang lolos ke babak 32 besar. Pelatih Persibangga Agus Yuniardi optimistis tim asuhannya akan tampil lebih percaya diri setelah berhasil melewati laga pembuka dengan hasil maksimal. Ia pun meminta para pemain memaksimalkan setiap peluang dan menjaga fokus sepanjang 90 menit pertandingan. Selain itu, Agus juga berharap dukungan dari supporter dapat menambah motivasi bagi tim untuk terus meraih hasil terbaik.
23: Ya, jelas kita sudah melihat calon lawan kita, Wahana di pertandingan yang kedua, mudah-mudahan mental kita lebih siap. Ya, jadi dalam hal ini di pertandingan pertama yang sangat berpengaruh, beban mental sangat berat. Ya, bagi kita main di pertama dan di kompetisi resmi. Alhamdulillah kita sudah ambil 3 poin.
22: Di sisi lain, Wahana FC juga datang ke Purbalingga dengan kepercayaan diri tinggi. Wakil Pekanbaru tersebut berhasil mengamankan kemenangan pada laga perdana grup D, sehingga saat ini memiliki koleksi poin yang sama dengan Persibangga. Hasil tersebut membuat duel kedua tim diprediksi berlangsung sengit. Selain memperebutkan 3 poin, pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk mengambil alih puncak klasemen, sekaligus membuka jalan lebih lebar menuju babak 32 besar. Faisal Raihan melaporkan.
1: bedah tim Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
0: Pendengar, berikut laporan tim bedah Piala

Hitam Afrika Selatan. Duel penuh gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Estadio Azteca Mexico City pada hari Kamis 11 Juni waktu setempat atau hari Jumat 12 Juni 2026 tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Bagi para pecinta sepak bola di seluruh dunia, laga perdana di ibu kota Meksiko ini dipastikan memicu aroma nostalgia yang sangat kental. Pertemuan kedua tim merupakan ulangan dari laga pembuka legendaris mereka pada ajang Piala Dunia tahun 2010 silam, yang mana saat itu kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang sama kuat 1-1. Tidak hanya menyajikan rivalitas sengit di dalam lapangan, laga ini juga menempatkan Estadio Azteca sebagai stadion pertama di dunia yang mencetak sejarah emas, karena berhasil menjadi tempat pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali setelah sebelumnya sukses menggelar laga perdana pada edisi tahun 1970 dan tahun 1986. Stadion Sakra yang pernah menjadi panggung kebesaran dua maestro legendaris dunia, Pele dan Diego Maradona ini memiliki kapasitas tampung luar biasa yang mencapai 83.000 penonton. Kemegahan arena ini juga sudah teruji saat menggelar laga final Piala Dunia U17 tahun 2011 yang sukses memecahkan rekor dunia dengan dihadiri hampir 99.000 penonton langsung di dalam stadion. Seluruh fasilitas di stadion milik klub Amerika dan Cruz Azul ini dipastikan telah berada dalam kondisi siap tempur 100% untuk menyambut gelombang supporter dari berbagai negara. Dengan sejarah sepak bola kota Mexico City yang sangat kuat, serta statusnya sebagai wilayah metropolitan terbesar di belahan bumi barat, laga pembuka antara skuad El Tri yang merupakan julukan timnas Meksiko melawan Bafana Bafana, julukan dari timnas Afrika Selatan, dipastikan bakal menyedot perhatian miliaran pasang mata. Terlebih kota beralaskan sejarah Aztec kuno ini merupakan satu-satunya kota di Amerika Utara yang memiliki 3 tim sepak bola profesional sekaligus, dengan intensitas menggelar 75 pertandingan profesional setiap tahunnya. Kemeriahan kompetisi di kota sepak bola ini diharapkan menjadi awal yang sempurna bagi pagelaran akbar Piala Dunia edisi di

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, demikian info Lintas DIY Jateng hari ini Selasa 2 Juni 2026. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

seumpama di dunia ini ada mesin waktu yang bisa membawa kita kembali ke masa lalu, apa yang pengen Anda lakukan atau Anda pengen menjadi apa? Berharap-harap atau berhayal-hayal, gak apa-apa ya sore hari ini ya. Berhayal yang baik-baik saja. Andainya mesin waktu itu bisa ada, mungkin orang juga tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupannya dan melakukan hal-hal yang terbaik pastinya. Surakarta sore ini masih bersama saya Renani Surya, pendengar, dan Anda bisa bergabung bersama WhatsApp kami di 081390015525. Selamat sore untuk Ibu Agustin di Mangkubumen. Sore Mbak Ria, semangat tugas Surakarta sore ini. Sehat-sehat, bahagia selalu. Saya temani dengan menyimak Mbak Ria dan menikmati lagu-lagunya Pro 1. Terima kasih Bu Agustin. Buat semuanya juga yang sekarang lagi stay tune di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Anda bersama Renani Surya di Surakarta sore ini.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Sebentar lagi warga Boyolali menyambut kabar gembira begitu ya, menyambut hari ulang tahun dari Kabupaten Boyolali yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Dan Pemkab Boyolali sendiri menyiapkan rangkaian perayaan spektakuler pendengar untuk memperingati hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali di tahun 2026 ini. Mengusung tema Boyolali bersolek, merawat tradisi dan memoles potensi, peringatan tahun ini akan diramaikan dengan berbagai agenda budaya, seni, kuliner, olahraga, hingga kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Dan tidak hanya sekedar seremoni tahunan saja, hari jadi Boyolali kali ini menjadi momentum untuk memperkuat identitas daerah sekaligus mengangkat potensi lokal yang selama ini menjadi kekuatan Kabupaten Boyolali. Ketua Panitia Hari Jadi ke-179 Boyolali Syawaludin mengatakan tema yang diusung ini memiliki filosofi mendalam tentang arah pembangunan Boyolali ke depannya. Boyolali bersolek menggambarkan semangat daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pembangunan. Sementara merawat tradisi menjadi pengingat agar nilai gotong royong, toleransi, kerukunan dan kebersamaan tetap dijaga oleh seluruh masyarakat. Sedangkan memoles potensi merupakan ajakan untuk mengoptimalkan sektor-sektor unggulan Boyolali seperti peternakan, pertanian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata agar semakin mampu bersaing di masa depan. Ada beberapa event yang akan digelar dalam ulang tahun Kabupaten Boyolali sendiri, ada pada hari Kamis nanti dengan kegiatan Kataman di Pendopo Alit Rumah Dinas Bupati Boyolali. Kemudian malamnya digelar kirap obor dan niti tilas dari Rumah Dinas Bupati menuju Kali Gede yang diikuti 22 camat sekabupaten Boyolali. Kirap ini menjadi simbol semangat persatuan dan pembangunan Boyolali. Kemudian Jumat 5 Juni 2026 akan dilaksanakan ziarah ke makam Ki Ageng Pandanaran yang dilanjutkan pembukaan Merbabu Art Festival atau Merbabu Art Fest 2026. Dan puncak kemeriahan akan berlangsung pada hari Sabtu 13 Juni 2026 melalui kirab budaya dan Boyolali Night Carnival yang diprediksi menjadi magnet ribuan pengunjung. Ada juga Festival Soto Nusantara yang akan digelar di kawasan Patung Susu Murni Boyolali, dan festival ini menghadirkan kuliner soto khas Indonesia mulai dari soto Boyolali, soto Sokaraja, soto Lamongan hingga berbagai varian soto dari daerah lainnya, dan sebanyak 500 porsi soto akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang hadir.

0: usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan enggak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya opo?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Garut. Akun tersebut menggunakan nomor 0857-8748-7135 dan foto profil Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut Agus Ismail STMT. Faktanya akun WhatsApp tersebut merupakan modus penipuan. Dilansir dari akun Instagram @garutsaberhoax, nomor yang beredar tersebut adalah modus penipuan yang mengatasnamakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut. Pihaknya menghimbau kepada masyarakat untuk hati-hati dengan kedok penipuan yang mengatasnamakan pejabat publik.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat siang untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 sore hari ini. Ada Ibu Elisa di Pajang. Selamat sore Mbak Ria, selamat tugas, sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati ya. Terima kasih Bu Elisa. Ada Pak Sriatmo di Pajang Utara juga, selamat sore Mbak Ria. Selamat sore juga Pak, selamat tugas, semoga tidak lekas capek, selalu sehat, tetap semangat, dan sukses selalu dalam karir. Sore nan cerah featuring angin sepoi-sepoi. Iya ya, kayaknya ya cuaca sudah cerah dan sudah jarang turun hujan. Apakah sudah memasuki musim kemarau? Nah, kemudian ada Pak Sukoharjo yang ada di Boyolali. Selamat sore Mbak Ria, kulo monitor mawon. Matur sembah nuwun Pak Sukoharjo di Boyolali. Dan terima kasih untuk Anda yang saat ini juga masih stay tune di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Kalau kita berbicara batik, batik ini adalah salah satu kekayaan atau kebudayaan khas bangsa Indonesia gitu ya. Dan kita juga bangga karena batik menjadi salah satu ikon busana ataupun bisa dipakai apa aja sih batik ya, dalam kesempatan formal maupun yang santai. Dan ini Komunitas Tuli Klaten atau KTK mengembangkan identitas visual khas melalui pelatihan batik cap mix, batik ciprat yang digelar pada hari Jumat 30 Mei 2026 hingga Sabtu 31 Mei 2026 kemarin ya. Dan kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Klaten atau PPDK bareng Lor Klaten itu menjadi bagian dari Program Inovasi Seni Nusantara atau PISN menuju Festival Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026. Pelatihan menghadirkan inovasi perpaduan teknik batik cap dan batik ciprat yang selama ini telah akrab digunakan anggota komunitas Tuli Klaten. Melalui penggabungan dua teknik tersebut, peserta didorong untuk menghasilkan karya yang tidak hanya bernilai artistik saja tetapi juga mempresentasikan identitas komunitas. Peserta mendapatkan pelatihan mulai dari pengembangan desain motif, pembuatan cap, proses pengecapan pada kain hingga penggabungannya dengan teknik ciprat. Dan selama kegiatan berlangsung, komunikasi antara pelatih dan peserta dibantu oleh juru bahasa isyarat. Selain keterampilan membatik, peserta juga dibekali pemahaman mengenai keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, terutama dalam penggunaan malam panas dan peralatan pendukung lainnya. Dan pendampingan ini dilakukan secara intensif agar seluruh peserta dapat mengikuti proses kreatif dengan aman dan nyaman. Dan melalui kegiatan ini, komunitas Tuli Klaten menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang ekspresi sekaligus sarana pemberdayaan difabel. Dan program ini diharapkan mampu mendorong lahirnya praktik seni yang lebih inklusif dan memperluas apresiasi terhadap karya-karya penyandang disabilitas tuli di Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Buku berjudul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, diterbitkan pada tahun 2016 yang membahas tentang pemikiran dan filosofi hidup. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk merenung dan memahami diri sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka. Filosofi Teras juga mengajarkan pentingnya kebebasan dalam berpikir dan bertindak, serta bagaimana kebebasan ini dapat membentuk kehidupan yang lebih baik. Juga membahas tentang konsep kepemimpinan yang berlandaskan integritas, moralitas, dan visi yang kuat. Pembaca juga diajak untuk mengembangkan kesadaran diri tentang lingkungan dan dampak tindakan mereka terhadap dunia. Buku ini juga mengajarkan untuk menghargai setiap momen dalam kehidupan dan melihatnya sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Buku ini juga mengedepankan pentingnya mencari keseimbangan dalam hidup, baik dalam hubungan sosial, emosional, maupun spiritual. Henry menekankan pentingnya kerendahan hati dalam menghadapi kehidupan dan bagaimana sikap ini dapat membantu dalam mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Bagaimana peran cinta dalam hidup dan bagaimana cinta bisa mendorong untuk menjalani hidup yang penuh makna juga dibahas di dalam buku ini. Selama membaca, pembaca akan diajak untuk merenung dan meresapi berbagai pemikiran yang disajikan dalam buku ini, untuk menginspirasi pembaca melakukan perubahan positif dalam hidup mereka dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bertanggung jawab penuh atas tindakan dan keputusan yang akan membentuk masa depan pembaca. Kemudian, mengembangkan rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, juga pengalaman yang dialami, dan memiliki kekuatan pola pikir saat menghadapi rintangan dan tantangan hidup. Filosofi Teras mendorong pembaca berjuang, belajar, dan berkembang sepanjang kehidupan. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.

Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, Al-Quran. Tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Al-Quran, surat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, solat tahajud merupakan solat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan solat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat wajib 5 waktu. Pendengar, solat tahajud dikerjakan di waktu malam. Lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara bintang radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta sore ini. Mudah-mudahan Anda sudah dalam keadaan apa ya, santai ya sore hari ini setelah sekian jam atau setelah seharian tadi beraktivitas di tempat aktivitas Anda, di kantor maupun di mana aja. Saatnya selonjoran, saatnya santai sambil menikmati secangkir teh panas atau kopi panas dan menikmati kudapan-kudapan yang sudah disediakan gitu kan, sambil mendengarkan Pro 1 pastinya. Dan Surakarta sore hari ini Surakarta yang cerah, Surakarta yang kalau siang panas, tapi kalau malam itu hawanya tuh mendidih gitu ya, kalau orang Jawa bilang ya, agak dingin-dingin. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar di musim pancaroba ya, kalau bisa dibilang. Mungkin pergantian dari musim penghujan ke musim kemarau, walaupun juga mungkin baru beberapa hari tidak turun hujan gitu ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan Anda. Selamat sore untuk Ibu Ika Nur di Colomado. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Semangat tugas sore pulang malam. Stay cun Mbak, tadi ada tamu sinambing garap PR jadi enggak sempat dudul-dudul. Enggak apa-apa, santai aja. Lagu-lagunya It's Okay, cuaca Colomadu Barat cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Ika Nur di Colomadu. Pokoknya semuanya harus sehat gitu ya. Tetap sehat dalam keadaan yang perfect. Dan biasanya kalau musim-musim kayak begini nih orang gampang sakit gitu, dan pastinya didoping dengan multivitamin. Dan ini memang sedang ramai juga di jagat media sosial, konsumsi vitamin dalam jumlah banyak sekaligus ini ya. Harusnya memang ada aturannya gitu kan. Memang banyak orang yang rutin mengkonsumsi multivitamin untuk melengkapi kebutuhan gizi harian, namun masih banyak yang bertanya kapan waktu yang terbaik untuk meminumnya. Para ahli ini menilai konsistensi lebih penting dibandingkan jam tertentu. Jadi multivitamin sebaiknya diminum pada waktu yang mudah diingat setiap harinya. Ini Alison Kristel mengatakan dalam artikel yang dirilis pada laman health.com, waktu terbaik minum multivitamin ini adalah kapanpun kita paling mungkin mengingatnya. Jadi menurutnya kebiasaan yang konsisten ini lebih penting daripada mengejar waktu yang dianggap sempurna. Dan multivitamin ini bisa diminum pada pagi maupun malam hari, namun beberapa ahli menyarankan pagi atau siang karena kandungan vitamin B ini bisa membuat sebagian orang merasa lebih berenergi. Lori Wright dari University of South Florida menjelaskan tidak ada bukti kuat bahwa pagi hari secara biologis ini lebih baik dibandingkan malam hari. Jadi pilihan waktu sebaiknya disesuaikan dengan rutinitas dan respon tubuh masing-masing. Kalau saya pribadi mengkonsumsi multivitamin ini biasanya malam, mau tidur gitu kan, kita sudah capek seharian beraktivitas, kemudian mau tidur minum multivitamin, kemudian bisa dipakai istirahat, besok paginya insya Allah menjadi semangat dan segar kembali. Tapi juga tidak setiap hari. Jadi kalau memang dikira rada badannya agak sedikit drop gitu kan, merasa kayaknya aku mau sakit nih, nah saya minum multivitamin. Itu sih resep dari saya, dan itu bekerja gitu, it works gitu ya. Dan memang selain waktu, cara mengkonsumsinya juga perlu diperhatikan juga. Multivitamin umumnya ini lebih baik diminum bersama makanan untuk membantu penyerapan nutrisi dan mengurangi rasa tidak nyaman di lambung. Beberapa kelompok memerlukan perhatian khusus saat mengkonsumsi vitamin. Ibu hamil, lansia, serta orang dengan lambung sensitif biasanya lebih nyaman mengkonsumsi vitamin saat atau setelah makan. Jadi meski bermanfaat, multivitamin tidak selalu dibutuhkan semua orang. Dan jika sedang hamil, memiliki penyakit tertentu atau mengkonsumsi obat rutin, konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap menjadi langkah terbaik sebelum memulai suplementasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Hal ini tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana umum, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun. Akhirnya pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah stasiun yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia dan nama Balapan tetap dipertahankan.

dari Roni Parulian Sepenuh Hati featuring Andi Rianto. Andi Rianto ini nggak pernah gagal ya menyajikan musik yang keren gitu kan, yang menyentuh hati. Dan sepenuh hati juga saya menemani Anda di Surakarta pagi, Surakarta sore ini ya. Besok saya menemani Anda di Surakarta pagi ini. Jangan bosan-bosan ketemu Riana Nisurya ya. Ya, di jam berapa ini ya? 18 lebih 6 waktu Indonesia Barat, waktu Studio Pro 1. Bagaimana di tempat Anda ini cuacanya? Aman, sejahtera? Ya, ini kayaknya lagi bahagia-bahagia, lagi tanggal muda gitu kan, yang bekerja-bekerja, karyawan-karyawan lagi dapat gaji hasil kerja kerasnya 1 bulan gitu kan. Biasanya terus ke apa ya? Mungkin dipakai untuk me time, dipakai untuk jalan-jalan ke mungkin salah satu tempat gitu, atau sekedar nongki-nongki saja, atau sekedar nongkrong sore sambil menikmati sekap es krim gitu kan. Ada yang penggemar es krim enggak di sini? Kalau saya sih terus terang tidak begitu suka ya es krim sama coklat gitu. Tapi banyak orang juga yang hobi makan es krim. Ini fakta atau mitos ya pendengar ya, kalau es krim ini membuat batuk. Nah, banyak orang yang meyakini bahwa makan es krim ini bisa menyebabkan batuk atau memperparah batuk yang sedang dialaminya. Dan anggapan ini sudah lama berkembang di berbagai negara dan sering menjadi alasan orang tua melarang anaknya untuk mengkonsumsi es krim saat sedang pilek atau batuk. Namun sejumlah penelitian dan keterangan dari lembaga kesehatan luar negeri menunjukkan bahwa anggapan ini tidak sepenuhnya benar pendengar. Menurut Mayo Clinic di Amerika Serikat, konsumsi susu maupun produk olahannya termasuk es krim ini tidak terbukti meningkatkan produksi lendir atau dahak yang menjadi penyebab batuk. Jadi sensasi tenggorokan yang terasa lebih tebal setelah mengkonsumsi produk susu lebih banyak ini disebabkan oleh campuran susu dan air liur di mulut yang menciptakan lapisan sementara, bukan karena bertambahnya lendir di saluran pernapasan. Jadi batuk sendiri ini merupakan respon alami tubuh terhadap iritasi pada tenggorokan atau saluran pernapasan. Meski demikian, sebagian orang ini memang dapat mengalami rasa tidak nyaman atau keinginan untuk batuk setelah mengkonsumsi makanan yang sangat dingin. Jadi memang suhu dingin ini bisa memicu iritasi sementara pada tenggorokan yang sensitif atau mempengaruhi saluran nafas pada orang dengan kondisi tertentu seperti asma atau alergi. Jadi menariknya, beberapa ahli justru menyebut kalau es krim ini bisa memberikan efek menenangkan pada tenggorokan yang meradang pendengar. Dan tekstur yang lembut serta suhu yang dingin ini mampu membantu mengurangi rasa nyeri serta memberikan kenyamanan sementara bagi penderita radang tenggorokan. Meski begitu, konsumsi es krim ini tetap perlu dibatasi. Jadi kandungan gula yang tinggi pada sebagian produk es krim ini bisa mengurangi kualitas pola makan jika dikonsumsi secara berlebihan. Segala sesuatu tidak boleh berlebihan ya, yang sedang-sedang saja atau pada porsinya.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPPR RI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagu lama dari Debbie Gibson, Lost in Your Eyes di Surakarta. Sore ini pendengar masih barengan saya Renani Surya. Selamat sore untuk Pak Suprapto di Jaten, malam Mbak Ria. Metugas sehat-sehat selalu, amin. Terima kasih Pak Suprapto. Ada Pak Gibor di Solo ini yang pengen dengerin Debbie Gibson gitu ya. Enak juga Debbie Gibson, sudah lama nggak ngeplayin lagu ini ya. Ada Ibu Mentik di Kepatihan, selamat petang menjelang malam Mbak Ria. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Absen nih, belum dicorek toh? Belum dong. Lagu-lagunya Joss, terima kasih ya Ibu Mentik untuk apresiasinya. Dan saya juga, kami juga senantiasa memberikan yang terbaik untuk Anda pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama Pro 1 RRI Surakarta, dimanapun Anda berada ya, di Solo Utara, Solo Selatan, Solo Timur, Solo Barat, semuanya yang bisa mendengar siaran kami pastinya. Terima kasih untuk atensi Anda, apresiasi Anda terhadap kami RRI Surakarta. Informasi dari Kota Surakarta yang saya ambil dari portal kami rri.co.id, pendengar, pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti laporan yang beredar di media sosial terkait dugaan

tindakan asusila di kawasan halte dan City Walk Sriwedari. Jadi sejumlah langkah disiapkan mulai dari patroli rutin, penambahan penerangan hingga pemasangan CCTV di titik-titik yang dinilai rawan. Wali Kota Surakarta Ruspati Ardi mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban umum maupun melanggar norma sosial di ruang publik. Menurutnya Satpol PP telah diterjunkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat. Hari ini tadi Satpol PP menyisir tempat-tempat yang rawan, fokus untuk tindakan asusila yang menyebabkan Trantibum Linmas akan segera bertindak gitu ya. Dan pemerintah juga akan memperkuat pengawasan melalui penambahan penerangan dan kamera pengawas. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas serupa di ruang publik Kota Solo. Dan Wali Kota Surakarta menegaskan juga sanksi untuk pelaku asusila di ruang publik. Dan pemerintah Surakarta tidak akan mentoleransi tindakan yang melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum di ruang publik, pendengar. Menurutnya masyarakat ini juga diminta aktif melaporkan apabila menemukan kejadian serupa. Dan sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku saja, tetapi juga dapat melibatkan pihak keluarga apabila ditemukan pelanggaran berulang. Pemerintah Kota Surakarta juga akan menelusuri setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Menurut Respati, tindakan asusila di fasilitas umum merupakan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan norma kesusilaan. Karena itu, penanganannya akan dilakukan secara serius bersama aparat terkait.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan orang iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Kalau punya 9 nyawa mau dipakai buat apa? Masa isinya kamu semua? Berbagi-bagi dong ya isinya yang lain gitu. Ya, yeah. Satu lagi dari Rizky Fabian dan Adrian Khalif. Alama, kalau punya 9 nyawa mau dipakai apa? Selamat sore ya. Selamat sore untuk Pak Joko Stianto, ini di Palur. Sama dong kayak saya, Palur. Selamat malam Mbak Ria, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati, amin. Amin, terima kasih. Kemudian ada Pak Cu, terima kasih ya. Kami tidak membuka line telepon, hanya WhatsApp saja. Mohon maaf tidak bisa mengangkat teleponnya. Pokoknya, apa ya, sore hari ini pengennya membuat Anda semua bahagia dan terhibur gitu ya. Kayaknya sih sudah mulai-mulai dingin cuaca gitu. Kalau malam tuh cuacanya kayaknya anyep gitu ya, dingin banget. Tapi kalau siang juga panas banget. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar, karena sehat itu mahal harganya. Dan ngomong-ngomong masalah kesehatan, ini Balai Pengobatan Sosial Bineka resmi buka layanan kesehatan gratis di Solo gitu ya. Dari portal kami rri.co.id, sebuah aksi kemanusiaan murni resmi diluncurkan di Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta melalui pembukaan Balai Pengobatan Sosial Bineka pada hari Senin kemarin 1 Juni 2026. Momentum peresmian ini sengaja dipilih bertepatan dengan hari lahir Pancasila sebagai landasan ideologis untuk mengobarkan kembali semangat gotong royong antar elemen masyarakat. Salah satu pendiri Balai Pengobatan Sosial Bineka, Billy Leo Santiko, mengatakan Balai Pengobatan ini diikrarkan sepenuhnya sebagai gerakan sosial yang mandiri dan steril dari segala bentuk agenda politik maupun kepentingan golongan tertentu. Uniknya, meski seluruh fasilitas konsultasi dokter umum dan obat-obatan tidak dipungut biaya, pihak pengelola mengemasnya dengan sistem pembayaran sukarela pendengar, termasuk menggunakan ucapan terima kasih atau doa demi menjaga martabat pasien. Pendirian tempat ini berawal dari gerakan spontanitas sang istri dari Billy Leo Santiko yang aktif dalam kegiatan donor darah di wilayah Solo Raya dan melihat banyaknya keluhan kesehatan mendasar dari masyarakat bawah yang sering kali abai terhadap sanitasi lingkungan. Mereka akhirnya tergerak untuk membangun fasilitas pengobatan yang sifatnya berkelanjutan dan inklusif. Dan kehadiran klinik ini yang berdiri tanpa membawa bendera kelembagaan agama atau organisasi kemasyarakatan atau ormas tertentu langsung mendapat sambutan hangat dari warga sekitar. Dan fasilitas ini dinilai memotong jarak birokrasi dan biaya sehingga masyarakat kurang mampu dapat langsung mengakses layanan kesehatan primer dengan mudah.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

Mendengar gelar Piala Dunia 2026 akan segera kita bisa nikmati dan bisa kita kita nikmati ya. Dan ini euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa, termasuk juga RRI dan TVRI yang menjadi official partner untuk menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Dan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026, dan ini akan berlangsung pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Bagi Kanada, ini menjadi debut sebagai tuan rumah Piala Dunia ya. Sementara itu, Amerika Serikat pernah menggelar turnamen ini pada tahun 94 dan Meksiko pernah menjadi tuan rumah pada tahun 86. Ada beberapa fakta yang bisa kita sampaikan di Piala Dunia 2026 ini, pendengar. Piala Dunia untuk pertama kalinya digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menggelar pesta sepak bola 4 tahunan itu. Dan berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, Piala Dunia 2026 ini akan diikuti oleh 48 negara atau 16 negara lebih banyak. Ada 4 debutan yang akan berlaga di Piala Dunia 2026, Yordania, Uzbekistan, Tanjung Verde, juga Curaçao, masuk dalam daftar anak baru di Piala Dunia 2026. Dan bola resmi Piala Dunia 2026 masih diproduksi oleh Adidas, dan kali ini namanya Trionda. Nama ini merupakan gabungan kata Tri dan Onda. Pilihan ini terinspirasi dari Piala Dunia yang diselenggarakan tiga negara, dan kata Onda sendiri memiliki arti gelombang. Bola Piala Dunia 2026 ini juga dilengkapi dengan chip sensor yang bisa membaca dan merekam pergerakan bola, pendengar. Semua data pergerakan bola direkam secara real time, terhubung langsung dengan ruang kontrol video asisten referee. Maple, Zayu, dan Clutch ini merupakan tiga maskot Piala Dunia 2026, dan ketiga karakter ini mewakili Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Maple merepresentasikan Kanada, digambarkan sebagai rusa besar yang suka bertualang dan mengenakan baju merah seperti Kanada. Kemudian Zayu merupakan jaguar sebagai gambaran Meksiko, tampilannya mengenakan baju hijau kebesaran L3. Sementara itu Clutch menjadi gambaran Amerika Serikat dan berbentuk seekor elang bondol yang menjadi ciri khas negeri Paman Sam. Sebanyak 16 kota penyelenggara dipilih untuk menuntaskan atau mementaskan Piala Dunia 2026. Ada 11 kota di Amerika Serikat, 3 kota di Meksiko, dan 2 kota lainnya di Kanada. Piala Dunia 2026 disebut sebagai turnamen dengan prize money terbesar, uang senilai $871 juta atau setara 15,5 triliun rupiah didistribusikan kepada 40 negara peserta. Dan juara Piala Dunia 2026 akan mendapatkan hadiah sebesar $50 juta atau setara 892 miliar rupiah. Itu tadi fakta dari Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Ibu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,6 16 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali masih langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji, you sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada Ulil Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di Terminal Kedatangan Internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan

0: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
1: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
2: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
1: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
0: Indonesia kembali menegaskan.
1: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capai melalui di
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nurdiansyah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back to back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih, keinginan menangnya lebih besar, jadi
4: setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardhani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Surakarta, sore ini akan kami tutup dengan siraman rohani agama Hindu dengan judul Karma Pala yang akan disampaikan oleh Nur Suryaningsih dari Penyuluh Agama Hindu. Sekaligus saya Renani Surya pamit dari Surakarta sore ini, dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan, dan tetap bersama kami sesaat lagi Surakarta malam ini bersama Manggala Putra. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Swastiastu, Om Awiknamastu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Astu. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya Ibu Nur Suryaningsih, penyuluh agama Hindu, akan menyampaikan sedikit tentang ajaran rohani, yaitu tentang yakin akan Pancasarada, lupa akan karma pala. Di sini saya mewakili dari PHDI Kota Surakarta. Om Swastiastu, pencinta dharma yang berbahagia. Mimbar Hindu pekan ini akan berbagi pengetahuan dharma dengan tajuk yakin akan Pancasarada tapi lupa akan karma pala. Melihat fenomena perilaku kehidupan manusia di zaman yang kita yakini sebagai Kali Yuga ini, tidak sedikit manusia saat ini berbuat di luar batas kemanusiaan dan memupuk serta menumpuk dosa. Tidak jarang juga manusia menanam karma buruk dalam aktivitas swadharmanya. Tidak sedikit juga manusia yang berpikir, berkata-kata, dan berbuat yang merugikan, bahkan menyakiti orang lain. Bahkan ada manusia yang bangga dan pamer serta suka mengupload ke medsos tentang perbuatan negatifnya. Fungsi agama sebagai pedoman perilaku seolah-olah hilang. Keyakinan akan Pancasarada, khususnya tentang hukum karma, menjadi menjumplang karenanya. Apakah fenomena perilaku manusia ini akibat pengaruh dari zaman Kali? Tentunya tidak. Sebab manusia dibekali WWK untuk memilah atau mempertimbangkan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tercela. Karena agama bukan sebagai penentu perilaku, apalagi sebagai pengubah perilaku. Jadi manusia sendirilah dengan WWK-nya yang menentukan karmanya sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam sastra Hindu terdapat dua konsep pengetahuan dasar dalam memahami suatu ajaran Dharma, yaitu tahu apa yang dikatakan dan mengerti apa yang dimaksudkan. Jika kita menggunakan pengetahuan yang pertama, yaitu sebatas tahu apa yang dikatakan, pemahaman akan ajaran Dharma sampai pada tataran pemahaman yang bersifat dogmatis. Artinya, hanya bersifat mengikuti atau menjabarkan suatu ajaran tanpa kritik dan pemaknaan. Sedangkan, jika dilengkapi dengan pengetahuan yang kedua, yaitu mengerti apa yang dimaksudkan, maka pemaknaan dan kesempurnaan dari suatu pengetahuan Dharma akan kita peroleh. Artinya, bahwa konsep prawerti marga atau aktivitas beragama keluar dan konsep riverti marga atau aktivitas beragama yang ke dalam akan menjadi seimbang. Umat Sedharma yang berbahagia, untuk mencapai keseimbangan itu tidak mudah dan membutuhkan proses. Untuk menuju keseimbangan itu diperlukan sebuah energi yang dalam bahasa sastra disebut dengan tamasya pikiran, artinya sebuah renungan atau
kontemplasi secara komprehensif terhadap suatu ajaran Dharma yang diperoleh dari pengetahuan yang pertama, yaitu dari tahu apa yang dikatakan. Tamasya pikiran adalah wisata termurah yang tidak butuh biaya apapun yang diwariskan semesta untuk umat manusia. Sebagai contoh, Hindu mempunyai kalimat sakral yang wajib diyakini dan dipercaya oleh seluruh umatnya, yaitu Pancasrada. Saya yakin sebagian besar umat Hindu di Indonesia pastilah hafal dasar keyakinan tersebut. Kefasihan dalam hafalan itu baru sebatas tahu apa yang dikatakan. Apakah salah? Tentunya tidak. Artinya, pengetahuan kita baru sampai pada tahap pertama. Jika kita baru sampai pada tahap pengetahuan ini, biasanya kita akan sering lupa akan serada yang ketiga, yaitu karma pala. Padahal kalimat itu satu rangkaian dalam Pancasrada, artinya pengetahuan dan pemahaman kita kurang lengkap dalam pengamalannya. Salah satu akibat dari kealpaan kita terhadap hukum karma adalah kita sering berpikir, berkata-kata, dan berbuat di luar koridor dan tuntunan agama. Artinya kita tidak sadar sedang atau baru mulai menanam karma buruk yang suatu saat buah dari tanaman itu apabila sudah matang akan dipanennya sendiri. Biasanya pada saat panen buah karma buruk itulah penyesalan akan datang. Kenapa dalam kehidupan ini saya kurang beruntung? Selalu ditimpa kesialan yang bertubi-tubi. Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa karma saya seperti itu? Padahal di dalam hidup saya selalu berbuat baik, sering membantu orang, rajin sembahyang. Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan akan muncul kenapa-kenapa yang lain. Singkatnya, banyak pertanyaan yang muncul di benaknya akibat dampak penyesalan itu. Umat Sedharma yang berbahagia, setiap manusia dalam kehidupan ini mempunyai tabungan karma baik dan karma buruk akibat wasana karma dalam kehidupan sebelumnya. Dalam pandangan Dharma, karma buruk dan karma baik mempunyai bank yang berbeda di dalam penyimpanannya. Jika kita menabung karma baik, tentu tabungan itu akan bertambah. Bahkan ada kompensasi berupa bunga. Semakin tabungan kita, bunganya pun semakin bertambah. Suatu saat, jika bunga itu sudah berbuah, maka kita sendiri yang akan memanennya. Jika sebaliknya, kita terus menanam karma buruk, tanaman itu pun akan bertambah subur dengan ranting-ranting yang bercabang ke sana kemari. Setelah tiba waktunya, tanaman itu berbunga dan berbuah matang. Kita sendiri yang akan memanennya. Pada saat panen inilah timbul banyak pertanyaan di dalam dirinya. Tanpa ia sadari bahwa semua itu adalah hasil tanamannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa menghapus karma buruk? Tentu bisa. Lalu bagaimana caranya? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benaknya. Dalam ajaran Dharma, ada banyak metode untuk menghapus karma buruk itu.
Salah satu yang termudah adalah berhenti menanam karma buruk. Teruskan menabung tentang karma kebaikan, di mana tabungan karma buruk kita akan berkurang seiring waktu. Ibarat kita menabung di bank dengan sisa saldo 100 ribu. Jika kita tidak menambahnya, maka 100 ribu itu akan berkurang setiap bulannya. Tabungan yang mengendap itu akan kena pajak bank, administrasi bank yang lama-kelamaan akan habis. Jika tabungan karma buruk sudah habis, maka kita bersiap-siap akan memetik bunga pada bank yang berbeda berupa panen buah karma baik kita. Itulah salah satu cara termudah agar penyesalan tidak datang kemudian. Apabila Anda kurang yakin dengan hukum karma ini, Anda bisa dibuktikan dengan meditasi. Tentunya sebagai manusia awam harus didampingi oleh ahlinya. Karena apa? Karena meditasi past life regression. Karena apa? Karena metode past life regression tidak semudah yang kita bayangkan. Jika kita lakukan sendiri tanpa didampingi ahlinya, jangan-jangan kita tidak bisa kembali ke alam nyata ini. Itulah pengetahuan past life regression ini. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui dari mana, siapa, dan apa yang kita pernah lakukan di masa lalu. Bahkan kehidupan di masa lampau pun bisa terlihat dan terjawab. Umat sederhana yang berbahagia, pandangan tatwa agama Hindu menyebutkan, tatwa hukum karma pala inilah sebagai penentu kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita berikutnya. Apakah kita akan samsara atau lahir lagi ataukah memutus rantai samsara itu? Jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing, yaitu adalah sebuah pilihan. Terakhir di sini tentang sloka dan sumber dari dasar keyakinan kita yang berbunyi Ekam Eva Advityam Brahman. Candaya Upa Mandala 6 Adhyaya 2 Sloka 2. Lalu Atmana Esa Prana Jayate. Prasna Upanishad Mandala 3 Adhyaya 3. Lanjutnya Lokayam Karma Bandana Bhagavad Gita Adityaya 3 Sloka 9. Samsara Moksa Stata Banda Hita Swista Watara Upanishad Adhyaya 6 Sloka 16. Atmana Moksartam Jagadita Yaca Idamra Rigveda, yang artinya hanya satu Tuhan, tidak ada duanya. Sumber kehidupan atau prana di dunia ini adalah Atman. Dunia dan kehidupannya terikat dengan hukum karma. Tuhan adalah penyebab belenggu samsara, kelahiran, kematian, dan pembebasan. Untuk keselamatan diri dan untuk kesejahteraan manusia di bumi. Dari sloka inilah lahirlah kelima dasar keyakinan kita yang disebut dengan Pancasrada. Setiap umat Hindu dan umat yang kembali ke ajaran Dharma wajib mensakralkan dalam pengamalannya. Jika semua itu dijalankan dengan benar, maka ajaran Dharma akan menjadi pusaka bagi kehidupan manusia
dan bukan menjadi petaka dalam keberlangsungan kehidupan manusia di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai jalan mulat sarira atau introspeksi diri dalam pemahaman akan dasar keyakinan kita. Mas Dharma, bila di dalam kalimat atau kata-kata yang kurang berkenan dan ada salahnya, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan para Mas Santi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Manggala Putra kembali menyapa Anda di Surakarta malam ini. Sampai dengan nanti tutup siaran di jam 12 malam, saya akan temani Anda untuk menyajikan beragam program kami di Surakarta malam ini. Dan seperti malam-malam sebelumnya, pendengar, kami akan ajak Anda bergabung dalam siaran obrolan komunitas.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Dan di obrolan komunitas malam hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk kenal lebih dekat dengan acap kali, yakni komunitas aksi cabut paku sebulan sekali. Nah, ini ada yang sudah bertanya-tanya tentu, apa itu acap kali, aksi cabut paku sebulan sekali, maksudnya gimana gitu ya. Anda bisa bergabung dengan kami, pendengar, di line telepon kami 638055, juga di WhatsApp 0813-900-155. Juga bagi Anda yang tidak memungkinkan untuk menangkap siaran kami secara terestrial, Anda bisa menyimak perbincangan ini live langsung di kanal YouTube RRI Surakarta saat ini juga. Silakan bagi Anda yang ingin menyimak, begitupun kami ajak Anda untuk bergabung, bisa Anda torehkan komentar, barangkali ada hal yang ingin Anda tanyakan begitu. Dan sudah hadir di studio, saya akan sapa dulu Mas Arif, benar ya Mas ya? Iya. Mas Arif selaku ketua komunitas Arif Media atau Armed Care. Selamat malam Mas Arif.
3: Selamat malam Mas.
1: Iya, sehat Mas?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Kemudian hadir juga staf DLH Kabupaten Karanganyar Bapak Hartono. Benar Bapak?
3: Betul.
1: Iya, sehat Bapak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apa sih aksi cabut paku sebulan sekali? Ya, mungkin sebagai pembuka bisa dikenalkan dulu teman-teman ini siapa, kemudian nanti baru mengarah ke siapa sih acap kali itu gitu. Monggo silakan.
3: Terima kasih. Jadi kami di komunitas ini kami sebut namanya acap kali karena memang aksi kami memang fokus di cabut paku ya. Jadi cabut paku kami di pepohonan yang notabene memang sering tidak dianggap penting bagi sebagian orang bahwa memaku itu sesuatu hal yang biasa gitu. Jadi kadang iklan-iklan di apa namanya di pohonan itu tidak terkendali. Nah, maka kami adanya di acap kali ini benar-benar prihatin terhadap sesuatu yang sifatnya menjadi kebiasaan buruk bagi masyarakatnya. Jadi kami tergabung di acap kali itu kami sebut namanya acap kali dari komunitas acap kali itu dari Armed Care. Jadi kami ada Armed Group. Armed Group itu salah satunya ada Armed Care. Armed Care itu memang untuk Arif Media peduli. Nah, pedulinya itu adalah satu terhadap lingkungan. Nah, salah satunya itu. Dan kami membersamai dengan dinas, artinya yang memang berkaitan dari ini adalah DLH termasuk tadi Dinas Lingkungan Hidup. Yang karena memang di situ kami butuh naungan, butuh juga support agar kami tidak serta-merta ketika kami nanti mencabut mungkin iklan yang berizin ataupun yang tidak berizin, memang kami sudah berkoordinasi, begitu.
1: Oke, baik. Dan ini mulai terbentuk diinisiasi kapan Mas? Armednya sendiri kapan? Kemudian untuk acap kalinya kapan?
3: Kalau Armednya sudah sejak 2012, kami berdiri Armednya, namanya Arif Media, cuman karena kami beberapa banyak divisi, maka kami jadikan Armed Group sekitar tahun 2024.
1: Oke, sampai dengan saat ini masih terus
3: masih
1: berlangsung?
3: Masih terus berlangsung.
1: Oke, kemudian Pak Hartono, Bapak terkait dengan hal ini DLH diminta untuk menjadi salah satu yang nyepui begitu nih Bapak ya, mengayomi daripada komunitas acap kali ini. Bagaimana respon Bapak awal kali ketika diajak bekerja sama bersama dengan teman-teman acap kali?
4: Kami ucapkan terima kasih sekali atas kepedulian dari Asap Kali, yaitu Asik Cabut sebulan sekali, di mana kami prihatin gitu, prihatin di sepanjang jalan Lawu, kemudian di jalan-jalan protokol yang lain itu banyak sekali iklan-iklan yang notabene menggunakan paku untuk memasang iklan tersebut. Sehingga kami dari Dinas Lingkungan Hidup merasa perlu untuk menjaga lingkungan, menjaga agar pohon itu tetap bersih, agar tumbuh dengan baik, dan juga agar dapat meningkatkan oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan tersebut, pohon tersebut, sehingga dapat menambah nilai tambah terhadap lingkungan hidup.
1: Oke, baik. Lalu untuk Mas Arifin, kita kembali. Mas, pergerakan dari Acap Kali ini apakah hanya di Karanganyar saja ataukah seluruh ya mungkin?
3: Untuk saat ini lingkup kami di khususnya di Karanganyar, karena Karanganyar sendiri kan luas.
1: Ya,
3: kita terbentuk sekitar 17 kecamatan, tapi memang kami fokuskan itu, yang lebih difokuskan itu di perkotaan dulu, karena memang kota itu menjadi cerminan. Ketika kota itu bersih, saya kira meskipun itu hanya sebagai topeng ya kan, tetap itu kan nanti akan menjadi sorotan utamanya adalah kota begitu. Oh, tapi tidak menutup kemungkinan kami nanti ketika sudah selesai dan memang dianggap sudah cukup, maka kami pun bisa keluar untuk kota-kota yang lain begitu, Pak.
1: Apakah sesuai dengan namanya upaya dan juga pergerakan teman-teman di Acap Kali setiap satu bulan sekali selalu turun ke jalan untuk mencabuti paku-paku ini?
3: Ya, kami menggandeng beberapa teman-teman, termasuk kami punya komunitas namanya Pangaosan. Jadi teman-teman pang tapi ngaji namanya ngaos.
1: Oh,
3: nah, itu juga kami. Makanya kami juga punya kegiatan itu setiap malam Jumat. Setelah itu kami biasanya nanti diagendakan minggu keempatnya kami nanti ada acara Acap Kali itu. Biasanya setelah subuhan nanti kita sarapan dulu, habis itu kita bergerak ke lokasi yang kita tentukan.
1: Berapa jumlah member yang masuk dalam Acap Kali?
3: Untuk saat ini yang aktif itu sekitar 25, baru 25. Sekitar 25 yang untuk aktif.
1: Termasuk pangosan ini tadi berarti mereka adalah volunteer begitu atau?
3: Ya, kalau di pangosan itu kan tidak semuanya masuk ke kami. Artinya memang yang sebagian, karena kami dalam satu wadah yang sama, artinya kadang kegiatan yang sama, maka kami sengaja ajak gitu. Jadi jadi tidak menutup kemungkinan kami nanti ada komunitas-komunitas lain yang akan kami ajak bersama gitu.
1: Baik. Lalu Pak Hartono, kenapa sih Pak ini menjadi dilema juga? Setiap kali ada spanduk, pamflet, orang-orang menempelnya di pohon dan selalu dengan paku. Ini awal mulanya dulu kayak gimana sih Pak sebenarnya? Mungkin bisa diceritakan ada sejarahnya mungkin.
4: Itu kemungkinan mencari mudahnya gitu. Mencari mudahnya masang iklan, spanduk dan sebagainya di pohon. Seharusnya menurut ketentuan harusnya kan pohon tidak boleh dipaku. Ya, kalau masih misalnya nanti memasang spanduk, iklan dan sebagainya itu pakai tali, kemudian atau pakai pindrat dan sebagainya kan tidak masalah. Tapi karena menggunakan paku kan akan merusak pohon, Pak. Merusak pohon itu sendiri, dan kemungkinan nanti perkembangan pohon ini ada terganggu dengan.
1: Sampai dengan saat ini Bapak, bergeraknya teman-teman Acap Kali ini, apakah sudah terlihat secara progresif pergerakan dari teman-teman?
4: Sudah. Kemarin kita laksanakan itu di Jalan Lawu, Buk Melang sampai Buk Siwaloh itu sudah bersih, dan mudah-mudahan nanti dilanjutkan ke lokasi yang lain.
1: Oke. Kemudian untuk Mas Arifin, Mas sebenarnya punya misi apa sih Mas? Kenapa harus membuat komunitas ini begitu? Selain lingkungan ya.
3: Iya.
1: Dulu kenapa terpikir untuk ya udahlah bikin komunitas ini aja? Apakah bermula dari keresahan diri sendiri gitu?
3: Iya, jadi karena kami juga termasuk pelaku daripada membuat iklan, ya kan? Nah, cuman itu mengedukasi saja, setidaknya mengedukasi satu untuk diri sendiri, yang keduanya untuk teman-teman yang notabene satu profesi dengan kami di iklan, publikasi ataupun advertising. Nah, jadi kami beberapa kali itu menemukan iklan-iklannya teman-teman itu terpaku, tertancap paku di situ. Nah, bahkan kami sudah koordinasi waktu itu dengan DLH Bapak Pak Narno waktu itu, dan juga dengan PU terkait nanti kami akan memberikan semacam kayak himbauan di dalam di dalam pohon, tetapi tidak menggunakan paku juga, maksudnya meskipun dikasih sepanduk tapi makin nanti kami ikat atau nanti kami akan lem, ya, seperti itu. Jadi kami sudah mendesain, tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan karena mungkin dari undang-undang atau mungkin sifatnya itu peraturan yang baru, kami juga belum tahu. Jadi keresahan itu memang timbul dari itu sih Pak. Jadi memang karena kami pelaku juga, terus kami melihat beberapa kali juga ada beberapa yang sudah kami cabut, mungkin nanti seminggu lagi ada lagi yang baru gitu. Makanya kami memang benar-benar perlu untuk menggandeng daripada pemerintah daerah.
1: Oke. Pak Hartono, apakah dampak dari paku-paku yang tertancap tadi Pak Hartono sampaikan bahwa ini mempengaruhi pertumbuhan si pohonnya gitu. Apakah bisa diberikan secara data mungkin bahwa pohon yang harusnya tumbuh mungkin sekian hingga akhirnya karena banyak paku dia mengkerdil atau bagaimana begitu mungkin?
4: Ya mungkin terkait dengan itu mungkin tidak signifikan ya terhadap pertumbuhan pohon, tetapi kan juga mengganggu sirkulasi makanan yang masuk dari akar ke daun untuk potensi karena terganggu dengan adanya paku tersebut, sehingga ya tentu mesti ada akan mengganggu dari proses pertumbuhan pohon tersebut.
1: Apakah ada jenis pohon tertentu Bapak yang dipilih oleh orang-orang teman-teman yang nempel-nempelin itu? Tidak ada.
4: Ya,
1: pokoknya yang strategis saja gitu.
4: Iya, semua
1: jangankan begitu Pak, tiang listrik aja dia paku.
4: Iya.
1: Oke, baik. Selain paku, apakah ada bentuk upaya teman-teman acap kali ini? Mungkin contoh seperti pemasangan tiang-tiang baru ya, dengan adanya kabel yang makin banyak ini salah satunya ya. Karena kan banyak orang sekarang pakai provider WiFi dan lain sebagainya. Apakah ini akan jadi fokus dari teman-teman asap kali juga?
3: Mungkin itu ya, nanti gandengnya beda lagi mungkin ya. Karena kami sendiri bukan menjadi salah satu kayak satgasnya juga tapi lebih ke keprihatinan kami sebagai warga yang notabene itu ya betul. Jadi memang melihat kenapa sampai di situ? Apa memang tidak ada tempat lain? Atau memang hal yang paling murahnya di situ gitu? Karena gratis juga. Gitu. Tapi karena mungkin dan juga karena mungkin tidak adanya aturan. Nah, kalau sekarang kan di Kabupaten Karanganyar kalau nggak salah sudah ada aturan tidak boleh membakar sampah ya Pak, sembarangan.
1: Betul,
3: mungkin itu menjadi salah satu nanti juga ini jadi bagian dari itu. Mungkin bentuk kalau kami yang langsung mungkin orasi kan kiranya enggak etis berorasi toh. Makanya dengan aksi inilah mungkin akan terjadi adanya peraturan-peraturan baru dari pemerintah.
1: Ya, gitu, tapi enggak main-main loh aksinya, langsung gandeng DLH otomatis kan dekengan
3: itu. Kalau kami sendiri takutnya malah kamu tuh siapa? Izinnya dari mana itu? Ketakutan kami seperti itu.
1: Iya, benar. Lalu Mas Arifin, bagaimana sih Mas proses teman-teman acap kali ini ketika mencabut paku dari pohon-pohon ini, apakah mungkin gimana ya, mereka semua dibekali dengan peralatan sendiri ataukah memang mereka mandiri bawa dari rumah, terus kemudian mobilnya akan seperti apa, bawa motor, mobil ataukah ada armada khusus gitu?
3: Oh, kalau kami karena tadi itu di Armed Group itu punya kami sendiri itu sudah ada armada ya, termasuk ya intinya bagian di situ tuh bagian banyak lah, bagian kami amal, bagian kami promosi, bagian banyak sekali. Nah, makanya jadilah Armed Care itu. Terus kalau untuk masalah peralatan memang kami sendiri pertama dari kami, tapi kemarin kami menggandeng dari DLH, kami dibekali beberapa alat ya, termasuk kemarin kita dibahkan oleh Pak Renggo selaku main waktu koordinator juga lapangan ya mungkin. Nah, itu beliau yang sudah memberikan bantuan itu, dan teman-teman semangat karena nanti dari si paku itu juga kan laku. Taruhlah ibaratnya dalam satu satu apa namanya, satu pohon itu ada satu on namanya. Hmm, hmm, hmm. 10 pohon udah 1 kilo. Nah, itu logisnya ya, tapi ini, tetap kami upayakan memang bukan tentang masalah finansialnya, meskipun itu ada, tetapi kami lebih fokus untuk bisa membenahi yang sudah terjadi ini, seperti yang bilang Pak Hartono tadi, bahwa dengan adanya paku itu nanti malah jadi yang kemarin kita apa namanya, kita pengalaman di lapangan itu bukan hanya jadi bantet, bukan hanya jadi mengkerdil, tetapi jadi rapuh. Karena dengan adanya paku itu ada beberapa yang mati. Setelah mati dia akan mengkeropos, keropos nanti jadi enggak kuat. Dan itu terjadi, sering terjadinya ambruk itu bukan hanya faktor karena rimbunnya, tetapi karena memang tidak kuatnya menahan beban itu, keropos dari dalam itu.
1: Ya, karena karat yang ditimbulkan.
3: Betul, dari si pakunya. Itu kami fokusnya bukan hanya paku saja, termasuk bendrat itu sudah, lampu-lampu, termasuk maaf mungkin ini yang punya partai-partai besar itu kadang juga ini saya juga belum sampai di tahapan itu. Tetap kami upayakan siapapun itu benderanya, tetap kami lepas kalau memang itu menggunakan paku, kecuali memang ada tempatnya, nah itu kami biarkan.
1: Oke, baik-baik. Setelah paku ini dicabut, apakah ada perlakuan khusus untuk membantu pemulihan si pohon ini?
3: Kalau untuk sementara ini belum, karena kami juga belum tahu apa formulasi apa yang kira-kira bisa menyembuhkan. Mungkin ada dokter pohonnya mungkin?
1: Nah, belum ada ya. Barangkali ada pendengar yang merupakan berprofesi sebagai dokter.
3: Boleh itu, boleh. Karena kami juga masih berupaya hanya sekedar untuk menyelamatkan ya. Saya akan beranggapan pohon itu adalah diri. Ketika diri itu tertancap oleh duri saja rasanya sakit gitu. Yang itu yang tidak sengaja, apalagi yang faktor sengaja seperti.
1: Iya. Oke, baik. Pendengar, kami juga ajak Anda, silahkan yang pengen bergabung di 638055, juga di WhatsApp kami di 081390155525. Lalu Mas Arifin, apakah boleh jika warga masyarakat bergabung menjadi member dari Acap kali ini?
3: Sangat boleh. Sangat terbuka untuk sifatnya untuk siapa saja, mau itu PNS, mau itu pengusaha, siapa aja silakan. Kami malah terbuka dan lingkupnya tidak harus di Karanganyar. Silakan, mungkin bisa jadi ini menginisiasi, menginspirasi teman-teman untuk bisa peduli terhadap sesuatu yang sifatnya tidak dipedulikan. Itulah karena pohon itu jarang orang skarpe, iklan ya iklannya dewe, duit-duitnya dewe, pohon ya pohon. Nandur dewe, nah kadang beberapa memang tidak pernah terbesit untuk memikirkan hal itu.
1: Oke, baik. Terkait dengan peraturan yang tadi disampaikan Pak Hartono, disampaikan oleh Mas Arifin, sebenarnya peraturan ini apakah memang dia bersanksi ataukah tidak, Bapak? Karena faktanya masih banyak orang-orang yang mungkin karena merasa tidak diawasi ya Pak ya.
4: Iya.
1: Celinga-celingo aman tempel sudah. Ya. Nah, bagaimana terkait dengan hal ini, Pak?
4: Ya, terkait dengan peraturannya terus terang di pemerintah daerah masih sifatnya himbauan ya, himbauan untuk tidak masang iklan, pamflet dan sebagainya di pohon. Kemudian kami juga berharap dengan adanya program ini dari teman-teman Acap Kali sudah peduli terhadap paku yang ada di pohon, kami berharap dari teman-teman media atau mungkin dari advertising dan sebagainya iklan untuk selalu menjaga agar tidak memasang iklannya di pohon dan juga agar menjaga pohon itu tetap bersih dari paku. Kalau masang iklan di pohon monggo, tapi harus dipakai tali atau atau mungkin yang lebih tidak mengganggu dari pohon tersebut.
1: Oke. Lalu apakah setelah seseorang ataupun pihak yang menempel iklan ini, mereka punya tanggung jawab untuk nanti juga melepaskan, Pak? Kira-kira seperti apa? Karena orang kan ya udah pasang tinggal gitu. Sebenarnya peraturannya seperti apa, Pak? Apakah mereka juga harus kalau sudah selesai masa iklannya ya mereka sudah harus cabut begitu?
4: Ya menurut aturan harusnya setelah iklannya habis masa berlakunya izinnya itu kan harus lepas.
1: Lepas.
4: Iya. Tapi kan ya kadang yang memasang ikan kan membutuhkan biaya lagi untuk pelepasan. Ternyata ya dibiarkan saja.
1: Uang makan, uang jalan ya setidaknya. Iya, ya, karena banyak sekali ya Mas Arifin yang kita lihat orang masang asal pasang, yang kedua mereka meninggalkan itu, bahkan sampai lupa berapa spanduk yang mereka pasang itu jumlahnya. Betul. Berapa, di mana saja aja mereka enggak tahu. Betul. Loh, di mana aja. Nah, melihat keprihatinan ini Mas Arifin, bagaimana Mas Arifin punya formula termasuk membantu teman-teman dari DLH untuk broadcast ke teman-teman advertising, apakah juga Mas lakukan?
3: Selama ini belum, karena kami kalau untuk masalah perizinan kan nanti masuknya ke BKD ya Pak.
1: BKD.
3: Kami juga menggandeng, tapi untuk kemarin kami belum sempat bersinergi karena memang di apa namanya, di kepentingan ini masih dengan PU dan DLH. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga akan menjalin hubungan kerjasama terkait untuk masalah perizinan itu, karena maupun termasuk bagian di dalam perizinan itu

0: Oh, dengan umbul-umbul berbayar. Yeah. Yang tidak cuma itu saja. Makanya kecil-kecilan, koperasi atau mungkin maaf dealer dan sebagainya. Itu sering terjadi ya. Ini lebih ke kesadaran saja masyarakat bahwa jangan sampai kita untuk mengejar keuntungan besar, keuntungan finansial, sampai kita harus mengorbankan yang sifatnya adalah tentang pepohonan atau sesuatu yang sifatnya untuk kepentingan bersama.
1: Oke, baik. Menarik pendengar, kami kembali ajak Anda setelah satu jeda lagu kami hadirkan untuk Anda. Silakan bergabung di 638055 ataupun juga di nomor WhatsApp kami. Anda bisa kirimkan pesan Anda di 081390015525. Kami segera kembali untuk Anda pendengar.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih dengan kami di 101 Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih dalam perbincangan bersama dengan komunitas Acap Kali, aksi cabut paku sebulan sekali. Dan ada dua narasumber kami, yang pertama Mas Arifin dari Armed Care, kemudian mewakili teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, selaku staf, yakni Bapak Hartono. Kami ajak Anda pendengar di 638055, juga di WhatsApp kami di 081390155525. Sembari saya akan melanjutkan berbincang bersama dengan kedua narasumber kami. Untuk Mas Arifin, siapa saja Mas selain dari DLH yang turut bersama-sama bekerja sama bersama dengan Acap Kali ini ketika event cabut pakunya?
2: Untuk kedinasan memang kami dari DLH
1: saja.
2: Tapi kalau untuk komunitas yang lain, kami ada Pikir Supuan, ada Suling Surga, ada tadi Pangausan, terus teman-teman Kopika, itu kami sudah menggandeng mereka semua.
1: Oke. Dan apakah boleh jika orang datang, yes, pokoknya spontan aja ketika ngelihat teman-teman Acap Kali sedang action, mereka datang untuk membantu?
2: Sangat boleh, dan sangat boleh. Itu terjadi, kami terjadi beberapa kali, iya. yang kenal ya, teman-teman. Lagi ngapain? Saya bilang lagi nyabutin paku, sudah ikut, itu kita aja, langsung ikut. Biasanya kan kami bergerombol, jadi kami ada seragamnya, mungkin jadi menarik pusat perhatian teman-teman. Kami biasanya seperti itu, dan itu sangat diperkenankan kami malah seperti itu. Jadi rekrutmen kami bukan harus kamu umur berapa, usahanya apa, enggak, siapa saja boleh.
1: Oke, baik. Nah, saya ingin tahu Mas, respon masyarakat ketika melihat aksi cabut paku pohon ini seperti apa sih yang pernah terjadi dan jadi pengalaman yang unik bisa diceritakan kepada pendengar?
2: Beberapa kali kami, ya itu tadi, sempat harus bersinggungan, lah ngopo dadak dicopot. Ada yang mungkin karena, maaf, contoh-contoh kecil nih, ada tulisan dilarang buang sampah di sini. Saya cuman ambil pakunya, setelah itu kami kasihkan kembali. Artinya biar mengedukasi, kalau mau dikasih tulisan taruh aja di sini atau diikat, jangan pakai paku. Yang kedua, lampu biasanya, karena ada toko, sebelahnya toko, terus di depannya ada pohon, mereka kan dengan seenaknya terus dipakein lampu, harapannya biar menarik perhatian. Tapi kami edukasi, tapi ya itu, jadi bersinggungan. Beberapa orang mendukung, sangat mendukung, malah banyak yang sangat mendukung. Yaitu makanya kami butuh dekengan pusat, salah satunya kami dengan teman-teman dari DLH untuk bisa menaungi kami. Nanti seandainya ada sesuatu yang sifatnya itu berkenaan dengan hukum atau apapun, kami sudah ada yang bertanggung jawab, seperti itu Mas.
1: Oke, tenang, ada Pak Hartono dan kawan-kawan mau beres. Sebenarnya masih ada Pak Sunarno juga ya, tapi karena beliau berhalangan hadir begitu ya. Dan sampai dengan saat ini Mas, apakah ada perubahan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga pohon ini di Karanganyar sendiri?
2: Kalau untuk saat ini masih dalam konteks yang yaitu tadi, tobat sambel lah ya. Mungkin ketika kami harus, mungkin bukan sebulan sekali nanti jadinya. Sehari sekali lah mungkin ya jadi.
1: Itu tobat jiwit lah itu.
2: Nah itu kami masih belum berupaya memang untuk memberikan, ya seperti kita sampaikan tadi, ada nggak nih perundang-undangan yang notabene benar-benar menguatkan untuk kita memberikan semacam apa namanya selebaran atau mungkin dalam artian spanduk yang nanti akan dipampang. Jadi ketika nanti orang mau memangku, ternyata ada undang-undangnya loh. Kita takut nih. Seperti itu. Kami masih menggodok itu. Kami juga sudah sampaikan ke pihak terkait di DLH untuk bisa segera untuk menerbitkan sesuatu yang sifatnya baik itu tentang peraturan daerah, peraturan bupati atau mungkin yang sifatnya benar-benar itu akan menjadi aturan yang akan dipakai oleh kebanyakan orang begitu.
1: Oke. Draft dari Mas Arifin ini akhirnya maju ke DLH. Pak Hartono mungkin bisa disampaikan sampai dengan saat ini, Pak. Progres permintaan dari teman-teman acap kali ini sampai dengan saat ini seperti apa perkembangannya?
3: Ya, perkembangannya terkait dengan draft tersebut kan terus terang di DLH itu kan dinas yang ngurusi lingkungan hidup. Kemudian pohon yang ada di jalan, di trotoar, di pinggir-pinggir jalan itu kan kewenangan dari DPU Bina Marga. Kemudian apabila nanti pohon ada yang kena ada di atasnya ada kabel listrik itu kewenangannya di PLN. Sehingga terkait dengan pohon yang ada banyak pakunya itu kan lintas sektoral gitu. Sehingga kami perlu adanya duduk bersama untuk saling membantu bagaimana caranya agar peraturan untuk tidak memasang iklan dan sebagainya itu di pohon sehingga perlu adanya kolaborasi antar lintas bidang, lintas kantor.
1: Oke. Sudah diajukan menunggu berapa lama Mas Arifin?
2: Kalau saya kemarin kan baru ke waktu itu kan kalau pejabat mungkin di karangannya kan dinamis ya gonta-ganti. Jadi kami juga tidak bisa memaksakan karena mungkin yang lebih tahu kan kedinasan itu sendiri. Waktu itu kami baru mengajukan desain untuk perihal masalah peraturan. Jadi ada undang-undangnya tahun sekian. Nah, cuman kami kan belum bisa melangkah karena yang lebih tahu detailnya seperti yang Pak Hartono bilang bahwa nanti DLH akan bergabung dengan PU atau dengan yang sifatnya memang satu kantor yang di situ mengurusi hal yang sama gitu. Karena memang betul seperti Pak Hartono bilang bahwa kadang kalau sudah dipasrahkan ke PU ya LH nggak bisa lagi Pak. Hanya butuh kolaborasi aja. Betul seperti itu.
1: Kewenangan yang berbeda.
2: Betul. Ya. Mungkin itu yang lagi sedang digodok oleh teman-teman dari kedinasan. Mana kira-kira yang memang nanti pas untuk diberikan peraturan-peraturan itu sendiri.
1: Berarti terkait hal ini DLH menjadi jembatan antara teman-teman acapkali ke DPU Pak ya. Kita tunggu Pak Hartono.
3: Ya terus terang terkait dengan iklan itu kan yang mengurusi BKD. Kemudian pohonnya itu kalau yang masih kecil yang nanamnya DLH. Kemudian sudah besar yang menjadi kewenangan PU. Gitu. Jadi
1: Iya. Susah juga ya kalau begini ya. Beda kalau satu pengelola sehingga mau dia pohon kecil mau pohon besar satu pengelola kan enak begitu pintunya ya. Oke, lalu Mas Arifin, ada banyak cerita pasti dan salah satunya saya pengen tahu apakah ada sih. Ini kan hal yang positif sebenarnya. Tapi apakah pernah ada masyarakat yang melakukan penolakan? Udahlah enggak usah gitu sampai benar-benar dilarang-larang betul. Secara ini di forcing untuk udah jangan pergi sana gitu.
2: Kalau perihal terkait untuk secara langsungnya tidak, tapi untuk komentar, kritik dan saran yang tidak membangun ya justru menjatuhkan itu banyak sekali. Nah itu salah satunya kami waktu itu dengan PD-nya kami nggak perlu siapa-siapa, karena saya kira kami bisa lah untuk hanya sekedar itu. Tapi ternyata ada penolakan. Nah penolakan itu justru dari yang sama dengan kami, artinya tim-tim pengusaha, artinya orang-orang pengusaha yang notabene tidak mau dirugikan. Salah satunya maaf mungkin kalaupun hari ini merasa bahwa tidak suka dengan mendengarkan ini, setidaknya ini jadi kalau tersindir ya bagus, berarti memang itu nyata ya kan. Salah satunya kayak pengusaha-pengusaha yang seperti resto ya. Otomatis okay. Resto itu kan perlu publikasi yang lebih baik yeah. itu tentang menu, baik itu tentang harga, baik itu tentang promo, dan itu akan dijabarkan banyak sekali. Contoh-contoh makanya kayak ada yang daerah Karang Pandan ke sana itu rata-rata resto.
1: Yeah.
2: Saya tidak tahu apakah itu memang sesudah dengan perizinannya atau belum, tapi ketika kami membongkar, tidak ada tuh yang saya sudah izin dan sebagainya. Kalau sudah ada itu kami memang tidak gitu. Tapi karena tidak ada kalimat dan tidak bisa membuktikan dalam tanda kutip tentang perpajakannya, ya kami eksekusi gitu.
1: Oke, baik. Benar-benar ya. Kalau tidak ada izin, kalau kemudian dieksekusi, pasti ada yang protes ya, Pak ya. Harusnya, kalau ada izinnya.
2: Betul.
1: Faktanya ketika dieksekusi tidak ada penolakan apapun, berarti memang
2: iya memang
1: tancap legal, saja betul, ya. Kalau ini acap kali yang sana berarti tancap saja. Oke, lalu mungkin melalui Pak Hartono dan juga Mas Arifin, selain DLH, bagaimana respon dari pemerintah daerah selain daripada DLH ini memberikan respons dengan kegiatan teman-teman di acap kali?
3: Oke, terkait dengan respon itu Pak Bupati kemarin juga ikut kegiatan gitu Mas gitu.
2: Iya, betul.
3: Clean up day itu ada kegiatan pungut sampah juga cabut paku di sekitar alun-alun. Kemudian Pak Bupati antusias sekali dan Pak Bupati, Wakil Bupati dan para Porkompinda ikut pengambilan cabut paku di sekitar alun-alun Karanganyar.
1: Oke. Mas Arifin, ada tambahan Mas terkait dengan hal ini?
2: Cukup, saya malah sangat berterima kasih salah satunya kepada teman-teman yang sampai sekarang itu masih mengikuti daripada kegiatan yang mungkin tidak begitu manfaat untuk diri tapi bermanfaat untuk banyak orang. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintahan di Kabupaten Karanganyar ini, termasuk dari Bupati kita saat ini Pak Robert dan juga Pak Wakil. Itu kami sangat berterima kasih karena kami didukung, disengkuyung, bukan hanya sekedar dengan retorikanya, dengan kata-katanya, tapi dengan tindakan nyatanya seperti yang kemarin kita acara
3: Clean Up Day.
2: Clean Up Day itu hari bersih ya Pak.
3: Yeah.
2: Dunia itu kita benar-benar diikut sertakan. Jadi bukan hanya sekedar dipandang sebelah mata karena kami hanya sekedar mencabut paku. Karena mencabut paku itu sama dengan mencabut nyawa mungkin. Jadi memang benar-benar kami sangat terapresiasi. Jadi kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran yang mendukung dalam kegiatan ini.
1: Sebenarnya punya target apa sih Mas?
2: Kalau saya targetnya jelas karangannya itu bersih. Karena kami sendiri di Karanganyar mungkin kalau main-main di Papahan nanti ada mulai Papahan sampai ke sana itu kan dulunya itu dengan kalimat yang kurang bagus ya, artinya kumuh. Maka untuk saat ini pengen adanya perubahan yaitu tentang bersih dari segala hal yang sifatnya baik itu tentang perikanan, baik itu bangunan-bangunan yang mungkin mengganggu daripada pandangan. Karena memang salah satu daripada orang ketika masuk ke Karanganyar itu kan gak mungkin dia akan menunduk, itu gak mungkin. Nah pastinya akan melihat sekitar. Nah sekitar itulah yang jadi benar-benar menjadi barometer. Oh ini Karanganyar bersih. Oh Karanganyar ini kumuh, kan memang dari perkotaannya dulu. Mas.
1: Oke. Di era saat ini Mas, hal yang dibutuhkan juga supaya dilirik oleh masyarakat adalah dengan muncul di media sosial. Bagaimana acap kali di media sosial, apakah sudah secara masif mungkin konten-kontennya dan lain sebagainya?
2: Untuk saat ini kami terbatas itu karena memang kami tidak punyanya media, artinya yang memang untuk menekuni di dalam hal itu ya. Ya makanya kami menggandeng beberapa banyak termasuk nanti mungkin Kominfo ya Pak. Jadi yang Kominfo itu kan yang lebih vokal di dalam masalah untuk mempublikasi baik itu tentang berita-berita atau mungkin medsos dan sebagainya. Ya itu sangat penting, kami juga membutuhkan itu. Makanya kami membuka peluang terhadap siapa saja nanti ketika nanti kami ada aksi cabut paku itu tidak harus mencabut saja, ikut mengabadikan, ikut mengupload di sosmed itu juga bagian daripada salah satu mengikuti daripada kegiatan acap kali begitu Mas.
1: Oke, baik. Sebagai closing statement mungkin bisa disampaikan harapan ke depan seperti apa untuk Acap Kali sendiri, Mas Arifin. Nanti kemudian juga disambung Pak Hartono, harapan ke depannya seperti apa? Monggo silakan.
2: Nih, harapan kami ingin rasanya ini bukan sekedar menjadi wacana atau sekedar daripada kerja yang hanya lingkupnya diakui oleh 1-2 orang, tapi saya pengen lebih Acap Kali ini benar-benar bisa diikuti oleh semua orang. Tidak harus di Karanganyar, tidak harus di Jogja, tapi di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Karena mungkin ini sesuatu yang sangat penting untuk kita benar-benar melestarikan pohon-pohon yang ada di sekitar perkotaan terutama. Kalau di desa mungkin saya kira tidak ada paku-maku, karena iklan di desa kan tidak ada yang melihatnya. Yeah. Jadi itu harapan besar kami, ini benar-benar bisa untuk merubah mindset bahwa beriklan tidak harus di pohon. Beriklan sekarang di medsos, beriklan bisa mungkin dengan baliho, menyewa dan sebagainya. Itu jauh lebih efisien, yeah, jauh lebih menyehatkan dan juga tidak merugikan.
1: Oke, baik. Pak Hartono ada tambahan Pak terkait dengan hal ini Pak?
3: Kami berharap dari teman-teman media yang biasanya pasang di pohon, kami harapkan untuk tidak masang iklan di pohon, karena pohon merupakan paru-paru kota ya, yang menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen, sehingga perlu untuk dijaga agar oksigen yang kita hirup sehari-hari akan lebih baik kualitasnya, dan juga akan lebih banyak oksigennya sehingga udara di sekitar kita akan lebih sejuk.
1: Oke, baik. Lalu saya teringat bahwa di Karanganyar juga ada Car Free Day kan Mas. Apakah sudah dimanfaatkan oleh teman-teman Acap Kali?
2: Belum. Nah, belum. Itu yang kami sendiri belum bisa mengoptimalkan itu karena lingkup kami masih terbatas hanya di kelompok-kelompok kami yang memang dalam artian pedulinya bukan hanya sekedar peduli tetapi dengan hatinya. Kalau sekedar peduli mungkin nanti sehari ini peduli, besok sudah lain lagi gitu. Makanya kami memang benar-benar yang mau berintegritas, memang benar-benar dengan kesungguhan dan juga keistiqomahan gitu.
1: Oke. Waktu dekat Mas, kapan ini nanti ada action lagi? Siapa tahu ada yang pengen gabung gitu.
2: Ini mungkin minggu depan ini, karena kan kemarin kita di Idul Adha, jadi kita libur harusnya setiap akhir bulan. Jadi nanti kita ganti. Nanti ini lingkupnya dari DPRD Bapak, kemarin DPRD nanti ke sana ke Bu Siwaloh itu. Kemarin karena dari Bejen nanti sampai ke DPRD, DPRD baru ke sana.
1: Oke, mungkin bisa diposting Mas di media sosial, barangkali ada pendengar, ada masyarakat yang bisa menyaksikan kemudian ikut dalam pergerakan ini, lalu tidak ada pencitraan dan konten saja akhirnya sesuai dengan harapan Mas Arifin bahwa tergerak hatinya untuk benar-benar ikut dalam Acap Kali ini.
2: Itu yang kami kenapa justru kami tidak adanya media. Salah satunya itu bentuk dari, karena untuk zaman sekarang itu susah Pak. Artinya yang tulus jika dibilang modus, yang modus dibilang tulus dan sebagainya. Yang membuat kami untuk bisa memberikan statement bahwa kami tidak hanya berretorika, kami juga hanya berkata-kata, kami dengan tindakan nyata, dan kami juga hanya sekedar tidak hanya dengan publis terus ini lagi ini, ternyata tidak. Nah seperti itu. Memang kami menjauhi itu bukan karena faktor tidak adanya seseorang yang ada di media, tapi salah satunya adalah sisi daripada yang kurang baiknya seperti itu Mas.
1: Ini kantornya atau sekretariatnya masih di bersama dengan di Armed Care?
2: Iya, kalau kami kan di Arif Media. Arif Media itu memang membidangi, kalau bahasa kami ada namanya Arif Media isong gae opo wae. Jadi semua memang bisa dibikin di Arif Media.
1: Okay.
2: Nah, itu terus kami bergerak expand di beberapa usaha. Nah, salah satunya ini yang di luar daripada usaha ada Armed Cat, Armed Peduli begitu Mas.
1: Di mana Mas?
2: Di Papahan, kalau yang untuk yang sekretariatnya kami di Papahan, tapi untuk yang utamanya di dekat RSUD Jenglong Karanganyar,
1: Barat RSUD. Di Maps ada ya Mas?
2: Ada, Arif Media.
1: Bagi Anda yang pengen butuh apapun, katanya Arif Media iso gawe apa wae. Terima kasih untuk Mas Arif, terima kasih Pak Hartono untuk perbincangan di malam hari ini. Semoga membawa manfaat dan inspirasi, ditiru oleh siapapun, dimodifikasi, bahkan bisa lebih bagus. Betul. Begitu, dan kita tunggu aksi dari teman-teman Acap Kali, barangkali nanti ada event-event terbaru dan bisa kembali hadir bersama dengan kami di studio RRI Surakarta untuk kita berbincang kembali. Terima kasih Pak Hartono, terima kasih Mas Arifin, selamat malam, selamat lanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Surakarta, malam ini masih akan terus hadir untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada Desember 1948, agresi militer Belanda kedua mengguncang Yogyakarta dan RRI Surakarta saat itu pun terancam. Dari arsip sejarah RRI tertulis, dengan tenaga rakyat, pemancar seberat 1,5 ton dipindahkan secara diam-diam menembus lereng Lawu dan menuju Balong Jenawi Karanganyar. Di sebuah dusun terpencil, studio darurat pun dibangun di dekat kandang kambing. Itulah sebabnya siaran perjuangan ini dijuluki Radio Kambing. Di tengah serangan Belanda, berkat keberanian para petugas RRI dan rakyat, pemancar pun terselamatkan. Siaran terus berkumandang hingga dunia mendengar suara Indonesia. Kini kisah itu diabadikan dalam Monumen Radio Kambing di Balong Jenawi dan diresmikan pada 11 September 1985. Sebuah aksi bahwa kemerdekaan juga diperjuangkan lewat udara.
1: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Pendengar, kami ajak Anda untuk mendengar dan menyimak siaran mini drama persembahan dari rekan-rekan Teater Angkasa RRI dengan cerita Secercah Harapan.

0: mana Pak RT?
1: Itu dari balai desa, ada pertemuan tadi Bu Mirna. Gorengannya 20.000 ya Bu Mirna, campur ya.
0: Ini mau nunggu yang panas atau yang ada aja nih Pak RT?
1: Yang ada aja lah biar cepat. Besok-besok ditambah lagi gorengannya ya Bu Mirna, biar lebih banyak pilihannya dan tambah ramai.
0: Maunya sih gitu Pak RT. Ada onde-onde, ada pulut goreng, pastel, risol. Gak cuma tempe, tahu, pisang sama bakwan aja. Tapi mau gimana lagi Pak RT? Modalnya gak ada.
1: Nah, pas ini.
0: Apanya yang pas Pak RT?
1: Begini Bu Mirna, desa kita tahun ini dapat program pembinaan dan pengembangan usaha. Tadi disampaikan sama Pak Kades, kami sebagai ketua RT diminta untuk mendata warga yang punya usaha. Katanya nanti akan ada pelatihan dan kemudahan mendapatkan modal untuk pelaku usaha kecil, Bu.
0: Alhamdulillah. Kabar baik ini Pak RT kalau benar itu.
1: Benar, Bu Mirna. Formulirnya lagi disiapkan sama pihak desa. Nanti kalau sudah ada, kami akan langsung mendata, Bu Mirna.
0: Jangan lupa usaha kami didata juga loh, Pak RT.
1: Iya. Tolong sampaikan juga sama Pak Ridwan, suami Bu Mirna. Kan Pak Ridwan ada usaha budidaya ikan lele juga. Nanti tolong diingatin aja kalau saya lupa ya.

0: Kemana tuh Bu Mirna?
1: Mau ke kantor desa, Bu Sri.
2: Loh, Bu Sri nggak ikut kegiatan di kantor desa hari ini?
1: Kegiatan apa, Pak Ridwan?
2: Ada pelatihan untuk pelaku usaha seperti kita, Ibu Sri.
1: Oh, itu. Ada kemarin Pak RT ke rumah kasih tahu. Terus, Bu Sri nggak ikut. Kan Bu Sri ada usaha keripik ubi. Hai, malaslah saya. Takkan ada hasil.
2: Kita kan belum tahu, Bu Sri. Siapa tahu, dengan ikut pelatihan usaha, kita jadi berkembang. Katanya, ada kemudahan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha loh, Bu Sri.
1: Bu Mirna sama Pak Ridwan sajalah dulu. Saya pun lagi sibuk, tak sempat hari ini.
3: Oh, ya sudah kalau gitu kami pergi dulu ya, Bu Sri.

Bapak Ibu sekalian, peran desa memberikan pelatihan kepada pelaku usaha sangat penting untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri secara ekonomi. Nah, sebagai kepala desa, saya berharap nih kepada Bapak Ibu semuanya ya, agar bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nanti Bapak Ibu juga akan diberikan waktu untuk bertanya kepada narasumber setelah pemaparan materi. Silakan ya dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Untuk program pinjaman modal usaha nanti juga akan disampaikan di akhir acara. Begitu ya Bapak Ibu.

0: 15.000 campur aja.
1: Oh iya iya 15, sebentar ya. Kakak mau berapa kak?
2: Saya 25 ya bu, risolnya 10, yang lainnya campur aja.
1: Oh iya iya. Nah ini bang 15.000, makasih ya bang ya. Nah kak ini risolnya tinggal 6 ini, diganti pastel aja mau gak kak? Ada isi ikan, ada isi sayur juga.
3: Wah, diganti pastel laris sayur gorengannya aja lah, sore ini bu Mirna.
1: Eh pak kades, alhamdulillah ini pak. Etalase gorengan inilah mimpi kami Pak Kades. Mimpi punya usaha yang bisa membantu meningkatkan perekonomian kami. Nah kak, kak ini 25 tadi ya kak ya risolnya. Yang 4 diganti pastel sayur ya. Ya makasih ya bu. Sama-sama.
3: Alhamdulillah. Semoga makin maju ya usahanya Bu Mirna.
1: Amin ya Allah, amin. Pak Kades mau ambil ikan lele?
3: Iya bu. Pak Ridwan ada?
1: Ada, langsung ke belakang aja ya Pak Kades. Itu tuh, dekat kolam.
4: Eh, Pak Kades.
3: Iya, lagi sibuk Pak Ridwan.
4: Enggak Pak Kades, cuma ngasih makan ikan aja. Ini lelenya udah saya siapkan. Udah saya bersihkan juga, tinggal dimasakkan aja nanti.
3: Wah, terima kasih loh ini sudah dibersihkan. Ini uangnya 60.000 Pak Ridwan.
4: Terima kasih Pak Kades.
3: Jadi gimana Pak Ridwan, sudah ada perkembangan belum usahanya?
4: Alhamdulillah Pak Kades, mulai banyak kemajuan. Bukan cuma karena bantuan pinjaman modalnya, tapi setelah ikut pelatihan kemarin, saya jadi tahu bagaimana cara mengolah usaha yang baik. Dari mulai mengatur keuangan, pemasaran, dan lainnya.
3: Wah, syukurlah Pak Ridwan. Saya pun ikut senang dengarnya. Mudah-mudahan nanti kami bisa mengadakan pelatihan lagi Pak Ridwan, supaya pelaku usaha di desa kita yang kemarin belum sempat ikut bisa dapat ilmu juga seperti Pak Ridwan.
4: Setuju Pak Kades, supaya ekonomi di desa kita bisa lebih maju. Kami yang udah pernah ikut pun, kalau bisa kita ikutkan lagi nanti di Pak Kades, biar lebih banyak ilmunya.
3: Iya, boleh juga tuh Pak Ridwan ya, nanti akan kami pertimbangkan.

0: Pendengar, Anda masih dengan kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 21.30 nantinya kami ajak Anda pendengar untuk bergabung di Ruang Rindu ya, dan kita masih tunggu dengan beberapa lagu yang akan hadir untuk Anda.
1: Adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
4: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, selamat malam pendengar. Manggala Putra menyapa Anda di Ruang Rindu malam hari ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Surakarta. Ya. Dan untuk hari Selasa malam ini, akan hadir lagu-lagu Indonesia era tahun 2000 hingga 2010 ya. 2000 hingga 2010, silahkan disiapkan dulu, gak usah buru-buru ya. Dan kami ajak Anda untuk bergabung di 638055 atau di WhatsApp kami di 081390115525. Untuk sesi pertama, saya pengen yang agak beda ya. Saya akan terima 4 penelpon, semoga bisa tidak terlalu panjang begitu. Untuk temanya apa, Mas Manggala? Temanya saya punya tema tentang akhir-akhir ini, ya, akhir-akhir ini loh ya. Anggota tubuh mana yang sering Anda pijat? Nah, pijat sendiri maksudnya ya. Karena mungkin agak ngerasa pegel, kram, dan lain sebagainya. Nah, anggota tubuh mana yang sering Anda pijat akhir-akhir ini? Kalau saya sejujurnya di pergelangan jempol, tangan kanan. Karena ketika beberapa waktu yang lalu nyopir itu terus keteken gitu loh. Jadi pas muter setir terus keteken gitu jempolnya, akhirnya sampai sekarang masih kram. Nah, ini yang akhir-akhir ini, bahkan baru aja tadi sebelum saya pikir ini bisa jadi tema, ya udahlah saya tak pijit dulu gitu kan. Akhirnya oh ya udah jadi tema gitu loh, ya. Nah, kalau Anda anggota tubuh mana yang akhir-akhir ini sering Anda pijat begitu ya. Oke. 638055 pendengar, kami ajak Anda juga di WhatsApp kami di 081390115525 ya. Oke, di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bu Kinem. Wah, dapat juara ini. Iya. Itu kayak pertama banget ya, apa enggak ada undangan-undangan gitu biasanya?
2: Enggak ada.
1: Lagi kosong ini hari ini. Tapi sudah istirahat, Bu?
2: Tapi sudah ngililer.
1: Sudah. Oh, ngililer. Terus kayak gini tidur lagi nanti jam 1, jam 2 gitu, Bu?
2: Wah, nanti saya kalau sudah diem tuh sudah bisa tidur.
1: Cepet banget ya ternyata ya.
2: Cepet tok.
1: Tapi enggak apa-apa, kenikmatan hidup itu memang ketika bisa tidur nyenyak ya, Bu ya. Wah, ngerasa kena gak bisa tidur itu jantan anak.
2: Sudah tua ya, Pak.
1: Gak apa-apa no. Kayak gak bisa tidur nyenyak aja udah ngelune jan, pikirannya kemana-mana.
2: Pikiran apa?
1: Oke, okay, baik. Begini, saya mau tanya, Bu, anggota tubuh mana, Bu, yang paling sering dipijat akhir-akhir ini?
2: Pijat.
1: Apa mungkin ngerasa agak linu di mana yang sering Bu Kinem pijeti gitu sendiri ya maksudnya? Ada nggak, Bu?
2: Nggak
1: ada.
2: Anu, ya sering tapi
1: kaki.
2: Ya sama itu tukang pijet itu.
1: Oh tapi gitu.
2: Kalau nggak enak gitu pijet terseroan.
1: Wah, komplit lah kauan.
2: Pokoknya nanti kalau sudah dikerok itu dipijet.
1: Iya. Wah, itu tinggal itu istirahat kan, enak kan, ya Bu ya.
2: Tapi yang karena itu mas, di samping saya itu ada tukang pijet.
1: Sekalian ya Bu ya. Baik. Begini ngerasak ke
2: kalau pokoknya agak rasa gak enak itu
1: panggil
2: pas sore apa siang itu terus ngundang.
1: Nah, langsung ya. Oke, okay, baik. Ngerasak ke lagu apa, Begini?
2: Lagunya
1: Indonesia 2000-an. Indonesia 2000-an itu
2: apa ya, Mas?
1: Apa? Saya Indonesia
2: 2000. Ari Lasso bisa.
1: Ari Lasso bisa.
2: Apa, Mas? kamu pilihkan weh.
1: Hampa terasa hidupku tanpa dirimu.
2: Oh iya, ya. Tanpa dirimu ya. Ya
1: iya.
2: Sendiri.
1: Aduh. Atau mau ini Bu, penjaga hati aja. Tak pilih ke ya. Oke, baik. Mau kirim salam boleh.
2: Salamnya buat Mas Manggala dulu. Iya. Selamat malam. Terus Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Menti, Bu Riri, Bu Mudista, terus Bu apa ya, Pak? Sangare lupa ngene iki
1: wis. Saya enggak ngerusui lho padahal.
2: Iya ta. Bu Indah. Terus Bu terakhir. Mas Bima, Mas Kre. Terus Mas Andi. Mas Andi lama banget.
1: Iya, kadang nek gabung malam banget, Bu.
2: Terus Mas Mas Ardian, terus pas mulati dibantul itu.
1: Baik. Semuanya. Oke, ada. Siap baik. Lagunya Cinta Terakhir ya Bu ya, Ari Lasso ya. Oke, baik.
2: Terima kasih
1: Bu. Selamat malam, Ge. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bu Gina membuka perjumpaan di Ruang Rindu ya. Lagunya kok tadi saya bilang apa sih, Permintaan Hati, itu kan lagunya Leto ya. Ari Lasso Cinta Terakhir ya. Reng reng reng teng reng reng tenereng. Wes, ditunggu pokoknya lagunya kena enak banget. Ada yang gabung di WA, kita terima dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Saya sudah.
1: Wah, wow, usai sudah katanya. Wah, belum apa-apa kok sudah.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Kapal laut, kapal selam.
1: Cakep.
3: Kena ombak goyang-goyang.
1: Cakep.
3: Tidak siang, tidak malam, hanya wajahmu yang terbayang-bayang.
1: Wah, wah, wah, wah. Desi Ratnasari.
3: Aduh, di suratnya sari sih. Kamu gak letakku saja.
1: Oke, Kak Puja, bagaimana kabarnya malam hari ini?
3: Aduh, kabar malam hari ini
1: seperti sepertinya sih capek sekali gitu ya?
3: Iya kak, capek karena pulang kerja. Pulang kerja mandi langsung gas, pergi kerja bakti di kantor bupati dalam rangka memperingati hari HUT Kabupaten Bintuni nanti tanggal 9.
1: Oke. Ya ya ya. Wah, berarti gladi ya.
3: Kita mempersiapkan iya gladi hari Jumat jangan santai.
1: Waduh. Acaranya makan-makan ya pasti.
3: Aduh, makan-makan bunuh. Ada kan temanku, saya bilang, iyo kak makan bunuh. Langsung dia bilang, iyo kak, habis makan baku bunuh. Maksudnya makan bunuh itu makannya banyak.
1: Ya, ya. Kalau bahasa orang sekarang itu mukbang.
3: Iya, ya, mukbang. Iya,
1: mukbang. Kak Puja, tapi kan setelah itu kan tetap harus ada acara-acara pijat-pijat bersama. Nah ini kita lagi bahas tentang kalau akhir-akhir ini ada nggak sih?
3: Sudah dengar tadi. Gimana? Kalau sakit itu di mana bagian pijat saya itu lengan, tangan-tangan itu biasanya kan ini kan alat-alat banyak, harus kerja lagi gini pulang harus capek mandi gosok pakai Nona Mas, minyak Nona Mas itu dari Kupang.
1: Oh, lokal sekali ya.
3: Nona Mas. Kalau di Kupang itu minyak itu namanya Nona Mas.
1: Nona Mas.
3: Itu kan dapat bawa dari teman di ruangan.
1: Oke, baik-baik. Langsung mujarab ya.
3: Mujarab kak.
1: Itu
3: pagi tuh badan segar.
1: Minyak kayak minyak-minyak panas gitu ya? Atau
3: Iya, dia kayak seperti minyak kayu putih,
1: oh,
3: cuma
1: iya, iya,
3: kalau
1: iya.
3: kita pakai dia warna kuning, namanya oh, juga minyak minyak nona emas.
1: Ya. Oke, baik baik.
3: Karena
1: baik.
3: Belum ada pria emas, cuma oh, ada nona emas.
1: Oh. Oke, baik. Kak Puja mau request lagu apa?
3: Lagu tadi saya udah menyanyi. Tapi saya lupa dulu punya itu penyanyinya.
1: Loh, ya.
3: Ya kalau ada Desi Ratnasari, Desi Ratnasari.
1: Oh, 2000 tidak masuk Desi Ratnasari.
3: Sudah.
1: Siapa? 2000-an.
3: Iya, kini usai sudah itu lagunya.
1: Oh, ikut lupa, Ari Lasso ya.
3: Oh, Ari Lasso.
1: Ari Lasso.
3: Iya, sudah lagi itu. Iya. Oke, lagu ini salam-salam buat Ibu Kinam yang tadi baru lewat, salam manis buat Ibu Elisa, Ibu Modesta, Ibu Christine, Mbak Rere, Mbak Citra, Mbak Dewi, Pak Pirudi, Pak Beni, Pak Kris, Ibu Ayu, Ibu Endang, buat Ibu Yuni, tiga serangkai mewakili seluruhnya tanpa terkecuali, buat Pak Andi di Batam, Ibu Mente juga buat Ibu Wigati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, mewakili seluruhnya saja.
1: Oke, baik, baik, baik. Begitu?
3: Buat Kamang, buat Kamanggala yang lagi bertugas.
1: Yes.
3: Sukses selalu sampai di penghujung acara.
1: Baik, sehat selalu untuk Kak Puja.
3: Jangan suka buah kecapi.
1: Cakep.
3: Kalau takut kena getahnya.
1: Benar.
3: Sering-sering aku bergabung hanya Ruang Rindu yang tiap malam menemani. Oke, baik. Terima kasih Kak Manggala.
1: Terima kasih Kak Puja, sehat selalu.
3: Sekian dan
1: terima kasih. Selamat malam.
3: Dadah,
1: bye bye Kak Puja. Terima kasih di Bintu di Papua ada Kak Puja menyapa kita semuanya pendengar selalu dengan pantun yang oke, pokoknya ya. Nah, ini ada yang mau gabung antara Bunda Tanti atau Pak Kris dulu ini. Silahkan ini berganti-gantian terus. Saya masih coba refresh untuk bisa menerima telepon dari beliau-beliau ini. Siapa dulu yang bisa? Oh, Pak Kris dulu terangkat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kris. Agenda apa malam hari ini?
4: Halo?
1: Agenda apa malam hari ini Pak Kris?
4: Baru cek lokasi ke lapangan.
1: Oh, untuk kapan? Kalau sudah cek-cek lokasi hari Selasa, katanya selo-selo tenan nih.
4: Rumah atapnya tinggi. Buat dari bambu.
1: Oh iya.
4: Mamas Manggala yang kupilih. Lalu kurindu.
1: Tenan, pokoknya harus no.
4: Kalau mendengar pantunnya dari ujung timur ya saya heran dan wah cakep.
1: Lah iya toh, gimana coba lempar pantun, saya yang malah justru harus lempar pantun ganti ini. Enggak pernah lempar pantun ke Kak Puja ini.
4: Enggak masalah, yang penting happy, Mas.
1: Iya, benar. Tapi sehat Pak Kris ya.
4: Temanya apa?
1: Temanya tentang ini loh Pak. Biasa kan kita pijat-pijat mandiri ya, kita sendiri. Nah, ini anggota tubuh mana yang akhir-akhir ini dipijat oleh Pak Kris?
4: Biasanya kan jari-jari dulu.
1: Oke.
4: Dan kan lengan Mas biasanya.
1: Oh, lengan.
4: Terus tak kasih
1: minyak obat
4: panas. Dapat merek.
1: Oh iya. Oke.
4: Okay. Untuk melenturkan otot-otot dan
1: tidak. Oke. Iya.
4: Cuma.
1: Tapi itu biasanya dilakukan sesering apa Pak? Setiap hari atau?
4: Kalau yang jari-jari kan setiap hari kan saya punya obat dari dokter teman.
1: Iya deh.
4: Kalau paku, kalau agak nyeri pakai ini Pak.
1: Oke.
4: Kan yang tahu sakit dan sehat itu kita.
1: Kita benar. Siap.
4: Pusing, ada kasih obat panas. Di pilingan Mas atau di.
1: Oh iya, benar.
4: Mari beli obat ringan dulu, nggak sembuh BPJS.
1: Wong itu sebenarnya obat sembuhnya cuman dijawel kancane yang berdiri di depan pintu nggak raket nggak bal gitu itu jenenge wis sembuh.
4: Nanti nggak ada habisnya.
1: Oke, Pak Kris mau lagu apa Pak Kris?
4: lagunya yang suaranya seperti Mas Manggala.
1: Waduh.
4: Dika dong.
1: Eh, Dika.
4: Dika.
1: Dika yang Dikta atau Dika?
4: Judika itu loh.
1: Oh, Judika toh. Oke. Okay. Yang apa?
4: Yang Kosakiti.
1: Oh, aku yang Kosakiti. Siap, aku yang tersakiti. Wes, pokoknya pengi-pengi ngomong kayak pegel, pijet-pijet kok aku yang tersakiti, kita kok loro banget.
4: Enggak lah, bisa wis ya.
1: Salamnya Pak Kris.
4: Tadi berlomba sama yang tadi ya.
1: Oh itu, dua langsung muncul namanya terus yang keangkat Pak Kris.
4: Apa ya? Nanti antena petan Bengawan atau dhuwur.
1: Lemai menang dhuwur.
4: Saya sama okay. Kamu tingginya sama mungkin Mas ya?
1: Mungkin.
4: Saya 171.
1: Saya 182.
4: Waduh. Misalkan saya tahu sejak kecil melu klub saya voli dulu ya. Tapi sih terus buat Bukina.
1: Yes.
4: Bu Yuni. Terus Cipling.
1: Mm-mm.
4: Tidak lupa ya Citra Muah-Muah. Mas Faiz, Mbak Rere.
1: Baik.
4: Dan tiga-tiganya. Tabel Lisa.
1: Iya.
4: Yeah. Terus Mendi.
1: Bumi
4: Karin.
1: Iya.
4: Yeah. Agustin Buning Sardini. Tadi Bu Elisa tadi belum?
1: Bu Elisa belum. Baru Bu Ginem, Kak Puja, dan Pak Kris ini.
4: Oh iya Pak. Raptor di Jateng. Juga Kak Puja ya. Makasih Kak Ngasenggolanya.
1: Yes.
4: Di Aisyah di Kalimantan Barat. Pak Gadot jarang naik sekarang ya Mas.
1: Iya. Yeah.
4: Tandi, Pak Tri, Mas Bima,
1: iya.
4: Bang Udo, dan semuanya aja,
1: semuanya
4: Mas.
1: Oke, siap, baik, begitu.
4: Iya, Mas.
1: Oke, terima kasih Pak Kris, sehat selalu untuk Pak Kris di Tasikmadu ya. Oke, baik, 1, 2, 3, satu lagi boleh silahkan. Oh di WA Bu Endang di Sukoharjo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam,
1: Rindu. Selamat malam. Fotonya mesra sekali.
5: Kenangan lama.
1: Oh lah iya. Makanya saya terus langsung tak aru-arui nu. Siapa ini kok ketok e di hutan pinus ketok e.
5: Itu salah kostum loh Mas.
1: Oh iya toh. Oh lah.
5: Lebaran, habis lebaran kok sampai situ.
1: Walah. Langsung menuju ke tempat kejadian perkara ini.
5: Iya, ngantar mertua itu kemarin.
1: Oke, baik, baik. Tapi sehat Bu Endang ya?
5: Sehat Mas.
1: Sehat, oke.
5: Okay.
1: Oh iya, amin pengestu nih pun Bu.
5: WA barusan tak kirim WA-nya.
1: Oh.
5: Bisa masuk.
1: Oke, Bu Endang, ini loh Bu, kita lagi ngomongin tentang anggota tubuh mana yang sering dipijat sendiri. Nah, ini karena perdagingan masih meluncur terus, jadi kayaknya momen pijat-pijat dewe. Oh, itu gerenjel-gerenjel. Bu Endang ada nggak Bu?
5: Ada sih Mas, leher sama pundak dulu Mas.
1: Lah iya toh.
5: Tapi ini bukan karena mie
1: ayam. Oh gitu.
5: Karena gendong.
1: Oh lah kan ada teknologi namanya stroller toh.
5: Oh ya, stroller juga.
1: Ya.
5: Dengar suara aku itu sudah anu tahu terus minta gendong.
1: Wah lah bener pinter berarti.
5: Nek belum digendong jeng ngangak-ngangak.
1: Aduh ya. Oke,
5: tapi baik. Tapi ya seneng, capek-capek ya, seneng.
1: Capek-capek seneng. Baik. Bu Endang ngeresek lagu apa?
5: Lagu dari Niji.
1: Niji judulnya apa?
5: Bila Aku Jatuh Cinta.
1: Wah lah, lah pas tenan toh. Makanya saya ngaru-arui fotone mergone. Lagunya ya pas banget toh piye. Memang dipas kita Bu?
5: Enggak, dipaske apa enggak ya?
1: Ya, oh no. Gitu no.
5: Nek itu keluar tuh berarti aku lagi jatuh cinta.
1: Oh. saja saja dipek dhewe. Loh, enggak apa-apa. Jatuh cinta itu kan selama manusia hidup dia punya perasaan itu kan bagus berarti.
5: Perasaan ini lagi-lagi.
1: Nah, gitu loh. Mm-mm. Baik, dikirim untuk siapa lagunya?
5: Lagunya untuk semuanya.
1: Oh,
5: tadi
1: gitu.
5: Ada Mbak Oja, Bu Sinem, Bu Kinem, Pak Kris, untuk Bu Tanti, mm-hmm. Bu Elisa, Bu Modesta, yeah. Pak Kris, dan semuanya saja. Okay. Oh, Citra, Muan.
1: Baik.
5: Okay. Untuk gitu. Mas. Mas
1: Manggala. Halo. Halo ya ta. Ternyata kadan yang berkepila jatuh cinta kan liane ngontrak. Wes pokoke dipek. Untung ra. Lah iya, untung enggak kesebut nama orangnya gitu loh maksudnya. Oke.
5: Okay. Ya,
1: nggih Bu. Amin. Baik.
5: Mas Manggala. Heeh. Saya kok lama enggak dengar suara Mas Yogi apa udah kurna tuh, Mas?
1: Mas Yogi ya, sudah.
5: Gitu.
1: Tapi semoga masih ada waktu untuk raketan nginguk-nginguk sebentar-sebentar gitu.
5: Oh gitu.
1: Iya.
5: Salam nggih. Kok ora pamit ning lewat udara.
1: Waduh. Ya nanti nek pas ketemu pas aja. Karena
5: aku beberapa ini ruang rindu enggak dengarkan Mas. Modalnya tiap itu kuis pol ngantuk.
1: Enggak apa-apa. Ya nanti kalau pas ketemu ada kemungkinan ini kok masih ada kemungkinan untuk dijawil kok, jadi ya nggak perlu pamit kan berarti kan gitu.
5: Oh gitu.
1: Iya.
5: Salam.
1: Iya, nggih Bu. Baik, terima kasih.
5: Nggak perlu Mas.
1: Nggih Bu.
5: Iya. Nek anu bayangin jenengan bisa kok tinggi.
1: Oh iya baik baik.
5: Oke. Okay.
1: Terima kasih nggih Bu. Monggo. Nggih, selamat malam untuk Bu Endang di Sukoharjo. Sudah 4 penelpon ya. Saya akan ke lagu dulu, sesuai dengan kesepakatan sudah 4 lagu, berarti tinggal saya putarkan satu persatu lagu yang sudah masuk dalam request ya. Oke, ditunggu lagunya satu persatu, WA juga nanti akan saya bacakan. Ada beberapa yang sudah masuk, nanti akan saya baca satu persatu, juga saya akan sapa kembali Anda di line telepon kami 638055 atau di 0813 900 155 25. Ada lagu dari Ari Lasso dengan Cinta Terakhir hadir untuk Anda pendengar.

0: Cuma sebenarnya ada masih dengan kami di Pro 1 dengan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Silakan yang pengen bergabung boleh ya. Saya akan baca WhatsApp dulu dari Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Manggala, apa kabar? Siti Aisyah di Kalimantan Barat, lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Aduh, Hati-hati di Jalan 2020-an ya. Ini untuk malam hari ini lagunya era tahun 2000 ya. 2000 gitu. Spesial untuk Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat, untuk Dedek di Kalimantan Barat, Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Hanan, Papi Rudi, Pak Tri, kemudian Pak Mulyadi, Pak Kris, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Welisa, Kak Citra Muah, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Citra, Mbak Ria, dan Mas Manggala yang baca, terima kasih. Kemudian dari Bu Endang di Sukoharjo sudah tadi ya, ada Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Mas Manggala, salam sehat, selamat tugas. Request lagunya Samson, Hening. Salam untuk Bunda Elisa, Bu Yuni, Kak Puja, Mbak Rere, Mbak Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Bu Endang semuanya, Mbak Citra, Mbak Dewi, Bu Ginem, Bu Tanti, Bu Modesta, Bu Menti, dan semuanya, terima kasih. Hari di Kaliwingko, selamat malam Mas Manggala, request lagunya Usi, Klik. Oke, baik. Terima kasih. Tetap semangat, sehat selalu. Kemudian dari Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Kalau Bu Endang sering kali di punggung keju kemeng, tak olesi minyak panas jadi mengurangi sakit. Mas minta lagunya Hariku Bersamanya. Salam untuk Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Mbak Citra Muah, kemudian Bu Lastri, Papi Rudi, Mbok Nah, Pak Kris, Pak Tri, Bu Elisa, Bu Igati, Mas Bima, Mas Andi, Bu Dini, Bu Hajah Sri. Dan untuk semuanya aja, selamat bertugas Mas Manggala, sehat selalu, terima kasih dari Cemani. Oke, kita terima yang di WA. Kayaknya, oh iya, di WA ada Bu Elisa di Pajang. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu Elisa? Kok lama gak berjumpa ini?
1: Yo, Mas Manggala sih gak siaran.
0: Oh iya toh. Oh, kemarin sama Hanan masuk berarti?
1: Masuk.
0: Walah, bareng sama saya kok terus gak masuk, gimana ini?
1: Nah, ditendang terus kok.
0: Oh iya toh, wah. Jan, ini apa toh siarannya kok nganggo tendang-tendangan barang iki kok.
1: Ditendang. Ngalor ngidul.
0: Lah, ngalor ngidul wis sak penake sing nendang. Oke, tapi sehat ya, Bu ya?
1: Oh, sehat.
0: Oke, baik, Bu. Kita malam hari ini lagi ngomongin tentang pijet nih. Nah, anggota tubuh mana yang sering dipijat mandiri sendiri sama Bu Elisa di Pajang ini kira-kira?
1: Kalau sendiri ya pakai alat itu loh.
0: Mbok pinjem, Bu.
1: Hai, Mbak.
0: Lah iya toh, pakai alat kok penak banget tuh. Alat yang mana nih, yang pakai baterai atau alat yang kayak gimana?
1: Enggak pakai baterai, cuma itu loh yang ada bunder-bundernya itu loh.
0: Oh iya, sing bentuknya kayak celurit itu. Oh, mana itu? Saya di rumah wes tak pakai sikilan meja, Bu. Mejanya tak walik terus tak buat kukur-kukur gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nek rodok gatel linu gitu, mejanya tak walik terus gue kukur-kukur geger kayak sapi.
1: Kalau biasanya ya aku tiap bulan itu pijet orang.
0: Oh, manggil orang ke rumah.
1: Tapi kalau sendiri ya pakai alat itu.
0: Oh, iya. Oke, okay. Terus sama minyak panas juga?
1: Enggak.
0: Oh, enggak? Polosan aja?
1: Itu, dipijet gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Yang belakang kan enggak bisa. Pakai alat itu kan bisa.
0: Oh, bisa. Oh iya. Benar, saya juga gitu. Pakai siklan meja itu juga bisa. Punggung sampai bawah bisa. Ngantek beset kabeh. Oke, baik. Bu Elisa ngerasake lagu apa?
1: Lagunya masih ada ya?
0: Oh, masih banget.
1: Oh ya. Demi Cinta.
0: Ini usumnya orang jatuh cinta tau kok, kayaknya kok requestnya kok cinta-cinta semuanya. Demi cintanya siapa ini? Kris ya, Pati.
1: Sama anak baik.
0: Enggak, maksudnya lagunya yang Kris Pati. Oke. Mau dikirim untuk siapa? Ya. Monggo, silahkan.
1: Buat Bu Yuni, ayo muncul. Mm-hmm. Ini untel-untel lanok saja ya ditendang.
0: Enggak, ding.
1: Terus Ibu Wikati udah sembuh ya.
0: Mm-mm, amin.
1: Katanya flu berat. Semoga lekas sembuh.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada Mbak Uma. Yang tadi muncul siapa? Pak Kris.
0: Pak Kris.
1: Terus gini. Saya nggak dengar kok.
0: Oh iya ta.
1: Lah saya juga bel-belan sama temen no.
0: Oh lah ternyata. Oke, untuk siapa lagi?
1: Terus ada Kak Puja. Makasih sapaannya.
0: Oke.
1: Terus ada Mas Waris, Kiasem. Ayo muncul. Terus ada Mas Bima. Cik Ninding, Burire ayo muncul.
0: Ini sama-sama dijawili ayo nanti nek ayo tenan ndak enek waktu nih terus di ayo
1: gak apa. Ini yang Boyolali belum keluar kok yang saya kandul yuk.
0: Lah ya. Oke, baik.
1: Siapa lagi? Katanya kalau gandul ndak mau.
0: Oh iya toh. Teret-teret.
1: Aku pilih disapa sendiri gitu.
0: Teret-teret.
1: Kalau digandoli tidak marem.
0: Oke, untuk siapa lagi?
1: Terus ada Bu Agustin, ya. Bu Desta, terus ada Bu Menti, Bu Tanti. Kok nggak jadi keluar gimana? Ditendang ya?
0: Ya Bu Elisa ini ya. terus?
1: Terus ada, oh tadi Bu Ginim sudah. Terus Pak Jo udah lama enggak keluar. Terus ada Pak Sardi.
0: Iya.
1: Terus Bu Windang tadi, makasih Windang tiga-tiganya.
0: Komplit.
1: Terus banget. Yang di Kalimantan itu. Mbak Siti Aisyah.
0: Iya.
1: Terus ada Mbok Nah di Pasar Legi.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya.
0: Oke, siap baik. Ya.
1: Buat Mas Banggala.
0: Nggih, Bu.
1: Jangan ngantuk ya. Sendiri toh ini.
0: Oh, sendiri banget.
1: Oh, lah iya.
0: Jarinnya...
1: Nanti pulangnya hati-hati
0: ya, loh. Ya, baik. Oke. Terima kasih Bu Elisa.
1: Nggih. Waktunya tak tunggu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk Bu Elisa di Pajang ya. Satu penelpon lagi, silahkan di 638055 boleh, di 638055 juga boleh. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, belum sempat tak baca WA-nya, langsung nyantol di 638055.
2: Saya itu njogo nak ora teleponan sudah 10 kali enggak bisa Mas tadi.
0: Wes jam
2: telepon seluler Mas gampang Mas.
0: Makanya itu. Pokoknya ya. Ini tidak ada tendensi dan berpilih ke siapa-siapa enggak ada, pokoknya ada pencet-pencet gitu.
2: Pokoknya gisik-gisikan yang kuat
0: tendang ya Mas. Kuat. Mana hukum rimba katanya.
2: Ya yang kuat tendang ya itu lah, yang menang ini pokoknya. Betulnya saya wis pertama wis tapi
0: oh gitu.
2: Tapi yo ketendang gitu kok Mas Manggala.
0: Iya enggak apa-apa, Bu, rame banget toh.
2: Mas, nggih. Saya tanya sedikit itu.
0: Apa?
2: Saya nyegat Mas Yogi kok enggak anu yo, Mas.
0: Mas Yogi.
2: Iya.
0: Ya nanti mungkin di beberapa waktu lagi akan ketemu lagi gitu.
2: Oh, gitu. Padahal kan orang taunya tanggal 4 bulan kemarin ya Mas. Anu, oh ya syukurlah nak masih anu.
0: Iya.
2: Nah, kan ya banget nek kayak Mas seperti Mas siapa? Mas Jeji itu kan pamitan.
0: Gayeng iki kok ora nganggo pamitan.
2: Lah ya kalau Mas Yogi, kok Mas Yogi Mas Jeji itu pamitan ya Mas jadinya ngerti oh mau cukup terus terus anu apa nggak terdengar suaranya ya gimana?
0: Sebenarnya dulu ketika sama Hanan, saya kan mendengarkan siarannya dengan Hanan itu secara ya, secara tidak langsung ada ucapan-ucapan yang mengundang apa ya, yang mengandung ungkapan pamitan sebenarnya. Tapi tapi gini Bu, mungkin beliaunya mungkin nanti akan masih bantu-bantu gitu, tapi tidak di jadwal yang sama seperti sebelumnya, hanya dipocok ibaratnya begitu.
2: Iya, seperti Mas siapa Joko kan kemarin sudah pamit tenan kalau Mas Joko.
0: Bahkan Joko kemarin dulu. Mas Dedi kan juga pernah siaran sekali. Nah,
2: dua kali Mas.
0: Nah, dulu. Makanya itu. Ya. Jadi nanti kan kalau akan seperti itu mungkin jagane wis enggak usah pamit bae gitu.
2: Iya, Mas, iya. Makanya yang Mas. Soalnya gimana ya, Mas? Anu penyiar-penyiar senior itu kan koyo apa marake patah hati tenan, Mas. Soalnya ya apa namanya sudah lama dipulihno gitu ya, Mas, meskipun anak-anak saya lho Mas, Mas Dedi itu sambar saya gitu. Jadi ya, tapi namanya akrab nih. Kok iya masih anu ya, Mas, terkenang gitu ya, Mas.
0: Benar, benar.
2: Iya.
0: Nggih, nanti semoga segera ketemu lagi nggih Bu nggih di.
2: Semoga saya pas bisa telepon wong langel sekali
0: ya. Oke, baik. Gitu, Bu Yuni ngerasain lagu apa seperti di WA?
2: Saya pagi mintanya Virgon tapi nggak masuk ya, Mas.
0: Virgon, kalau lagunya yang Bukti. Lama, Bukti 2010-an, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, saya putarkan.
2: Oh, kalau anu tadi saya tak anu Agnes gitu.
0: Oh, Agnes ya. Boleh malahan, monggo mau Agnes.
2: Sebuah rasa.
0: Oh, sebuah rasa, oke, okay, ya, baik.
2: Ya, di antara dua, saya kok dengar kok nggak masuk lagunya ya, tak tadi.
0: Oke, okay,
2: gitu.
0: Baik.
2: Saya salamnya tak nunut Bu Elisa aja ya, Mas.
0: Baik.
2: Anu nanti enggak diulang-ulang. Pokoknya saya sama Bu Elisa tuh sama yang disalami. Pokoknya. Jadi ini untuk Mas Panggala, sugeng tugas.
0: Iya.
2: Selalu sehat bersama Semanggala.
0: Iya.
2: Tuhan selalu memberkati Mas Manggala.
0: Oke. Okay. Ibu, lagunya tadi judulnya apa, Bu?
2: Anu sebuah rasa.
0: Sebuah rasa Agnes Monica ini tak cari ya, pun. Oke, baik.
2: Parang ya, Mas.
0: Gih, Bu. Gitu, baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Bu Yuni ya yang ada di Semarang Salatiga. Satu penelpon lagi lah boleh ya. Ada Bunda Tanti kita terima dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Apa ya istana rasa turu tenan.
0: Aduh, piye iki kok terus
3: sudah.
0: Oh iya toh, sampai sebegitunya.
3: Ngimpeni no.
0: Loh, ngimpeni. Viral no, iso ngimpeni. Gimana kabarnya Bunda Tanti?
3: Sehat kah dirimu?
0: Oh iya toh. Oh lah. No. Tahu nek saya sehat.
3: Yo no, nek iso tengengesan nanti ya berarti kan seger. Seger buger. Nek meneng wae rasa
0: Tapi Manggala ra pernah lho, enggak pernah siaran anteng meneng.
3: Lah aku jenenge ra siaran. Kok nene ngomah wae ning dalan ya.
0: Lah iya to.
3: Sampai ning kono.
0: Oke, Bunda Tanti saya mau tanya, pernah dan akhir-akhir ini mijet di anggota tubuh mana nih?
3: Enggak pernah.
0: Enggak pernah.
3: Enggak pernah.
0: Nek pegel-pegel gitu ya wis pokoknya dijar ketok diminyaki gitu.
3: Anu tidur di meja atas itu loh.
0: Oh.
3: Meja bukan tempat tidur, tempat tidur empuk. Di meja itu. Enak banget sih kalau dipijeti.
0: Oh, ya kayak kursi malas gitu ya.
3: Anu apa ya? Gerita nanti kayak enggak gitu loh, kan jatuh. Jadi kalau ditidur ke situ enak banget.
0: Oh, iya. Kayak pas plek gitu ya.
3: Heeh. Kalau dipijeti malan. Saya mijeti meja.
0: Oh, si mijeti meja. Iya no, gak mah natural lo dari kayu.
3: Iyalah, bener.
0: Oke, okay, baik.
3: Apa? Lagunya apa? Mahal ini boleh tak?
0: Mahal ini kejauhan no, yang agak lama.
3: Ya, anu weh. Sing biasanya apa ya?
0: Siapa? 2000 tuh Peter Pan ada. Oh, nek Bunda Tanti cewek ada yang karakternya. Agnes Monica sudah keluar nanti.
3: Cewek cowok ya rapopo.
0: Astrid.
3: Iya boleh.
0: Cassandra, gak ada. Mastrid.
3: Cassandra we.
0: Cassandra yang apa?
3: Pilih no.
0: Oke, Cassandra tak pilih ya.
3: Milihnya ala no, iya no.
0: Cassandra mau.
3: Alala.
0: Iya.
3: Tetap semangat.
0: Oke.
3: Okay. Ngoleh tang, oh Zulali.
0: Siap. Nah, ini
3: pesen apa? Boleh ngil dulu lo. Merah di suka ke.
0: Lah iya tuh mutung.
3: Ngiler. Berarti ngiler lah.
0: Lah iya, tinggal ngelapi no, ngelapi.
3: Mana nih lingding saat malam ada okay. Bu Yuni ya.
0: Iya.
3: Aku nak di anu di tampo apa jenenge? Di elok-elok kayak moh ya aku.
0: Mm-mm. Oh gitu toh.
3: Anu eh. Ngapa anu eh campur eh. Campur Bu Indonesia.
0: Ya, tapi efisien kurang waktu marah. Bunda. Efisien waktu sekarang.
3: Yo, ini no. Buat buat nanti sama malam lainnya nyusul ngono yeah.
0: Nanti kalau yang lain ternyata ngambek juga, Bunda Tanti ada banyak jumlahnya, ayo.
3: Ora. Ora oke aku.
0: Enggak maksudnya aku, kalau gini loh, kalau ternyata yang sama yang kekarepnya sama seperti Bunda Tanti ada banyak orang kan.
3: Nah.
0: Iya, makanya itu.
3: Ora nek lala pinter kok. Iki mau kan ketendang terus jadi kalau ditampak lagi tanpa iso no mewek.
0: Oke.
3: Budetno, Bu Agusti, Bu Elisa, Bu Desta, Bu Arno, Pak Kris, Bu Kris, tadi udah ya.
0: Oke. Okay.
3: Bu Rakil, Bu Gina, Bu Ginem, Mbak Rere, Mbak Anggun, Mbak Cici, Tante Mak Sortalo,
0: Bu Beni,
3: Tante Citra, Bu Endang Semani, Endang Sukajo, Endang. Di sini nih
0: Bu Endang Solo Baru
3: Dewi Dewi iya halo iya balala
0: ya
3: semuanya ya tadi lainnya nunut Bu Elisa ya, lu ngono kuih okay. Aku balala
0: ya
3: lah aku ketua aneh karo kue mau merdin tenang
0: oke okay, terima kasih selamat malam ya untuk Bunda Tanti di mana ya Etan kali baik pendengar kita ke lagu ya. Lagu sudah saya urutkan satu persatu. Saya akan putarkan untuk Anda. Kita ke Chris Patih dulu demi cinta hadir untuk Anda pendengar.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Bertemu di Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.

Kita masih dengan lagu-lagu yang sudah masuk dalam request pendengar. Mohon maaf untuk lain telepon sudah kami tutup ya, karena waktu dan lagu-lagu juga sudah kami urutkan ya untuk kami putarkan. Dari Bu Isna di Masaran Sragen, assalamualaikum Kak Manggala Putra, semoga sehat selalu absen. Numpang salam untuk semua pendengar Ruang Rindu. Salam kenal, lagunya ikut aja Kak Mangga. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Isna di Masaran Sragen ya, sudah bergabung bersama dengan kami. Kembali mohon maaf untuk line telepon sudah kami tutup. Kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar di Ruang Rindu malam hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Luar biasa ya kebahagiaan tercipta. Semoga Anda masih terus bersama kami di hari ini sampai dengan nanti tutup siaran, juga besok, juga lusa, dan seterusnya. Jadi pilihan utama untuk teman Anda di setiap waktu Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di telepon WA, sudah bergabung di telepon 638055, ataupun Anda yang mengirim pesan kepada kami. Mohon maaf kalau ada lagu yang belum terputar karena mungkin tahunnya tidak masuk dalam lingkup lagu-lagu di era tahun 2000-an seperti yang kita sudah putar di malam hari ini. Satu program terakhir kami pendengar di Surakarta malam ini, yakni Jazz Music. Kami harap Anda terus dengan kami untuk mendengarkan lagu-lagu penghantar istirahat Anda di malam hari ini. Terima kasih mendengar terus dengan kami.

asin jadi makanan favorit banyak orang Indonesia. Tahukah Anda, teknik menggoreng makanan ternyata sudah ada sejak zaman kuno loh. Sejarawan kuliner mencatat, praktik ini pertama kali muncul di Mesopotamia, sekitar 2500 sebelum Masehi. Dalam buku A History of Food, karya Megulong Tosang Samat, ditemukan bahwa masyarakat kuno menggunakan lemak hewan panas untuk menggoreng adonan sederhana. Proses ini berkembang pesat di Timur Tengah dan kemudian menyebar ke Eropa melalui rute perdagangan. Menariknya, teknik menggoreng ini menjadi populer karena cepat, praktis, dan mempertahankan rasa. Jadi, kalau kita makan gorengan nih, ingatlah kita sedang menikmati warisan kuliner ribuan tahun lamanya.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harap

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kembali Surakarta Pagi Ini hadir menemui Anda dan menemani Anda di hari ini Rabu 3 Juni 2026. Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya, dan tetap selalu kita bersyukur apapun yang kita sudah dapatkan hari ini dan hari kemarin. Kebahagiaan, kesehatan, serta dikelilingi oleh orang-orang yang baik dan keberkahan menyertai langkah Anda setiap harinya. Surakarta Pagi Ini akan menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi dan akan kami awali dengan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 62 sampai dengan 74 oleh Mishari Rashid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam dengan judul pagi hari ini Menjaga Ruh Ibadah Haji dan kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin SPDSH dari Kemenak Surakarta. Selamat hari Rabu pendengar, terus bergerak dan tetap maju, doa, usaha dan jangan ragu, yakin kita akan berhasil selalu. Rianani Surya menemani Anda di Surakarta pagi ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah, berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi awalam bitakwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Inna awala bayti wudi'a linnasi lallazi bibakkatan mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin wa qala ta'ala fa shalli li rabbika wanhar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita, nikmat yang lahir maupun yang batin, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, nikmat yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat yang ada di dada kita ini, keimanan kita kepada Allah yang menumbuhkan rasa tenang di hati, bahagia di hati lantaran kita mempunyai satu harapan, mempunyai satu cita-cita yang agung, yaitu berharap rahmat Allah dan berharap surga dari Allah kelak di penghujung kehidupan di akhirat kita kelak. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada saat ini kita berada di dalam suasana bulan Zulhijjah, bulan yang penuh dengan ibadah agung yang sudah terlaksana sepekan yang lalu, yaitu ibadah kurban maupun juga ibadah haji. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dituntunkan oleh junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita melaksanakan ibadah yang agung yaitu haji dan juga kurban, ada satu pertanyaan di benak kita. Apakah setelah ibadah itu selesai, kita amalkan, kita lakukan, kemudian selesai sudah amalan ibadah itu, ataukah ada ruh yang harus terus kita jaga? Oleh karenanya, pada pagi ini untuk menjawab pertanyaan itu, saya mengambil satu tema tentang menjaga ruh ibadah haji dan juga kurban. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Ada beberapa kata penting yang perlu untuk kita kupas terkait dengan menjaga roh ibadah haji dan kurban ini. Yang pertama yaitu hakikat roh dari suatu ibadah. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, roh suatu ibadah itu merupakan makna yang terdalam dari suatu amal. Buatan kita tanpa roh, maka akan menjadi hambar amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kurban menyampaikan pesannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yanalallahu luhumuha wa la dima'uha wa la kiyanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kalian. Ini termaktub di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Dari ayat yang saya baca tadi, tersirat satu pesan bahwasannya Allah melihat hati kita di saat kita berkorban. Yang dilihat adalah hatinya, hati orang yang berkorban, dan bukan apa yang dikorbankannya, bukan dagingnya, bukan darahnya, ataupun zahiriyah dari yang dikorbankan itu. Akan tetapi Allah melihat hati orang yang berkorban. Allah menilai keikhlasan orang yang berkorban. Ini sangat penting untuk kita fahami, sehingga seseorang yang telah melaksanakan ibadah kurban atau melaksanakan ibadah haji sudah barang tentu membahas satu akibat yang baik, yaitu semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah, kebaikannya kepada Allah, karena ruh pengorbanannya tidak pernah padam, walaupun daging kurban telah habis dimakan, walaupun haji telah selesai manasiknya. Akan tetapi jiwa ketakwaannya, roh takwanya, roh kurbannya, roh hajinya akan senantiasa mengikuti langkah-langkah kehidupan dari orang yang berhaji atau orang yang berkorban. Sehingga menjadi sia-sia manakala seseorang telah menunaikan ibadah haji, seseorang telah melaksanakan ibadah kurban, kemudian selesai ibadahnya, selesai sudah pula kebaikannya. Ini tentu merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua terkait dengan roh ibadah haji, bahwasannya di dalam ibadah haji di sana ada satu penghambaan, pentauhidan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berihram contohnya, semuanya sama, hanya mengenakan dua helai kain putih,
baik dia kaya, miskin, berkedudukan, atau rakyat jelata. Semuanya sama. Terkandung satu penghambaan yang tulus dari umat manusia. Bahwasannya yang membedakan di antara mereka bukanlah hartanya, bukanlah kedudukannya, tapi ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ. Serulah manusia untuk berhaji. Ini adalah merupakan panggilan tauhid dari Sang Khalik kepada hamba-hambanya yang mau mendengarkannya dan memenuhi panggilannya. Mereka hadir dengan sepenuh hati dan jiwa dan kepasrahan dirinya, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, termasuk amalan hajinya, semata-mata hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kata penting yang patut untuk kita ambil dari ibadah haji maupun ibadah kurban, yaitu tentang kesabaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tidak boleh berkata kotor, berbuat maksiat, dan berbantah-bantahan di dalam haji. Para pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian orang yang berhaji menuntut adanya kesabaran. Jangan sampai di dalam safarnya yang panjang, di dalam manasiknya yang melelahkan, kemudian muncul emosi yang sia-sia, yang tidak terbendung, sehingga keluarlah kata-kata kotor ataupun perbuatan maksiat ataupun jidal atau berbantah-bantahan di antara satu dengan yang lainnya. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk ruh di dalam ibadah haji juga adalah tentang ruh persatuan umat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat terasa sekali di saat kaum muslimin seluruh dunia dari berbagai macam bangsa dan suku, warna kulit, bahasa yang beraneka warna, mereka bersatu bersama melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama-sama. Semuanya berputar searah dan tidak saling bertabrakan di antara mereka. Ketika mereka sholat,
satu imam di Masjidil Haram, makmumnya jutaan umat. Di saat imamnya bertakbir, semuanya ikut bertakbir. Di saat imamnya rukuk, seluruh jamaah ikut rukuk. Di saat imamnya bersujud, jutaan jamaah ikut bersujud mengikuti imam. Masya Allah, sungguh ini merupakan satu pemandangan yang indah di dalam satu saf yang berjajar rapi. Dengan cukup satu komando, sawu sufufakum, luruskanlah saf-saf kalian dalam hitungan detik. Seluruh jamaah berbaris rapi untuk melaksanakan sholat. Para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh merupakan satu kehormatan dan juga kebanggaan daripada kaum muslimin yang bisa melaksanakan ibadah haji, di mana persatuan umat mereka rasakan dengan ruh ummatan wahidatan, umat yang satu. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,

mempunyai makna yang dalam, yaitu yang pertama, ruh keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102, Ya bunaya inni arafil manam anni azbahuka fangzur maza taroh. Wahai anakku, kata Ibrahim, aku bermimpi menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu? Maka apa jawab Ismail alaihissalam? Ya abadif al matu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, sungguh engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang yang sabar. Masya Allah, para pendengar yang dirahmati Allah, ini bukanlah sekedar satu kisah yang memerindingkan bulu roma, akan tetapi ini merupakan satu puncak keikhlasan, puncak ketaatan yang tiada tara. Itu adalah merupakan satu ruh keteladanan yang tak terbatas dalam hitungan kemanusiaan kita sebagai manusia, di mana seorang ayah yang diperintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat dicintainya, dan karena pengabdiannya yang tanpa syarat kepada Allah, di mana titah Tuhan semesta alam tak ada lain dan tidak bukan kecuali hanya mematuhinya. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, juga di dalam ibadah kurban, di sana ada ruh keikhlasan. Allah menegaskan, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha wala kiyanaluhu taqwa minkum. Jadi kurban itu bukan tentang harganya sapi, bukan tentang besarnya kambing, akan tetapi tentang keikhlasan hati yang mampu untuk mengorbankan apa yang dimilikinya, harta yang dicintainya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah pentingnya ruh ikhlas, karena sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas karenanya. Para pendengar yang dirahmati Allah, juga di dalam kurban itu ada satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahr amalan ahabba ila Allah min ihraqid dam." Tidak ada satu amalan pada hari nahr yang lebih dicintai Allah daripada menyembelih kurban. Ini di dalam hadis riwayat Tirmizi. Jadi kurban merupakan satu amalan yang dicintai oleh Allah, dan dengannya maka di sana ada satu ruh, yaitu ruh kepedulian sosial. Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah dan berilah makan orang-orang fakir. Sungguh ini mengajarkan satu amalan untuk berbagi, untuk peduli kepada sesama dan memperkuat ukhuwah di antara umat. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka ruh di dalam satu ibadah, termasuk di dalam ibadah haji, ibadah kurban, itu penting sekali untuk dijaga kelestariannya. Karena akan menimbulkan satu bahaya apabila ruh ibadah itu hilang. Karena bahaya yang terbesar bukan meninggalkan ibadah,

tetapi melakukan ibadah tanpa roh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min syiamihi illal ju'." Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak dapatkan kecuali hanya lapar belaka. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, maka ini pun bisa terjadi pada haji, pada kurban. Bisa jadi orang yang menunaikan ibadah haji yang didapat hanyalah capek, kelelahan, dan kehilangan harta benda. Sementara pahala tidak didapatkannya karena hajinya, bukan karena Allah. Dan manasiknya tidak menghadirkan hati, roh di dalam melaksanakannya. Tak ada cita-cita untuk menggapai sejatinya hidup, yaitu kebahagiaan akhirat. Demikian halnya orang yang berkorban yang tidak ikhlas, maka yang didapatkannya tidak lain adalah hanya pujian dari orang lain yang membawanya kepada kehormatan duniawiyah belaka. Sementara di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa lantaran tiadanya ruh ikhlas di dalam pengorbanannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, oleh karenanya mari kita senantiasa menjaga ruh ibadah kita, sehingga ibadah kita menghadirkan keimanan yang paling dalam dari seorang hamba yang mengabdi kepada Sang Khalik. Para pendengar yang dirahmati Allah, ada beberapa cara untuk kita bisa menjaga roh di dalam ibadah, agar roh itu tetap hidup, yaitu dengan istiqomah. Fastaqim kama umirtu, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Hud ayat 112. Maka hendaklah kalian istiqomah sebagaimana yang aku perintahkan kepadamu. Fastaqim kama umirta, al-ayat. Juga untuk menjaga roh ibadah kita, yaitu senantiasa menjaga keikhlasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesannya, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka keikhlasan itu menjadi fondasi yang tidak terbantahkan akan diterimanya suatu amalan. Maka ibadah yang tidak ikhlas, sesungguhnya ibadah itu tidak memiliki roh. Jiwa yang menghadapkan wajahnya, dirinya kepada Allah semata. Dan yang ketiga, cara kita untuk menjaga roh ibadah agar tetap hidup, yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah, sebagaimana yang dipesankan Allah, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan di dalam ayat yang lain Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Sehingga zikir, zikrullah, ingat kepada Allah, ini adalah merupakan satu amalan, ucapan yang ampuh untuk menjaga roh ibadah kita. Dan yang keempat, cara untuk menjaga roh ibadah, yaitu senantiasa terus-menerus untuk berbagi kepada sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas,
bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan kemanfaatan kepada orang yang lainnya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi janganlah seseorang itu merasa sudah soleh setelah dia bersujud, setelah dia sholat ataupun haji, sementara dia tidak punya kepedulian terhadap orang lainnya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pentingnya hubungan baik kepada sesama manusia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan tidaklah engkau berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Betapa banyaknya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Harta, makanan, minuman, udara, kesehatan, bahkan kehidupan. Allah berikan setiap saat, setiap waktu. Maka sudah layak bagi kita untuk juga berbagi akan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Pada mereka yang papa, yang fakir, miskin, dan membutuhkan bantuannya. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang kelima, cara kita untuk menjaga roh ibadah yaitu senantiasa dekat dengan majelis ilmu. Karena ilmu itu menjadi pagar. Ilmu itu menjadi cahaya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kehadiran kita ke majelis ilmu itu juga bertemu dengan orang soleh, dengan ulama, dengan kiai, dan dengan jamaah yang mereka mempunyai hati yang baik. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi hal terkait dengan menjaga roh ibadah, baik ibadah haji maupun ibadah umroh, yang tentunya juga di dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jika roh ibadah ini senantiasa hidup, kita menjadi lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita berdoa, Allahumma taqabbal minna hajjan wa kurbanana, waj'alna min ibadikal mukhlasin. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mau menerima nasihat yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pesan Imam Al-Ghazali. Tidak ada yang lebih besar daripada hawa nafsu. Begitu besarnya hawa nafsu, sehingga manusia sering berbuat kerusakan terhadap dirinya dan semua yang ada di muka.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, beli produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Protap kami kalau memeriksa wanita itu kan ada kabin tersendiri, itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya.
2: Kita fokus untuk tindakan asusila yang menyebabkan teratrit bumblitmas, kita akan segera tindak. Lalu kita tambahkan penerangan-penerangan di ruang-ruang publik yang tempat menjadi rawan untuk digunakan asusila.
0: Mendengar Warta Pagi RRI Surakarta, hari ini Rabu 3 Juni 2026, selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Pemkot Surakarta meningkatkan pengawasan di kawasan Sriwedari menyusul laporan dugaan tindakan asusila yang beredar di media sosial. Langkah yang disiapkan meliputi patroli rutin, penambahan penerangan serta pemasangan CCTV di sejumlah titik rawan.
2: Satpol PP menyisir tempat-tempat yang rawan.
3: Pemerintah Kota Surakarta menindaklanjuti laporan yang beredar di media sosial terkait dugaan tindakan asusila di kawasan Halte dan City Walk Sriwedari. Sejumlah langkah disiapkan, mulai dari patroli rutin, penambahan penerangan, hingga pemasangan CCTV di titik lokasi yang dinilai rawan. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengatakan, pemerintah tidak akan memberi ruang terhadap aktivitas yang mengganggu ketertiban umum maupun melanggar norma sosial di ruang publik. Menurutnya, Satpol PP telah diterjunkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang dilaporkan masyarakat. Ia menjelaskan, pemerintah juga akan memperkuat pengawasan melalui penambahan penerangan dan kamera pengawas. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya aktivitas serupa di ruang publik Kota Solo.
2: Satpol PP menyisir tempat-tempat yang rawan. Kita fokus untuk tindakan asusila yang menyebabkan teratrit bumblitmas, kita akan segera tindak. Lalu kita tambahkan penerangan-penerangan di ruang-ruang publik yang tempat menjadi rawan untuk digunakan asusila. Pengawasan, surveillance menjadi fokus utama, tidak ada lagi tindakan asusila.
3: Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surakarta, Didi Anggono mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan di kawasan Sriwedari melalui patroli rutin oleh tim terbuka maupun tim tertutup. Pengawasan dilakukan setelah muncul laporan masyarakat di media sosial. Ia menjelaskan, lokasi yang menjadi perhatian berada di sekitar halte City Walk Sriwedari dan area parkir Stadion Sriwedari. Menurutnya, titik tersebut diduga digunakan sebagai tempat bertemu sebelum aktivitas dilakukan di lokasi lain.
4: Kami sudah menempatkan tim tertutup dan tim terbuka patroli secara rutin. Di situ itu seperti tempat transaksi, Mas. Jadi di situ tempat transaksi, tapi mainnya itu tidak di situ. Jadi hanya kawasan Sriwedari sampai Ailop Solo sampai di plaza itu aja. Di luar itu tidak menjadi tempatnya transaksi mereka, seperti itu.
3: Didi menambahkan, Satpol PP juga telah berkoordinasi dengan Camat Lawean, Lurah Sriwedari, petugas Linmas, hingga instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan di kawasan tersebut. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Sidang lanjutan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi dengan agenda mediasi di Pengadilan Negeri Surakarta kemarin ditunda. Mediator sidang Profesor Adi Sulistiono dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS Surakarta mengatakan penundaan dilakukan akibat dari berkas penggugat belum lengkap.
5: Iya, hari ini sementara mediasi ditunda terlebih dahulu karena tadi dari
6: sidang mediasi atas gugatan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi yang digelar di Pengadilan Negeri PN Surakarta terpaksa ditunda. Penundaan dilakukan lantaran pihak penggugat belum melengkapi berkas administrasi dan surat kuasa legal standing. Perkara nomor 101/PDT.G/2026 PNSKT itu menggandeng Guru Besar Universitas 11 Maret UNS Profesor Adi Sulistiono sebagai mediator non hakim. Gugatan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh seorang alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Sigit Pratomo. Berdasarkan pantauan di lokasi, sidang hanya dihadiri oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak. Penggugat diwakili oleh DK Ajeng Maharasri, sementara pihak tergugat yakni Joko Widodo diwakili oleh kuasa hukumnya YB Irfan. Kemudian tergugat 1 UGM diwakili Khairul Ariwafa dan tergugat 2 Polda Metro Jaya dihadiri langsung Kabidkum Polda Metro Jaya Kombespol Aprianto Pardedi. Mediator sidang Profesor Adi Sulistiono menjelaskan proses mediasi sama sekali belum menyentuh pokok perkara. Hal itu disebabkan karena pihak penggugat tidak membawa dokumen krusial yang diwajibkan dalam persidangan.
7: Belum sekarang. Ditunda karena dari pihak penggugat yang pertama belum ada surat kuasanya. Kemudian yang kedua persyaratan-persyaratan lain juga belum terpenuhi. Jadi mungkin ditunda minggu depan.
6: Di sisi lain, kuasa hukum penggugat DK Aceng Maharasri membenarkan adanya penundaan tersebut. Selain masalah berkas, DK menyebut ada poin mengenai rincian pembiayaan honorario mediator non-hakim yang harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan kliennya sebagai prinsipal.
5: Informasi Prof. Adi selaku mediator non-hakim menginformasikan ada pembiayaan yang menurut kami kan perlu kami komunikasikan juga sama klien, seperti itu. Jadi nanti saya berkoordinasi dulu sama klien, kemudian nanti saya akan hubungi panitera.
6: Sementara itu, kuasa hukum Jokowi YB Irfan menyayangkan ketidaksiapan pihak penggugat. Menurut Irfan, seluruh pihak tergugat sudah menyerahkan berkas legal standing secara lengkap, berbeda terbalik dengan pihak penggugat. Irfan menambahkan kelanjutan mediasi itu kini sepenuhnya berada di tangan penggugat. Jika pada pekan depan pihak penggugat siap memenuhi administrasi dan menyetujui beban biaya mediator, maka pihak tergugat siap untuk melanjutkan proses hukum.
8: Terkait dengan biaya atau honorarium mediator non-hakim yang dibebankan kepada para pihak, maka untuk sementara Prof. Adi sama sekali belum menyentuh pada pokok persoalan. Kalau dari pihak tergugat maupun turut tergugat, dalam proses mediasi ini kita masing-masing sudah punya legal standing karena sudah menyerahkan kuasa untuk mewakili kepentingan klien melakukan mediasi.
6: Senada dengan itu, Kabidkum Polda Metro Jaya Kombespol Aprianto Pardide menyatakan bahwa pihaknya juga sangat menghormati jalannya persidangan dan siap mengikuti prosedur yang berlaku. Meskipun sidang perdana ini harus tertunda akibat kelalaian pemenuhan syarat dari pihak penggugat. Reni Surakarta, Melati San, melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo sekaligus legislator dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Sigit Budi Raharjo bergerak cepat untuk merespon keluhan warga terkait kondisi infrastruktur jalan yang membahayakan di daerah perbatasan Tawangsari dan Pedan Klaten. Langkah itu diambil setelah warga mengeluhkan kondisi jalan menikung tajam yang dinilai membahayakan pengguna lalu lintas.
9: Saya selaku wakil rakyat segera mengkomunikasikan kondisi di...
10: Saudara Wakil Ketua DPRD Sukoharjo sekaligus legislator dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Sigit Budi Raharjo bergerak cepat untuk merespon keluhan warga terkait kondisi infrastruktur jalan yang membahayakan. Langkah tersebut diambil setelah warga mengeluhkan kondisi jalan menikung tajam yang menghubungkan wilayah Kecamatan Tawangsari Sukoharjo dengan Pedan Kabupaten Klaten. Kondisi jalur tersebut dinilai rawan laka karena tikungannya yang sangat tajam dan hanya memiliki fasilitas patok pembatas jalan yang sudah dalam kondisi rusak. Sebagai tindak lanjut nyata dari keluhan tersebut, jajaran di Subpemkab Sukoharjo langsung turun ke lokasi untuk melakukan peninjauan lapangan. Sigit Budi Raharjo mengatakan bahwa keselamatan pengguna jalan dan warga sekitar harus menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar komitmen penanganan tersebut benar-benar dikawal hingga tuntas, termasuk kelengkapan rambu peringatan.
9: Saya kedung jambal di mana jalannya dalam kondisi yang menikung. Pada saat itu kondisi fasilitas keselamatan yaitu berupa patok pembatas jalan itu sudah banyak yang rusak sehingga warga mengeluhkan khawatir akan terjadi kecelakaan itu.
10: Lebih lanjut, Sigit Budi Raharjo juga berharap sinergi antara legislatif, eksekutif melalui jajaran di Subpemkab Sukoharjo dan pemerintah desa setempat dapat segera membuahkan hasil yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Tukadus Desa Kedung Jambal Tawangsari memberikan apresiasi kepada legislator dari PKS yang sudah memberikan perhatian dan langsung bertindak cepat menanggapi keluhan dari masyarakat.
11: Saya selaku kaktus di Desa Kedung Jambal mengucapkan terima kasih untuk Pak Sigit yang telah memberikan aspirasi untuk membatas jalan di Jalan Raya Karangdowo Tengklik. Nah itu karena sudah membantu sekali untuk keamanan penyeberangan dan dari Jalan Paten.
10: Sementara itu, sebagai langkah darurat, petugas di Subpemkab Sukoharjo memasang barikade sementara di titik rawan guna mencegah terjadinya kecelakaan. Adapun pemasangan fasilitas keselamatan permanen menurut rencana akan dilaksanakan melalui anggaran perubahan mendatang. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Endang Trika Sukarso menyerukan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta menekankan bahwa setiap stereotip gender dan budaya patriarki masih menjadi tantangan besar bagi perempuan Indonesia dalam mencapai posisi kepemimpinan.
12: tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita Indonesia.
13: Ketua Pendidikan dan Pelatihan Perempuan Pemimpin Indonesia atau PERPINA, Endang Trika Sukarso, menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender, khususnya di bidang kepemimpinan. Endang menegaskan bahwa stereotip gender, budaya perusahaan yang tertutup, dan sistem sosial yang patriarkis masih menjadi hambatan besar bagi perempuan untuk maju. Endang juga menyampaikan 4 pesan penting bagi perempuan Indonesia untuk terus maju dan meraih kesetaraan. Pertama, perempuan tidak boleh takut bermimpi. Kedua, perempuan harus berani keluar dari zona nyaman. Ketiga, pentingnya membangun jaringan dan dukungan. Dan yang keempat, Endang mengajak perempuan untuk bangkit dengan tangguh dan tidak takut gagal.
12: Banyak sekali sih saat ini kalau untuk perempuan ya, tantangan yang kita hadapi, yaitu pertama adanya stereotip ya, masih ada dalam tanda kutip gender ya. Masih banyak yang memiliki pandangan bahwa pemimpin itu harus laki-laki. Dan yang kedua itu terkait dengan kultur atau budaya perusahaan yang tertutup. Yang ketiga itu terkait dengan pengaruh sistem sosial keluarga dan budaya.
13: Endang menekankan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam mencetak generasi muda Indonesia yang berkualitas. Ia juga mengungkapkan kekagumannya pada sosok R.A. Kartini, pejuang emansipasi perempuan Indonesia. Meski demikian, Endang mengingatkan bahwa perempuan tidak boleh melupakan kodratnya sebagai ibu dan istri.
12: Kedisiplinan, tegar, semangat yang tinggi itu untuk bisa mengentaskan para perempuan yang notabene, kalau saya ini, idola saya ada Ibu Raden Ajeng Kartini, terus bisa memajukan para perempuan untuk maju yang setara dengan para kaum lelaki. Satu hal yaitu yang tidak meninggalkan kodratnya sebagai wanita Indonesia.
13: Endang berharap semakin banyak perempuan Indonesia yang terinspirasi untuk meraih mimpi mereka dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surakarta membekali ratusan calon petugas sensus ekonomi 2026 melalui kegiatan pelatihan intensif di Pos-in Hotel Solo kemarin. Pemahaman metodologi dan teknis wawancara dinilai krusial guna menghasilkan data akurat bagi arah kebijakan pembangunan daerah.
14: Perlu kami sampaikan sebagai tujuan dari pelatihan ini, di mana peserta pelatihan diharapkan dapat memahami semua SOP dan aturan yang dilaksanakan nanti dalam pendataan lengkap sensus ekonomi 2026.
15: Menyongsong pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Surakarta menggelar pelatihan tatap muka gelombang pertama di Pos-in Hotel. Pelatihan yang diikuti oleh 140 peserta ini difokuskan pada penguasaan aplikasi Fasi Mobile dan praktik simulasi wawancara di lapangan. Dalam laporannya, Kepala BPS Kota Surakarta, Ratna Setiawati menjelaskan, kegiatan hybrid ini dirancang untuk mencetak petugas yang andal dan sanggup menggali informasi dari responden secara tepat.
14: Kegiatan ini, pelatihan ini ditujukan adanya petugas yang handal, yang dapat melakukan pendataan lengkap dengan hasil data yang akurat untuk Kota Surakarta.
15: Pentingnya validitas data ini turut didukung staf ahli wali kota bidang pemerintahan, politik, dan hukum Kota Surakarta, Aryo Widiandoko. Menyadari tingginya tantangan di lapangan, Aryo mendorong agar ke depan terbangun kolaborasi statistik sektoral yang erat antara BPS dengan jajaran pemerintah kota.
16: Data sektoral yang bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak, namun pihak-pihak listriknya kan beda-beda. Ini kalau di Solo, misalnya kegiatan yang mendatangkan orang banyak itu berefek nggak sih ke perekonomian? Mungkin bisa dikerjasamakan secara permanen begitu agar pihak-pihak punya second opinion dan nanti untuk mengambil keputusan bisa lebih bagus.
15: Rencananya, sebanyak 362 petugas akan resmi diterjunkan ke masyarakat mulai 15 Juni hingga bulan Agustus 2026 mendatang. Keakuratan data sensus ini sangat dinantikan sebagai pijakan strategis pertumbuhan ekonomi Kota Bengawan selama 10 tahun ke depan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
17: Fokus hari ini.
0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Asragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan. Langkah ini dilakukan untuk mewaspadai penyelundupan narkoba dengan modus dimasukkan ke alat vital. Berikut fokus berita pagi ini.
1: Dan memang harus sampai ditelanjangi, Mas. Tapi cukup dengan petugas pemeriksa dan pelakunya saja.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Asragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan WBP. Langkah tegas itu diambil menyusul upaya penyelundupan narkoba oleh seorang istri narapidana pada Selasa 26 Mei 2026 lalu. Kepala Lapas Kelas 2 Asragen Giono mengungkapkan bahwa modus yang digunakan pelaku tergolong nekat, yakni menyembunyikan barang haram tersebut di dalam organ intimnya untuk mengelabui petugas. Namun demikian, menurut Giono, petugas lebih jeli. Petugas wanita kepala bagian pemeriksaan khusus sesuai prosedur tetap atau protap memberlakukan pemeriksaan khusus bagi pengunjung wanita, yakni diperiksa secara menyeluruh oleh petugas wanita di ruang tertutup, bahkan hingga pemeriksaan fisik secara detail. Lanjut dia, kecurigaan petugas diperkuat oleh teknik berjalan pelaku yang tampak tidak alamiah. Karena barang bukti dan pembalut tidak saling diikat, pergerakan pelaku saat berjalan menjadi canggung dan mencurigakan. Giono menambahkan, pelaku sempat mencoba menggunakan alibi sedang menstruasi dengan menodai pembalutnya menggunakan iodium untuk menghindari pemeriksaan mendalam. Namun alibi tersebut gagal mengelabui petugas.
1: Memang protap kami kalau memeriksa wanita, itu kan ada kabin tersendiri. Itu yang memeriksa juga wanita. Pasti akan tangannya pemeriksa sampai ke alat kelaminnya karena memang modus-modus yang sekarang barang-barang terlarang itu bisa melalui, mohon maaf, bisa melalui BH, bisa melalui celana dalam yang barangnya dimasukin di alat kelamin, ada yang di apa itu sanggul apa ini sanggul rambut itu, itu di dalam jilbab dan sebagainya. Makanya kita harus selektif sekali sampai kalau perlu ditelanjangi, tapi pemeriksanya harus wanita, tidak boleh orang lain yang memang protapnya seperti itu, Mas. Mohon maaf, petugas laki-laki ya laki-laki, petugas wanita harus wanita.
6: Dikatakan Giono, sebagai langkah tegas pada Hari Raya Idul Adha, pihak Lapas Ragen bersama TNI dan Polri juga telah menggelar razia penggeledahan blok hunian pada malam hari dan mengamankan sejumlah barang terlarang seperti kabel, plastik, dan kaleng bekas. Terpisah, pihak kepolisian langsung bergerak cepat mengembangkan kasus tersebut. Kapolres Ragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari melalui KPU Satres Narkoba Polres Ragen Ibtu Setia Permana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan penyelidikan mendalam terhadap tersangka berinisial Y. Selain itu juga berusaha maksimal untuk mengungkap jaringan yang berada di atasnya termasuk di dalam lapas.
17: Jadi tindak lanjut yang sudah dilakukan, kita akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan alat yang sudah kita amankan. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap jaringan yang di atasnya.
6: Meskipun ada insiden tersebut, Lapas Ragen memastikan layanan kunjungan keluarga tetap berjalan normal. Jadwal kunjungan dibuka setiap Senin sampai Kamis yang dibagi dalam dua sesi, yakni pukul 8 sampai pukul 11.30 dan pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
0: Sebagai cegah dini peredaran narkoba, semua pihak mulai dari negara hingga masyarakat harus berkomitmen perang melawan peredaran gelap narkotika. Mengingat peredaran narkoba di Indonesia merupakan kejahatan extraordinary crime karena merusak generasi, ekonomi hingga ketahanan negara. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
18: Selamat pagi. Peredaran narkoba di Indonesia merupakan kejahatan extraordinary crime karena merusak generasi muda, ekonomi, hingga ketahanan negara. Menyikapi kondisi demikian, negara harus bersikap dan harus mempunyai komitmen tegas dengan penerapan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bandar narkoba dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup dan denda puluhan miliar rupiah. Sementara pengedar, pengguna, kurir semuanya harus dikenakan sanksi jelas. Negara dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Pusat, Kota Kabupaten secara kontinu terus melakukan pencegahan, pemberantasan hingga rehabilitasi. Tak luput dalam pencegahannya, sebaiknya melibatkan pemerintah, masyarakat, swasta, dan media. Sebagai pencegahan dini juga perlu komitmen pihak aparat mulai dari Polri, Bea Cukai, dan TNI wajib melakukan pemberantasan melalui razia undercover buy, membongkar lab, hingga tracking transaksi kripto. Target utamanya yakni bandar dan jaringan sindikat dengan pengawasan pintu masuk, bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas diperketat. Pendengar, untuk diketahui banyak kasus sabu atau kokain ketahuan dari body bagger atau paket kosmetik sehingga perlu diperkuat cyber patrol mengingat peredaran narkoba sekarang telah bergeser atau pindah ke Telegram, IG, dan marketplace sehingga tim cyber untuk lebih sigap mengejar akun jual beli. Komitmen selanjutnya yakni masyarakat. Kita semua termasuk negara tidak bisa jalan sendiri. Disitulah komitmen warga merupakan benteng paling depan, sehingga langkah preventif dimulai dari lingkup keluarga. Kenalkan bahaya narkoba ke anak sejak dini. Obrolkan tentang narkoba dari awal. Keluarga yang harmonis tentu anak tidak mudah mencari pelarian. Dan yang pasti lingkungan harus waspada. Jika ada kos yang keluar masuk orang aneh tengah malam, bau kimia aneh, atau transaksi mencurigakan, segera laporkan ke RT atau RW, Babinkamtibmas, atau call center. Demikian komentar.
0: Dunia percetakan di sektor sablon, konveksi, dan periklanan di wilayah Karanganyar tetap tangguh dan tetap kompetitif di tengah transformasi digital dan kecanggihan teknologi. Dengan menyediakan kebutuhan masyarakat membuktikan bahwa tantangan yang ada justru menempa mereka menjadi lebih profesional. Tentang hal itu selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.
19: Juga kami tetap tidak meninggalkan atau menanggalkan yang sifatnya adalah dunia kami, yaitu dunia advertising. Kami tetap memasang baliho dengan konten-konten yang unik, dengan mungkin
20: bermodal kreativitas tanpa batas dan tekad yang kuat, para pelaku usaha sablon, konveksi, advertising, hingga percetakan di Kabupaten Karanganyar tetap tangguh dan tetap kompetitif di tengah transformasi digital dan kecanggihan teknologi. Dunia percetakan di sektor sablon, konveksi, dan periklanan di wilayah Karanganyar masih terus eksis menyediakan kebutuhan masyarakat, yang membuktikan bahwa tantangan yang ada justru menempa mereka menjadi lebih profesional. Salah satu anggota komunitas KAK Sablon Konveksi Advertising dan Cetak Karanganyar, Iqbal, mengatakan seiring dengan perkembangan teknologi dunia cetak saat ini terbagi dua ruang dengan wilayah online. Untuk itu pihaknya harus mengupgrade skill dan menggunakan mesin. Menurutnya menggunakan mesin untuk pesanan cepat atau eceran dan tetap mempertahankan meja sablon manual untuk pesanan partai besar atau proyek seni ideal. Selain itu, para pelaku usaha dengan mengembangkan kreativitas ini harapannya juga ke depan bisa mewadahi siswa-siswa SMK maupun siswa perkuliahan yang lulus bisa memanfaatkan peluang ataupun lapangan kerja di tempat-tempat yang ada saat ini.
21: Karena juga kita tahu bahwa perkembangan teknologi hari ini, dunia cetak itu juga sudah terbagi ruangnya dengan wilayah online atau yang lebih di dunia internet, itu juga perlu dipikirkan. Jadi berkembangnya kebutuhan masyarakat, kemudian juga di sekolah juga sekarang juga sudah mulai 2 tahun yang lalu kalau nggak salah sudah spesifik, yang tadinya jurusan multimedia sekarang menjadi desain komunikasi visual. Karena teman-teman dengan mengembangkan kreativitas ini harapannya juga ke depan bisa mewadahi teman-teman yang sudah belajar di wilayah SMK maupun di perkuliahan.
20: Iqbal lebih lanjut mengatakan tantangan digitalisasi saat ini lebih masif. Setiap orang dapat mengerjakan usaha tersebut asal mampu mengoperasikan software yang tersedia, juga melalui stok image-image yang banyak tersedia di platform media. Namun dengan tantangan ini bukan menjadi hambatan, justru menjadi kesempatan yang lebih luas untuk kompetitif dengan kemauan belajar yang besar. Di sisi lain, Arifin yang berkecimpung di advertising mengatakan saat ini pihaknya eksis di media sosial. Dikatakan saat ini, digital sablon beragam mulai dari DTV, sablon printing. Namun tetap tidak meninggalkan sablon dengan manual. Justru banyak juga yang peminat dari sablon manual karena warna lebih awet dan warna yang lebih terang.
19: Untuk saat ini lebih banyak sekali karena sablon digital itu kan sekarang beragam. Jadi mulai dari DTF, mulai sablon printing, nah itu juga sangat bervariatif. Tapi juga kami tidak meninggalkan juga yang sifatnya adalah manual. Jadi tetap manual kesut itu masih ada.
20: Dalam menjalin sinergi antar pegiat usaha advertising dan percetakan di Kabupaten Karanganyar ini, dibentuk komunitas SKAK atau Sablon Konveksi Advertising dan Cetak Karanganyar. Dibentuk sejak tahun 2017 sehingga kini menjadi wadah dalam menjaga tidak terjadi persaingan harga, keberagaman manfaat dan menghindari persaingan usaha, namun sukses bersama. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.

Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Rabu 3 Juni 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Asragen memperketat pengamanan dan pemeriksaan terhadap pengunjung keluarga warga binaan pemasyarakatan. Pemkot Surakarta meningkatkan pengawasan di kawasan Sriwedari menyusul laporan dugaan tindakan asusila yang beredar di media sosial. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Yang cerah, selamat pagi semuanya pendengar Surakarta pagi ini bersama saya Rianani Surya dan Nur Cahyani siap menemani aktivitas pagi hari Anda sampai nanti jam 10 pagi. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di line WhatsApp kami di 081390155 dan line telepon di 02716380555. Dan Surakarta pagi ini mengambil tema, kita masih prihatin ya dengan peredaran gelap narkotika yang beberapa waktu kemarin sempat masuk ke lapas 2 Sragen begitu ya. Dan nanti bagaimana opini Anda dan komentar Anda mengenai fokus kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya Surakarta pagi ini mau mengupdate dulu bagaimana harga bahan pokok untuk pagi hari ini. Kita berusaha menghubungi dari Pasar Nusuan Solo ya, seperti hari seperti biasa di setiap hari Rabu kita bertemu dengan Pak Parimin. Bagaimana harga-harga bahan pokok untuk pagi hari ini? Apakah ada yang naik, ada yang turun atau stabil? Nah, kita cari tahu. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabarnya Pak Parimin? Sehat?
1: Alhamdulillah, pinaringan sehat.
0: Alhamdulillah, ketemu lagi ya Pak Parimin dengan saya. Langsung saja ini Pak Parimin. Iya, dengan Ria Pak Parimin. Iya, mengupdate harga bahan pokok untuk pagi hari ini Pak Parimin, pendengar sudah menunggu ini. Bagaimana harga bahan pokok khususnya di Pasar Nusuan Solo? Silahkan Pak Parimin.
1: Oh iya, ini saya awali dari cuaca, Mbak.
0: Cuaca bagaimana di Nusuan?
1: Di Pasar Nusuan cuaca ceria, Mbak.

0: Aduh, mantap. Mudah-mudahan dagangannya juga ceria gitu ya, laris, manis.
1: Pembelinya ceria, penjarinya ceria.
0: Nah, itu harus dong.
1: Modal utama. Ini saya awali dari harga cabai ya, Mbak.
0: Baik.
1: Cabai besar merah itu adalah Rp55.000. Jadi rawit merah cabai seret Rp75.000, Mbak.
0: Iya, lumayan ya, tinggi ya.
1: Masih tinggi. Terus rawit putih Rp35.000.
0: Oke.
1: Terus cabai tampar Rp50.000. Terus cabai hijau besar buat asem-asem Rp35.000.
0: Iya.
1: Terus terakhir buat lalapan, Mbak, itu Rp40.000. Jadi tentang cabai ya sedang ini, Mbak.
0: Iya, lumayan sih ya.
1: Ibu ya enggak pada cemberut, sedang karena cabai. Cabai kan bau kok. Ya, saya lanjut, Mbak.
0: Oke, Pak.
1: Ini harga tepung yang masih stabil biasa, yang murah itu Rp9.000, segitiga biru Rp12, cokro kembar Rp12.50. Lalu lanjut ke gula pasir ya, Mbak.
0: Oke, Pak.
1: Gula pasir ya, jadi Rp18.000, terus yang merek Rose Brand Rp19.000, merek gulaku Rp19.000, yang Rose Brand Rp18.500, gula ya tentang gula masih stabil. Terus sekarang masuk kacang, Mbak.
0: Oke.
1: Kacang tanah ya stabil per kilo 34 sudah bagus. Terus kacang hijau super 32 itu super, wah Australia punya.
0: Iya.
1: Yeah. Buat lansia sama balita biar sehat, kalau tiap pagi sarapannya kacang hijau, Mbak. Mbak Ria sarapan kacang hijau juga.
0: Iya, yeah, saya sarapan sego liwet.
1: Wah itu sip, sehat, sehat, semangat. Saya lanjut, Mbak.
0: Baik.
1: Kacang kedelai putih buat bahan tahu tempe itu naik sedikit Rp12.000, Mbak.
0: Iya.
1: Terus sekarang saya masuk, oh anu, berkelana, berkeliling-keliling kota ini.
0: Oke.
1: Okay. Mau meluncurkan delanggu, Mbak, langsung Wah, di sana ya cuaca ya enggak dingin, tidak panas, sedang-sedang di sana, Mbak.
0: Oke, Mbak.
1: Sayup-sayup. Di sana beras rojo lele Rp18.000, rojo sempat itu Rp16.000, sempat biasa Rp15.000, terus yang paling ringan itu Rp14.000, Mbak. Balik arah ya, Mbak.
0: Baik, silakan, Pak.
1: Sekarang Pandan. Sekarang Pandan di sana ada mentek wangi, Mbak. Rp18.000 naik 500, biasanya 17.5. Karena mentega ya bagus sekali, wangi banget. Terus sekarang saya mau goreng-goreng, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, minyak goreng yang murah 22, terus yang merek Sanko Bimoli itu per liter 24, yang 2 literan itu 46. Sanko jernih, Mbak. Sekarang masuk ke brambang dan bawang, Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Bawang merah 60, Mbak, mahal nih bawang merah. Terus bawang putih 34. Masuk ke brambang bombay 30.000, Mbak. Terus Jawa yang super itu 24, yang biasa 22. Blue Jawa itu buat kolak-kolak. Sekarang terakhir, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Telur kuningannya 2
0: ada. Iya, ada ya, aman ya.
1: Nah, per kilo telur 25.500.
0: Oke. Okay.
1: Di Selawi Tengah itu, Mbak.
0: Iya, iya.
1: 25.500. Sekarang buat penutup, Mbak. Daging ayam dan daging sapi. Daging ayam 35, daging sapi 125 sampai 130. Itu super paha tepung buat bakso atau buat galantin.
0: Iya, oke, okay, baik.
1: Promosi, Mbak.
0: Siap, monggo silakan, Pak.
1: Marilah sesudah lebaran, Bakdo Idul Adha, banyak korban, banyak daging. Biasakan belanja pasar tradisional lagi. Beli apa? Beli bumbu lagi buat masak tongseng lagi, Mbak.
0: Stok daging masih ada gitu ya, Pak Parimin ya. Baik, sudah komplit ya, Pak Parimin ya.
1: Sudah, Mbak.
0: Baik, terima kasih ya Pak Parimin ya untuk waktunya pagi hari ini. Lanjut mau beraktivitas atau mau sarapan, monggo silahkan Pak Parimin. Terima kasih Pak Parimin, selamat pagi.
1: Iya, ngopi, Mbak.
0: Iya, baik. Matur nuwun, selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Ya, seperti biasa, Pasar Nusuan sudah mengupdate melalui Pak Parimin, gitu kan? Yang menyediakan selalu dua kuning telur, gitu ya? Saya malah belum pernah lihat tuh kuning telur yang kuningnya dua gitu. Ditunggu Pak Parimin katanya, Mbak Ria sama Mbak Nur untuk membeli telur dengan dua kuningnya, gitu kan? Belum sempat kesana aja dari Pasar Nusuan. Seperti biasa, kita mengupdate ke selatan kota Surakarta, tepatnya di Sukoharjo ini. Ada Mbak Ceni ya, kita berusaha untuk menghubungi Mbak Ceni dulu, bagaimana harga bahan pokok di sana. Mbak Ceni ini biasanya kalau pagi hari ini, pagi-pagi jam segini ini lagi aktivitas untuk mengantar anaknya sekolah gitu kan. Aktivitas pagi ibu-ibu selain memasak juga mengantarkan anak-anaknya sekolah gitu kan. Macan ternak gitu ya, mama cantik antar anak. Ya, ternyata Mbak Ceni belum mengangkat telepon kami pendengar, mungkin ya lagi di jalan atau mungkin lagi sibuk begitu ya. Ya, oke. Berarti pagi hari ini kita mengupdate hanya dari Pasar Nusuan Solo dengan Pak Parimin.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

1 RRI Surakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan update terkini perakiraan cuaca dari BMKG Jawa Tengah untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026 untuk kota Surakarta hari ini diprediksi cerah, begitu juga dengan Sukoharjo, Boyolali, Sragen. Sama dengan kota Surakarta ya, prediksi dari BMKG adalah cerah untuk hari ini. Bagaimana dengan Klaten, Karanganyar dan Wonogiri? Ternyata ketiga kota ini diprediksi BMKG berawan untuk hari ini dan suhu bervariasi antara 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Update perakiraan cuaca untuk hari ini diambil dari situs BMKG Jawa Tengah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
2: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto.